0: sebagai wamen, saya melihat beliau memiliki kompetensi dan friendly dengan market. Jadi saya yakin juga market bisa menerima arah kebijakan beliau. Kemudian cara berkomunikasinya juga kan lebih efektif tentunya. Kemudian selama ini komunikasinya juga touchingnya direct, friendly. Jadi responsif terhadap sebuah masalah. Kemudian yang terpenting itu adalah peka terhadap apa yang menjadi harapan publik. Beliau memiliki hal tersebut, yaitu kepekaan terhadap publik, aspirasi publik.
1: Sebelumnya Menteri Suhasil memastikan akan menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara sehingga mampu menjalankan program prioritas pemerintah sesuai dengan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Menteri Suhasil juga akan melanjutkan program efisiensi anggaran sehingga memberikan dampak untuk rakyat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandhi Fandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
2: Jadi Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih dan menunjuk Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Zahrotin Aljana melaporkan.
3: Laporan khusus. Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin kemarin. Dalam perombakan ini, Presiden Prabowo mengganti Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dengan Suhasil Nazara yang sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pergantian tersebut menjadi reshuffle ke-6 yang dilakukan Presiden Prabowo sejak awal masa jabatan. Presiden diketahui pertama kali melakukan reshuffle pada Februari 2025, sementara reshuffle ke-5 dilakukan pada akhir April 2026.
4: Bersediakah saudara untuk diambil janji menurut agama Kristen?
5: Siap, bersedia.
4: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Tuhan, saya berjanji.
3: Pergantian ini berlangsung ketika pemerintah masih menjalankan APBN 2026 sekaligus mempersiapkan APBN tahun 2027. Karena itu mandat utama yang disampaikan Presiden kepada Suhasil berkaitan dengan menjaga kesehatan keuangan negara dan memastikan APBN tetap kredibel. Suhasil juga menegaskan APBN harus mampu mendukung program-program prioritas pemerintah, sementara defisit anggaran tetap dijaga di bawah batas 3%. Ia memastikan Kementerian Keuangan akan menjaga kredibilitas fiskal sekaligus memastikan anggaran menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat.
6: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi.
3: Reshuffle ke-6 ini bukan hanya menjadi keputusan politik Presiden. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menilai perombakan kabinet merupakan kewenangan prerogatif Presiden dan diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan visi pemerintah. Menurut Said, setelah hampir 2 tahun pemerintahan berjalan, Presiden telah memiliki penilaian terhadap kinerja para pembantunya.
7: Tentu yang pertama kita kembalikan pada hak prerogatif Bapak Presiden. Namun dari sisi kami, memang sudah waktunya lah Bapak Presiden melakukan reshuffle untuk melakukan percepatan penajaman terhadap mimpi-mimpi Presiden, prioritas-prioritas Presiden. Tentu dalam 2 tahun ini Presiden sudah menilai para pembantu-pembantunya, bahwa Presiden punya track record-nya, sehingga datang kesimpulan layak untuk di reshuffle, monggo, itu memang kewenangan Presiden.
3: Dari sisi ekonomi, pergantian Menteri Keuangan dinilai relatif tidak mengganggu kesinambungan kebijakan fiskal, karena Suhasil memiliki pengalaman panjang di Kementerian Keuangan. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede menilai, masa transisi akan lebih kecil karena Suhasil telah memahami pengelolaan penerimaan, belanja, pembiayaan, dan koordinasi kebijakan fiskal. Namun menurutnya Suhasil tetap memiliki tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pembiayaan program prioritas, penerimaan negara, dan kredibilitas fiskal. Ia juga perlu memastikan pelaksanaan APBN 2026 tetap berjalan kredibel, sembari menguji kembali berbagai asumsi dalam penyusunan APBN 2027.
5: Tentunya kita berharap bahwa ini suatu hal yang positif ke depannya, gitu ya. Karena kalau kita bicara dalam hal ini, kinerja perekonomian, sekalipun memang masih kita hadapi tantangan dari globalnya, namun kinerja domestik masih relatif masih cukup kondusif gitu ya, dan sekalipun memang ini adalah pergantian di Kementerian Keuangan, saya berharap ini tidak sampai mengganggu ya kesinambungan fiskal dan juga orkestrasi di dalam hal KSSK sendiri gitu ya, dan juga kebijakan-kebijakan fiskal lainnya agar tetap bisa berjalan gitu ya, dan ini dapat bisa mendukung program-program prioritas pemerintah ke depannya.
3: Pergantian Menteri Keuangan ini pada akhirnya bukan sekedar perubahan posisi dalam kabinet, tetapi juga membawa mandat untuk menjaga kesinambungan kebijakan fiskal. Dengan pengalaman panjang di Kementerian Keuangan, Suhasil diharapkan mampu menjaga stabilitas, sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan keuangan negara. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat mengenai penunjukan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan.
8: Menurut saya reshuffle ini kan emang bagian ya dari kewenangan presiden untuk mengevaluasi kabinetnya, dan saya berharap menteri yang baru ini bisa langsung bekerja karena sudah punya pengalaman ya di Kementerian Keuangan sebelumnya, dan yang paling penting kebijakannya bisa membuat ekonomi tetap stabil dan manfaatnya juga bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia.
9: Kalau saya sih justru berharap nih Menteri Keuangan yang baru gak buru-buru buat bikin banyak perubahan ya Mbak. Lebih baik fokus dulu memastikan kebijakan yang udah berjalan ini tetap stabil dan diperbaikilah kalau memang ada kekurangan. Jangan sampai masyarakat dan pelaku usaha malah bingung karena terlalu banyak perubahan. Yang penting masyarakat ini dapat kepastian dan ekonomi itu tentunya harus tetap berjalan.
10: Harapannya Menteri Keuangan yang baru ini bisa semakin memperkuat komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah nih, terutama dalam kebijakan anggaran. Jadi setiap kebijakan yang dibuat di tingkat pusat ini bisa dipahami dengan lebih jelas, kemudian dijalankan dengan baik sampai di daerah.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle ke-6 Kabinet Presiden Prabowo Subianto, ujian baru Menteri Keuangan. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan penyegaran di dalam Kabinet Merah Putih dengan melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Senin kemarin. Pergantian ini merupakan hak prerogatif Presiden untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif, lincah, dan responsif terhadap dinamika ekonomi nasional yang penuh ketidakpastian. Suhasil tentu bukanlah figur asing di lingkungan Kementerian Keuangan. Rekam jejaknya yang panjang sebagai Wakil Menteri Keuangan menjadi modal krusial dalam memahami kompleksitas kebijakan fiskal, pengelolaan anggaran, serta sinergi lintas sektoral. Kendati demikian, publik tentu menaruh harapan besar agar perombakan ini tidak sekadar menjadi rotasi jabatan, melainkan katalisator perbaikan nyata dalam tata kelola keuangan negara. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, portofolio Menteri Keuangan memegang peran yang sangat vital. Lebih dari sekadar menjaga keseimbangan kas negara, Menteri Keuangan dituntut memastikan instrumen fiskal mampu memacu pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian dan kesehatan anggaran pendapatan belanja negara APBN. Tantangan di hadapan Suhasil tergolong berat. Ia harus piawai meracik keseimbangan antara kebutuhan pendanaan program-program prioritas pemerintah dengan disiplin fiskal serta pengelolaan utang yang terukur. Masyarakat sangat berharap agar setiap rupiah dari uang pajak rakyat di dalam APBN benar-benar berdampak langsung dan terukur bagi kesejahteraan umum. Efisiensi belanja, perluasan basis penerimaan, serta pengawasan ketat atas alokasi anggaran wajib menjadi prioritas utama kepemimpinan baru ini. Di sisi lain, kebijakan fiskal harus tetap berpihak pada stabilitas daya beli dan memberikan stimulus yang tepat bagi dunia usaha. Kebijakan peningkatan pendapatan negara jangan sampai kontraproduktif di tengah upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum transisi ini juga harus dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi secara menyeluruh. Sinergi yang erat antara otoritas fiskal, moneter, sektor real, dan program perlindungan sosial menjadi kunci utama untuk meredam gelombang ketidakpastian global. Kini, saatnya Menteri Keuangan yang baru membuktikan bahwa pengalaman birokrasinya mampu bertransformasi menjadi kebijakan publik yang berdampak nyata. Tolok ukur keberhasilannya bukanlah sekadar kepatuhan administratif pada angka-angka makro APBN, melainkan sejauh mana kebijakan fiskal mampu memperluas kesempatan kerja dan mengentaskan kemiskinan. Di tengah dinamika ekonomi saat ini, masyarakat menuntut agar nakoda baru di Kemenkeu mampu menghadirkan stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Selain itu, pengelolaan APBN harus semakin transparan dan tepat sasaran dengan memprioritaskan belanja publik yang langsung menyentuh kepentingan rakyat banyak. Harapan serupa juga disematkan pada sistem perpajakan yang lebih berkeadilan, yang melindungi sektor usaha mikro, kecil dan menengah, serta kelas menengah, namun tetap tegas mengoptimalkan penerimaan negara. Langkah strategis dalam menghadirkan stimulus ekonomi guna mendorong pertumbuhan industri serta memperluas lapangan kerja juga dinantikan. Seluruh langkah ini tentu harus berjalan berdampingan dengan prinsip kehati-hatian dalam mengelola utang dan pembiayaan negara demi menjaga kesehatan fiskal jangka panjang. Pada akhirnya, perombakan kabinet adalah instrumen penyegaran. Kehadiran nakoda baru di Kementerian Keuangan ini diharapkan mampu menghadirkan energi transformatif, menjaga kredibilitas fiskal, dan mengawal agenda besar pembangunan nasional menuju kemandirian ekonomi. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Selanjutnya kita ikuti jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
12: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
13: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
14: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan bahwa Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ mampu memperkuat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
15: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus.
16: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pada hari Senin kemarin meninjau dua lokasi tempat pelaksanaan MTQ ke-31 2026, yaitu di UIN Wali Songo yang menjadi tempat Musabaqoh Fahmil Quran dan Auditorium Imam Barjo Undip Leburan yang merupakan tempat cabang kaligrafi. Ahmad Lutfi menegaskan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Semarang bukan hanya milik umat Islam, tetapi menjadi bagian dari seluruh masyarakat. Menurutnya keterlibatan masyarakat dari berbagai latar belakang dalam rangkaian MTQ menunjukkan kuatnya semangat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Ia menilai penyelenggaraan MTQ menjadi momentum untuk memperkuat toleransi antar umat beragama sekaligus membangun kebersamaan masyarakat. Menurutnya keterlibatan masyarakat lintas latar belakang menjadi bukti bahwa MTQ tidak hanya dipandang sebagai kegiatan keagamaan. Ia mencontohkan keterlibatan pelajar dari sekolah Kristen dalam memeriahkan rangkaian MTQ, termasuk dalam kegiatan pembawaan Mars MTQ yang berhasil memecah akan rekor MURI.
15: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus, tetapi masyarakat, tokoh, bahkan seluruh provinsi ikut memiliki. Dan tidak hanya menjadi milik kita orang Islam Muslim, tetapi bahkan ini non-Muslim pun ikut.
16: Ahmad Lutfi berharap MTQ ke-31 Jawa Tengah tidak berhenti sebagai ajang perlombaan keagamaan, tetapi juga mampu membawa pesan perdamaian dari Jawa Tengah ke tingkat nasional hingga dunia. Pesan tersebut dinilai penting untuk memperkuat semangat persatuan dan toleransi di tengah keberagaman masyarakat. Sementara itu, Rektor Universitas Diponegoro, Profesor Dr. Suharnomo mengatakan, Undip mengaku bangga dipercaya menjadi salah satu venue penyelenggaraan MTQ nasional ke-31. Ia menyebut gedung Prof. Sudarto Undip mendapat apresiasi dari panitia karena memiliki fasilitas yang mendukung pelaksanaan kegiatan mulai dari kualitas tata suara hingga konsep teater.
17: Tadi Yudharoji sampaikan bahwa venue di Sudarto terbaik dari sisi sound system, kemudian dari sisi teater, dari sisi semuanya. Jadi kami sangat terima kasih.
16: Pengawas cabang kaligrafi Didin Sirajudin AR mengungkapkan pelaksanaan pameran seni dalam rangkaian MTQ di Semarang memiliki nilai historis. Menurutnya pada MTQ ke 11 pada tahun 1979 di Semarang pernah digelar pameran seni lukis Islami yang menjadi salah satu tonggak penting perkembangan seni rupa dalam penyelenggaraan MTQ di Indonesia. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah memasuki hari kedua. Sebanyak 12 majelis digelar, salah satunya Musabaqoh Cabang Syarhil Quran yang dilaksanakan di Gedung Profesor Sudarto Universitas Diponegoro Undip Semarang. Penanggung jawab Majelis 9 MTQ ke-31 tingkat nasional Cabang Syarhil Quran, Juair menjelaskan, jika cabang lomba kali ini merupakan beregu atau tim, yang di mana satu tim berisikan 3 orang. Pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, ada 10 tim yang bertanding. Sedangkan pada hari kedua, Senin 14 September, ada 13 tim yang bertanding. Juari menambahkan, Dewan Hakim yang dilibatkan dalam babak penyisihan Musabaqoh Cabang Syarhil Quran berjumlah 8 orang.
18: Cabang lomba yang beregu atau tim, satu tim terdiri dari 3 orang. Kemarin sudah berlangsung, hari pertama ada 10 tim, pagi hari 5 tim, dan di sore hari atau siang hari 5 tim. Untuk hari ini jadwalnya ada 13 tim.
14: Dia berharap dengan adanya Musabaqoh Cabang Syarhil Quran yang dihadiri oleh anak-anak sekolah, baik madrasah maupun pondok pesantren, dapat menginspirasi anak muda dalam mengamalkan Al-Quran. Kegiatan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah masih bergulir. Sebanyak 30 peserta putri mengikuti Musabaqoh Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran di Gedung Sasana Widya Praja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah pada Senin 14 September 2026. Penanggung jawab Majelis 11 MTQ ke-31 tingkat nasional Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran, Rodiah mengatakan, jika babak penyisihan dilakukan selama 2 hari, yakni pada hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 30 peserta putra. Dan hari kedua, Senin 14 September, diikuti 30 peserta putri dari 30 provinsi. Para peserta diberikan waktu selama 9 jam untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah Quran yang bertemakan kerukunan. Dia menjelaskan, usai penyisihan, Dewan Hakim yang berjumlah 9 orang akan melakukan penilaian pada Selasa 15 September dan dilanjutkan semifinal pada Rabu 16 September, serta final pada Jumat 18 September 2026. Sebanyak 8 peserta dari 8 provinsi mengikuti Musabaqoh Tafsir Al-Quran golongan Bahasa Arab Putra dalam rangkaian MTQ ke-31. Perlombaan berlangsung di Gedung Wahana Graha Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. PIC Musabaqoh Cabang Tafsir Al-Quran 30 Juz dan Tafsir Al-Quran golongan Bahasa Arab Zainul Ahmad mengatakan, setiap peserta mendapatkan waktu tampil sekitar 30 menit dengan pertanyaan dari Dewan Hakim. Pertanyaan diantaranya adalah cuplikan ayat. Kemudian peserta meneruskan ayat tersebut sekitar 3 atau 4 ayat. Setelah peserta menyelesaikan lanjutan ayat yang diberikan, Dewan Hakim kemudian memberikan pertanyaan mengenai tafsir Al-Quran dalam bahasa Arab. Zainul mengatakan, pelaksanaan lomba sesi pagi dimulai tepat pukul 8 WIB dan seluruh rangkaian sesi dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal. Sementara itu, untuk cabang tahfiz Al-Quran golongan 30 juz kemarin berlangsung mulai pukul 13 WIB. Menurut Zainul, sebelum perlombaan dimulai, panitia akan melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh peserta untuk memastikan keakuratan data. Setelah proses verifikasi, peserta akan ditempatkan di ruang tunggu sebelum mengikuti proses pengundian nomor urut tampil. Dia menjelaskan, pengundian nomor urut tidak hanya dilakukan sekali. Setiap peserta yang selesai tampil, nomor urut peserta berikutnya akan kembali diacak. Dengan mekanisme tersebut, peserta tidak mengetahui secara pasti kapan dirinya akan tampil. Dia mengatakan sistem ini diterapkan untuk menjaga objektivitas dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta.
13: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
12: Demikian informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
2: Jerman membidik potensi besar untuk memperluas kerjasama terutama di bidang ekonomi dengan Indonesia di tengah perubahan tatanan geopolitik global yang mendorong dengan negara kekuatan menengah untuk beradaptasi dengan lingkungan strategis yang baru. Hal itu dikutip dari kantor berita antara hari ini. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, ASEAN dan Timur Leste, RLAP, BST mengatakan negara-negara besar sedang menyelaraskan kembali posisi mereka di tengah sikap Rusia yang dinilai semakin agresif. Situasi tersebut membuat Jerman melihat kerjasama dengan kawasan Asia Tenggara menjadi semakin penting, terutama Indonesia. Dari dunia olahraga, pelatih timnas perahu naga Indonesia M. Suryadi menegaskan timnya siap bertarung pada kejuaraan dunia perahu naga 2026 di Hangzhou dan Yuanling, Tiongkok pada September hingga Oktober. Berbicara pada acara pelepasan atlet di Wisma Langlaut, Jakarta, Senin yang lalu, Suryadi mengatakan tim Indonesia telah melakukan persiapan sejak Januari 2026. Beberapa atlet yang sebelumnya bertarung pada SEA Games 2025, menurutnya tetap dipertahankan untuk bersiap menghadapi kejuaraan lebih tinggi, yakni Piala Dunia Perahu Naga 2026 di Yuanling dan Kejuaraan Dunia Perahu Naga 2026 di Hangzhou. Berikutnya kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
12: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Ade, silakan.
19: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dan kembali dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Tomang Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol melalui flyover juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon ataupun Kalimalang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, begitupun yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Dan harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Tanjakan Lawang, Malang. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Malang terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 313 kasus laka lantas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 46 orang luka berat dan 402 orang luka ringan. Dan dari 313 kasus laka lantas tersebut, 75% didominasi terjadi akibat kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858-71500-669. Brigadir Ade Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi, selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
12: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak di pagi ini ya. Pendengar, Anda masih bersama saya Budi Mantair. Kita masih hadirkan untuk Anda ya, dan tadi sudah kita dengarkan Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta, dan kali ini kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami hadirkan kopi Anda, komentar dan opini Anda terkait dengan kebutuhan air bersih yang tentunya saat ini masih menjadi salah satu dilema atau masalah di Kota Pontianak. Ya, pendengar, tentunya seperti kita ketahui ya, bahwasanya untuk kebutuhan air ya di Kota Pontianak, apalagi kita kaitkan dengan air bersih ya, Kota Pontianak ini sedang menghadapi krisis air bersih. Dan juga kalau kita bicara kondisi air PDAM ya, ada terjadi peningkatan kadar aram di mana air terasa asin ya. Dan ini terjadi karena air baku Sungai Kapuas ini yang tentunya terintrusi air laut, dan ini terjadi saat musim kemarau. Ironisnya ya, masyarakat Kota Pontianak juga saat ini masih membutuhkan air bersih, dan tentunya untuk mendapatkan air bersih yang langsung minum ini. Saat ini faktanya di lapangan banyak masyarakat yang harus rela melakukan antrian yang cukup panjang untuk mendapatkan pasokan air minum. Nah, mungkin di kesempatan kali ini kami ajak Anda untuk mendengar ya, yang ingin bersama kami di pagi ini di kopi Anda, komentar dan opini Anda. Mungkin Anda bisa bercerita pengalaman-pengalaman Anda selama ini terkait dengan mendapatkan air bersih seperti apa begitu ya, dan lain sebagainya. Mungkin salah satu hal yakni tadi ya, selain ngantri di depot air minum, ini juga terjadi peningkatan harga ya yang dipatok oleh depot untuk satu galon air bersih begitu ya. Oke. Anda bisa memberikan tanggapan di pagi ini di kopi Anda, komentar dan opini Anda 0561734987 atau di 0811570142. Dan memang perlu Anda ketahui juga, pemerintah Kota Pontianak bersama Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa ini mengambil sejumlah langkah untuk menjaga ketersediaan air bersih masyarakat di tengah gangguan sumber air baku akibat intrusi air laut. Dan Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan kondisi air baku di Waduk Penepat saat ini mengalami peningkatan kadar garam yang cukup tinggi. Kondisi ini membuat proses pengelolaan air menjadi kendala, sementara kebutuhan air bersih masyarakat tetap harus dipenuhi. Dan sebagai langkah darurat, Pemkot Pontianak menyiapkan air baku alternatif dari Desa Rada, Kecamatan Terentang Kuburaya, di mana 3 tongkang disiapkan untuk membawa air ini ke Pontianak. Dan berdasarkan pengecekan, kadar garam air di lokasi ini berada di bawah 10 mg per liternya, begitu pendengarnya. Dan pengelolaannya kemungkinan di drop di IPA Parimayor untuk menyuplai masyarakat Pontianak Timur dan IPA Kuning Dalam di wilayah Pontianak Barat, selanjutnya juga ke IPA Selat Panjang. Nah, selain mendatangkan air baku dari luar Pontianak, pemerintah juga menambah kapasitas pengelolaan melalui mesin reverse osmosis atau RO. Dan dikatakan penambahan ini dilakukan untuk memperkuat kemampuan pengelolaan air selama kondisi darurat. Menurutnya ya, terdapat pula sumber air dengan kadar garam sekitar 47 mg per liter yang ditargetkan dapat masuk ke IPA 3. Dan apabila proses ini berjalan sesuai rencana, kapasitas yang dapat dialirkan mencapai sekitar 100 liter per detik, begitu pendengar ya. Sedangkan Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa Abdullah menjelaskan gangguan yang terjadi pada sumber air baku berkaitan dengan intrusi air laut yang meningkatkan kadar garam air baku yang terjadi secara signifikan. Kondisi ini membuat proses pengolahan air menjadi lebih berat dan juga berpengaruh terhadap operasional peralatan pengolahan. Bagaimana juga di tempat Anda ya, seperti apa juga
kondisinya, baik itu dari kalau kita bicara air bersih ya, air bersih untuk minum dan juga untuk keperluan lainnya, yakni untuk mandi dan lain sebagainya, seperti apa juga Anda memenuhinya, apakah juga setiap hari harus mengantri atau juga mungkin punya trik-trik khusus nih untuk mendapatkan mungkin air bersih yang bisa Anda gunakan begitu. Silakan, Anda bisa bersama kami di pagi ini di Kopi Anda. Komentar dan opini Anda kita beri dulu sejenak. Pastikan terus bersama kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eksan, General Manager Hotel New Gadget Mada Pontianak, mengucapkan selamat Hari Radio yang ke-81 dan HUT RRI yang ke-81. Suara Indonesia, Kepedaulat Adil dan Makmur. Begitulah tema HUT RRI di tahun ini. 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, menyatukan masyarakat, dan memberikan informasi dan inspirasi yang bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Selamat Hari Radio yang ke-81 dan HUT RRI yang ke-81. Radio Otomotif Indonesia teruslah menjadi inspirasi bagi Indonesia. Sekali mengudara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eksan, General Manager Hotel Mio Gajah Mada Pontianak, mengucapkan selamat Hari Radio yang ke-81 dan HUT RRI yang ke-81. Suara Indonesia, keperdaulat adil dan makmur. Begitulah tema HUT RRI di tahun ini. 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, menyatukan masyarakat, dan memberikan informasi dan inspirasi yang bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Selamat Hari Radio yang ke-81 dan HUT RRI yang ke-81. Radio Otomatis Indonesia teruslah menjadi inspirasi bagi Indonesia. Sekali mengudara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Catalino Bacuramen Kasuraga Basengat Kajubatan. Saya Bakti Ciptadi selaku General Manager Hotel Golden Tulip Pontianak mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk RRI yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI selalu menjadi suara yang menyatukan bangsa, menyebarkan informasi, menginspirasi masyarakat Indonesia yang luas. Mari terus bersama membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu untuk RRI yang ke-81. Sekali lagi, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Deka Faisal Faradian, General Manager Grand Mahkota Hotel Pontianak beserta manajemen mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus berinovasi dan menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia. Dirgahayu ke-81 RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Sejumlah wilayah di Kota Pontianak, Kalimantan Barat ini menghadapi keterbatasan air bersih di tengah musim kemarau dan juga fenomena intrusi air laut. Kondisi ini menyebabkan kualitas air perpipaan di sejumlah wilayah menurun. Air yang diterima masyarakat terasa asin ya, sehingga sebagian warga kesulitan memperoleh air tawar untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, kami hadirkan juga beberapa titik yang menjadi jadwal pembagian air gratis dari Perumda Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Katulistiwa ya, bersama Sat Brimob Polda Kalbar dan juga pemerintah kecamatan yang menyalurkan air bersih layak konsumsi kepada masyarakat begitu. Yang kemarin ya, hari Senin kemarin ini sudah dilakukan di Jalan Petani kawasan depan perumahan Villa Iksan Petani jam 19 hingga selesai. Ini untuk wilayah Kecamatan Pontianak Kota. Untuk hari ini 15 September 2026 bertempat di Kecamatan Pontianak Utara pukul 9 hingga selesai. Lokasi di Jalan Kebangkitan Nasional kawasan TPA. Nah, ini bagi Anda Pontianak Utara bisa datang ya langsung di Jalan Kebangkitan Nasional kawasan TPA jam 9 malam ya, atau pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk esok hari di Kecamatan Pontianak Barat ya, 16 September 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat atau jam 7 malam hingga selesai. Lokasinya di area Bostar Nipah Kuning, Jalan Nipah Kuning Dalam. Dan dalam pelaksanaannya, distribusi air ini akan dibantu dan dikawal oleh personel Sat Brimob Polda Kalbar. Dan tentunya warga juga diminta ya, kalau Anda hendak mengambil air dari distribusi Perumda ini, untuk membawa wadah penyimpanan dari rumah ya, bisa jeriken ya, galon atau juga ember ya. Dan juga Anda selaku warga yang tentunya mengantri, nantinya harus mengikuti arahan petugas di lokasi agar antrian ini tidak mengganggu arus lalu lintas maupun aktivitas masyarakat lainnya. Kita berharap ya kondisi ini segera berlalu, dan juga bagi Anda yang mungkin

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama

0: LPPR RI mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ali Pudin, SMM, anggota Komisi 7 DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Angkasawan dan Angkasawati RRI. Pada momentum peringatan Hari Radio ini, saya mengajak masyarakat dan pendengar RRI memberikan saran, masukan, bahkan kritik terhadap program pemerintah, dengan harapan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Jadikan RRI sebagai saluran masyarakat menyampaikan aspirasinya. Bersama RRI, kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi media publik yang terpercaya, independen, dan terus hadir menyampaikan informasi yang mencerdaskan, memperkuat persatuan, serta menjadi ruang bagi suara masyarakat di seluruh penjuru negeri. Teruslah berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan peran penting sebagai penjaga informasi publik dan pemersatu bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uri Steri, General Manager Hotel Transera Pontianak. 81 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan mendera, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke. Dari beranda utara garis khatulistiwa, mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, LPP RRI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter. Teruslah menjadi inspirasi kebanggaan daerah untuk Indonesia Maju, Dirgahayu ke-81 LPP RRI Pontianak. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya Rektor Universitas Tanjung Pura, Profesor Gangga Wiko, mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir sebagai media rujukan masyarakat, tidak hanya melalui gelombang udara, tapi di berbagai platform digital sebagai salah satu langkah strategis dalam bertransformasi menyampaikan informasi kepada publik. Teruslah mengudara menjadi denyut nadi kebangsaan dari Sabang sampai Merauke. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bacura Minka Saruga Basengat Kajubata. Saya Aloysius SHMSI, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat beserta pimpinan dan anggota mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81 dan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga di usia yang ke-81 RRI terus menjadi media kepercayaan masyarakat yang informatif, edukatif dan inspiratif serta terus menyuarakan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bacuramin Kak Saruga Basengat Kak.

Baik, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Seperti yang sudah kami janjikan di awal, kita akan hadirkan dialog Pontianak Menyapa dan akan dipandu oleh rekan saya Piko Al-Hadi. Kami mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, dan salam jumpa kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Pontianak, Program 1 Pontianak Menyapa untuk edisi hari ini, Selasa 15 September 2026. Kami hadirkan perbincangan di pagi ini melihat fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat akibat musim kemarau yang cukup panjang terjadi di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Masyarakat mengalami kendala air bersih. Kendala air bersih ini dialami masyarakat dalam waktu beberapa akhir ini, termasuk juga kondisi air bersih yang dirasa asin, sebelumnya juga sempat payau. Apa problem yang meski dicari jalan keluar terbaiknya agar tidak memberikan kesengsaraan bagi masyarakat, kami mengulasnya di pagi hari ini. Sudah bersama kami Bapak M. Darwin, Ketua Gerakan Mental Sehat Bahagia, Ketua Gerakan Masyarakat Mental Sehat Bahagia. Pak Darwin, selamat pagi, Pak.
1: Selamat pagi, okay. Mariko.
0: Benar ya, Pak, ya, Gemas Bah ini?
1: Ya, betul.
0: Gerakan
1: Mental Sehat Bahagia.
0: Gerakan Masyarakat. Oke, baik, terima kasih Pak Darwin sudah hadir ke RRI. Kemudian nanti kami juga akan bersama dengan Bang Agus Tomo, Direktur Traju. Kita akan coba bersama-sama memberikan sumbangsi pemikiran solusi terhadap persoalan air bersih yang terjadi di wilayah Provinsi Kalimantan Barat, utamanya dalam beberapa waktu terakhir ini yang terjadi di Kota Pontianak dan juga Kabupaten Kuburaya. Baik Pak Darwin, dan kami juga undang pendengar, silakan di WhatsApp 0811-570-1042 atau juga di kolom komentar YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Baik Pak Darwin, persoalan air yang terjadi di daerah kita ini, bagaimana pandangan Anda? Silakan.
1: Ya, jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada RRI yang memberikan ruang kepada kami untuk menyampaikan pandangan dalam situasi yang menurut kami sangat penting untuk menjadi perhatian kita bersama.
0: Iya.
1: Nah, saya ingin memulai dari satu hal sederhana ya. Jadi air ini bukan sekedar kebutuhan yang harus kita lihat sebagai suatu persoalan yang teknis ansih saja, bukan sekedar persoalan produksi dan distribusi saja, tetapi air ini harus dilihat sebagai kehidupan manusia itu sendiri, ya kan? Nah, sebagai kami dari gerakan mental sehat bahagia tuh Gemas Bah, saya melihat persoalan ini dari sudut yang mungkin agak berbeda.
0: Yeah.
1: Agak berbeda. Jadi kami datang ini tidak hendak mengambil alih ranah teknis yang saya kira itu adalah wewenangnya pemerintah dan PDAM. Tapi kami ingin melihat ini sebagai sebuah persoalan yang kemudian masuk mengganggu dari kesehatan mental masyarakat.
0: Yeah.
1: Gitu ya. Nah, kita bayangkan air ini kan hajat hidup orang banyak.
0: Yeah.
1: Nah, bagaimana jika sesuatu yang menjadi hajat hidup orang banyak ini kemudian menjadi sulit untuk didapatkan. Kita bayangkan seorang ibu itu harus mencari air untuk keluarganya.
0: Yeah.
1: Seorang lansia yang kemudian harus antri di tengah panas dan asap lagi untuk mencari air. Kemudian keluarga-keluarga yang secara ekonomi memiliki kemampuan ekonomi yang terbatas, itu harus dihadapkan lagi dengan persoalan naiknya harga air.
0: Yeah.
1: Nah, gitu kan. Nah, kalau hal ini, tekanan ini terjadi secara berulang-ulang, hal ini nanti yang timbul bukan hanya rasa haus. Nah, gitu ya. Tapi ini bisa menjadi tekanan yang bersifat psikologis dan sosial.
0: Yeah.
1: Nah, kemudian yang saya soroti lagi di sini adalah ketika situasinya seperti itu, kemudian masyarakat melihat ini sekali lagi sebuah fenomena ya, mungkin kasuistis ya.
0: Yeah.
1: Masyarakat melihat ada ketidakadilan dalam proses pendistribusiannya. Nah, ini kembali lagi saya lihat bahwa itu munculnya bukan lagi rasa haus, tapi stres, frustasi, kemudian kecemburuan sosial yang pada titik tertentu itu bisa menjadi konflik. Nah, di sini saya sebagai gerakan mental sehat bahagia itu ingin memastikan bahwa jangan sampai krisis air bersih ini kemudian bertransformasi, berkembang menjadi krisis sosial.
0: Yeah.
1: Krisis yang mengganggu kesehatan masyarakat. Krisis yang membuat kita menjadi tidak bahagia. Nah, seperti itu saya
0: kira. Okay. Ya. Jika ini seandainya Pak ya,
1: yeah,
0: berkepanjangan kondisi kemarau ini, apa problemnya akan terus dirasakan masyarakat sehingga masyarakat menjadi semakin sulit untuk mendapatkan air bersih?
1: Nah, ini yang kita khawatirkan ya. Kalau kita tidak tahu ya alam ini seperti apa. Ini memang akar masalahnya diawali dengan suatu yang sebenarnya bersifat periodik, ya, suatu yang berulang-ulang, suatu yang sifatnya klasik,
0: yeah,
1: yaitu musim kemarau. Nah, tapi kita tidak pernah tahu seberapa panjang kemarau kali ini dan seberapa panjang kemarau di masa yang akan datang. Nah, hari ini kita melihat kenyataannya seperti ini. Ya. Kalau hal ini terjadi terus-menerus, maka yang paling merasakan akibatnya itu pasti masyarakat yang dalam tanda kutip itu masyarakat yang kurang mampu. Ya, masyarakat yang kurang mampu, masyarakat yang susah untuk mengakses air bersih jika itu kemudian air bersih menjadi suatu komoditas yang sangat komersial.
0: Ya.
1: Gitu. Kalau air ini kemudian dilepas pada apa ya, kita gini ya, air ini dari sisi kita masalah. Ya. Tapi mungkin dari sisi para penyedia jasa, penyedia air yang memiliki unit-unit tangki, ini saya tidak menggeneralisir. Ya. Mungkin ini bisa dilihat sebagai sebuah peluang usaha.
0: Oh iya.
1: Nah, itu kan. Jadi kalau kita serahkan ini pada mekanisme pasar, semakin tinggi permintaan dan semakin langka barang, maka harga itu akan naik.
0: Melonjak.
1: Nah, kemampuan daya beli masyarakat hari ini kan kita tahu sendiri, ya seperti itu gitu. Nah, pada kondisi seperti itu, apa yang terjadi dengan masyarakat yang ekonominya terbatas? Mungkin untuk masyarakat itu masih bisa mengakses karena masih mampu membeli. Yang dibeli ini air, suatu yang tidak bisa ditawar gitu.
0: Yeah.
1: Nah, jangan sampai masyarakat kecil ini diberi apa ya, pilihannya adalah membeli mahal atau Anda tidak punya air. Nah, kalau ini terjadi, ini sekali lagi pembicaraan kita bukan untuk menakut-nakuti atau yeah, apa ya, tidak menambah kekhawatiran. Cuma sebagai anggota masyarakat saya ingin memberikan kontribusi lah, gitu kan. Mungkin nanti kalau bisa sih solusi, kalau bisa dipakai juga baik. Tapi Anda bayangkan jika kemudian air itu bukan suatu yang opsional, sesuatu yang harus kita konsumsi air, dan itu tidak ada, dan ada keluarga yang harus membuat susu anaknya, membeli tidak mampu, kira-kira apa yang akan terjadi?
0: Oke, problemnya sekarang dua daerah Pak, bisa dikatakan kota, satunya daerah kabupaten, pelosok-pelosok Pak. Nah, persoalan air bersih ini menghantui wilayah perkotaan, juga menghantui wilayah kabupaten Pak.
1: Ya.
0: Yang bisa dikatakan daerah-daerah terpencil, sulit akses, dan lain sebagainya. Nah, beda dua daerah dan sama-sama masalahnya juga air, krisis airnya. Gimana Pak?
1: Kalau di daerah yang kota gitu ya, mungkin kita lebih diuntungkan dengan kelancaran transportasi gitu ya, karena di kota ini apa namanya, masyarakat itu lebih terkonsentrasi, pusat ekonomi, pusat apa, otomatis supply air itu relatif lebih walaupun tidak mudah tapi lebih baiklah dibanding daerah yang terpencil. Sekarang apakah mobil-mobil tangki itu mau masuk ke wilayah yang jauh, ya? Kemudian jumlah penduduknya sedikit, ya? Daya belinya rendah, biaya transportasinya tinggi. Kalau dari sisi perhitungan komersial, saya kira ini bukan pilihan yang baik. Nah, seperti itu. Jadi bisa dibayangkan, seperti itu perbedaannya. Di kota mungkin daya belinya lebih tinggi, suplainya lebih bagus. Di daerah, untuk mencapainya perlu biaya, jumlah konsentrasi penduduknya menyebar, daya belinya relatif lebih rendah. Nah, otomatis kalau sebagai pengusaha kan tentu pilihan logisnya, ya air itu sudah selesai di kota itu, tidak sampai ke daerah. Nanti mungkin debit air yang semakin turun itu semakin parah lah. Nah, disinilah kita perlu negara ini hadir, menurut saya seperti itu.
0: Oke, problem yang dialami di kota ini sendiri, Pak, ialah air asin, Pak, karena problem air laut. Sementara dari sisi teknologi pengolahannya kita belum bisa dikatakan belum sampai, Pak, teknologinya. Terbentur mengenai investasi dan lain sebagainya. Gimana pandangan Anda mengenai hal ini?
1: Ya, jadi secara filosofis ya, tidak ada yang mahal untuk rakyat. Negara ini dibuat untuk rakyat. Ya saya ngerti, ya kan. Tentu tidak sesederhana itu. Kemudian, saya juga sebelumnya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh para pihak. Pemerintah kota, pemerintah provinsi sudah, saya lihat sudah berusaha semaksimal mungkin dari pihak TNI, dari pihak Polri, dari para pihak yang juga berlomba-lomba membuat kebajikan, membagikan air dan sebagainya. Nah, itu saya kira kita apresiasi. Tapi dalam hari ini saya bukan untuk mengkritik atau mencari siapa yang salah. Tapi memberikan kontribusi yang mungkin bermanfaat, gitu kan, sebagai bagian dari warga negara. Nah, kalau terkait dengan investasi tadi, memang kalau saya dengar dari seorang teman, untuk mengubah apa ya, teknologi untuk mengubah air asin menjadi air yang siap dikonsumsi itu biaya investasinya sangat besar, mungkin sekitar triliunan, mungkin 2 triliun ke atas. Kemudian dengan investasi seperti itu kita juga butuh apa ya, listrik yang besar. Nah, kemudian ketika itu bisa diwujudkan, harga jual air menjadi mahal. Satu sisi masyarakat tidak mampu untuk dengan air semahal itu. Saya ada hitungannya, tapi saya tidak mau masuk ke yang teknis, Bro. Ya, jadi solusi seperti itu bisa di atas meja, tetapi untuk hari ini mungkin perlu duduk bersama. Harus ada satu kesepakatan politik. Apakah kita akan menyelesaikan masalah ini secara komprehensif dengan pengorbanan seperti itu? Sekali lagi, kalau pikiran saya sih untuk rakyat tidak ada yang mahal. Itu ya, tidak ada yang mahal. Biaya akibat dari keresahan masyarakat itu akan jauh lebih mahal dari apapun yang mungkin kita korbankan. Tapi sekali lagi ini perlu kajian seperti itu. Nah, masalah lain mungkin kan saya dengar pemerintah kota ya itu sudah akan memperbesar penampungan air di penempat itu.
0: Waduk penempat.
1: Waduk penempat itu. Cuman mungkin masalah perbaikan infrastruktur pipa dan sebagainya itu kan.
0: Nah, solusi dengan investasi besar tapi berdampak pula dengan kemampuan ekonomi warga untuk membeli air bersih, Pak. Ini lagi-lagi problem lain. Ada solusi tapi mendatangkan problem lain.
1: Ya, ini suatu yang dilematis. Ya, suatu yang bersifat dilematis. Tapi menurut saya bukan sebuah yang kontradiksi. Bukan suatu yang saling berlawanan, tapi ya mungkin paradoks, tapi bukan kontradiksi. Jadi pertanyaan kita, jika kemudian air itu dianggap sangat penting sebagai hajat hidup orang banyak, sebagai kebutuhan dasar dari manusia. Nah, apakah pantas pengorbanan itu kira-kira?
0: Yeah.
1: Nah, itu kan harus didiskusikan. Harus didiskusikan secara transparan. Kenapa transparan? Karena disinilah nanti masyarakat itu menjadi tahu bahwa negaranya itu hadir, bahwa keadilan itu ada, bahwa upaya-upaya itu dilakukan, gitu loh. Jangan sampai begini, masyarakat ini yang paling terusik dalam kondisi seperti ini adalah yang paling bahaya itu rasa keadilannya.
0: Yeah.
1: Ya, jadi kami dari Gemasbah itu melihat persoalan kesehatan mental itu bukan hanya masalah bahwa ada seorang individu yang kemudian mengalami gangguan secara psikologis. Itu memang betul, itu masalah kesehatan mental. Tapi kesehatan mental itu juga bicara masalah yang bersifat preventif.
0: Yeah.
1: Yaitu bisa bicara tentang bagaimana sih kita bisa menciptakan lingkungan sosial yang aman, menciptakan rasa tenang, menciptakan rasa adil. Bagaimana sih kita bisa membuat masyarakat itu memiliki daya tahan dalam menghadapi krisis ini?
0: Yeah.
1: Gitu ya. Nah, itu juga persoalan mental. Nah, sehingga kita bisa, tujuan akhir kita ini kan bagaimana negara ini ya, yang menjadi objek dari pembangunan itu kan sebenarnya manusia. Ya kan? Tujuan dari pembangunan itu ujung-ujungnya itu bagaimana membuat manusia itu sejahtera, makmur, bahagia, gitu loh. Nah, artinya apapun upaya yang dilakukan, ya upaya-upaya teknis, upaya-upaya yang memang sudah dilakukan oleh pemerintah itu, pertanyaannya apakah itu juga sudah menjadi solusi yang memanusiakan manusia?
0: Gitu. Yeah.
1: Nah, seperti itu.
0: Okay. Ya. Nah, yang kami ketahui sumber air bersih ini didatangkan ke daerah kita ini, Pak, di Pontianak dan Kuburaya ini didatangkan dari kabupaten tetangga, Pak. Yang punya sumber air baku Pegunungan, sumber air bersih ya Pegunungan. Nah, ini akan terus seperti itukah atau memang bagaimana nih pandangan Pak Darwin?
1: Nah, itu ya. Jadi ada dua solusi yang mungkin bisa kita pikirkan, yaitu solusi yang bersifat strategis dan solusi yang bersifat taktis. Ya. Untuk waktu dekat, mungkin yang kita pikirkan itu hal-hal taktis karena masalah air ini tidak bisa menunggu.
0: Ya.
1: Saya kira ada 6 hal yang mungkin yang sudah, ya katakanlah saya rumuskan ya dengan segala keterbatasan saya.
0: Ya.
1: Bahwa yang pertama itu, ini masyarakat. Ada gerakan-gerakan yang berusaha untuk melakukan gerakan sosial, membagikan air ya.
0: Ya.
1: Banyak pihak dari Brimob juga ada mobilnya itu kan. Nah, dari TNI juga, dari pemerintah, dari masyarakat secara swadaya. Tapi gerakan itu saya khawatir tidak ternavigasi secara sistematis. Misalkan gini. Pihak A membagikan air di daerah X.
0: Ya.
1: Nanti pihak B karena tidak tahu bagikan juga di X, sementara Y tidak tersentuh sama sekali. Nah, jadi dengan persoalan-persoalan yang seperti ini, apa yang harus dilakukan? Kita perlu koordinasi. Nah, saya mendorong bagaimana kalau kita membuat satgas darurat air bersih gitu loh. Yang itu mengintegrasikan siapa? Mengintegrasikan Pemda, TNI, Polri, mungkin Pemda itu di subnya, Pertamina, Dinas Sosial, dan sebagainya. Itu untuk apa? Untuk agar kegiatan kita ini bisa mengawal rantai pasok air bersih ini mulai dari hulu hingga ke hilir.
0: Yeah.
1: Itu pertama. Jadi perlu koordinasi lah. Perlu satu yang kita integrasi gerakannya itu supaya efektif dan efisien. Yang kedua, kita perlu nanti melakukan intervensi terhadap prioritas siapa yang harus dibagi jika keadaan nanti menjadi semakin darurat.
0: Yeah.
1: Jika debit air di anjungan itu semakin kecil dan jumlah pasokan semakin kecil, maka suka tidak suka, ya, dalam ini sangat mengerikan menurut saya ya, kalau dibayangkan, akan ada pihak yang diprioritaskan, ada pihak yang mungkin dalam tanda kutip dikorbankan, ya, walaupun jangan sampai mati gitu ya, korban di sini ya. Jadi pemerintah harus berani itu menekan pihak entitas-entitas usaha yang punya jasa mendistribusikan air itu untuk memprioritaskan kepada depot-depot publik.
0: Oke, baik. Nah. Baik, Pak Darwin, kita break dulu. Nanti akan kita lanjutkan kembali mengenai solusi termasuk apa ujung-ujungnya juga problem ini akan dikembalikan ke masyarakat untuk menjadi mencari solusi dari persoalan ini. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa dan pendengar, tetaplah bersama kami.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Dua film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak dapat info lowongan karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dan kami lanjutkan kembali masih pembahasan mengenai krisis air siap konsumsi dan keresahan tinggi masyarakat terhadap persoalan ini. Dan kali ini kami bersama dengan Direktur Trajo Bang Agus Tomo. Bang Tomo, selamat pagi Bang. Kabar sehat Bang?
1: Kalau disampaikan oleh Pak Suhasil ya dari wawancara
0: baik. Kami. Bang Tomo, gimana melihat persoalan air bersih ini Bang di wilayah kita yang akhir-akhir ini terjadi di Bang?
2: Pemerintah juga sudah berupaya sedemikian rupa, termasuk TNI Polri misalnya juga sudah sampai mendatangkan alat misalnya untuk bisa menjaga air sehingga bisa dikonsumsi atau digunakan oleh masyarakat. Dan sehingga tidak hanya di Pontianak, kondisi ini terjadi juga di beberapa kabupaten juga mulai terasa, terutama yang tinggal di kota terasa betul airnya mulai merasa krisis.
0: Oke. Problemnya apa nih Bang kalau Bang Tomo melihat nih Bang?
2: Ya sebenarnya selain apa namanya cuaca gitu ya, tapi kita nggak bisa nyalain cuaca karena itu persoalan gitu ya. Nah yang paling penting kan berapa daerah titik sumber air bersih gitu, daerah sumber air itu yang sudah terkonversi, banyak terkonversi sebenarnya. Kalau kita misalnya lihat di kita yang apa sumber airnya itu berasal dari sungai, yang sungai itu juga berasal dari gambut gitu ya. Kita bisa melihat sendiri gimana kemudian gambut kemudian dikeringkan dengan adanya kanal itu, bukan kanal alami ya, tapi kanal yang dibuat begitu oleh perusahaan maupun
0: Baik, Bang Tomo mohon izin Bang, mungkin bisa bergeser ke tempat yang lebih bagus. Suara Bang Tomo terputus-putus nih Bang, mohon maaf.
2: Ya, aku kemudian sambil jalan menuju benda. Jadi,
0: oke, baik.
2: Sebentar, saya lagi menuju ke benda.
0: Oh, lagi jalan Bang ya, oke. Mungkin ya. Siap. Nah, lanjut lagi Bang, ini problem gambut, kemudian problem Sungai Kapuas kita juga, atau apa nih Bang, mengenai air bersih yang terjadi, fenomena air bersih yang terjadi nih Bang?
2: Ya, kalau saya ngelihatnya, satu sekali, selain kondisi ekologis kita memang sudah rusak, yang kedua peralatan yang ada di tingkatan penyelenggara air minum, itu masih, menurutku masih sangat terbatas, pengertian. Mereka juga punya teknologi, untuk mengelola air laut yang masuk ke sungai Kapuas, kemudian mereka menjadi wah, ini teknologi PDAM. Itu benar-benar teknologi terguna menurutku, teknologi terguna yang dipakai oleh PDAM saat ini. Kita sekolah dulu lah filternya itu. Nah sehingga kemudian tinggal menambah jadi kimia, Kapolri, terus ya. Tapi teknologinya itu kurang, sehingga kemudian tidak mampu mengelola air laut menjadi lebih baik yang masuk ke sungai itu. Itu dari sisi apa pemerintah baik itu teknologi dan ini. Kedua, Sungai Kapuas sendiri ya sebenarnya belum terpercaya di sedot di sedot aja diperdalam misalnya. Tapi itu kan solusi yang kalau diperdalam itu solusi sebenarnya untuk angkutan, ya baik. Angkutan. Yang paling penting itu satu menjaga ekologisnya. Tahu kalau gambutnya semua rusak, enggak, sungai ini akan terus kering.
0: Oke, baik.
2: Sumber-sumber air.
0: Mohon maaf, Bang Tomo, ini suaranya masih belum kami terima dengan baik. Masih kami coba hubungi lagi. Kami coba hubungi lagi, Bung Tomo, Direktur Trajo. Nanti kami coba hubungi kembali. Beliau ini merupakan Direktur Trajo, masih membahas mengenai bagaimana kondisi krisis air bersih yang terjadi di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Baik, kami coba hubungi kembali. Terputus, dicoba dihubungi kembali dulu. Baik, kami coba hubungi kembali Direktur Trajo Bang Agus Sutomo. Baik, Bang Tomo, sudah bersama kami, Bang?
2: Iya.
0: Oke.
3: Baik. Silakan ambil tiket atau tempelkan kartu.
0: Baik.
3: Menuju
4: silakan Om.
0: Bang Tomo masih bersama kami, Bang?
2: Masih.
0: Oke. Okay. Mohon izin suaranya masih kurang baik. Cuman terakhirlah, Bang. Terakhirlah. Ini apa solusi yang bisa Anda tawarkan mengenai persoalan krisis air bersih ini, Bang?
2: Tentu teknologi ini kan mesti ditingkatkan. Mesti dicanggihin gitu sehingga yang kotor-kotor misalnya yang efisien, PDAM dan pemerintah itu bisa dilaksanakan dan kemudian bisa distribusikan air bersih ya minimal layak pakai lah, kalau juga layak konsumsi layak pakai lah bagi warga gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk pemerintah kota jangan merasa sendirian gitu. Itu untuk mengundang seluruh pemerintah dan kota sehingga bisa duduk bareng untuk bicara bagaimana melindungi air sungai Kapuas dan melindungi laut kita sehingga kemudian intrusi air asin nggak masuk ke sungai dan tidak memberikan efek sampai saat ini. Dan pemerintah juga harus tegas untuk segera menghentikan segala bentuk-bentuk eksploitasi sumber daya alam dan mitigasi sumber daya alamnya mesti jalan.
0: Oke, okay. Baik, terima kasih Bang Tomo, singkat sudah bersama RRI, mohon maaf mengganggu waktunya Bang Tomo, selamat melanjutkan perjalanan Bang, selamat pagi Bang, Assalamualaikum.
2: Ya.
0: Baik, itu dia tadi pendapat atau pandangan dari Bang Agus Tomo, Direktur Teraju, mengenai persoalan krisis air ini. Baik, saya kembali ke Pak Darwin, Pak, solusi terhadap persoalan air bersih ini, apa benar juga karena apa ya, semua akan kembali masyarakat lah yang harus mencari solusi sendiri, Pak, atau gimana?
5: Ya, jadi secara alamiah, secara natural, semua manusia itu pasti akan mencari solusi bagi penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi, gitu kan. Itu adalah sebuah cara berpikir yang natural. Semua manusia pasti akan mencari solusi, misal seperti itu. Tapi sebelum itu dihadirkan, kita ada sebuah entitas, sebuah konvensi sosial disebut negara. Nah, jadi sebelum itu menjadi pembahasan kita, kita pertanyakan dulu apa peran yang bisa diambil oleh negara gitu loh, untuk mengurangi tekanan dari krisis air di masyarakat ini gitu. Nah, kalau memang saya tadi terpotong, jadi mungkin ada yang taktis, ada yang strategis, kembali lagi. Jadi secara singkat saya sampaikan bahwa pertama itu harus melibatkan semua, jadi kita bentuk satgas darurat air misalnya, kemudian intervensi terkait prioritas siapa yang harus diprioritaskan terlebih dahulu, kemudian kita armada cadangan itu difungsikan dalam waktu dekat ini karena jumlah armada yang ada tidak cukup. Ada punya dinas PU, dinas sosial, TNI dan seterusnya, itu difungsikan ya. Kemudian ada prioritas antrian karena saya dengar mobil-mobil ini terhambat di SPBU ketika mengambil air sampai 4 jam. Nah, itu kita minta agar SPBU itu memberikan prioritas kepada mobil tangki untuk tidak mengantri. Selanjutnya itu di tempat sumber itu harus dikawal karena saya khawatir terjadi keributan ataupun monopoli di sumber di anjungan itu. Jadi mungkin TNI, Polri dan Dinas Perhubungan bisa hadir di sana. Yang terakhir ya operasi air gratis bagi masyarakat tidak mampu. Itu menurut saya hal taktis yang bisa diambil. Kalau hal strategis, ya tadi ada kan kajian kawan-kawan tuh katanya, ya balik lagi katanya kita menciptakan ketahanan air di masing-masing rumah tangga, artinya membangun penampungan. Dan hal itu sebenarnya bukan hal yang baru ya kan, dari sejak zaman Belanda ya, jadi rumah saya kebetulan rumah Belanda itu sudah ada itu. Jadi memang itu dari dulu itu langkah yang ya langkah yang konvensional. Nah seperti itu. Cuma
0: ada,
5: kan
0: ada keluarga juga Pak membuat apa bak penampungan air yang cukup besar juga.
5: Iya
0: di Pontianak.
5: Ya seperti itu ya. Itu ya baik, tapi tidak semua masyarakat mampu menghadirkan itu gitu loh.
0: Jadi, di era sekarang.
5: Di era sekarang. Anda bayangkan di wilayah yang padat, di wilayah yang tidak lagi tersedia lahan,
0: ya.
5: Jangankan membangun penampungan, meletakkan penguin itu saja bingung mau taruh di mana, gitu loh. Nah, di sini maksud saya, memang penyelesaian itu tidak satu jenis gitu loh. Mm-hmm. Jadi kita harus menghadirkan beberapa solusi seperti itu. Nah, di sini kita mengajaklah pemerintah untuk juga di samping hal-hal taktis tadi juga menghadirkan hal-hal yang lebih strategis tadi. Penempat, oke, mungkin pipanisasi dari anjungan. Nah, sedangkan pertanyaan kalau anjungan akhirnya selesai, habis airnya, harus sudah dipikirkan dari sekarang. Kita harus mengambil kemana? Apakah ke Bengkayang? Apakah ke Sosok? Apa atau kemana? Jadi jangan sampai setelah terjadi baru dipikirkan gitu. Saya yakin sih tidak begitu, ya kan? Saya yakin pemerintah ini sudah berusaha semaksimal mungkin dan mungkin sudah memikirkan hal itu gitu. Tapi ya sebagai masyarakat hanya mengingatkan kembali, ya jangan sampailah. Saya tidak ingin sekali lagi jangan sampai krisis air ini berubah menjadi krisis sosial dan krisis kesehatan mental gitu loh. Itu akan menjadi lebih mahal lagi biayanya. Begitu Bang Rico.
0: Oke, baik. Kedepannya Pak, jangka panjang yang bisa dilakukan nih?
5: Kalau jangka panjang itu tadi, mari pemerintah kota atau pemerintah provinsi, stakeholder semuanya, ya, air ini bukan masalah teknis saja, tapi air ini adalah hajat hidup orang banyak. Jadi kita melihatnya, maksud saya itu lebih sedikit filosofis, agar kita menghadirkan empati dalam setiap kebijakan yang dilakukan. Ya, antri air itu suatu yang konsekuensi logis yang tidak terhindarkan di situasi seperti ini. Tapi pertanyaannya, apakah itu cukup manusiawi? Apakah itu tidak bisa dihindari? Itu loh. Nah, untuk itu saya kira perlu dipikirkanlah teknologi yang juga tadi disampaikan oleh rekan Bung Tomo itu, ya, teknologi yang mungkin bisa murah, ya, sebagai alternatif. Karena dalam kondisi normal sebenarnya air di Kota Pontianak ini katanya kualitasnya sama dengan yang di Kuala Lumpur, ya. Dalam kondisi normal gitu. Jadi sebenarnya udah baik. Cuma kalau kita menghadapi situasi yang seperti ini, nah itu bagaimana gitu. Nah, jadi kedepannya saya mengharapkan ada suatu pembicaraan yang melibatkan banyak pihak. Dilakukan secara transparan. Kenapa dilakukan transparan? Ini agar menjaga perasaan adil bagi masyarakat, ya, perasaan tenang gitu. Diperlakukan secara adil dan tenang, negara hadir untuk masyarakat. Nah, itu harus terbuka gitu loh. Jangan dibicarakan di setengah kamar gitu, di ruang-ruang yang hanya didengar oleh segelintir orang.
0: Oke. Okay. Baik, gitu. Terakhir nih Pak Darwin, masyarakat harus siap sebenarnya meningkatkan ketahanan terhadap air, Pak. Atau apa nih Pak? Kembali lagi-lagi harus masyarakatnya yang siap.
5: Ya, ya kalau kembali lagi ke masyarakat yang siap ini. Jadi ini ya tadi penyelesaian klasik.
0: Oke.
5: Menyiapkan tempat-tempat air, ya. Kemudian yang paling penting masyarakat harus percaya, ya, secara psikologis bahwa kita mampu melewati ini. Jangan saling berhadapan. Karena masalahnya, saya khawatir air ini semakin langka dan akhirnya menjadi komoditi yang diperebutkan, akhirnya terjadi konflik yang bersifat horizontal. Nah, itu kan parah akibatnya.

0: biayanya. Kalau memang penyelesaian yang mengadakan alat untuk reverse osmosis istilahnya itu terlalu mahal, ya pemerintah harus mungkin bisa membuatkan tempat-tempat penampungan air, memberikan jalan keluar di tempat di mana pemukiman padat. Mungkin ada konsentrasi ya, mungkin di rumahnya tidak, tapi di dekat-dekat situ dibangunkan penampungan air yang cukup masif ya, untuk misal melayani satu komplek misalnya, untuk melayani satu RT misalnya. Nah, bisa dibikin kantong-kantong yang lebih sentralistik gitu, terkonsentrasi. Kenapa? Karena itu tidak mungkin dihadirkan di setiap rumah tangga gitu. Nah, saya maksudkan ketika air masih banyak, nah, tabunglah air tuh. Seperti kalau padi itu apa tuh? Kalau lumbung. Nah, kalau itu lumbung padi, ini lumbung air. Nah, itu mungkin solusi yang paling realistis ya. Jadi membangun penampungan-penampungan air, dulu ada namanya menara air, Bang. Bangun di beberapa lokasi, kira-kira perhitungan antara kebutuhan dan ketersediaannya mungkin diperhitungkan dengan kajian. Nah, itu yang paling mungkin dan mungkin agak lebih murah menurut saya, seperti itu.
1: Oke. Baik, terima kasih Pak Darwin sudah bersama RRI di pagi ini menyampaikan pandangan dan sumbangsi idenya demi kebaikan bersama, Pak ya. Semoga persoalan ini benar-benar cepat bisa terselesaikan. Dan pemirsa maupun pendengar, demikianlah pembahasan kami mengenai problem krisis air yang kini menghantui masyarakat kita, hampir terjadi di seluruh wilayah di Provinsi Kalimantan Barat imbas dari kondisi cuaca kemarau yang berkepanjangan terjadi hingga hari ini sudah hampir 2 bulan lamanya. Semoga persoalan ini bisa benar-benar bisa terselesaikan dengan baik. Saya Fiko Al-Hadi, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi, salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan, karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.
1: Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Rukmantara, General Manager Telkom Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 RRI. Kali di udara, tetap di udara. Semoga RRI jaya selamanya. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanan Informasi dan Inspirasi di pagi ini. Tentunya kami sapa bagi Anda yang baru saja atau setia terus bersama kami. Kita hadirkan ragam acara demi acara yang tentunya hadir di tengah-tengah Anda.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim kepolisian bakal melakukan razia ke rumah-rumah mulai akhir September 2026. Faktanya, klaim ini adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Kepala Bagian Operasional Kabak Ops Korlantas Polri, Kombes Polisi Turmudi, kemudian memastikan informasi soal polisi bakal menyambangi rumah warga untuk melakukan razia kendaraan bermotor adalah hoax. Adapun prosedur pelaksanaan razia oleh kepolisian diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan juga angkutan jalan dan juga peraturan pemerintah PP Nomor 80 tahun 2012 maksud kami tentang cara pelaksanaan kendaraan bermotor di jalan dan juga penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Dan dipastikan informasi ini tentunya adalah hoax atau tidak benar. Dapatkan fakta lainnya yang tentunya Anda dapatkan di Cek Fakta, dan tentunya kalau Anda mendapatkan informasi terkait informasi yang lain, Anda pastikan juga cek kebenaran faktanya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 100, 200, 300, aduh, dihitung berkali-kali juga nggak nambah deh.
2: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
1: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi sejuta.
2: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung, biar sekampung langsung kaya.
1: Ya, beginilah Mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
2: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan Bu?
1: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
2: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
1: Iya Mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
3: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
4: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ali Pudin, SMM, anggota Komisi 7 DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Angkasawan dan Angkasawati RRI. Pada momentum peringatan Hari Radio ini, saya mengajak masyarakat dan pendengar RRI memberikan saran, masukan, bahkan kritik terhadap program pemerintah, dengan harapan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Jadikan RRI sebagai saluran masyarakat menyampaikan aspirasinya. Bersama RRI, kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sitra Dansah, Operational Manager Hotel Alimur, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di hari ulang tahun yang ke-81 ini, Radio Republik Indonesia semakin dekat di hati masyarakat seluruh Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Mulyono, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat. Mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dan Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI Pontianak telah menjadi mitra strategis kami dalam menyampaikan informasi APBN dan keuangan negara bagi masyarakat Kalimantan Barat. Kolaborasi yang telah terjalin turut membuka ruang komunikasi yang lebih luas sehingga informasi mengenai keuangan negara dapat diterima dan lebih mudah untuk dipahami. Di usia yang ke-81, semoga RRI terus konsisten menghadirkan informasi yang terpercaya, memperkuat ruang dialog, dan turut mencerdaskan bangsa. Mari terus menjaga semangat untuk menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LPPOM Kalimantan Barat merupakan lembaga yang terdepan dalam solusi jaminan halal. LPPOM Kalimantan Barat sudah bekerja sama dengan RRI dan melihat RRI sebagai lembaga penyiaran yang peduli terhadap penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam kesempatan kali ini, saya Muhammad Agus Wibowo, Direktur LPPOM Kalimantan Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI yang ke-81. Semoga selalu menyuarakan hati nurani rakyat. Dirgahayu RRI ke-81, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Katalino, Bacurame Kasuraga, Basengat Kajubatan. Saya Bakti Ciptadi, selaku General Manager Hotel Golden Tulip Pontianak, mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk RRI yang ke-81, Radio Republik Indonesia. Semoga RRI selalu menjadi suara yang menyatukan bangsa, menyebarkan informasi, menginspirasi masyarakat Indonesia yang luas. Mari terus bersama membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu untuk RRI yang ke-81. Sekali lagi, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sukses.

0: buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Lewat balutan petualangan kapal pinisi yang membelah samudra, novel Harga Sebuah Percaya karya Terelie mengajak kita menyelami palung terdalam jiwa yang sedang berduka. Kisah ini berpusat pada Jim, seorang yang hatinya hancur berkeping-keping setelah kehilangan Naila. Rasa sakit itu menenggelamkannya ke sumur keputusasaan. Demi melarikan diri dari bayang-bayang masa lalu, Jim memutuskan berlayar bersama sang penandai, seorang navigator legendaris menuju Tanah Harapan. Tapi ini bukan sekedar pelayaran fisik, ini adalah pengembaraan batin. Tiap gelombang yang menghantam kapal dan tiap badai yang menerjang layar adalah cerminan dari amarah dan kesedihan Jim terhadap takdir. Di atas geladak yang beraroma garam, sang penandai hadir. Bukan cuma menunjukkan arah bintang, tapi mengajarkan satu hal penting, bahwa masa lalu adalah jangkar. Jim akhirnya sadar melupakan orang yang kita cintai itu mustahil. Yang bisa kita lakukan hanyalah merelakan, berdamai dengan memori, dan mengubah duka menjadi kekuatan. Harga Sebuah Percaya bukan cuma cerita cinta yang kandas. Ini adalah perjalanan yang membuktikan bahwa setitik harapan sekecil apapun itu cukup untuk menjadi kompas yang menuntun hati kita kembali pulang menuju kedamaian.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan di Inspirasi. Pendengar, di pagi ini pemerintah Kota Pontianak menjalankan dua kebijakan utama dalam menangani dampak kemarau panjang dan juga meningkatnya kadar garam di air baku PDAM. Kebijakan ini meliputi penyaluran air tawar bersih ke kelurahan, kecamatan, dan titik-titik publik serta pemberian diskon bagi pelanggan rumah tangga Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengarahkan setiap kelurahan dan kecamatan menyiapkan penampungan air berkapasitas 4.000 hingga 5.000 liter dan penampungan ini akan menjadi titik suplai air bersih bagi masyarakat. Air yang disalurkan berupa air tawar bersih layak minum yang dikelola Perumda Tirta Katulistiwa. Namun untuk keamanan dan konsumsi, masyarakat tetap dihimbau memasaknya terlebih dahulu sebelum diminum. Dan Edi juga menyebut suplai air tawar saat ini cukup memadai seiring lancarnya pasokan dan juga operasional IPA 3 di Booster Imam Bonjol, di mana setiap hari sekitar 1.000 ton air tawar akan diproduksi dan disuplai, dan ini dilakukan untuk membantu kebutuhan warga. Penyaluran air ini akan dilakukan di 29 kelurahan dan kecamatan serta sejumlah lokasi publik. Masjid yang memiliki bak penampungan juga dilibatkan sebagai titik distribusi. Dan informasi ini pendengar kami hadirkan untuk Anda dari laman website kami rri.co.id, dan pastikan terus bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi, dan berbagai lagu pilihan kita masih hadirkan untuk Anda di pagi ini.

Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan, karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.

0: maaf ya, kemarin gak bisa datang. Maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji. Buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf. Udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi. Jangan marah lagi ya, teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

Kita masih hadirkan berbagai lagu pilihan untuk Anda di kesempatan kali ini. Pendengar dimanapun Anda berada, jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, pastikan juga Anda dalam keadaan sehat dan selalu bersama kami di Pro 1. Ya, bagi Anda juga yang dalam keadaan sakit ya, kita berdoa bersama, semoga lekas sembuh dan tentunya terus beraktivitas seperti biasa. Jangan lupa ya, keluar pakai masker, gunakan masker ya. Kita masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi di pagi ini dengan berbagai lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda jelang pukul 10. Nanti ada rekan saya Andre yang akan melanjutkan kebersamaan kita di pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya pamit dari ruang dengan Anda di pagi ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila.

0: rapi, higienis, dan setelah dicoba enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke, dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Indonesia, saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, ke depannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Punya keluhan soal fasilitas umum? Menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari? Atau punya pertanyaan yang butuh jawaban? Kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Di pagi menjelang siang ini bersama Andri Widianto yang menemani Anda peringkat sampai dengan nanti jam 3 sore. Dan 1 jam ke depan kita akan bersama untuk informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, yang nanti akan dikutip dari laman rri.co.id. Dan yang pasti pendengar, tetap jaga kesehatan gitu ya. Jangan lupa untuk keluar rumah menggunakan masker gitu pendengar. Dan asupan nutrisinya, air mineralnya jangan lupa dibawa juga. Dan ya pastinya kalau memang agak merasa kurang enak badan, segera datangi tempat-tempat yang memang melayani fasilitas kesehatan untuk Anda gitu pendengar ya. Dan ya pastinya di hari ini semoga menjadi hari yang menyenangkan untuk Anda semuanya gitu pendengar ya. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sedih ya, makin kesini makin banyak tetangga atau saudara kita yang susah cuma buat makan sehari-hari.
1: Iya Pak, Ibu sering ngelus dada kalau lihat beritanya.
0: Tapi sebenarnya Bu, keterpurukan itu bukan harga mati. Selalu ada jalan buat berubah.
1: Benar Pak, asal ada bantuan dan kesempatan, mereka pasti bisa mandiri lagi.
0: Makanya kita gak boleh cuek Bu. Kita harus ikut buka jalan untuk merangkul mereka keluar dari kemiskinan.
1: Tapi Pak, bukannya itu tugas pemerintah ya?
0: Iya pemerintah, tapi kita juga merangkul. Mengentaskan kemiskinan itu urusan gotong royong. Makin banyak yang peduli, makin nyata perubahannya.
1: Wah, benar juga ya Pak. Ternyata peran kita sekecil apapun itu ngefek ya.
0: Pastilah Bu, gimana mau ada perubahan kalau kitanya cuma diam dan gak mau bergerak.

0: gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Heh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

0: Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina?
0: Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
1: Itulah Bu,
0: heran ya, zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak, masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu.
1: Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
0: Ayo Bu, ayo.

Kembali pendengar masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan di pagi hari ini kami hadirkan beberapa informasi lainnya untuk ruang dengar Anda. Satu di antaranya kali ini yang kami update di ruang dengar Anda terkait dengan Polres Kuburaya yang uji cairan expire untuk percepat pemadaman karhutla. Dan di mana informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id. Dan terkait dengan hal ini, pendengar, uji coba itu dilakukan di Kecamatan Sungai Raya, Raso Jaya, Sungai Ambawang, dan juga Sungai Kakap. Ini sebagai bagian dari operasi Aman Nusa 2, dan pengujian itu difokuskan pada kemampuan expire untuk memadamkan api sekaligus mendinginkan lahan gambut yang menyimpan bara di bawah permukaan. Dan dalam uji coba itu sebanyak 1000 liter campuran digunakan dan terdiri dari 200 liter expire dan 800 liter air dengan perbandingan 1 banding 10 pendengar. Dan formula ini diuji untuk melihat kemampuannya membasahi dan menembus lapisan gambut sehingga proses pemadaman serta pendinginan dapat berlangsung lebih efektif. Jadi selain mempercepat cooling down, penggunaan expire juga diarahkan untuk menekan suhu dan titik panas yang berpotensi memicu kebakaran kembali. Jadi metode ini diuji untuk mengurangi produksi asap yang menjadi salah satu dampak yang mana kebakaran hutan dan lahan di gambut itu sendiri pendengar. Dan Kasubsi Penmas Kapolres, Kasubsi Penmas Polres Kuburaya, Aibtu Ade mengatakan bahwa uji coba expire ini dilakukan untuk mencari metode pemadaman yang lebih efektif, di mana menurutnya pengujian di sejumlah wilayah dengan karakteristik lahan berbeda itu diperlukan untuk memperoleh gambaran kemampuan expire saat diterapkan di lapangan. Jadi hasil pengujian selanjutnya ini menjadi bahan evaluasi dalam menentukan strategi penanganan karhutla yang lebih cepat dan juga lebih efisien. Itu dia pendengar informasi untuk Anda. Masih ada informasi lainnya nanti akan kami hadirkan. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung luluh untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

0: kok ramai ya? Kak, maaf, ini toko roti baru ya?
1: Iya bang, baru juga 6 bulanan. Awalnya cuma modal nekat saja sih.
0: Serius? Maksudnya benar-benar mulai dari nol gitu?
1: Iya bang, saya mulai dari dapur rumah, belajar bikin produk, promosi lewat media sosial, sampai ikut bazar kecil-kecilan. Pelan-pelan, tapi alhamdulillah sekarang mulai dikenal sama orang.
0: Wah, keren juga ya. Ternyata usaha kecil bisa berkembang kalau dijalani dengan serius.
1: Benar bang, UMKM seperti kami butuh keberanian untuk mulai dan tentu saja dukungan dari masyarakat.
0: Kalau begitu, saya ikutlah dukung UMKM. Saya beli roti abon dan donatnya satu kotak ya kak.
1: Terima kasih bang, setiap dukungan sangat berarti bagi kami. Selamat datang kembali, semoga suka ya bang.

buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Adalah sebuah karya sastra yang melampaui batas-batas konvensional dan menjelajahi kedalaman batin serta kerumitan hubungan antara manusia dan alam. Novel ini membawa pembaca ke dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan laku spiritual, pencarian jati diri, dan pergulatan dengan kekuatan mistik yang tak terjelaskan. Dalam Larung, Ayu Utami menyulam cerita dengan simbolisme yang kuat dan puitis. Tokoh-tokoh dalam novel ini bukan sekedar representasi manusia biasa, melainkan jiwa-jiwa yang terkadang terperangkap dalam pertanyaan besar tentang eksistensi, takdir, dan kehidupan setelah kematian. Seperti sebuah sungai yang terus mengalir, cerita dalam Larung mengalir dengan lembut, namun penuh dengan gejolak yang kadang-kadang membuai, kadang-kadang menampar keras. Inti cerita, Larung menyuguhkan narasi perjalanan batin seorang wanita yang berupaya memahami makna kehidupan melalui kedekatannya dengan alam, tradisi, dan mitos-mitos lokal yang membentuk realitas spiritual masyarakat. Ayu Utami dengan cermat menggambarkan betapa dalamnya hubungan manusia dengan alam semesta, seperti laut yang penuh rahasia. Alam yang digambarkan dalam Larung yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi emosi, keputusan, dan kehidupan manusia. Alam menjadi cermin bagi perasaan-perasaan yang terpendam, bagi pilihan-pilihan hidup yang dihadapi oleh para tokoh. Dalam narasi ini, kita belajar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap perjalanan, meskipun sulit, adalah bagian dari proses pendewasaan. Larung tidak hanya membawa kita pada penemuan jati diri, tetapi juga memperlihatkan betapa dunia ini penuh dengan lapisan-lapisan yang harus kita buka dengan kesadaran dan keberanian. Dengan kehalusan bahasa dan kedalaman temanya, Ayu Utami mengajak pembaca untuk mengenal lebih dalam tentang esensi dari hidup dan mati. Ayu Utami tidak hanya menulis sebuah novel, tetapi juga sebuah meditasi puitis yang membawa kita untuk mendekatkan diri pada misteri kehidupan. Buku Sumber Inspirasi, Esensi Buku, Pro 1 Pontianak.

belajar kini tidak lagi terbatas oleh jarak atau buku fisik. Perpustakaan digital menyimpan ribuan e-book, jurnal elektronik, audio, video, dan dokumen lainnya. Siswa atau masyarakat bisa mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Selain hemat waktu dan biaya, koleksi digital selalu lengkap dan up to date. Banyak materi interaktif, video, animasi, sampai kuis yang membuat belajar semakin menarik. Ramah lingkungan mendukung pendidikan inklusif dan memastikan setiap anak mendapatkan ilmu berkualitas. Perpustakaan digital, jendela pengetahuan untuk semua.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami ajak Anda untuk merapat ke Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti dinamika olahraga dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Leeds United naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Premier Inggris dan usai menaklukkan Newcastle United. Sementara Inter Milan berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Udinese dalam lanjutan Liga Italia Serie A. PSSI menyiapkan lapangan khusus untuk latihan Timnas Indonesia di ajang FIFA ASEAN 2026. Sementara National Paralympic Committee atau NPC Indonesia menargetkan posisi 10 besar di ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga, pendengar pemirsa, juga para pecinta olahraga. Kami hadir kembali dalam Dinamika Olahraga siang hari ini dan kami akan menghadirkan informasi dari dalam dan luar negeri untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Selasa 15 September 2026. Saya Risti Lestarto.

0: Informasi pertama diawali dari olahraga terpopuler sepak bola. Leeds United naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Premier Inggris usai menaklukkan Newcastle United 4-1 dini hari tadi. Kita akan simak laporan dari Liliana Dea.
1: Ethan Ampadu into the penalty area. Comes out for Okafor! Okafor with the volley! Leeds United dreamland!
2: Leeds United tampil dominan saat menjamu Newcastle United di Ellen Road pada pertandingan lanjutan Liga Premier Inggris musim 2026-2027 dini hari tadi. Leeds menang telak 4-1, sekaligus membawa mereka naik ke posisi ketiga klasemen dengan 8 poin. 3 gol tuan rumah tercipta pada babak pertama melalui Jayden Bogle, Dominic Calvert-Lewin, dan gol bunuh diri Luis Miley. Noah Okafor kemudian menambah keunggulan Leeds pada babak kedua, sebelum Bosso Matore mencetak gol hiburan bagi Newcastle jelang peluit akhir berbunyi. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke menilai

0: pertandingan. Pelatih Newcastle Matthias Yesle menilai timnya gagal menunjukkan dasar permainan yang dibutuhkan untuk menghadapi Leeds.
1: Bukan hanya satu hal yang salah, tetapi babak pertama benar-benar mengecewakan. Kami tidak mampu menunjukkan dasar-dasar permainan sepak bola di lapangan, termasuk duel dan intensitasnya. Kami tidak mampu menyamai intensitas Leeds, sehingga situasinya menjadi sulit untuk memenangkan pertandingan di Liga Inggris.
0: Hasil ini sekaligus memperpanjang catatan positif Leeds United di Elland Road. Kekalahan terakhir mereka di kandang terjadi pada 3 Maret 2026 saat menghadapi Sunderland di Liga Primer Inggris. Sementara itu, kekalahan ini membuat Newcastle United turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara dengan hanya meraih 1 kemenangan dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

AS Roma naik ke puncak klasemen Liga Italia 2026-2027 usai meraih kemenangan 2-0 saat bertandang ke markas Torino Olimpico Grande tadi malam. Daniel Malen membuka keunggulan Roma pada babak pertama sebelum Nicolò Pisili memastikan kemenangan tim tamu lewat gol pada injury time. Hasil itu membuat Roma mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan serta berhak menempati puncak klasemen sementara. Sedangkan Torino masih tertahan di peringkat ke-14 dengan perolehan poin yang belum mampu mendekati papan atas.

0: Nah, pemirsa, Inter Milan juga berhasil membalikkan keadaan dengan mengalahkan Udinese di skor 5-3 di Stadion Giuseppe Meazza. Dini hari tadi di laga pekan keempat Liga Italia musim 2026-2027. Meski Udinese unggul 2 gol lebih dulu lewat James Abangkuah di menit ke-9 dan Jurgen Ekkenkamp di menit ke-16, Inter Milan mampu membalas dengan 5 gol dari Carlos Augusto, Nicola Barella, Marcus Thuram, Francesco Pio Esposito, dan Ange Yuanboni. Udinese hanya mampu memperkecil kekalahan melalui Idrissa Hueye dan saat tambahan babak waktu di keduanya membuat skor akhir 5-3 untuk Inter Milan. Pelatih Inter Milan Christian Schifo menilai kemenangan ini menunjukkan kualitas dan mental juara bagi timnya, terutama setelah kekalahan dari Real Madrid di Liga Champions pekan sebelumnya.
1: Io sono preoccupato un po' dell'approccio, i primi 20 minuti che non siamo.
2: Saya sedikit khawatir dengan pendekatan di awal. 20 menit pertama kami tidak berhasil melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Tetapi saya bertanggung jawab karena mungkin saya tidak mampu menyampaikan apa yang dibutuhkan. Di sisi lain saya sadar, kita semua sadar bahwa Liga Champions menyerap begitu banyak energi. Kami mencoba melakukan beberapa rotasi, menurunkan pemain-pemain yang memiliki energi. Namun pada akhirnya saya juga melihat hal positif yang kami lakukan. Kami melakukan banyak hal baik, terutama reaksi setelah menerima 2 pukulan telak seperti itu dan mampu menyamakannya sebelum turun minum dengan performa yang baik, dengan energi, dengan kebanggaan, dengan keinginan untuk membalikan keadaan. Lalu babak kedua berada dalam kendali hingga kami mampu mencetak 3 gol tambahan.

Cifu Bakar menegaskan fokus timnya kuat sepanjang laga dan perlu evaluasi terhadap aspek yang belum berjalan lancar. Namun Cifu mengungkapkan khawatirannya terkait banyaknya gol yang kebobolan di Inter Milan. Dan saat ini yang sudah mencapai 8 gol dalam 5 pertandingan ada di semua kompetisi.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, Komo mengejutkan tren kemenangan di awal musim 2026-2027. Tim asuhan dari Cesc Fabregas berhasil menekuk Parma 2-1 di lanjutan giornata keempat Liga Italia 2026-2027 di Stadion Giuseppe Sinigaglia malam tadi. Kemenangan atas Parma membuat Komo mencatat 4 kemenangan beruntun di semua kompetisi. Pelatih Komo Cesc Fabregas mengaku sangat lega sekaligus puas usai timnya berhasil mengamankan kemenangan atas Parma di lanjutan Serie A. Fabregas menilai kemenangan tersebut diraih lewat kerja keras tinggi terutama dalam menjaga fokus para pemain pasca hasil bersejarah di panggung Liga Champions.
1: Partita importantissima per noi.
2: Ini adalah pertandingan yang sangat penting bagi kami, juga bagi saya sebagai pelatih, dan saya telah menyampaikan kepada mereka hari ini bahkan mungkin lebih penting bagi saya untuk merasakan apa yang terjadi di dalam kepala mereka setelah kemenangan yang sangat besar, kemenangan pertama dalam sejarah kita di Liga Champions. Emosi itu, siapa yang siap, siapa yang tidak, siapa yang sanggup, siapa yang tidak, siapa yang bisa menghasilkan energi yang sama.
0: Hasil tersebut membuat Komo mengoleksi 10 poin dari 4 pertandingan Liga musim ini dan mereka meraih 3 kemenangan dan sekali imbang, sekaligus menempatkan diri di peringkat ketiga klasemen di bawah Inter Milan.

0: PSSI menyiapkan lapangan khusus untuk latihan timnas Indonesia selama perhelatan FIFA ASEAN 2026. Kami hadirkan informasi dari Nial Abdulti Loli berikut ini.
1: Official announcement of the FIFA ASEAN Cup 2026 official broadcaster pada siang hari.
2: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI menyiapkan lapangan latihan khusus untuk mendukung Timnas Indonesia menghadapi FIFA ASEAN 2026. Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat pengumuman stasiun penyiaran resmi atau official host broadcaster FIFA ASEAN 2026 di kawasan Senayan kemarin. Erick menjelaskan PSSI menyiapkan Stadion PT IKA sebagai lapangan latihan khusus bagi skuad Garuda. Erick menyebut keputusan tersebut berkaitan dengan kebutuhan pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang menerapkan pendekatan taktikal secara detail.
3: Tempat lapangan Timnas di STIK juga kita siapkan, kita rapikan. Nah, kalau ini ditanya kok kenapa ada kekhususan, ya tidak boleh pakai yang lain. Ya memang kalau lapangan latihan yang lain itu harus bergantian, tim negara lain harus dikasih akses. Nah, sedangkan mungkin dari Coach John ada permintaan, ada lapangan yang memang, ya kalau kita lihat Coach John itu kan secara taktikal sangat detail dan taruh alat-alat di lapangan latihan yang tidak bisa diangkat, dipasang, untuk pemasangan alatnya kadang-kadang perlu sejam. Jadi tidak mungkin dengan jadwal FIFA yang hanya sekian jam harus latihan, habis itu kosong, ya nggak mungkin gitu. Jadi memang kita pilih di STIK, mudah-mudahan juga dalam kondisi recovery yang baik.
2: Melalui kesempatan yang sama, pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengatakan saat ini ia dan tim kepelatihan tengah dalam proses memantau sejumlah pemain, di mana nantinya ia akan menentukan daftar final pemanggilan tim setelah pertandingan terakhir para pemain di klub mereka masing-masing.
4: Kami telah memiliki gambaran skuad yang sangat jelas di pikiran, tetapi sayangnya beberapa cedera selama beberapa hari terakhir, sehingga hal itu membuat beberapa masalah bagi kami. Jadi kami perlu mengevaluasi situasinya dengan dua atau tiga pemain dari akhir pekan lalu, dan kemudian memfinalisasikannya.
2: FIFA ASEAN 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober 2026 yang akan diikuti 14 negara dan terdiri dari 11 negara ASEAN serta 3 negara undangan. Sebanyak 8 negara masuk divisi 1 yang akan bertanding di Indonesia dan terbagi ke dalam 2 grup. Grup A akan dihuni oleh Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh yang akan berlaga di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. Sementara grup B terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan yang akan bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Dari Jakarta, Nia Abdulliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

Para pecinta olahraga, kali ini dari olahraga dayung. Pelatih Timnas Dayung Indonesia, Boudewijn van Opstal, menggabungkan kekuatan atlet senior dan muda dalam menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang. Van Opstal bahkan menjelaskan cukup percaya diri dengan pemain yang dimiliki oleh Timnas Dayung Indonesia menghadapi Asian Games 2026 dan dapat menyajikan penampilan yang menjanjikan. Pelatih asal Belanda tersebut melanjutkan tujuan utama Timnas Dayung Indonesia bermain lepas dan diharapkan para atlet dapat memberi penampilan yang maksimal. Mengenai persiapan jelang Asian Games 2026, ia mengatakan tim asuhannya sudah melakukan persiapan kurang lebih selama 3 bulan. Dan ajang tersebut menjadi pertandingan besar mereka di tahun 2026. Van Opstal bahkan menjelaskan perjalanan mencapai Asian Games tidaklah mudah dan berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya, sehingga mereka perlu menyesuaikan dengan situasi baru. Ia pun berharap cuaca berlangsung baik ketika melakoni pertandingan di Jepang, seperti tidak terlalu banyak hujan dan tidak terlalu banyak angin.

National Paralympic Committee atau NPC Indonesia meyakini bahwa mampu merebut posisi ke-10 besar di ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026 yang berlangsung di Jepang pada 18 hingga 24 Oktober mendatang. Wakil Sekjen dari NPC Indonesia, Rima Ferdianto, menyebutkan jumlah sementara atlet yang dipastikan tampil di ASEAN Para Games 2026 adalah 101 atlet dari 12 cabang olahraga. Beberapa cabang olahraga lain masih menunggu pengumuman hasil kualifikasi untuk tampil di ajang tersebut. Rima menjelaskan bahwa hasil uji tanding atau tryout yang menjanjikan dari para atlet membuat pihaknya merasa optimis bisa mencapai target 10 besar di ASEAN Para Games kali ini. Ia menyebut bahwa beberapa cabang olahraga yang diproyeksi bisa memanen medali yaitu boccia, para balap sepeda, dan para bulu tangkis, para panahan, maupun para atletik. Rima pun mengakui kontingen Indonesia sangat kehilangan peluang memanen medali dari cabang catur, maksud kami para catur, yang tidak dipertandingkan di Jepang. Pada edisi sebelumnya di China, 10 dari 29 total medali emas kontingen Indonesia berasal dari para catur. Ia pun berharap cabang-cabang yang menunjukkan peningkatan prestasi selama uji tanding seperti boccia dan para panahan, serta performa signifikan dari para atletik mampu memberi kejutan di Jepang.

0: Informasi jelang MotoGP Mandalika. MotoGP Mandalika 2026 tinggal 25 hari lagi. Pemerintah dan penyelenggara terus mengejar berbagai persiapan yang kini sudah mencapai 80%. Tahun ini MotoGP ditargetkan lebih meriah dan lebih banyak melibatkan masyarakat serta UMKM lokal. Selengkapnya kita simak laporan dari Muhammad Halui.
1: Masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 25 hari ke depan.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan persiapan MotoGP Mandalika 2026 terus dimatangkan menjelang balapan 9 hingga 11 Oktober mendatang. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, rapat koordinasi digelar untuk mengecek langsung kesiapan seluruh pihak, mengingat pelaksanaan MotoGP kini tinggal 25 hari lagi. Iqbal menyebut, secara umum persiapan berjalan baik, jumlah persoalan yang tersisa dinilai hanya bersifat minor dan ditargetkan segera diselesaikan.
1: Intinya adalah persiapan terus mengalami kemajuan dan hanya beberapa isu-isu yang minor yang masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 25 hari ke depan. Dan harapan kita semua bahwa MotoGP 2026 kali ini bisa menjadi MotoGP yang lebih baik dari yang sebelumnya, lebih banyak dihadiri oleh penonton dan juga lebih tertib dibandingkan kegiatan sebelumnya.
2: Sementara itu, Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, menyebutkan tingkat kesiapan penyelenggaraan saat ini mencapai sekitar 80%. Penyelenggara masih mengejar sejumlah pekerjaan di kawasan sirkuit, termasuk pengecetan lintasan, perbaikan fasilitas air, kelistrikan, serta penambahan fasilitas pendukung dan akomodasi.
3: Dan sekarang pengerjaan sirkuit, perbaikan terus dikebut, termasuk yang paling penting adalah track painting. Sudah dikerjakan, fasilitas lain sudah progres, termasuk perbaikan handstand, termasuk pengadaan sarana baru seperti storage, dan juga ada longsor, ada operasi, kamar garage, dan juga hal lain termasuk kelistrikan. Semua dipersiapkan dan sudah selesai. Termasuk akomodasi di wilayah Mandalika, kita tambah dengan adanya Sani Social Club, itu akan diresmikan di bulan ini.
2: Pemerintah berharap MotoGP 2026 tidak hanya menjadi ajang balap internasional, tetapi juga memberi dampak ekonomi lebih besar bagi masyarakat lokal dan pelaku UMKM NTB.
4: Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, yang disampaikan informasi dari persiapan MotoGP Mandalika tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita di dinamika olahraga siang hari ini. Namun pastikan pukul 15 nanti kami masih akan menghadirkan dinamika olahraga sore dan menyampaikan informasi dari berbagai info di tanah air maupun luar negeri. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas
1: 97,4 MHz.
2: 97,4 FM, pendengar, Anda kembali lagi bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Tadi sudah Anda ikuti dinamika olahraga nasional dari Pro 3 RRI Jakarta. Dan pendengar, menjelang kumandang azan zuhur untuk Kota Sambas dan sekitarnya, yang mana di hari ini berkumandang di jam 11:42, kami akan temani Anda dengan lagu-lagu religi ataupun juga lagu-lagu islami. Dan nanti di jam 12 siang mendengar akan kami temani dengan rangkaian program acara lainnya bersama saya Elianto edisi hari ini di Selasa 15 September 2026. Dan pendengar, kita dengarkan untuk koleksi lagu religi yang telah kami persiapkan menemani siang hari Anda.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hormati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pih, ke toko dah kawan kan aku belanja keperluan rumah.
1: Dah, boleh, Li.
0: Dah masuk, kawan kan aku belanja ke dalam.
1: Au, Li, tapi tas belanjaanmu mana?
0: Hah? Ngapa ratinya? Kalau kan barangnya dimasukkan ke kantong plastik.
1: Memang nih, kau belum tahu ke? Di toko itu, be, udah ada anak yang nyediakan kantong plastik.
0: Hah, inyan, be. Aku udah tahu. Kak, iya, gimana kalau aku bawa belanjaanku?
1: Makanya, sebelum pagi belanja ya, kita harus ingat bawa tas belanja seorang.
0: Berarti harus sudah nyiapkan dari rumah lah ya?
1: Aho lah, Li. Bisa juga pakai tas kain atau tas belanja yang bisa digunakan berkali-kali ya, be.
0: Aho, betul, Jimu. Selain iya kan praktis juga. Dan kita pun bisa ngurangi penggunaan plastik sekali pakai.
2: Belanja ke toko, jangan lupa bawa tas sendiri. Kurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai dengan memilih tas belanja yang dapat digunakan berulang kali. Karena menjaga lingkungan tidak selalu dimulai dari hal besar, tetapi dari kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari. Pesan ini disampaikan oleh RRI Sambas.

0: Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Al-Quran Surah Al-Imran ayat 185.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang.

0: berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Selamat siang pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, siang hari ini di Sambas Siang, hari Selasa 15 September 2026, ada saya EL yang temani Anda mendengar di Sambas Siang kali ini dengan rangkaian program acara yang telah kami persiapkan untuk kami ketengahkan di ruang dengar Anda, menemani siang hari Anda hingga sorenya nanti di jam 12 hingga nanti mendekati jam 1 siang. Kami hadirkan musik tradisional dan juga budaya ditemani lagu-lagu daerah Sambas. Di jam 1 siang hingga jam 1.30 nanti ada warta berita daerah siang. Kemudian di jam 1.30 hingga jam 3 sore ada 100% Indonesia berjaringan ataupun juga 100% Indonesia nasional ya. Nanti akan dihadirkan durang dengan Anda. Kemudian di jam 3 sore kami hadirkan rangkaian musik dan informasi. Dan di jam 4 sore kami ajak Anda nanti mengikuti Warta Berita Kerwil 9 Nusantara. Dan di jam 4.30 kembali nanti bersama kami dengan rangkaian musik dan informasi hingga ke jam 5-nya. Di jam 5 hingga nanti malam akan dilanjutkan dengan beragam program acara lainnya. Dan pendengar, kami update juga kondisi cuaca di Sambas ya, pada siang hari ini sedang diguyur hujan dengan intensitas ringan, baru saja turun begitu ya. Memang dari tadi saya berangkat itu sekitar jam 10-an memang itu sudah mendung ya, dan baru turun beberapa menit yang lalu ya untuk hujan di Sambas, tepatnya di Jalan Tabrani ya. Dan memang kalau melihat dari lamannya BMKG untuk perkiraan cuaca di Sambas ya, mulai dari hari ini hingga nanti Kamis, itu dominannya berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan merata ini sepertinya ya. Mulai dari Kecamatan Sambas sampailah nanti di Kecamatan Selakau Timur, begitu pendengar. Jadi memang silakan dimanfaatkan untuk kondisi hujan ini untuk menampung air hujan ya, apalagi sudah beberapa kali juga hujan di Sambas ini. Kemarin itu hari Rabu ya, malam Kamis itu sempat hujan, kemudian Seninnya juga sempat hujan juga. Jadi memang sudah beberapa kali, dan mudah-mudahan tentunya hujannya ini menghilangkan kabut asapnya yang kebakaran di tempatnya segera padam berkat hujan ini, dan mudah-mudahan merata ya untuk hujannya, begitu pendengar ya. Dan tentunya pendengar, saat ini kami hanya bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital atau juga streaming di rri.co.id, dan belum bisa didengarkan melalui siaran terestrial berhubung sedang ada kerusakan juga dan perlu perbaikan untuk pemancar kami, begitu pendengar. Dan pendengar, sudah mulai deras hujannya, dan mudah-mudahan tentunya hujannya pada siang hari ini membawa berkah untuk kita semuanya yang kemarin kekurangan air, krisis air ya. Mudah-mudahan ini menjadi jawaban begitu ya, yang sudah cukup lama juga menunggu hujan turun begitu ya. Alhamdulillah sudah diguyur hujan tentunya pendengar ya. Dan di siang hari ini pendengar, dalam musik tradisional dan juga budaya, kita akan berbicara juga mengenai salah satu ini tradisi yang sangat erat dengan masyarakat Melayu Sambas. Ada tradisi saprahan, tapi kalau di tempat lain nyebutnya, tempat beberapa tempat di Kabupaten Sambas ya, untuk saprahan disebutnya itu paduan. Bukan paduan suara ya, tapi ini paduan. Berasal dari kata padu, memadu ataupun mengatur begitu ya. Dan untuk saprahan ini pendengar, di Kabupaten Sambas terutama begitu ya. Dan tradisi ini memang berakar itu dari cara hidup masyarakatnya yang ini menekankan nilai kebersamaan, kemudian juga kesetaraan dan saling menghargai. Jadi orang-orang itu akan duduk bersila di atas kain alas yang disebut saprah, lalu menikmati hidangan dari satu nampan secara bersama-sama, dan memang tidak ada perbedaan status sosial begitu ya, dalam saprahan. Semua memang ini duduk sejajar, sejalan dengan filosofi duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Secara etimologis, kata saprahan ini memang berasal dari bahasa Arab saprah atau saprah. Safrah atau saprah yang berarti hamparan atau sesuatu yang berbentuk bundar. Kata ini menggambarkan cara penyajian makanan dalam tradisi ini, yaitu di atas alas bundar yang dihamparkan dan dinikmati bersama dengan lesehan. Untuk saprahan ini biasanya dilakukan dalam berbagai acara penting, seperti acara pernikahan, syukuran, khataman, tahlilan, kitanan, tepung tawar, gitu ya. Bahkan juga sabanan, ataupun juga sedekah nasi, rohan nasi di Kabupaten Sambas, ya. Bahkan juga makan nasi baru, itu juga saprahan ya. Ngumpul bersama keluarga ya, ketika hari raya, itu juga digelar saprahan. Atau pindah rumah, digelar juga saprahan. Pokoknya kalau di Sambas udah berkaitan dengan acara makan-makan, tentunya tidak lepas ya dari tradisi saprahan ini ya. Dan saprahan ini mengandung banyak nilai kehidupan. Salah satunya adalah kebersamaan, di mana makan tidak dimulai sebelum semuanya siap. Jadi memang harus ditunggu, dan setiap orang mengambil makanan secukupnya supaya semuanya kebagian. Tradisi ini juga mengajarkan kesetaraan, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Semua ini duduk dalam posisi yang sama. Kemudian nilai gotong royong juga sangat terasa ya, sejak tahap persiapan hingga pelaksanaan. Setiap orang memiliki peran dan saling membantu agar acara berjalan lancar. Setidaknya mendengar ya, ada beberapa rangkaian proses panjang yang melibatkan banyak orang dalam tradisi ini. Kalau melihat dari penelitian berjudul Tradisi Saprahan Masyarakat Muslim Melayu Kalimantan Barat, relevansinya sebagai sumber belajar agama Islam seputar moderasi beragama, ditulis oleh Sari dan Kurniawan di tahun 2025. Ada beberapa tahapan untuk tradisi saprahan. Yang pertama itu adalah malam rapat, yang mana memang untuk tahapan awal ini dimulai dari malam rapat yang berisi musyawarah, melibatkan tokoh masyarakat, keluarga penyelenggara, hingga warga sekitar. Dalam pertemuan ini dibentuk kepanitiaan sekaligus juga pembagian tugas secara rinci, mulai dari bagian konsumsi, perlengkapan, hingga penerima tamu. Tetapi ini bukan hanya sekadar pembagian tugas kerja. Malam rapat menjadi ruang untuk mempererat komunikasi, menyatukan visi, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama, dan disinilah mufakat akan dicapai. Ini biasanya itu ketika akan melaksanakan, melangsungkan acara pernikahan, itu biasanya digelar malam rapatnya. Tapi kalau misalkan untuk acara tepung tawar, kitanan, sunatan gitu ya, atau juga tahlilan, syabanan, itu paling hanya berbincang biasa lah ya, sesama anggota keluarga begitu. Berapa jumlah untuk saprahannya yang akan diadakan, berapa nanti kalau sudah mengetahui berapa jumlah saprahannya, jadi bisa mengalokasikan untuk dananya. Kemudian juga bisa nanti untuk mengalokasikan berapa untuk nasinya, lauk pauknya, kemudian juga ketersediaan piringnya, mangkuknya, gelasnya, seperti itu biasanya. Ya, jadi memang malam rapat ini penentuannya begitu ya. Kalau misalkan untuk acara pernikahan itu biasanya paling kecil itu 200 saprahan ya. 200 saprahan itu dikalikan saja satu saprahan itu 6 orang ya. Itu biasanya memang untuk acara pernikahan itu udah paling kecil lah ya, kalau di Sambas begitu ya. 6 kali 200 itu ya sekitar 1.200 orang lah ya totalnya begitu. Belum lagi nanti itu untuk yang petugasnya dan sebagainya ya. Itu yang pertama. Yang kedua ada berpinjam. Jadi setelah struktur kepanitiaan itu terbentuk, warga nanti akan memulai memasuki tahap berpinjam. Dan pada tahap ini, jadi masyarakat, tetangga-tetangga lah terutama ini, akan bergotong royong mencari, mengumpulkan, dan menjemur kayu bakar yang akan digunakan untuk memasak. Dan aktivitas ini biasanya dilakukan secara bersama-sama, tanpa memandang usia maupun juga status sosial. Biasanya di Sambas itu ada tradisinya itu ansuran. Ya, jadi misalkan si A ini mengadakan acara pernikahan, nanti si B, si C ataupun warga yang tentunya nanti akan membawa kayu itu satu ikat ya, dikumpulkan. Nanti ketika si C ini anaknya menikah, si A ini akan membayar kayu yang sudah diterima ketika dia menikahkan anaknya pada beberapa waktu yang lalu begitu. Dan begitulah seterusnya ya. Jadi ini memang jadi dari tuan rumah itu tidak begitu banyak untuk menyediakan kayu, karena sudah terbantu juga dengan sistem arisan kayu seperti itu biasanya ya. Nanti juga ada beberapa tahapan lainnya pendengar, tapi kita kembali dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini, berhubung ini juga berkaitan dengan saprahan begitu ya. Kita ke lagunya dari Bang Hari Lensa kita. Judul lagunya pun sama ya, begitu ya. Judul lagunya Sambas B Saprah. Dan pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di FM 97.4 MHz. Hari Lensa Sambas B Saprah.

setiap musim hujan datang, air kembali naik. Banjir bukan sekadar bencana alam. Ini juga akibat kelalaian kita. Sampah yang dibuang sembarangan menyumbat saluran air. Pohon ditebang, tanah kehilangan daya serapnya. Saat banjir datang, sekolah terhenti, rumah rusak, dan kesehatan terancam. Padahal, kita bisa mencegahnya. Mulai dari hal sederhana, buang sampah pada tempatnya, jaga lingkungan, dan rawat saluran air. Banjir bukan takdir. Banjir adalah peringatan. Ayo bertindak sekarang demi masa depan yang lebih aman.

dan pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Pendengar, tahap berikutnya ini adalah dalam tradisi Saprahan ini adalah beramu. Dan beramu ini umumnya menjadi tanggung jawab kaum laki-laki. Mereka itu nantinya akan mencari bahan-bahan seperti kayu ya, untuk membuat membangun tarub ataupun juga tenda sebagai tempat berlangsungnya acara, mulai dari tempat nanti untuk yang akan memasak, meletakkan lauk pauk ya, emper-emper pasir sambasnya ya. Dan tentunya pendengar, untuk tarub yang kalau dulu memang ini biasanya dilakukan untuk dilakukan oleh laki-laki ya, beramu biasanya itu gotoroyong, mencari kayu, bambu, begitu ya. Tapi sekarang udah beralih, ini menjadi sistemnya ini sewa. Karena sekarang sudah banyak yang menyewakan tarub atau juga tenda, begitu ya. Kemudian ada peminjam pecah belah. Jadi ini tahapannya adalah untuk meminjam gelas, piring, kemudian juga mangkuk, wajan, kawah. Kawah ini adalah wajan yang berukuran besar ya, untuk masak nasi biasanya. Dandang, begitu ya, dan lain sebagainya ya. Cukup lengkap ya nanti ya, mulai dari untuk mangkuk untuk menyimpan air untuk basuh tangan, begitu ya. Kemudian juga sarbet ya, ataupun juga sapu tangan dan lain sebagainya, begitu ya. Kemudian tahap berikutnya ini ada begiling. Untuk tahapannya ini ada begiling. Kalau begiling ini di Sambas itu biasanya di hari buat bumbu, di hari pertama biasanya seperti itu ya. Dan ini merupakan tahapan persiapan bahan makanan seperti memotong, mengiris, hingga menghaluskan bambu. Dan di sini biasanya itu peran ibu-ibu sangat dominan dan diperlukan. Biasanya juga anak gadis itu juga turun, ya, juga turut ke rumah yang punya acara, begitu ya. Biasanya ini masing-masing itu bawa pisau dari rumah ya, pisau dari rumah, kemudian lesung ya, lesung kecil. Kalau cobek kan ini ya, dia agak bundar begitu. Tapi kalau lesung itu biasanya lesung batu, begitu ya. Yang berikutnya adalah tahap meracap, di mana ini adalah peralatan yang akan digunakan untuk saprahan itu ditata. Jadi semua perlengkapan disusun dengan rapi, biasanya dengan warna dan corak yang seragam. Merancap ini juga mencerminkan kedisiplinan dan keteraturan dalam mempersiapkan acara agar berjalan dengan baik ya. Misalnya pinggannya motifnya ada bunga, khusus bunga semuanya, atau pinggannya itu motifnya polos-polos, piring-piring, mangkuk-mangkuk, gelas-gelas, seperti itu ya. Dan tahapan berikutnya adalah bekaut. Ini biasa itu di hari pertama, kedua, dan ketiga untuk di acara pernikahan itu sudah digelar ya. Jadi memang setelah semua makanan itu selesai dimasak, jadi akan dilakukan proses menata dan memasukkan hidangan ke dalam wadah saji yang telah disiapkan. Dan hasil kerja keras seluruh warga itu mulai terlihat ya saat ini, begitu ya, pada bekaut. Jadi memang untuk bekaut ini ada juga petugas-petugasnya. Biasanya itu yang bagian masak ya, bagian masak koordinasi ya nanti bersama bagian yang menyiapkan untuk lauk pauknya ke dalam wadah. Biasanya saling berkoordinasi. Jadi nanti bisa diatur begitu ya, untuk porsinya ditetapkan berapa besarnya, bentuknya seperti apa. Kalau misalkan agak kecil nanti akan ditambah. Kalau kegedean nanti akan dicarikan yang ukuran sedang, biar nanti semuanya kebagian yang merata seperti itu. Dan berikutnya adalah bebasuk. Kalau yang ini biasanya itu
di hari kedua ya, yang terlihat itu pada sore harinya dan hari terakhir pada siang harinya, pagi atau siang harinya. Ini biasanya itu dilakukan oleh kaum perempuan ataupun juga anak gadis biasanya. Jadi mereka itu akan bersama-sama membersihkan peralatan yang telah digunakan dalam tahap bebasuk ya. Ini biasanya mulai dari piring, gelas, nampan, dibasuk semuanya. Biasanya seperti itu ya. Nanti setelah selesai dibasuk akan diangkut, kemudian dikeringkan dan akan digunakan kembali untuk menghidangkan lauk pauk ataupun juga hidangan kepada tamu yang sudah menunggu, seperti itu. Dan terakhir ada mulangkan barang. Nah, ini biasanya itu sudah selesai acaranya. Jadi biasanya akan dikembalikan ya. Misalnya minjamnya ke siapa begitu ya, untuk wajannya, dandangnya nanti akan dikembalikan ke situ. Tapi biasanya kalau di beberapa tempat ya, itu biasanya masing-masing mengambil ya ke rumah yang punya acara ya. Yang punya acara paling nanti itu keluarganya begitu ya, tinggal basuknya dipilah, dipilih, dikeringkan ya, nanti dikelompokkan mangkuk-mangkuk, piring-piring, gelas-gelas begitu ya. Nanti yang punya mangkuk piringnya akan datang ke rumah yang punya acara itu untuk mencari. Di belakang piring itu sudah dituliskan ya inisial nama, sehingga tidak tertukar ya untuk kepemilikannya begitu ya. Dan untuk saperhan ini pendengar ya, ini bentuknya itu nanti melingkar biasanya. Tapi kalau ditarup ya, untuk laki-laki itu biasanya memanjang. Tapi biasanya juga dibentuk juga melingkar begitu ya. Dan para tamu ini akan duduk berhadap-hadapan di sisi kanan dan kiri begitu ya. Biasanya ini jumlahnya itu 6. Kemudian lauk pauknya 6, gelas untuk minumnya 6, airnya 6 begitu ya. Kemudian ada juga yang 5 orang. Biasanya ada seperti itu. Tapi biasanya memang kalau untuk mayoritasnya lah ya, itu 6 orang begitu ya. Jadi kalau misalkan belum terkumpul 6 orang, belum bisa makan duluan, harus menunggu 1 orang lagi biar genap 6 orang baru bisa menikmati hidangan yang telah disajikan begitu pendengar ya. Dan pendengar, itu dia untuk tradisi saprahan yang ada di masyarakat Melayu Sambas yang hingga saat ini juga masih dilestarikan. Pendengar, kami hadirkan di ruang dengar Anda dalam musik tradisional dan juga budaya.

0: kalau malam kita nyantai dah di kafe. Kalau kau aku jemput.
1: Boleh, baby. Aku berpada doa dengan umatku, ya. Kalau kau langsung jauh, ya, pergi ke rumahku.
0: Oke, Li.
2: Berlama-lama kemudian.
3: Li, aku udah sampai depan rumahmu.
1: Bibi.
3: Li, tang cara sakit ingin melatih jalannya. Banyak lalu jalan yang berlubang, si Gipen, si Antuk, be, yang kena batu, Li.
1: Aulah tuh, jalan kami, be, udah lama rusaknya.
3: Yoh, tang jam aja, Li. Bahaya mun gitu bisa-bisa buat kecelakaan. Kita lapor lewat Halo RRI aja dah. Halo RRI ya, salah satu program di RRI Sambas yang bisa menyampaikan kendala macam kau tadi ya. Halo RRI ya, hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi.
1: Hah, bisa kau udah lapor ke si Nun?
3: Bisa lah Li, kan ya layanan untuk masyarakat. Kala laporan ya diteruskan ke pihak berwajib biar cepat kena perbaiki.
1: Betul juga iya, biar jalan kampungku jadi bagus dan aman.
3: Betul lalu, pun ada masalah umum, sana diam aja. Jadi langsung aja hubungi kontak RRI Sambas di 085176700977. Yuk, sampaikan lewat Halo RRI, suara kita berarti buat kebaikan bersama.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Narwas, nak ngapain be kau ye?
2: Lili, aku nak bakar daun-daun tu, nak bersihkan lahan di kabonku. Kan pun dengan cara dibakar, cepat dia bersihnya.
1: Oh, Narwas, usah nak kau bakar ye. An kau lihat ke cuaca kita akhir-akhir itu yang kuat panasnya. Dah ye dengan angin-anginnya lagi Kalak pun dah hidup apinya, lalah kau nak matikannya. Bisi-bisi kebakaran lah hangutan itu.
2: Oke, kan aku jage. An juga nak sampai ketinggalkan ke jauh-jauh.
1: Jage ya diri ye. Api ya an bisa nak kita tabak. Kalak kita juga yang rugi. Dahlah kalak udara jadi kurang bagus, lingkungan rusak, dan iebe bisa melanggar aturan juga.
2: Oh ngapain aku an berpikir panjang? Kembali juga udah sampai kebakaran.
1: Betul, daripada kau ngambil risiko yang besar, bagus kau tanam jak ya.
2: Betul kata Muli, makasih udah ngingatkan aku. Dan lagi lah aku nak bakar-bakar sembarangan.
0: Pesan ini disampaikan oleh RRI Sambas.

0: sama kami di Republik Sesambas.
1: Dan pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Saatnya kita ikuti Warta Berita Daerah Siang dari Pro 1 RR Pontianak. Dan nanti akan diikuti langsung dengan 100% Indonesia Nasional dari Pro 1 RRI Jakarta. Dan pendengar, kita ikuti terlebih dahulu untuk Warta Berita Daerah Siang dari Pro 1 RRI Pontianak. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Di kantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kris.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Kris di Provinsi Kalimantan Barat.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.
3: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Siang Kalimantan Barat.
4: Sari berita penting.
5: Kodaran 12 amankan 5 unit truk fusel bermuatan jutaan batang rokok diduga ilegal.
6: Muatan dalam satu truk yang berbintang cukai, sedangkan yang lainnya ada yang...
5: Jadwal penerbangan dari maupun menuju Bandara Internasional Supadio lumpuh.
7: Sampai dengan saat ini jarak pandang masih di angka 300.
3: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam berita siang ini, edisi Selasa 15 September 2026. Bersama saya Andri Widianto, inilah berita selengkapnya. Kami awali informasi siang hari ini, pendengar. Mengantisipasi kemarau panjang, pemerintah Kabupaten Kuburaya menyiapkan 5 sumber air cadangan untuk menjaga kebutuhan air masyarakat. Langkah ini menjadi mitigasi pemerintah agar keterbatasan air tidak berkembang menjadi persoalan kemanusiaan. Kita simak laporannya.
8: Pemerintah Kabupaten Kuburaya Kalimantan Barat menyiapkan 5 lokasi sumber air sebagai langkah antisipasi menghadapi kemarau panjang dan kemungkinan kondisi terburuk. Satu di antara sumber air yang dipersiapkan yakni Waduk Taman Makam Pahlawan di Sungai Raya. Bupati Kuburaya Sujiwo mengatakan waduk tersebut telah melalui uji laboratorium dan airnya dinyatakan layak dikonsumsi setelah menjalani proses water treatment.
9: Insya Allah mobil water treatmentnya juga Balai BPBPK juga sudah menyerahkan kepada kita untuk mengoperasikan di beberapa titik gitu. Nah, mohon doanya juga mobil water treatmentnya Batalion Parako, mudah-mudahan komponen yang sedang dipesan juga harus bisa segera nyampe sehingga bisa operasi. Juga ada 2 unit mobil water treatment punyanya Sat Brimob Polda Kalbar yang kita juga bisa minta bantu.
8: Dan selain waduk TMP, pemerintah juga menyiapkan 2 waduk di kawasan Pasgat dan 1 lokasi di kawasan Hoce sebagai sumber air cadangan. Setelah proses pendalaman waduk selesai, pemerintah Kabupaten Kuburaya akan menyiapkan mobil pengolahan air untuk memastikan air dapat diolah sebelum didistribusikan kepada masyarakat. Sujiwo mengapresiasi respon cepat Balai Wilayah Sungai Kalimantan 1 yang mengirimkan ekskavator untuk membantu pedalaman waduk TMP. Sujiwo juga mengajak pemerintah, TNI, Polri, dan masyarakat bergotong royong menghadapi kemarau serta meminta warga tidak panik agar kebutuhan air bersih tetap terjamin. Harmanta dan Ira Adriani melaporkan.
3: Beralih informasi lainnya, pendengar, Ketua Gerakan Mental Sehat Bahagia atau GEMASBAH, Muhammad Darwin menyoroti krisis air bersih yang terjadi hampir di semua daerah di Provinsi Kalimantan Barat. Di saat bencana kekeringan dan kabut asap, bahkan saat ini berbagai pihak telah mendistribusikan air bersih menggunakan mobil tangki yang bersumber dari pegunungan di Anjungan, Kabupaten Mempawah. Berikut kita simak laporannya.
10: Ketua Gerakan Mental Sehat Bahagia atau GEMASBAH Muhammad Darwin menjelaskan saat ini juga banyak depot air minum sudah mulai mengalami kesulitan untuk mengakses air minum yang sebelumnya mendapatkan pasokan dari air pegunungan Anjungan. Pria yang juga merupakan pengurus inti Ikatan Lintas SLTA alumni ILSA 89 Pontianak ini menilai minimnya sumber air pegunungan di kota Pontianak dan Kuburaya tentunya situasi yang sangat rawan memicu konflik di tengah masyarakat. Meskipun armada brimob dan berbagai mobil tangki telah dikerahkan, tingginya kebutuhan warga di berbagai titik menuntut adanya pengaturan distribusi secara adil dan cepat khususnya ke setiap rumah tangga yang membutuhkan.
11: Jadi kita nih mendapatkan tekanan yang berlapis-lapis. Ya, mulai dari keresahan kita terhadap asap, gangguan kesehatan, nah kemudian kelangkaan air, kelangkaan solar dan gas dan sebagainya, itu membuat psikologis masyarakat ini terganggu. Masyarakat ini mulai stres, frustasi. Nah ini berpotensi untuk menimbulkan kerusuhan sosial. Bisa jadi masyarakat hilang kesabaran, melakukan penjarahan-penjarahan, dan itu yang tidak kita inginkan.
10: Darwin mengatakan potensi konflik sangat mungkin muncul apabila terjadi ketidakadilan akses pembagian air layak konsumsi. Misalnya karena adanya permainan harga oleh oknum atau perlakuan istimewa terhadap warga yang lebih mampu secara ekonomi. Menurut Darwin, saat ini harga di Kalimantan Barat berada di bawah tekanan berlapis. Paparan asap karhutla yang sangat mengganggu kesehatan, sulitnya mendapatkan air minum yang layak karena air sungai mengasin hingga menipisnya suplai dari anjungan. Ketika masyarakat sulit mendapatkan kebutuhan mendasar seperti air minum, tingkat stres dan frustasi akan melonjak drastis. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. BMKG Kelas 1 Supadio Pontianak memprediksikan dalam 3 hari ke depan, terhitung tanggal 14 hingga 16 September 2026, terdapat pertumbuhan awan hujan yang berpotensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sejumlah wilayah Kalimantan Barat, kecuali di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara. Kita simak laporannya.
10: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Kelas 1 Supadio Pontianak memprediksi dalam 3 hari ke depan terhitung dari tanggal 14 sampai 16 September tahun 2026 terdapat pertumbuhan awan hujan yang berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sejumlah wilayah Kalimantan Barat kecuali di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara. Koordinator Data dan Informasi BMKG Kelas 1 Supadio Pontianak, Sutikno, memprediksi berdasarkan data yang dimiliki, pertumbuhan awan hujan sudah ada dan muncul dari tanggal 12 sampai tanggal 18 September 2026. Terutama untuk tanggal 14 sampai tanggal 16 September nanti, memang ada pertumbuhan awan hujan yang cukup meluas di seluruh daerah Kalimantan Barat.
12: Berdasarkan prediksi BMKG, sebenarnya untuk potensi pertumbuhan awan dari tanggal 12 sampai dengan 18 September ini ada. Terutama di tanggal 14 sampai 16-nya itu terlihat memang ada potensi yang cukup meluas untuk wilayah Kalimantan Barat. Kita harapkan awan-awan tersebut bisa turun menjadi hujan. Terkecuali memang wilayah Ketapang yang memang masih belum. Tapi kalau wilayah Kuburaya sampai ke atas, sampai ke timur itu, sampai dengan tanggal 18 itu masih ada harapan kita hujan itu juga bisa dioptimalkan oleh tim OMC.
10: Sutikno berharap potensi munculnya awan hujan ini juga bisa dioptimalkan oleh tim operasi modifikasi cuaca atau OMC menjadi hujan dengan intensitas lebat dan jatuh di titik-titik panas sehingga bisa membuat udara di Kalimantan Barat kembali membaik dan segar. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
3: Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kami lanjutkan kembali informasi di siang hari ini, pendengar. Komando Daerah Angkatan Laut atau Kodairal 12 mengamankan 5 unit truk puso bermuatan jutaan batang rokok diduga ilegal di Pelabuhan Dwi Korah Pontianak dari Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, dikirim menggunakan kapal Dharma Kartika 7. Berikut kita simak laporannya.
13: Penindakan yang dilakukan oleh tim Quick Response Koderal 12 terhadap dugaan peredaran rokok tanpa pita cukai ini bermula dari informasi terkait adanya pengiriman truk barang bermuatan rokok ilegal dari Pelabuhan Tanjung Emas Semarang yang dikirim menggunakan kapal Dharma Kartika 7 menuju Pelabuhan Dwi Korah Kota Pontianak. Kemudian pada 12 September 2026 pukul 1 waktu Indonesia Barat, tim Quick Response Koderal 12 berhasil mengamankan 5 truk bermuatan rokok ilegal beserta para sopir ke Mako Satrol Koderal 12 untuk dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut. Komandan Komando Daerah Angkatan Laut Koderal 12 Laksamana Muda TNI Sawa menyebut dari 4 truk ditemukan rokok bercukai dengan merek rokok S, Win, Beta, Helium, Tren, Gudang Cengkeh yang berjumlah 22.681.000 batang. Sedangkan rokok merek tabako ekspor tanpa pita cukai jumlah 1 juta batang.
14: Koderal 12 di dalam satu truk ini campur-campur ada muatan dalam satu truk yang berpita cukai, sedangkan yang lainnya ada yang bermuatan tanpa dilengkapi pita cukai. Ini kemungkinan adalah modus, untuk lebih lanjutnya memang perlu pendalaman lebih lanjut gitu ya. Saat ini yang diperiksa oleh Koderal 12 menemukan dalam satu truk isinya campur-campur tadi. Untuk yang diperiksa saat ini baru sopir truk gitu ya, kapasitasnya sebagai saksi. Nanti akan didalami lagi oleh tim penyidik maupun tim pemeriksa lebih lanjut apakah sopir truk itu nanti keterlibatannya sejauh mana dan yang menerima siapa, asalnya dari mana, tentunya tim penyidik yang akan menindaklanjuti.
13: Setelah diamankan, Koderal 12 bersama PPNS Bea Cukai Kalbakbar kemudian bekerja sama untuk melakukan pencacahan ulang guna mengetahui jumlah muatan serta menyisihkan rokok yang berpita cukai dan rokok tanpa pita cukai. Setelah diketahui jumlah keseluruhan serta mengetahui rokok tanpa pita cukai, maka selanjutnya Koderal 12 akan menyerahkan barang bukti ke PPNS Bea Cukai Kalbakbar untuk dilaksanakan proses hukum lebih lanjut, termasuk penghitungan kerugian. Meskipun belum adanya tersangka, saat ini sedang dilakukan pemeriksaan lebih terhadap para supir. Namun dalam perkara ini, pengirim dan penerima muatan berpotensi menjadi tersangka jika terbukti melanggar hukum. Sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang 39 tahun 2007, perubahan Undang-Undang 11 tahun 1995 tentang cukai. Laksda TNI Sawa juga menegaskan bahwa pemilik maupun penerima yang diduga melanggar ketentuan pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007, perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai dapat dipidana penjara selama 1 tahun atau denda 2 kali nilai cukai yang harus dibayarkan. Muhammad Rokib dan Ira Adriani melaporkan.
3: Kabut asap pekat yang menyelimuti Provinsi Kalimantan Barat dalam 3 hari terakhir berdampak lumpuhnya jadwal penerbangan dari maupun menuju Bandara Internasional Supadio karena faktor jarak pandang atau visibility pada pagi hari yang hanya mencapai 300 meter. Kita simak laporan selengkapnya.
10: Kabut asap pekat yang menyelimuti Provinsi Kalimantan Barat dalam 3 hari terakhir berdampak lumpuhnya jadwal penerbangan dari maupun menuju Bandara Internasional Supadio akibat jarak pandang yang hanya 300 meter pada pagi hari. Branch Communication and CSR Department Head M. Joko Wahyudi mengatakan sejak hari Sabtu hingga hari ini terdapat 73 penerbangan harus ditunda dan di-reschedule akibat kabut asap yang sangat pekat. Untuk hari ini, kondisi di Bandara Supadio hingga pukul 9 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat, jarak pandang masih di angka 300 meter. Sehingga belum ada maskapai yang terbang maupun mendarat di Bandara Internasional Supadio. Joko menambahkan kondisi visibility pada hari ini yang hanya mencapai 300 sudah terjadi sejak hari Sabtu kemarin. Sehingga selama 3 hari itu terdapat 73 penerbangan di Bandara Internasional Supadio ditunda dan direschedule atau penjadwalan ulang penerbangannya.
15: Dapat diinformasikan bahwa untuk 2 hari ini ya, 2 hari dari mulai Sabtu dan Minggu, itu total cancel flight-nya ada 73 flight. Di hari Sabtu itu ada 35 flight dan di hari Minggu ada 38 flight.
10: Airport Quality and SMS Department Head Yakobus Tomritoto menjelaskan selama terjadinya penundaan dan reschedule jadwal penerbangan, Bandara Internasional Supadio telah melakukan penambahan personel di area check-in maupun di ruang tunggu bandara.
16: Sampaikan bahwa di airport sendiri kami melakukan ACDM atau Airport Collaborative Decision Making, di mana kami mengambil keputusan bersama dengan stakeholder baik dari airlines, airnav, kemudian dari BMKG. Sehingga tentunya dari pihak airlines dapat memberikan informasi kepada pengguna jasa apabila flight itu cancel lebih awal agar pengguna jasa tidak terlanjur sampai ke bandara.
10: Sementara itu, satu di antara penumpang yang terdampak reschedule jadwal penerbangan di Bandara Internasional Supadio, Parno mengatakan dirinya tidak mempermasalahkan adanya penundaan jadwal penerbangannya oleh maskapai. Parno menjelaskan reschedule jadwal penerbangannya sudah terjadi sejak hari Sabtu sampai hari Senin kemarin.
17: Saya sudah cancel dua kali. Dari hari Sabtu saya cancel, di reschedule dari Minggu di reschedule lagi dari hari ini. Mudah-mudahan hari ini bisa terbang, karena kemarin reschedule-nya masih siang. Ini reschedule nanti malam, mudah-mudahan malam dengan bantuan lampu di bandara, dan juga ketika saya di Konti, kalau malam sepertinya memang berbeda dengan siang, kondisi asapnya. Tapi kalau siang memang luar biasa. Sangat mengkhawatirkan kalaupun jadi penerbangan.
10: Parno berharap kondisi visibility di Bandara Internasional Supadio kembali normal, sehingga semua jadwal penerbangan di Bandara Internasional Supadio tidak lagi mengalami penundaan dan reschedule. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
3: Menjelang festival kue bulan, UMKM kuliner di Pontianak, Kalimantan Barat menangkap peluang meningkatnya permintaan konsumen. Salah satunya Anas Choice yang menyediakan kue bulan dalam 6 varian rasa untuk dinikmati bersama keluarga maupun dijadikan bingkisan. Berikut kita simak laporannya.
8: Menjelang festival kue bulan, UMKM kuliner di Pontianak, Kalimantan Barat menangkap peluang meningkatnya permintaan konsumen. Festival pertengahan musim gugur yang tahun ini jatuh pada 25 September identik dengan momen berkumpul dan makan bersama keluarga. Satu di antara pelaku usaha yang memanfaatkan momentum ini adalah Anas Choice Pontianak. Owner Anas Choice Pontianak, Anastasia Huingi, mengatakan usaha yang telah berjalan sekitar 6 tahun ini menyediakan kue bulan dalam 6 varian rasa, mulai dari original, taro, salt egg, durian, nanas, hingga keju.
18: Tahun ini ya seperti biasa, semua orang berburu mooncake, buat pia ya. Untuk tahun ini sih biasa saja lah, seperti tahun-tahun lalu ada sedikit juga peningkatannya karena mungkin makin dikenal luas ya. Kami banyak dapat pesanan dari Jakarta, Tangerang, Sambas, Singkawang, Ketapang. Memang sudah mulai dikenal sih kita.
8: Kue bulan dikemas dalam pilihan 12 dan 24 pieces, sehingga dapat dinikmati bersama keluarga sekaligus dijadikan bingkisan. Anastasia menyebut, pesanan kini datang dari berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. Sementara pesanan dari luar Kalimantan dilayani melalui transportasi udara. Momentum festival kue bulan pun tidak hanya menjadi perayaan budaya, namun juga membuka peluang bagi UMKM untuk memperluas pasar dan mendorong perputaran ekonomi masyarakat. Harmanta dan Ira Adriani melaporkan.
3: Sekian Warta Berita Siang Produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andre Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak@gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pendengar Pro 1 RRI Pontianak, di mana pun Anda berada, sesaat lagi akan kami ajak Anda untuk merapat ke Pro 1 Jakarta. Nanti kita akan ikuti 100% Indonesia yang disiarkan secara berjaringan atau nasional. Dan nanti akan ada bintang tamu, yakni Budi Doremi, yang nanti akan dipandu oleh Tengku Syafiq dan juga Yudi Ismail. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: do re mi 1 2 3 4 5 6. Lalu hatiku telah dijelep-jelepin kamu. Semakin sering bersama, dari memiliki senja sampai bercerita tentang dia. Dan akhirnya aku bilang, tolong karena ku sudah bosan sendirian. Oke. Tapi ternyata berjalan ke arah yang berbeda. Aku kira itu kamu, seseorang yang akan selalu ada untukmu. Ternyata aku hanya terjebak dalam friend zone. Kalau saja punya mesin waktu, mungkin aku ingin kembali ke awal saat semua belum rumit dan masih terasa takkan hilang, bahkan seolah terukir di bintang. Namun tidak semua yang kita inginkan harus menjadi milik kita. Dan aku tanpa kamu, tanpa aku, aku berajal tentang cinta diri sendiri. Belajar melepaskan lalu menatap bintang jatuh sambil membuat harapan baru. Karena aku percaya setelah semua yang terjadi, akan selalu ada satu hari yang cerah untuk memulai cerita yang berbeda. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat siang 100% Indonesia Nasional menemani Anda kembali.
0: Betul.
1: Ya, hari ini Tengku Syafiq.
0: Oh ya?
1: Iya dong, biasanya Isan Tarori.
0: Saya pikir juri bintang radio RRI Jakarta.
1: Sudah lewat nanti.
0: Nanti lagi?
1: Ada.
0: Oh baik.
1: Tungguin aja siapa pemenangnya. Tentunya bersama Bang Yudi Ismail.
0: Siap.
1: Yang menemani Anda para pendengar di seluruh Indonesia. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Baiklah, siaran nasional ini dirilai semua Pro 1 RRI. Betul. Di ibu kota provinsi seluruh Indonesia. Atau tipe B yang termasuk juga studio produksi dan stasiun relaynya. Apa kabar juga untuk Anda yang di mancanegara, yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id dan juga di mobile application di RRI Digital.
1: Betul.
0: Buat tahu informasi lebih detailnya, silakan di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda.
1: Nah, tanpa berlama-lama,
0: kenapa
1: kita langsung hadirkan saja bintang tamunya.
0: Betul.
1: Wah, ini si legend ini, senior
0: teramat
1: saya.
0: Legend.
1: Seniornya
0: ya.
1: Iya dong.
0: Masih sih,
1: tiga komposer itu rilis 2012.
0: Ya kan solo duluan, enggak ya?
1: Oh iya,
0: solo. Jangan sombong kan deh.
1: Bener juga ya.
0: Ya ya ya ya ya.
1: Ya. Ya, siapa lagi kalau bukan kita sambut
0: Budi.
1: Budi.
0: Do re mi.
1: Yeay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Sehat. Gimana bapak-bapak sekalian?
0: Alhamdulillah sehat. Bapak, kita ini RT RW.
1: Iya, sebelum kita bertanya-tanya, yang ini mau gabung buat nanya-nanya juga langsung bisa ya.
0: Boleh.
1: Dengan bintang tamu kita boleh di WA di 0811-797-27912
0: atau
1: bisa via telepon di 0213441499 dan 3440696.
0: Kalau biasanya nih ya, bukan siaran nasional gini ya.
1: Iya.
0: Warga Banten itu banyak yang telepon ke RRI Jakarta juga loh. Warga Banten nih.
1: Iya.
0: Barangkali sekarang tahu warganya ada di sini, perwakilannya ada di sini.
1: Mudah-mudahan langsung banyak yang bertanya. Nah, itu langsung ada yang masuk juga.
0: Siap, nanti kita
1: akan bacakan ya.
0: Oke. Okay.
1: Oke. Okay. Jadi ini memanggilnya apa ya, Mas Budi, Kak Budi?
0: Budi aja kali ya.
1: Iya, iya. Jadi ini single baru kah?
2: Ya, betul.
1: Tapi udah rilis kapan tuh?
2: September tanggal 13 Agustus.
0: Agustus 13 ya?
1: 13 Agustus.
0: Ya, sebulan yang lalu. Masih anget lah.
1: Masih dong, makanya dia promo, Mas.
0: Gitu ya. Selamat kalau begitu.
1: Selamat
0: untuk single barunya.
2: Terima kasih.
0: Cinta diri sendiri.
1: Ya, itu yang paling penting. Cinta
0: gitu
1: diri sendiri baru bisa mencintai orang. Jadi
0: begitu
1: mencintai
0: ya
1: diri sendiri dulu, baru kita bisa mencintai orang lain. Benarkah kira-kira begitu isi lagunya?
2: Iya, betul sekali.
1: Benar?
2: Iya.
1: Love Yourself.
0: Oke. Okay.
1: Boleh diceritakan?
2: Ya, lagu ini aku tulis sekitar tahun 2022.
1: Udah lama ya?
2: Iya, karena kan sama label tuh biasanya kita punya bank lagu. Ya, ya. Yang kemudian lagu-lagu yang udah distorkan itu dikurasi setiap tahun, dan kebetulan tahun 2022 yang dipilihkan untuk rilis di tahun 2026. Judul lagunya Cinta Diri Sendiri. Point of view-nya cowok. Ya katakanlah ini pengalaman saya pribadi sebetulnya.
1: Wah, langsung ya dikonfirmasi.
2: Zaman-zaman SMA lah ya. Sayang sama orang, ternyata orangnya lebih milih saya ditolak karena katanya terlalu baik.
0: Cocoknya alasan klise. Ya,
2: cocoknya jadi teman.
1: Betul.
2: Jadi kakak, jadi adik, jadi orang tua asuh lah, kayak gitulah pokoknya. Lalu si cewek lebih memilih orang yang bad boys, yang lebih nyakiti hati dia dan lebih bikin dia menderita. Permukaan ceritanya kayak gitu, tapi lebih lanjutnya sebetulnya lagu ini cerita tentang bagaimana kita harus punya batas dalam banyak hal, terutama yang membuat kita gak memperhatikan bahkan tidak mencintai diri kita sendiri.
0: Jadi ya kecenderungan untuk menyenangkan orang lain juga lah ya. Ternyata sampai ke hubungan asmara ternyata menyenangkan orang lain itu.
2: Betul.
0: Bisa begitu ya?
2: Iya, bener banget. Karena ini hal fundamental sebetulnya kita bicarain. Cinta diri sendiri itu kan ada bedanya dengan egois. Egois itu hal yang buruk. Buruk dalam artian gini, buruk dalam kadar dan porsi tertentu itu pasti akhirnya juga buruk. Karena aku punya prinsip kalau kita berperilaku baik pasti balik laginya juga baik.
1: Baik ya.
2: Nah, sikap-sikap yang pengen nguntungin diri sendiri itu kan hal-hal yang lebih dekatnya ke gak baik.
1: Iya.
2: Tapi kalau untuk mencintai diri sendiri itu adalah wilayah di mana kita paham betul bahwa kita harus kenal dulu siapa kita.
1: Betul.
2: Supaya kita bisa mencintai diri kita.
0: Ya, oke, gitu. Baiklah. Lebih jauh nanti kita akan ngobrol tentunya.
1: Iya.
0: Tapi ada juga yang gak tahan.
1: Oh, dari tadi nih.
0: Dari tadi nih.
1: Udah,
0: Albert
1: jauh nih.
0: Di Bau-Bau.
1: Bang Albert dari Bau-Bau. Halo.
2: Hai,
1: selamat
2: Albert.
1: Siang.
0: Bang Albert.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan Budi Doremu, Bang Albert.
3: Iya, ya, terkenal sekali. Pernah berkunjung ke sini, kemudian lanjut ke Wakatobi. Betul. Wakatobi kan bupatinya itu Pak Ugo, sekarang sudah jadi wakil gubernur. Biasanya kalau kedatangan artis, di situ pejabatnya biasa ditangkap KPK katanya korupsi yang ini, naik pangkat dia, naik jabatan jadi wakil gubernur. Judul terbarunya tadi cinta diri sendiri.
0: Betul. Ya
3: sebenarnya asalnya dari mana aku, kalau sekarang kan cewek kan biasa bilang selalu menang sendiri, semuanya sendiri. Nah sekarang kan pakai kita, bukan pakai diri sendiri. Jadi itu bagaimana cinta kita, apa cinta hubungannya dengan cinta diri sendiri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Albert. Ini pertanyaannya agak panjang dan rumit kalau tentang cinta diri sendiri. Bisa langsung dijawab, silakan.
2: Ya maksudnya kayak gini, kita sebagai laki-laki tuh biasanya lebih providing ya.
1: Betul.
2: Menyiapkan apa yang dibutuhkan ketika kita berkeluarga atau kita ada di luar lingkup keluarga atau orang tua lah. Tapi dalam hal ini kita kadang-kadang laki-laki ini kasihan. Dilahirkan, berjuang, kerja, hidup buat anak dan istri.
1: Betul.
2: Kita ngomongin kategori laki-laki yang bertanggung jawab ya.
1: Jadi
2: kita gak melebar.
1: Betul.
2: Atau sedang berusaha untuk bertanggung jawab. Nah, kadang-kadang di semua urutan dan fase dan proses tersebut tuh kita lupa sebagai laki-laki itu memperhatikan kita. Kayak tadi pagi ngobrol sama teman. Self reward itu apa sih? Self reward itu kan salah satu bagian dari kita mencintai diri kita atau self reward itu apa? Ngelihat anak istri senang? Enggak. Self reward itu apa yang bikin kamu senang aja sendirian?
1: Sendiri.
2: Nah jawaban temen aku tuh dia bilang, iya ya gue gak tahu lu apa, dibilang kayak gitu. Karena ya laki-laki kayak gitu, kebanyakan melakukan sesuatu untuk memprovide orang di sekitarnya. Nah, kayaknya nih yang namanya mencintai itu kan gak harus selalu sama lawan jenis.
1: Betul.
2: Cinta itu bisa jadi apa yang paling penting yang harusnya kita jagain dalam diri kita. Misalnya kerja terlalu overtime. Kerja gak berhenti-berhenti sampai lupa tuh yang namanya tidur cukup, sampai lupa olahraga, sampai lupa jaga jaga makan dan seterusnya. Akhirnya ya berakhir kerja gak berhenti-berhenti umur 50 tahun ternyata kita kena
4: hal-hal yang kita gak inginkan.
0: Oke, okay. Siap.
1: Karena itu paling penting juga, asupan buat diri sendiri, ya asupan diri sendiri, ya itu tadi, kalau diri sendiri gak bahagia atau tidak, ini bagaimana kita
0: cinta mau. Diri sendiri ini lagunya ternyata serius ya. Kita ke penelpon dulu, halo selamat siang 100% Indonesia, dengan siapa ini?
5: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Siap, siap.
5: Bang Yudi.
0: Dengan siapa?
5: Uncle Gazi.
0: Uncle Gazi. Silakan Uncle Gazi.
5: Selamat siang Bang Yudi sama Bang Tengku Safik.
0: Iya, siang. Silakan Uncle dengan Budi Doremi.
1: Silakan.
5: Saya mau tanya, lagu tentang lagu Mesin Waktu itu bercerita tentang apa tuh Bang Budi?
0: Iya, iya.
5: Terus satu lagi Ling Ling tuh single di album keberapa tuh Bang?
4: Oh iya, siap.
0: Siap, ditunggu ya jawabannya ya.
1: Terima kasih. Uncle Gazi.
0: Silakan silakan Uncle Gazi.
4: Uncle Gazi di mana sih tadi?
0: Di Padang kayaknya.
4: Oh di Padang. Oh di Sumatera Barat.
5: Yang ada di Bekasi, sama juga buatnya Kak Surpio Dila yang ada di Bukit Tinggi.
4: Oh Bukit Tinggi.
5: Sama juga buatnya Bang Benijo, Kak Yu di Maluku Tengah.
0: Oke, siap.
1: Alright, terima kasih Uncle.
5: Makasih.
0: Sama-sama.
1: Salam.
0: Karena namanya disebut langsung muncul nih Bung Benijo di Manado. Silakan.
1: Bung Beni.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Apa kabar Mas Yudi, Bang Sam, Tengku Safik ya?
0: Alhamdulillah baik.
1: Baik, Bung Beni.
6: Sama juga alhamdulillah. Oh, kita langsung ke Budi Doremi ya,
0: bintang. Iya, silakan. Siap, silakan. Budi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Itu banyak ya lagu-lagu yang lagi hits ya, Budi Doremi salah satu yang ditanya oleh Uncle Gazi, Mesin Waktu itu memang mantap lagunya ya. Pertanyaan saya, mungkin ada lagu lain yang menceritakan tentang lagu-lagu dari Mas Budi Doremi yang menceritakan tentang pesan moral bagi para pencipta dan pencinta penikmat musik di seluruh tanah air, di seluruh Indonesia.
0: Okay.
6: Terus pertanyaan kedua, next project ke depan seperti apa sih? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Terima kasih.
6: Iya. Oke Mas Yudi, salam dong.
0: Boleh tiga.
6: Uncle Gazi, makasih salamnya. Bung Leman di Lampung, Ayu Maluku Tengah, Cikuria Jakarta. Ada juga siapa lagi ya, Ibu Faria di Palu. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita
1: Bung Beni mah udah ngasih pertanyaan nanti
0: next project, next project ya.
1: Karena itu pertanyaan dari kita ya.
0: Bener, jadi gak usah. Kita ke penelpon berikutnya satu lagi sebelum kita jawab. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
7: Selamat siang 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Selamat
7: siang Bang sama Tengku Safik.
1: Selamat siang.
0: Siapa nih?
1: Dengan siapa?
7: Dengan Rahma di Batu Sangkar, Sumatera Barat.
0: Rahma di Batu Sangkar. Siap, silakan Rahma.
7: Ya, pertamanya salam selalu deh buat Bang Yudi sama Tengku Safik.
1: Iya, terima kasih.
7: Iya, selamat siang buat Budi Doremi.
4: Selamat siang.
7: Ini kalau Rama nih, kalau menurut Rama nih lagu-lagunya banyak yang membooming ya, mulai dari Mesin Waktu, dari Friendzone, Doremi dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, pokoknya banyak yang di hati pendengar nih. Apa tuh itunya menjadi inspirasi ya, bisa setiap lagu-lagu tuh bisa mengena di hati pendengar tuh.
0: Siap. Apa syaratnya gitu tadi ya?
7: Apa tuh ininya?
4: Tipsnya?
7: Maksudnya bumbunya gitu.
0: Oh, bumbunya. Oke.
1: Okay. Garam, kecap, cabai diulek gitu.
0: Oke, ditunggu Rahma ya.
1: Terima kasih.
0: Ini lagi dijawab ya sekarang ya.
1: Ya.
7: Boleh salamnya dulu dah.
0: Boleh.
1: Boleh silakan.
0: Boleh dah. Silakan dah.
7: Buat Budi Doremi sendiri sehat, sukses ke depannya. Mudah-mudahan amin. Lagu-lagu cipta berikutnya selalu mengena di hati pendengar ya.
0: Ya. Amin.
7: Buat yang di Ketawa Kitiwi dan Pasar selalu Bestawandi, buat RI Padang, buat RI Bukit Tinggi Mutia Utama yang lagi siaran, buat Tanjung Pinang, buat Rahma Sisters ya radanya bisa selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Uncle Gazi,
1: yes.
0: Mesin Waktu, mm-hmm. Ini ceritanya tentang apa? Dan kalau Ling-Ling dari album ke berapa?
2: Kalau Ling-Ling itu single sebetulnya.
0: Single ya. Dia

0: Kita lanjutkan lagi 100% Indonesia, ekspresikan okay. Karya, banggakan Indonesia.
1: Yes. Iya, senang sekali kembali lagi dan masih bersama bintang tamu kita ada Budi Doremi.
2: Alright.
1: Alright. Dan
0: nih yang nungguin udah banyak banget loh.
1: Kita enggak sabar ini ya.
0: Penelpon lagi dulu? Ya.
1: Oleh.
0: Kayaknya bumbu. Orang Padang pada mau nanya bumbu lagi nih. Ada Bang Hanafi. Selamat siang.
2: Selamat siang Bang Hanafi.
3: Halo, selamat siang Bang Yudi, Bang Isan. Ini Bang Isan ada?
1: Enggak ada. Saya Isan lagi syuting kayaknya.
0: Lagi syuting.
1: Iya.
3: Ya.
0: Ada Tengku Safiq.
3: Bang Yudi sama siapa?
0: Tengku Safiq.
1: Iya.
3: Tengku Syafiq.
1: Iya Bang Hanafi.
3: Ya Bang Yudi, Tengku Syafiq dan itu Budi.
1: Betul.
3: Biasanya kan kalau bahasa
1: itu Indonesia, Budi.
0: Itu Budi.
1: Ya. Ini
0: Budi.
1: Ini Budi.
0: Ya Allah.
1: Ya Allah. Boleh jokes ya.
0: Silakan.
1: Pertanyaannya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini maknanya ini selamat atas peluncuran single terbaru yang berjudul Cinta Diri Sendiri.
2: Makasih.
3: Ini mau nanya lagu tentang maaf, cerita tentang karirnya Budi Doremi. Ini Budi Doremi itu kan mulai karirnya tuh selebar dengan Afgan atau bukan? Terus mau nanya lagu Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku ini dirilis tahun berapa? Ya sama satu lagi nanya lagu ini, lagu Tolong Kubu Sudah Bosan Sendirian ini okay. Featuring sama Pingkan dari negara mana gitu Bang Budi gitu.
2: Oh iya yeah.
3: Ya salam pertama buat ini yang Gazi Kak Rahmat, terus salam buat Bang Ian, Niken Ditabing, Bu Nancy Veteran, buat semuanya aja. Itu aja Bang Yudi,
2: siap.
3: Bang Tengku,
2: ya,
3: Bang Budi. Selamat
2: siang.
0: Selamat siang.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor ada Teteh Dinda.
1: Kumaha damang Teteh?
4: Alhamdulillah Teteh sehat walafiat Syafi. Tapi habaget ya.
1: Habaget. Puhabah habaget kalau
0: oh,
1: bisa
0: okay.
1: Apa kabar?
4: Puhabah habaget jawabannya.
0: Siap.
4: Apa kabar Yudi?
0: Api. Alhamdulillah api.
1: Alhamdulillah. Teh Dinda. Iya ini langsung aja bintang tamunya apa yang mau ditanyakan?
4: Iya. Iya, Budi Doremi kabar dia.
2: Baik, alhamdulillah.
4: Jadi Budi Doremi nih, karya Budi Doremi sudah ini lagu-lagunya baik yang single maupun yang apa satu lagi selain single?
2: Album.
4: Album ya, yeah. Itu nyaris kita suka nih Budi Doremi.
0: Oke.
2: Makasih.
4: Terutama yang tadi udah disebut ya, Melukis Senja. Terus yang paling Teteh suka banget ini Takkan Hilang itu.
0: Pertanyaannya
4: Takkan Hilang kan judulnya kan Budi ya, Doremi
0: betul,
4: ya.
0: Betul. Iya, ya, tadi udah diputerin.
2: Betul Teh.
4: Iya, Budi Doremi Fa Sol La Si Do. Jadi inget Remi Si La Do jadinya ya.
0: Pertanyaannya, ya. Banyak yang nungguin soalnya.
4: Pertanyaannya, di Indonesia nih, apa namanya kita lagi tidak baik-baik saja kan ya? Ada gempa, ada apa gitu? Ada apa? Ada kecelakaan, musibah dan lain-lain gitu ya? Terpikir nggak untuk jadi sebuah karya?
0: Ya, oke.
1: Oke.
4: Ya, itu aja sih pertanyaannya.
0: Siap.
4: Okay. Sukses untuk Budi Doremi terus berkarya Teteh. Juga komposer satu ini.
0: Iya. Terima kasih Teteh.
4: Rindu 100% Indonesia. Ekspresikan karya
0: banggakan Indonesia. Terima kasih Teteh.
1: Atur nuhun Teh.
0: Oke.
1: Okay. Alright.
0: Dari Bogor kita ke Jaksel.
1: Wih,
0: anak Jaksel nih. Ada Ciguria. Silakan.
5: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Semangat
5: sekali. Presenternya ganteng, narasumbernya ganteng, hostnya lagi wah. Apa kabarnya Bang Yudi Ismail dan?
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik.
5: Alhamdulillah.
0: Silakan langsung
5: hai,
0: dengan.
5: Kenal ya orang memang ganteng-ganteng ini.
0: Oh iya dong.
5: Pertanyaannya nggak panjang-panjang lebar waktunya. Saya mau bertanya aja. Itu ada lagunya Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku.
0: Iya. Yeah. Mm-hmm.
5: Kolaborasinya dengan Anggi Marito ya.
0: Iya
5: yeah,
0: betul.
5: Nah, terus saya pengen dengar aslinya suaranya.
0: No.
1: Kan, requestnya oke okay banget ini.
5: Ini.
0: Siap.
5: Bang Yudi, Ismail, semoga Budi Doremi selalu terus berkarya. Kalau sudah sukses, ingat-ingat kita ya.
0: Amin. Amin. Maksudnya mau.
5: Mendingan
0: RRI. Ya. Oke, oke.
1: Alright.
5: Sekali lagi, okay. Pokoknya selamat ulang tahun RRI. Sekali udara tetap udara. Terima kasih Bang Yudi.
0: Sama-sama.
1: Ya,
0: terima kasih. Kita ke Sulawesi Selatan.
1: Wow.
0: Ada Ica kalau nggak salah. Ica.
1: Ada Kareba.
5: Baju-baju, Ji.
0: Oh, iya, Waalaikumsalam.
5: Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Ya. Siap, Ica silakan, Cak.
5: Aku tadi kan udah lihat video klipnya nih, bagus loh lagunya.
0: Oh iya.
5: Itu kan Adi punya. Halo, Mas Budi.
0: Halo.
5: Pas Budi ya. Do re mi fa sol la si do do si la sol fa mi.
1: Itu tangga nada
5: itu kan lagunya ada kayak gini nih
0: ya.
5: Yang bisa membuatmu menangis bukan tersenyum bukan tertawa yang bisa membuatmu bersedih bukannya senang bukan bahagia jadi apa dong gitu loh.
0: Oke. Jadi apa gitu ya lagunya ini
5: apa
0: ya?
5: Gitu abis itu Ica mau titip salam aja boleh. Aku mau salam buat semuanya aja deh, semua pencinta apa lagi namanya ini
0: 100% Indonesia ya.
5: Pokoknya dari Sabang sampai Merauke gitu, aku satu tanpa terkecuali. Ucapannya semoga sehat selalu Mas Yudi, Bang Tengku, Mas
0: Yudi. Terima kasih.
5: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wow, ini banyak sekali penelpon luar biasa.
0: Kita ke penelpon WhatsApp ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia. Selamat dengan siang. Siapa ini? Halo.
6: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Iya.
1: Dengan siapa
0: nih?
6: Dengan Jaya di Sopeng, Sulawesi Selatan ini.
0: Sopeng, Sulawesi Selatan.
1: Wih, jauh.
0: Silakan.
1: Ya, silakan Mas.
6: Mau dengar lagunya Budi Doremi Melukis Senja.
0: Oke.
6: Ya. Yeah. Itu saja Bung Yudi Ismail.
0: Siap, terima kasih Bang Derai di Sopeng.
6: Kenal selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kemana lagi nih?
1: Ini ke
0: Upi Bone. Halo.
7: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dengan siapa ini?
7: Upi di Bone.
0: Oke, silakan Bang Upi.
7: Ya, selamat siang Bang Budi Doremi.
1: Selamat siang, Waalaikumsalam.
7: Ya, lagu-lagunya Bang Budi Doremi ini bagus. Banyak yang hits ya, banyak yang punya kata-kata sederhana tapi ternyata menjadi lagu gitu.
1: Terima kasih.
7: Saya suka itu lagunya yang lagunya 1 2 3 1 2 3 4 5 6.
0: Ya. Oke.
7: Ya, lengkap. Kalau urusan saya ke depannya Bang Budi, yeah. Bang Budi buat juga lagu yang tentang apa kalau menjelang bulan puasa lagu Ridi huruf abjad.
0: Abjad
7: Arab.
0: Okay. Gitu ya. Hijak iya gitu ya.
7: Boleh. Kapan jalan ke Bone main Bone Bang Budi?
0: Siap. Amin. Ditunggu ya.
7: Tunggu juga ya. Iya. Bantengku juga ya, Bantengku juga jalan ke Bone.
1: Udah pernah jauh itu dari Makassar. 6 jam ya, atau jauh. Ini? Main jauh. 6 jam. Nanti 6 semoga jam. Ya, jam. Semoga bisa nanti datang lagi ke sana. Doakan.
7: Ya, kirim salamnya buat penyiarnya RRI Makassar.
1: Alright.
7: Ada juga penyiarnya RRI Bone juga ya.
1: Iya, iya. Ya. Oke. Okay. Terima kasih Upi. Makasar.
0: Baiklah, kita ke penelpon satu lagi. WhatsApp ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
8: Ekspresikan Karya Makan Indonesia. Selamat siang.
0: Dengan siapa ini?
8: Sama Tengku Syafi.
0: Iya, siap.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ayu Manise dari
0: Mabuk. Oh, Ayu Ambon. Silakan, Yu.
8: Iya, kalau ketengah langsung aja ke Bang Budi dulu.
0: Iya, iya, silakan, Yu.
2: Kayu.
8: Assalamualaikum, selamat siang Bang Budi.
2: Waalaikumsalam.
8: Bang Budi, kenapa sih ada di belakangnya ada Doremi gitu?
0: Oke.
8: Okay. Ini namanya maksudnya gitu. Apakah memang itu biar mudah dikenal gitu kan?
2: Iya.
8: Iya. Atau okay. Mana gitu ya terinspirasi dari apa sampai Doremi itu? Terus saya mau menanyakan sama Bang Budi tentang lagu Asmara Nusantara itu kan klipnya di Wakatobi ya? Iya, emang Bang Budi ada asli Sulawesi Tenggara. Kenapa sampai harus memilih itu apa Wakatobi itu ya? Karena Wakatobi adalah pemandangan sangat indah di Sulawesi Tenggara.
2: Iya.
0: Siap. Kenapa oke, itu aja yuk.
8: Memilih klipnya di sana. Itu aja sih, sukses selalu buat Bang Budi.
0: Siap.
8: Selamat malam dari wilayah Timur Indonesia Maluku Tengah. Terus saya menyapa buat Ica, Pak Benijo, Pak Widi. Dan semua mendengarkan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Kemudian selalu sehat dan tetap semangat. Mbak Yudi, Bang Tengku.
1: Iya.
8: Terima kasih
1: Ayu.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu persatu ya.
1: Wah, ini banyak banget ini udah. Yeah. Ini kalau nggak di hold pasti masuk lagi nih.
0: Betul. Yes. Ini tadi dari Bang siapa ya yang
1: bingung yang nyata
0: nomor 5 sebelum Tete Dinda. Pokoknya apakah satu label sama Afgan pertama kali berkarir dulu. Itu ditanyakan.
2: Betul, iya kita satu label. Terus lama Afgan keluar, ganti label baru. Dan bisa dibilang emang Afgan lebih dulu sih dibandingkan aku.
0: Oke. Okay.
2: Jadi Afgan dulu baru aku masuk debut di industri Indonesia.
0: Ya. Oke. Okay. Kemudian tolong aku sudah bosan sendirian barengan sama Pingkan.
2: Pingkan itu orang Sumatera, orang Bandar Lampung dia.
0: Oh, okay.
2: Iya.
1: Berarti featuring gitu.
2: Iya, featuring waktu itu.
0: Siap. Tete Dinda, kan banyak bencana yang sekarang sedang terjadi, banyak musibah. Akankah atau ada membuat karya? Inspirasi dibikin karya dari hal itu?
2: Sejauh ini susah ya kalau bikin karya yang jujur itu harus sesuai dengan keresahan aku, Teh. Tapi lagu Melukis Senja itu datang dari hal tersebut juga.
1: Waktu pandemi.
2: Dan lagu Cinta Diri Sendiri yang baru banget rilis ini juga tentang cerita banyak hal sebetulnya. Kayak misalnya kita ngomongin tentang point of view bencana.
0: Iya.
2: Padahal dari banyak literasi yang aku baca, nggak banyak sih, tapi dari literasi yang aku baca bahwa ternyata kita emang sebagai warga Indonesia itu kita tinggal di negeri rawan bencana. Dengan mengedukasi diri kita, mencari tahu dan meliterasi.

0: frustrasi kita tentang bencana di sekitar kita, kita jadi aware, berarti kita sayang sama diri kita, kita cinta sama diri kita. Ya,
1: siap ya. Kalau begitu. Kemudian Mbak Ria di Jakarta Selatan.
0: Ya.
1: Aku tanpa kamu tanpa aku, featuring Anggi Marito. Dia minta dinyanyiin secara live.
0: Okay.
1: Dikit.

0: Baiklah,
1: spesial banget ini ya.
0: Kalau Bang Dera di Bone tadi nanti request melukis senja, oke ditungguin ya. Mudah-mudahan bisa keputar. Kemudian Ica Bang itu? Upi,
2: Ica.
0: Jadi tentang lagu apa sebenarnya cinta diri sendiri?
3: Oh iya, tentang self, tentang kita itu harus tahu batas, tentang lebih mendahulukan apa yang jadi kebutuhan kita ketimbang orang yang kita sayang, dalam artian mungkin gebetan, mungkin pacar gitu. Sebelum akhirnya berubah menjadi tanggung jawab. Namanya keluarga.
1: Nice.
0: Okay.
1: Keren.
0: Nih Bang Upi tadi ya, nanya tentang lagu tentang Ramadan, jelang Ramadan. Ada sih udah sebenarnya kan.
1: Ada kan.
0: Ramadan penuh cinta.
3: Ya.
0: Seru lagi lagunya. Ramadan kemarin sering diputer di sini.
3: Alhamdulillah.
1: Tapi mungkin dia kayak judul lagunya Abatas.
0: Oh iya, dari Abjad ya. Karena bisa, ada Doremi soalnya dan 1, 2, 3, 4, 5, 6.
3: Iya, mungkin nanti coba dipertimbangkan
1: ya.
0: Kemudian Ayu di Maluku.
1: Iya, Maluku.
0: Kenapa namanya ada Doreminya?
3: Ya karena itu single pertama aku, judul kita punya lagu judulnya Doremi. Dan akhirnya itu menjadi identitas aku juga.
0: Oke.
3: Supaya mudah untuk dihafal orang gitu. Jadi memang seperti halnya Dul Sumbang, Iwan Fals, Remi Silado, Budi Doremi kayak gitu.
0: Siap, kalau begitu. Kemudian Asmara Nusantara ini kan syutingnya di Wakatobi. Apakah, kenapa mesti Wakatobi? Apakah ada darah Wakatobi?
3: Okay. Nah, sebetulnya kalau officially mungkin ini maksud bukan syutingnya ya. Kalau syutingnya, video klipnya officially belum ada.
0: Belum ada ya.
3: Tapi lagu itu memang dibuat berdasarkan rasa sayang aku sama Wakatobi. Karena Wakatobi itu pertama kalinya aku terbang, aku menggunakan pesawat, itu aku ke Wakatobi.
0: Oh iya.
3: Dan lanjutannya daerah timur pertama aku kunjungi pertama kali ke timur itu adalah Wakatobi juga timur juga toh, tapi kan dia agak lebih ke tengah. Tapi kalau yang ujung timurnya itu pertama kali aku ke Raja Ampat. Jadi dua itu menjadi momen aku yang paling berkesan di tahun 2012-13. Jadi aku bikin lagu itu untuk mengabadikan, menjadikan ingatan aku yang paling bagus tentang bagaimana aku kagum terhadap Indonesia.
0: Jadi
1: memorable ya.
0: Seperti itu ya, buat Ayu yang ada di Maluku Tengah.
3: Maluku Tengah.
0: Ya
3: Maluku
0: sudah.
1: Tengah.
0: Karena tadi ada yang nyebut-nyebut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ada yang mengharap dibikinin lagu dari huruf hijaiyah. Yaudah kita dengerin Budi Doremi dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6.
4: Yo, what's up, yo? Budi in the house, yo. Yo, ya.

0: Klassen.
1: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya.
0: Melukis Senja, mudah-mudahan senang tadi yang betul, sudah request ya.
1: Enak sekali lagunya.
0: Betul, kita sapa dulu pendengar kita yang sedang merelay.
1: Yes.
0: Selamat siang untuk Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan juga Jakarta.
1: Halo, selamat siang Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar.
0: Lanjut, yes. Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan juga Pontianak.
1: Ya, halo Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Pekabari.
0: Api Wai, apa kabar juga untuk stasiun relay dan studio produksi yang belum disebutkan? Apa kabar untuk Anda yang ada di sana? Silakan kalau mau gabung bisa telepon kembali 0213441499 dan 0213440696 atau kalau WhatsApp 0811797272.
1: Betul sekali.
0: Kita
1: ramai sekali penelpon. Kayaknya kita nggak perlu bertanya ya.
0: Nggak perlu bertanya, mereka diwakili para pendengar.
1: Benar sekali.
0: Ada Navia di Rangkas Bitung.
1: Halo,
0: selamat malam. Perwakilan
1: malam.
0: Malam. Siang-siang.
2: Selamat malam kak.
1: Itu beda acara kalau malam.
0: Beda acara kalau malam.
1: Selamat siang Navia.
2: Iya selamat siang kak.
1: Iya selamat siang.
2: Ini kakak Budi.
1: Nah iya.
0: Iya.
1: Ini kakak
3: Syafiq tadi.
1: Iya itu ya itu suaranya kakak Budi.
2: Ya,
1: ya langsung aja ada pertanyaannya apa?
2: Pertanyaannya apa ya kak? Aku pengen dengerin lagu yang lain aja deh kak. Tadi aku sampai sempat ketiduran sih dengerin.
0: Iya, wah ketiduran.
1: Ketiduran saking merdunya tuh.
3: Tidur.
1: Kurang tidur ya, bukan saking merdunya. Ya.
2: Iya kan siang-siang gini kak panas.
0: Tolong
2: dengerin lagu kak Budi,
0: suaranya adem ya.
3: Terima kasih.
0: Jadi mau dengerin lagu apa nih?
2: Aku
0: pengen dinyanyiin.
2: Iya, lagu Kak Budi yang apa aja yang pokoknya enak-enak semua sih.
0: Oke. Siap, ditunggu ya.
1: Alright, thank you.
2: Iya, makasih.
1: Sama-sama.
0: Sama-sama, selamat siang juga. Lanjut kita ke Samarinda.
1: Halo.
0: Ada Ari di sana. Selamat siang, Ari.
4: Siang.
0: Iya, apa yang mau ditanyakan?
4: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda? Itu aja?
4: Itu aja.
1: Alright,
0: baik.
1: Terima kasih.
0: Lanjut. Ada siapa? Oh, di WhatsApp nih ya.
1: Di WhatsApp.
0: Coba kita cek pertanyaan-pertanyaan yang ada di WhatsApp.
1: Betul.
0: 100% Indonesia. Apa nih? Assalamualaikum. Kok Ita Purnama Sari dan Isantaror?
1: Kebalik-balik ya.
0: Kebalik-balik. Berserta tamu kita Budi Doremi dengan lagunya Doremi. Yang jadi pertanyaan, saya Wardania di lspk@gmail.com. Doremi itu not kan? Maksudnya terus gimana
1: not
0: nih?
1: Not kak.
0: Oh, Budi Doremi itu not kak. Terus? Iya sudah.
1: Udah.
0: Baiklah.
1: Minta diputerin lagunya.
0: Tadi udah sih.
1: Udah.
0: Di awal Budi Doremi ya.
1: Mantap.
0: Lagu Doremi maksudnya. Oh ini tadi Pak Hanafi di Padang. Sudah kita bacakan. Lanjut. Oke, selamat siang Kak RRI Pro 1. Aku Kifli di Manokwari, Papua Barat. Saya mau tanya, Budi Doremi lagu Mesin Waktu sejak kapankah
1: list
0: lagunya? Maksudnya gimana ya?
3: Rilis.
0: Oh, rilis kali ya.
1: Rilis
0: lagunya lagi. Oh, terima kasih. Salam buat RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 2 Jakarta saja, Kakak. Saya mau Budi Doremi suruh nyanyi lagu Takkan Hilang.
1: Hilang saja, Kak.
0: Oke.
3: Jadi
0: pertanyaan, kapan mau rilis lagu lagi?
3: Baru aja rilis ini.
1: Sabar.
3: Baru berapa minggu lagu baru aku yang baru kamu, rilis namanya Cinta Diri Sendiri.
1: Nah, kamu hafalin itu dulu Cinta Diri Sendiri, puter-puterin ya kan? Di request.
3: Amin.
1: Begitu.
3: Di sini.
0: Kemudian tadi Ari di Samarinda nanya kapan mau ke Samarinda.
3: Insyaallah secepatnya, yang penting diundang.
0: Oke.
1: Kita menunggu undangan aja ya, teman-teman.
0: Betul. ada Novel, Naufal, Algivieri di Samarinda. Halo Kak Budi, lagu barunya semakin relate bagi kaum Gen Z seperti saya. Just like single sebelum-sebelumnya,
1: kayak untukmu.
0: Dan itu kamu. Yeah. Sekarang lagu-lagu life changing bagi saya. Yeah. Dulu pas awal Kak Budi Doremi muncul, taunya lagu Doremi sama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yeah. Oh iya, Kak Budi kapan rilis album baru lagi? Terus kapan mampir ke Samarinda? Saya masih ngarep Kak Budi mampir ke Samarinda lagi setelah terakhir tahun 2022 katanya.
1: Oke,
0: doain Kalimantan cepat pulih ya.
1: Amin.
0: Silakan.
3: Kalau album ya kita lagi menuju ke situ. Tapi mini album dan rangkaian ini udah dimulai dari single sebelumnya Cinta Diri Sendiri itu ada untukmu. Nanti ini lagu single kedua dari mini album aku adalah Cinta Diri Sendiri, dan dilanjutkan dengan lagu-lagu selanjutnya. Mudah-mudahan doain aja lancar. Kapan sama Rinda ya, kapan sama Rinda ngundang aku
1: lagi. Betul.
0: Siap.
1: Tapi ngomong-ngomong soal relate dengan Gen Z dengan lirik-lirik Budi Doremi, itu memang semua lirik-lirik itu terinspirasi dari diri sendiri atau emang ada teman atau apa cerita?
3: Kalau aku secara pribadi refleksi aku ke diri sendiri kebanyakan jarang banget bikin lagu dari inspirasi dari orang gitu. Karena buat aku itu lebih mudah untuk ngegali perasaannya. Karena kan bikin lagu itu pasti di samping kita harus nyari notasi dan lirik, kita juga harus mencari perasaannya.
1: Betul.
0: Selamat siang 100% Indonesia. Aku Francisca dari Solo. Suka banget sama lagu Kak Budi Doremi. Apalagi yang Friendzone. Waktu itu karena juga dinyanyiin Feby Putri ya. Dan satu lagu terbaru yang judulnya Cinta Diri Sendiri. Akhir-akhir ini aku putar terus di playlist.
1: Ini keren.
3: Terima kasih.
1: Ini keren.
0: Apa tuh?
1: Iya keren, ada di playlist ya.
0: Enggak, ini maksudnya lanjutannya.
1: Sukses selalu buat Budi Doremi. Lagu-lagunya selalu jadi sarana stres rilisku. Ditunggu ya buat perform ke Solo, pasti aku auto nonton.
0: Auto nonton.
1: Iya, karena betul, karena mungkin mereka dengar lagu-lagu Budi Doremi ini merasa relate karena itu kan ya refleksi dari diri sendiri dan akhirnya mungkin mereka merasa relate, pernah mengalami dengan situasi seperti itu. Begitu, Bang Yudi. Alright, kita
0: dengerin lagu dulu. Karena tadi kan nanti kita siap-siap buat Budi Doremi untuk nyanyi secara live gitu ya.
3: Siap.
0: Yang tadi di request, Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku featuring Anggi Marito.

0: Pak Jamil, nanam apotek hidup ya? Kan sekarang udah gampang beli obat di apotek. Buat apa repot-repot nanam sendiri?
1: Kalau beli obat ya emang gampang, Bu. Tapi kalau kita punya apotek hidup, itu kita bisa langsung ambil obatnya langsung loh, dari kebun sendiri. Udah lebih murah, lebih alami pula.
0: Iya juga sih, tapi perawatannya susah nggak, Pak?
1: Nggak susah kok, Bu. Cuma butuh ya perhatian dikit sama dirawat rutin lah. Apotek hidup ini kan juga bantu kita biar lebih sehat sama sadar lingkungan.
0: Wah, aku jadi tertarik juga nih. Mungkin aku coba nanam juga di rumah kali ya.
1: Ah, mantap itu, Bu.
2: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Kita lanjutkan kembali 100% Indonesia. Ya, saya Yudi Ismail
1: dan saya Tengku Syafiq beserta bintang tamu kita ada Budi Doremi.
0: Iya, tadi udah banyak yang nanyain pengen dengerin Budi Doremi nyanyi secara live.
1: Bukan kalian aja, saya juga langsung ini.
0: Kita bakal dengerin Cinta Diri Sendiri yang dari tadi juga udah kita ceritain. Oke. Budi Doremi live Cinta Diri Sendiri untuk Anda semua.
2: Sebatas pertemanan lagi, kau hargai hati ini.

0: Baiklah, ini ada yang gabung lagi.
1: Waduh, ramai sekali ini hari ini. Seneng banget.
0: Ada Ori.
1: Hai, di Samarinda.
0: Selamat malam Ori.
1: Malam lagi.
0: Siang.
1: Siang, excited pagi jadinya.
2: Selamat sore.
0: Oh sore ya, kalau Samarinda sore. Silakan Ori.
2: Indonesia, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Boleh pertanyaannya?
2: Ori di Samarinda.
0: Iya Ori.
1: Ori silakan pertanyaannya ke bintang tamu.
2: Ini dengan
1: singkat
2: siapa
1: saja.
2: Ya penyiarnya?
1: Saya Yudi Syafiq dan Bang Yudi Ismail.
2: Oh, Yudi Ismail ya, Bang sama
1: Tengku Syafiq.
0: Apa yang mau ditanyakan Ori?
2: Tengku Syafiq.
0: Ada Budi ya, Doremi juga.
1: Ada bintang tamu.
2: Langsung aja ya ke Bang Budi Mimi Doremi.
3: Iya ya, halo.
2: Bagaimana Bang Budi Doremi untuk bisa menulis lagu-lagu yang berhasil diperbanyak sampai saat ini?
0: Oke.
3: Menarik.
2: Itu aja.
0: Siap.
2: Boleh salam-salam?
0: Silakan.
2: Salamnya untuk semua Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta.
0: Oke, siap. Terima kasih Ori. Nanti ya, dijawab ya.
2: Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
0: Oke.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di telepon WhatsApp, halo selamat siang.
1: Siang.
0: Halo?
1: Noh. Oh, terputus.
0: Dengan siapa ini?
1: Ada? Halo?
0: Halo?
4: Halo, selamat.
1: Iya. Dengan siapa? Di mana?
0: Oh, tampaknya ada gangguan.
1: Betul.
0: Oke, dari Ori di Samarinda, gimana ceritanya sih bisa nulis lagu-lagu yang keren dan hits?
1: Betul.
3: Itu udah di luar kuasa.
1: Betul.
3: Sukses atau tidaknya sebuah lagu itu bergantung dari, kalau aku pribadi, dari Allah Subhanahu wa taala. Mm-hmm. Karena itu pun rezeki.
1: Iya, betul.
3: Oke. Okay. Lagu laku yang dikasih makan bukan cuma aku juga, label aku, karyawannya, IO-nya, penyelenggara dan seterusnya.
1: Betul.
3: Gitu. Jadi kita cuma bisa bikin lagu aja.
1: Iya.
3: Bagaimana lagu itu nanti terkenal atau enggak, kita berlepas tangan.
1: Betul. Okay. Yang penting kita buat yang terbaik.
3: Iya.
0: Nah, dalam proses penulisan lagu, apakah Budi Doremi ini punya cara tersendiri yang berbeda dibandingkan yang lainnya?
3: Enggak, aku samalah.
0: Sama ya.
3: Kadang-kadang yang keluar nadanya dulu, kadang-kadang liriknya dulu, kadang-kadang selesai cepat, kadang-kadang selesai lama.
0: Okay.
1: Betul sekali, itu saya mengalaminya.
0: Ya sudah, ini ada Eli di Palembang. Selamat siang Kak Eli.
5: Halo Bang, selamat siang.
1: Siang Kak Eli.
0: Silakan.
5: Ada Kakak Budi Doremi ya.
1: Betul.
0: Iya,
1: langsung saja.
5: Salam kenal ya.
3: Ya, salam kenal.
5: Iya, saya mau tanya aja, lagu yang paling baru, yang terbaru di 2026 itu apa judulnya ya?
3: Oke.
5: Nanti kalau bisa nyanyi lagu ini dong, 1 2 3 4 5 6 gitu.
0: Oke.
1: Oke,
0: itu aja.
5: Itu aja buat abang penyiarnya, salam kenal. Buat mbak operatornya tadi, terima kasih. Buat abang Budi Doremi, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebenarnya kalau mau denger nyanyi itu kalian ngundang lah.
0: Gitu ya.
1: Iya dong.
0: Oke. Lagu terbaru boleh dijawab sendiri ya.
3: Iya, lagu terbarunya ini yang kita lagi omongin, judul lagunya Cinta Diri Sendiri, tadi barusan dinyanyiin.
0: Iya, betul banget.
1: Nah, Cinta Diri Sendiri itu udah ada video klipnya atau?
3: Sudah ada, sudah. Dan bisa ditonton di YouTube.
1: Di YouTube
3: Cinta Diri Sendiri.
0: Oke. Kemudian 1 2 3 4 5 6. Kayaknya semua pada pengen minta dinyanyiin sama Budi Doremi ya.
3: Oke.
1: Refnya boleh?

0: Nah, tadi lagi, emang
1: kan kita bisa ngeliat Budi Dorime langsung nyanyi.
0: Betul. Tadi kan Bang Benny Jo ada pertanyaan. Ini sekaligus pertanyaan dari kita.
1: Betul.
0: Next project apa yang akan dikerjakan Budi Dorime?
2: Setelah ini ya mudah-mudahan doain, mudah-mudahan kita bisa rilis tahun ini mini album atau EP-nya Budi Dorime.
1: Wow, ditunggu banget nih.
0: Ditunggu banget ya.
1: Ya buat pecinta Budi Dorime, fans-fans beratnya Garis Keras, tungguin dan support. Jangan lupa ditanya-tanya kapan. Biar buat amunisi. Kan okay. Gitu.
0: Nah, ini sudah bikin karya atau sudah berkarya sejak era 2000-an gitu. Betul. Kan. Uh-huh. Dan banyak menghasilkan hits.
1: Iya. Ini bagaimana nih melihat perjalanan hampir
0: 3 dekade ini? Iya, hampir 3 dekade loh.
2: Iya, enggak mudah sama kayak kita berkarir di dunia pekerjaan juga, ternyata toh kita harus tetap terus mencoba hal yang baru, bikin kesempatan-kesempatan, dan memang kebodohan.
1: Betul. Jadi kira-kira mau yang menghubungi Budi Dorime bisa kontak kemana, atau ada Instagram?
2: Ada di Instagram.
1: Siap. Follow ya.
2: Nanti
1: langsung
2: kita
1: bahas. DM.
0: Baiklah. Baik. Kalau begitu, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
2: Sudah cukup, terima kasih Pro 1 dan teman-teman semua yang ada di seluruh Indonesia. Makasih ya. Doain dan dukung aku nyanyi lagu-lagu yang paling terbaru.
1: Yes. Dan jangan lupa terus request juga di sini tentunya. Iya kan?
0: Betul banget. Ya sudah kalau begitu,
1: support terus Budi Dorime untuk mengeluarkan mini albumnya segera. Amin. Mungkin sukses. Okay.
2: Amin.
1: Brother, nanti kita ketemu lagi kapan-kapan.
0: Lagu Brother yang berikut ini, wah ini lagu bikin baper banyak orang ya.
1: Ya.
0: Mesin Waktu. Saya Yudi Ismail
1: dan saya Tengku Syafiq.
0: Terima kasih banyak Budi Dorime, sekali lagi sukses ya. Ditunggu karya-karya berikutnya. Demikian kebersamaan kita di 100% Indonesia. Sampai ketemu lagi minggu depan.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: Selamat sore pendengar dan pemirsa, kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Untuk rangkaian Pontianak sore ini pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM dan juga YouTube channel Anda di Pro 1 RRI Pontianak. Pendengar, kami akan temani Anda dalam program Kentongan, siaran darurat bencana, di mana pada kesempatan sore ini pendengar, kita akan membahas satu hal ya yang saat ini sedang dialami oleh kita bersama, dan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang masih menjadi perhatian kita bersama. Bukan karena mengganggu aktivitas saja pendengarnya, tapi juga kualitas udara yang memburuk ini juga dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan, terutama pada sistem pernapasan. Karena kami dapat laporan sudah banyak juga yang mengeluhkan kendala dan juga sakit di pernapasan pendengarnya seperti ISPA dan lainnya. Nah, di tengah kondisi tersebut, ITKES Muhammadiyah Pontianak menginisiasi rumah oksigen yang diaktifkan untuk membantu masyarakat menghadapi dampak kesehatan akibat paparan kabut asap. Lalu seperti apa sebenarnya dampak asap karhutla terhadap kesehatan masyarakat, dan mengapa rumah oksigen ini diperlukan, bagaimana pelayanannya, dan juga sejauh mana sebenarnya peran One Muhammadiyah One Response atau OMOR ini dalam mendukung respons kemanusiaan ini. Untuk itu hadir bersama saya di studio Pro 1 RRI Pontianak, kita sapa terlebih dahulu Ketua Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Wilayah Muhammadiyah MLH PWM Kalimantan Barat dan Koordinator Posko Karhutla Muhammadiyah Kalbar, Bapak M. Hermayani Putra. Selamat sore Pak Hermayani.
1: Selamat sore Bang Pati.
0: Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat-sehat Bapak ya. Kemudian juga di sebelahnya sudah hadir di studio Pro 1 RRI Pontianak juga pendengar, Ketua Satgas Kesehatan Karhutla Rumah Singgah Oksigen dan sekaligus Warek 1 ITKES Muhammadiyah, Bapak Supriyadi SKP MHS PhD. Selamat sore Pak Supriyadi.
2: Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali siaran lagi kita ya Pak ya.
2: Bertemu kembali.
0: Betul. Bersama dengan kami Pak Hermayani dan juga Pak Supriyadi pendengar. Nah, kesempatan ini juga tentunya kami ajak Anda untuk bergabung, bertanya ataupun kita sharing juga boleh ya Pak sore ini ya. Silakan pendengar untuk WhatsApp 0811 570 1042 atau telepon di 734987, serta juga dapat terhubung melalui live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Rumah oksigen respons kemanusiaan Muhammadiyah hadapi kabut asap. Nah, sebenarnya seperti apa Pak kondisi kabut asap kita di Kalimantan Barat per hari ini Pak? Mungkin bisa digambarkan kepada masyarakat kita. Ke Pak siapa dulu, Pak Hermayani?
1: Ya, di berbagai media, terima kasih ya Bang Fatih, di berbagai media kan kita juga mendapat rilis ya, dari BMKG juga, dari BPBD, kemudian juga otoritas di bidang kesehatan gitu ya. Pak, mungkin saya tidak menyampaikan angka teknis detailnya, tapi pesan yang disampaikan adalah memang kualitas udara kita udah pada level yang berbahaya. Nanti mungkin ini jatahnya Pak Supri menjelaskan kenapa ditaruh status berbahaya dan apa yang harus kita lakukan gitu. Nah, merespon hal tersebut karena dampaknya juga kita sudah lihat ya, dirilis oleh BPBD sebaran titik api, kemudian apa dampaknya kepada banyak aspek, terutama kesehatan yang akan kita bahas hari ini, itu yang membuat kita mencoba merespon di Muhammadiyah. Selain upaya melakukan pemadaman api di titik-titik yang mampu kita jangkau dengan kapasitas SDM yang ada di Muhammadiyah, kita juga menginisiasi munculnya rumah oksigen ini. Baik. Dengan memanfaatkan amal usaha Muhammadiyah yang kita punya ya, ada kampus seperti ITKES, kemudian juga sekolah, juga kita ada rumah sakit PKU Jempa, kemudian juga seperti yang Pak Supri kelola di Muhammadiyah, Hot Care Center di jalan apa Pak? Jalan di desa Kapur ya, Kebudaya ya.
0: Baik, baik.
1: Ada juga fasilitas rumah sakit online yang rumah sakit rumah oksigen yang kita inisiasi dengan puskesmas di Kuburaya itu sifatnya mobile, kita yang menjangkau warga gitu mas.
0: Baik, untuk teknisnya nanti kita akan bahas lebih lanjut pendengar. Tapi kita ke Pak Supri dulu nih, Pak Supri bagaimana kondisi kabut asap dan juga masyarakat kita di Kalimantan Barat per hari ini Pak Supri, bisa digambarkan kepada masyarakat.
2: Terima kasih Bang Patih ya. Salam sehat selalu buat pemirsa yang berada di rumah maupun yang berada di dalam gedung ya, kami sapa kembali. Semoga aktivitas pada hari ini dapat berjalan dengan lancar walaupun dalam kondisi asap tetap berada beraktivitas di dalam gedung. Untuk kualitas udara saat ini di Kota Pontianak ya, itu indeksnya itu kualitas daripada udara indeksnya itu sudah mencapai saat ini 999. Nah, partikelnya itu lebih dari 2,5. Saat ini sudah 10 dan itu sangat masuk ke dalam tahap yang sangat berbahaya sekali. Nah, kemudian di partikel-partikel itu untuk asap itu bukan hanya partikel ininya ya, tetapi ada juga karbon monoksida, ada nitrate oxide gitu ya. Kemudian ada juga misalnya zat-zat yang lain, termasuk ada ozon gitu ya. Kemudian ada sulfur dioksida. Nah, zat-zat ini kalau berlebihan semuanya sangat berbahaya dan mengganggu kesehatan. Nah, kita ketahui bahwa kabut asap ini yang sangat tinggi sekali itu membahayakan kesehatan. Nah, yang paling berdampak itu adalah di sistem pernapasan. Nah, tapi bukan hanya sistem pernapasan. Saat ini penyakit-penyakit kronis itu banyak seperti penyakit jantung, diabetes melitus gitu. Bahkan kabut asap ini dapat mengakibatkan terjadinya iritasi pada mata, alergi. Nah, bagaimana prosesnya? Bahwa pada saat orang menghirup udara dengan kabut asap yang cukup tinggi, partikel-partikelnya itu akan masuk melalui aliran darah dan juga pernapasan. Nah, kondisi seperti ini apabila ada penyakit pernapasan yang sifatnya kronis seperti asma atau penyakit paru obstruksi menahun, itu sangat mudah sekali untuk terjadinya gangguan sesak napas. Nah, apalagi kalau ada riwayat asma gitu ya, ini sangat berbahaya sekali. Kondisi-kondisi ini sangat berbahaya sekali. Maka dari itu orang asma itu sebenarnya adalah terjadinya sensitivitas daripada saluran napasnya itu sangat tinggi sekali, sensitif sekali. Jadi dengan terpaparnya debu itu maka akan terjadi penyempitan. Jadi bronkusnya itu, jalan napasnya itu akan membengkak, terjadinya pembengkakan ya, sehingga menyebabkan terjadinya penyempitan pada aliran napas. Nah, penyempitan ini mengakibatkan napasnya itu, kapasitas udara yang masuk ke dalam paru-parunya itu berkurang, timbullah sesak napas, dan ini sangat berbahaya sekali. Apalagi dengan terhirup karbon monoksida ya. Karbon monoksida yang tinggi dapat mengakibatkan keracunan juga pada paru-paru. Dan ini memerlukan terapi oksigen. Maka dari itu Muhammadiyah mengambil inisiatif melalui One Muhammadiyah One Respon, itu menggalang beberapa institusi di dalam Muhammadiyah itu untuk mendirikan rumah oksigen yang tersebar ada di Kota Pontianak, Kuburaya, bahkan di Sungai Ambawang ya, bahkan di tempat-tempat yang memang di dekat dengan lokasi titik kebakaran. Nah, di mana rumah oksigen itu yang dilayani oleh Muhammadiyah melalui satu respon Muhammadiyah ini ya, dengan rumahnya, rumah oksigen ini adalah untuk menanggulangi ya korban-korban atau kita katakan pasien lah gitu ya. Pasien yang terpapar kabut asap tadi yang sesak napas, kita dapat tanggulangi di rumah-rumah oksigen untuk memberikan ya oksigen secara gratis. Jadi silakan datang ke tempat-tempat kami yang sudah terpasang plangnya gitu, ada di situ tertulis rumah oksigen, itu akan dilayani gratis. Nah, tentu kami ada indikator kapan misalnya akan dikembalikan pasien tersebut. Nah, sebelum kita memberikan terapi oksigen, kami melakukan pemeriksaan dengan alat yang namanya oximeter. Baik. Ya, oximeter itu untuk mengetahui kadar oksigen yang ada di dalam darah. Nah, ini penting karena kita harus tahu nilai normal daripada kadar oksigen di dalam darah itu sekitar 95 sampai 100%. Nah, apabila misalnya pada saat mereka datang, kita coba cek, oh ternyata misalnya nih saturasi oksigennya atau kadar oksigen di dalam darahnya kita ukur 93 atau 92 begitu. Nah, kita berikan terapi oksigen bisa 2 liter, 3 liter gitu. Mm-hmm. Itu nasal kanul ya, dengan selang hidung kita bisa berikan hanya dalam waktu singkat sambil kita tetap memonitor untuk kadar oksigen. Jika sudah mencapai 95 ya, sudah mencapai 95, kita sudah bolehkan mereka untuk kembali ke rumah. Dengan catatan tadi bahwa untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. Jadi perlu istirahat.
0: Baik. Sejauh ini Pak, kelompok mana saja masyarakat yang mungkin membutuhkan atau paling rentan dengan kualitas udara kita yang semakin memburuk di Kalimantan Barat nih? Dan apakah ada tanda-tanda atau gejala dari masyarakat yang sudah merasakan mungkin seperti sesak napas dan sebagainya untuk langsung datang ke rumah oksigen, Pak Supri?
2: Baik, terima kasih nih pertanyaan yang cukup menarik dan bagus sekali ya, sehingga nanti kita dapat menanggulangi gitu. Nah, di dalam gangguan sistem pernapasan, yang pertama tentulah mereka, kalau sesak kita sudah tahu ya bagaimana orang itu sesak gitu. Kemudian ada iritasi tenggorokan, maka dia akan timbul merasakan batuk. Kemudian bisa jadi pada saat misalnya pernapasan itu napasnya itu seperti apa ya, kita terjengkel, tersengal-sengal gitu ya.
0: Berat gitu ya Pak?
2: Iya.
0: Tarik nafas tuh.
2: Iya, sangat sulit sekali gitu. Nah, kemudian kalau yang penyakit asma, ya mohon maaf ya, yang menderita asma, biasanya kalau pada saat dia menarik nafas itu mudah. Pada saat mengeluarkannya itu dengan usaha yang sangat kuat. Nah, ini juga menjadi gangguan yang sangat berat. Dan kita mesti mengetahui bahwa serangan asma yang akut dan sebagainya ini perlu penanganan khusus. Nah, di dalam rumah oksigen itu kita tidak bisa menanggulangi pasien yang asma berat dan sebagainya. Itu yang ringan-ringan saja. Nah, di rumah oksigen itu kalau kita menemukan kasus yang berat, maka kita akan rujuk ke rumah sakit. Nah, tadi ditanyakan bahwa kelompok apa saja gitu yang paling rentan dengan kabut asap. Nah, untuk saat ini memang ada beberapa ya, ada beberapa kondisi, bahkan kita ya, seperti misalnya ibu hamil. Ya, ibu hamil itu juga rentan. Kemudian anak-anak dan juga bayi. Kemudian ditambah dengan orang dengan penyakit ya, penyakit pernapasan atau penyakit jantung, bahkan DM sekalian.
0: Baik.
2: Nah, diabetes mellitus. Mengapa gitu ya? Karena kita tahu juga bukan hanya gangguan sistem pernapasan, jantung, bahkan orang yang menderita penyakit diabetes dengan komplikasi. Nah, kabut asap ini dengan ada partikel yang dihirup masuk ke aliran darah, itu juga akan memperberat kondisi daripada pasien. Mengapa demikian? Ternyata partikel-partikel itu di dalam aliran darah masuk ke dalam sel itu akan dapat mengakibatkan terjadinya peradangan. Dan ini akan memperberat kalau misalnya ada orang penyakit diabetes mellitus dengan adanya luka. Nah, begitu dia luka dengan menghirup udara yang tidak bersih seperti saat ini, itu malah dapat meningkatkan proses peradangan. Maka lukanya itu akan panjang baru sembuhnya atau bisa berlangsung dengan sangat lama. Apalagi dengan penyakit-penyakit yang lain gitu ya. Nah, jadi penyakit-penyakit kronis ini memang sangat berdampak sekali. Nah, kami menghimbau kepada masyarakat ya, kepada masyarakat yang ada di Kota Pontianak dan sekitarnya, bahkan Kalimantan Barat gitu ya, yang mempunyai penyakit-penyakit kronis dalam kondisi asap seperti ini, lebih baik untuk banyak berada di dalam rumah, kecuali untuk melakukan proses pengobatan. Misalnya melakukan perawatan luka dan sebagainya. Tapi dengan kondisi yang seperti ini, yang sangat tinggi sekali partikelnya, lebih dari 2,5 dalam tahap berbahaya, itu lebih baik kita mengurangi segala aktivitas yang ada di luar rumah.
0: Baik. Pun kalau misalnya terpaksa keluar rumah harus pakai masker ya Pak ya?
2: Iya benar.
0: Karena masih ada juga nih masyarakat kita yang bandel, yang gak pakai masker Pak, dilihat-lihat nih. Nah, benar. Jadi tadi ya perlu diwaspadai yang punya penyakit kronis sebelumnya memang. Dan juga tadi ada asma dan ibu hamil,
2: penyakit jantung,
0: anak-anak dan lansia juga Pak ya?
2: Iya benar.
0: Baik. Pak Hermayani, nah apa sebenarnya Pak yang latar belakangi ITKES Muhammadiyah Pontianak ini menginisiasi rumah oksigen? Apakah sebelumnya memang sudah banyak permintaan dari masyarakat atau ini memang inisiatif dari Muhammadiyah sendiri, Pak Hermayani? Silakan.
1: Iya. Kombinasi dua-duanya, Mas.
0: Kombinasi, Pak, ya. Pak, ya.
1: Nah, sebenarnya ITKS Muhammadiyah juga kampus sekolah kita yang lain seperti UMP, Polita itu juga tidak hanya kali ini ya, Pak Supri ya. Yeah. Pada saat Karutla 2019 kemudian yang juga sangat besar itu 2015 juga Civitas Akademika di masing-masing kampus dan juga sekolah-sekolah itu juga sudah membuka layanan kesehatan seperti ini.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi itu bagian respon dari kita sebagai perserikatan, kita punya majelis pembinaan kesehatan umum, punya beberapa majelis pendidikan, jadi hasil diskusi di internal bagaimana kita kolaborasi untuk menghadirkan layanan yang dibutuhkan oleh warga. Dan di sisi lain memang menjawab pertanyaan Bang Fatih tadi itu juga sudah mulai muncul kan keluar keluhan yang kita sering dengar di media sosial atau dalam perbincangan kita sehari-hari. Yeah. Nah, itulah yang menggerakkan kita untuk melihat, dan kebetulan kita punya banyak fasilitas ya, kita menyebutnya Amal Usaha Muhammadiyah, ada sekolah, ada kampus, ada klinik, ada rumah sakit PKU. Jadi kita mencoba, kita mengistilahkan itu mengaktivasi gitu ya, proses-proses itu gitu.
0: Baik, untuk tempat-tempat dari rumah oksigen sendiri Pak Hermayani, penempatannya ya, itu apakah memang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat atau didekatkan dengan fasilitas yang dimiliki Muhammadiyah, Pak?
1: Pertama, pertimbangannya tuh kita mengaktivasi itu fasilitas yang kita sudah punya. Misalnya sekolah kan ada UKS ya, Bang.
0: Betul.
1: Unit kesehatan sekolah. Kemudian di kampus juga kita Bapak tersedia ruangan khusus yang juga dilengkapi dengan peralatan minimal standar untuk antisipasi kalau ada keluhan dari mahasiswa atau sivitas kampus yang lain gitu. Nah, yeah, itu yang kita aktivasi sehingga kita tidak harus investasi yang besar lagi untuk itu gitu. Nah, tinggal kita melengkapi, dan untuk ruangan oksigen ini kan rumah oksigen ini memang harus kedap ya.
0: Betul.
1: Dia harus tertutup, dibekali dengan ruangan pendingin. Nah, kita lengkapi juga dengan air purifier sehingga tadi sudah disampaikan oleh Pak Supri, kita juga selain siapkan fasilitas tentu saja adalah tenaga kesehatannya.
0: Betul.
1: Nah, di sini juga kita di internal karena tadi payung kita adalah Wan Muhammadiyah Wan Respon, saling support nih, saling mengisi. Misalnya nih Unitas Muhammadiyah Pontianak kan adanya prodi kesehatan masyarakat, tidak spesifik untuk ini kan, ada fasilitas, ada ruangan, ada peralatan, tapi kita nggak punya nakes. Nah, biasanya yang nyuplai ini dari ITKES atau kadang-kadang dari Polita. Nah, Politeknik Aisyah di Jalan Ampera. Nah, jadi kita kolaborasi antar AUM yang ada gitu.
0: Baik. Tapi ini terbuka untuk umum ya, Pak ya.
1: Umum dan siapapun, gratis.
0: Dan gratis, pendengar. Ini memang salah satu udara segar yang dibutuhkan masyarakat sih. Saya ke Pak Supri kembali. Mungkin banyak masyarakat kita yang bertanya-tanya bagaimana Pak cara untuk mengakses oksigen ini begitu ya, pelayanan oksigen, rumah oksigen ya bagi masyarakat yang membutuhkan. Bagaimana, apakah ada mekanisme tertentu, Pak Supri?
2: Baik, terima kasih, Mung Fatih ya. Untuk akses silakan aja datang, akan dilayani gitu. Siapapun yang datang dengan keluhan ya, atau terpapar karena kabut asap, apakah dia misalnya sesak, nyeri dada, batuk yang tidak kunjung membaik misalnya dan sebagainya, silakan untuk datang, dan itu akan ditangani oleh tenaga yang memang sudah kita latih. Jadi tenaga-tenaga ini sebelum kita buka rumah oksigen itu kita latih dengan majelis kesehatan di pimpinan wilayah Muhammadiyah. Jadi petugas-petugas yang tersebar di rumah oksigen itu kita latih. Nah, ada juga kita melibatkan beberapa klinik yang ada di Muhammadiyah, seperti klinik PKU, PKU Muhammadiyah Kitamura yang di Jalan Kiai Haji Wahid Asim ya, atau Ahmad Dahlan di sana, sebelum Rumah Sakit Antonius. Kemudian ada juga MHCC, ya Muhammadiyah Healthcare Center yang ada di Desa Kapur, itu kita punya klinik yang juga kalau datang ke sana untuk pelayanan oksigen gratis. Jadi datang saja dulu, nanti akan ditangani, setelah itu akan didata. Nah, untuk pemirsa, bagi masyarakat ya, karena ini sangat penting sekali mencegah, sebaiknya jangan sampai kita sakit.
0: Betul. Gitu kan?
2: Nah, itu yang lebih baik lagi. Yang pertama adalah tadi, kurangi kegiatan di luar. Kalaupun di rumah ada ventilasi, sebaiknya untuk saat ini ventilasinya ditutup dulu.
0: Ditutup
2: gitu
0: dulu.
2: Jadi harus ditutup. Kemudian tadi benar ya, kemana-mana harus saat ini menggunakan masker. Ya kalau lebih baik lagi masker yang memang dapat menyaring partikel yang lebih kecil, misalnya N95 dan sebagainya. Yeah. Nah, yang paling penting juga di sini kalau di rumah, ini tergantung ya masyarakat kemampuannya menyediakan tadi air purifier itu atau pembersih udara. Mm-hmm. Paling tidak di dalam rumah kita adalah beberapa buah satu atau apa gitu, sehingga asap yang masuk ke dalam rumah kita itu udaranya bisa disegarkan seperti itu. Karena kan gak mungkin juga kita bisa melarang asap itu. Betul. Untuk masuk sekecil apapun ada itu lubang dia akan masuk gitu. Maka dari itu paling tidak terutama masyarakat yang mempunyai penyakit-penyakit kronis, asma, kami menyarankan di rumahnya ada penyegar untuk udara gitu. Hmm. Supaya nanti dia bernapasnya itu lebih baik lagi.
0: Baik. Pak, di mana saja, Pak? Mungkin apakah kita kalau misalnya searching di Google atau di internet rumah ya, oksigen itu langsung mendapat alamat-alamatnya atau bisa kita paparkan di sini saja, Pak?
1: Saya boleh bantu.
0: Boleh, jawab, Pak, ya. Silakan.
1: Jadi sekarang ini kita sudah ada berapa titik ya?
0: 9. Sekalimantan Barat?
1: Sekalimantan Barat ada 11. Baik. Jadi 11. Kalau di Kota Pontianak itu ITKES jatuhnya Kuburaya, Pak ya?
2: Ya, Kuburaya.
1: ITKES di Kuburaya itu ada ITKES Muhammadiyah di Sungai Dalam, MHCC di Desa Kapur, kemudian juga di Rasau Jaya kita punya rumah oksigen di Perguruan Muhammadiyah. Nah, kemudian ada dua kolaborasi kita dengan Puskesmas Pari Timur di Sungai Ambawang. Yeah. Kemudian Puskesmas satu lagi itu di Komplek Gahakorupi Sungai Raya Dalam. Yeah. Kemudian di kota itu ada di Universitas Muhammadiyah Pontianak, SMA Muhammadiyah 1 Jalan Paris 2. Polita, kemudian ya. Polita Politeknik Asyah di Ampera. Kemudian SD Muhammadiyah 2 di Ayani. Kemudian yang baru buka kita aktivasi beberapa hari yang lalu di SD Muhammadiyah 1 Kota Baru.
2: Klinik
1: ya, juga klinik RSPKU Jempa.
0: Jempa.
2: Sama klinik PKU.
1: Sama kita murai ya.
0: Total 11 ya, Pak ya.
1: Kemudian ada juga di Sanggau itu kita di depan Hotel Urban Garden di Komplek Pati Asuhan Muhammadiyah di sebelah masjidnya. Dan di Sintang itu kita kolaborasi dengan kawan-kawan di Four Star Forum Masyarakat Sipil di Sintang.
0: Baik, sudah menjangkau sampai ke seluruh Kalimantan Barat lah bisa kita.
1: Dan satu lagi, Bang Fati, khusus untuk anak-anak kita sedang mempersiapkan rumah oksigen khusus untuk balita. Kita akan gunakan aula pusat dakwah Muhammadiyah di Ayani 2 di samping Jalan Parit Haji Muksin.
0: Baik, karena untuk anak-anak beda, Pak ya?
1: Ya,
0: keperluannya.
1: Pak Supri yang bisa menjawab.
2: Beda, Bapak.
0: Ya, baik.
2: Ya, suasana juga, kondisinya juga harus kita bedakan. Kemudian sebagai tambahan ya, bahwa rumah oksigen ini kita punya ambulans. Jadi ambulans ini nanti bisa di call centernya ya. Jadi ambulans ini bisa menjemput di sekitar misal Pontianak, Kuburaya, bisa menjemput korban kabut asap itu untuk dibawa ke rumah oksigen. Jadi silakan nanti menghubungi ya, nomor ada di nomornya nanti mungkin Pak Irmani menambahkan.
0: Boleh,
2: ada call centernya untuk ambulan, jadi kita bisa antar jemput ya, jadi bisa kita bawa ke rumah oksigen, nanti kalau sudah pulih kembali kita kembalikan lagi. Kita menyiapkan armada ambulan itu ada dua. Jadi ada dua armada ambulan yang siap untuk antar jemput ke rumah oksigen. Ya silakan Pak.
1: Mungkin satu bisa di ITKES, satunya di SD Muhammadiyah 1. Kemudian satu lagi di Sintang, Pak. Jadi Sintang juga sudah ada layanan ambulan mobile.
0: Baik.
1: Nah, selain ambulan mobile, karena beberapa tempat juga akses jalan juga sangat terbatas, teman-teman itu turun dengan kendaraan bermotor, dengan sepeda motor.
0: Oh, baik.
1: Jadi ada yang pegang tabung oksigen.
0: Oh, dibawa
2: ke lokasi. Ya, ke lokasi kebakaran.
1: Ya, oh, baik. Itu misalnya di Rasau kan kita punya posko Manggal Agni ya, yang punya Kementerian Kehutanan. Kan pos-pos satgasnya di sana. Nah, teman-teman relawan pemadam itu setelah selesai dibantu diperiksa kondisi kesehatannya. Kadar oksigennya dicek, saturasinya apakah normal 95 sampai 100, kalau di bawah itu langsung di terapi oksigen. Kemudian juga tensi. Nah, kita bekali juga kan alhamdulillah kita banyak mendapat support ya Pak Supri ya, buah-buahan segar, kemudian vitamin, mineral, suplemen, susu gitu. Itu juga kita distribusikan supaya tenaga para relawan tetap fit untuk berjuang memadamkan api, termasuk juga ke rumah-rumah warga. Jadi kita mengidentifikasi berdasarkan laporan kader-kader Muhammadiyah di Aisyah di lapangan, kemudian juga laporan dari puskesmas dua yang saya sebut tadi di Ambawang dan di Sungai Raya Dalam di Korpri, juga dari kader kalau ada yang menyampaikan, oh tolong di perumahan ini cukup pekat asapnya, jadi kita yang datang.
0: Baik, bahkan ada layanan jemput bolanya begitu. Luar biasa. Jadi nomornya kemana Pak kalau mau hubungin? Saya, atau setelah break aja kita sebutkan ya, baik pendengar.
1: Kita yang jelas itu udah kita sering posting di media sosial. Harusnya ini sudah terpapar informasinya apa cukup. Tapi nanti habis break saya kasih lihat.
0: Boleh pendengar ya, nanti untuk media sosial bahkan juga nomor untuk call center yang akan kita sebutkan setelah break. Dan untuk Anda pendengar yang masih ingin bergabung bersama kami, silakan untuk WhatsApp di 0811 5701042 atau telepon di 734987 serta melalui live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Tetap bersama kami di sini di program Kentongan, program Tanggap Bencana.

hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutla bukanlah hanya menghancurkan hutan, karhutla menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, ah, cuma sedikit, sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutla, jaga hutan, jaga kehidupan.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Kentongan siaran tanggap bencana. Dengan tema kita kali ini, Rumah Oksigen, Respons Kemanusiaan Muhammadiyah Hadapi Kabut Asap. Dan pendengar masih bersama dengan saya, Bapak Hermayani dan juga Bapak Supriyadi ya, dari Muhammadiyah. Dan kita akan lanjut membahas di segmen kedua kali ini. Kami juga masih mengundang Anda pendengar untuk bergabung bersama kami melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987 serta melalui live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Baik, Pak Hermayani, sepertinya kemana kita bisa melaporkan kalau misalnya, atau tadi itu ya, call center-nya di mana, Pak?
1: Kalau ini ya, Bang Fati, kalau butuh layanan cepat untuk mobile ambulan, yeah, kita udah siapkan di ITKES. ITKES itu di bisa kontaknya Pak Makin ya. Saya bisa share nomornya 0813-4525-5609.
0: Baik.
1: Nah, itu untuk layanan ambulan mobile ya. Kemudian kalau ingin cek gitu ya, kita sih bukanya setiap hari itu jam 8 sampai jam 4. Nah, tapi kalau ada nakes ekstra, kita seperti di SMA Muhammadiyah 1 Jalan Paris 2 itu biasanya sampai jam 9 malam.
0: Baik.
1: Nah, tapi rata-rata jam 8 sampai jam 4 sore. Kita bukanya baru pada hari kerja, jam kerja gitu ya. Nah, kalau di Posko Muhammadiyah 1 itu, mungkin kalau mau ada yang mencatat itu PIC-nya itu ada Kak Ifat 0896-5196-8083. Kemudian di UMP jalan samping kantor gubernur di Jalan Ahmad Yani itu PIC-nya Ibu Indah Budiastuti 0858-2212-3008. Kemudian di kampus ITKES Muhammadiyah sendiri di Jalan Sungai Raya Dalam di Gang Ceria itu ada dua, Bu Sri Arianti itu di nomor 0858-4913-7293 dan Ibu Tika 0898-738-1344. Lalu kita juga ada di SD Muhammadiyah 2 di Jalan Ayani itu ada Ibu Suwarti sebagai PIC 0853-8774-0909. Kemudian di SMK Muhammadiyah 1 Kuburaya di Jalan Raso Jaya itu kontak person kita itu ada Ibu Azizah Mutia di nomor 0857-5470-1909. Nah, kita juga masih ada di RS PKU Jempa, Jalan Sultan Abdul Rahman, RS PKU Muhammadiyah Jempa, itu PIC-nya adalah Ibu Nina Herviana 0821-5297-7745. Kemudian di Muhammadiyah Healthcare Center di Jalan Tanjung Raya 2, Desa Kapur, Parit Mayor, Pontianak itu ada Ibu Restika Warni 0856-5051-424. Lalu kita juga buka layanan di kantor kerjasama dengan kantor Camat Sungai Ambawang itu Ibu Sri Mulyani sebagai PIC di 0896-7690-1334. Jadi semua rumah oksigen kita punya PIC-nya. Juga yang di Sintang, Bang.
0: Yeah.
1: Ada, kalau ada yang pendengar yang di Sintang itu ada Bas Joko Susilo di Lajismu juga PIC untuk ini 0852-5251-4411.
0: Baik, itu tadi pendengar ya, beberapa nomor call center dari PIC masing-masing rumah oksigen yang sudah tersebar ya pendengar di Kalimantan Barat, dan harapannya dapat membantu pendengar untuk mendapatkan layanan cepat begitu ya. Nanti untuk layanannya nanti dapat Anda simak kembali pendengar di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Kita lanjut Pak Supri soal layanan oksigen ini begitu ya. Mungkin banyak juga masyarakat yang masih bingung, sebelumnya kita harus ngapain dulu, apakah ada pemeriksaan Pak sebelumnya atau asesmen begitu ya, asesmen tertentu sebelum mendapatkan layanan oksigen itu Pak Supri.
2: Baik, terima kasih, ini pertanyaan yang luar biasa dan perlu kita cermati bahwa setiap yang datang ke tempat kita itu akan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu.
0: Baik.
2: Setelah kita kaji nanti ada POM memang yang sudah kita standarisasi ya, format pengkajiannya, setelah itu baru diberikan terapi. Jadi terapi oksigen. Nah, terapi oksigen ini kita menggunakan nasal kanul ya, bisa sampai 2 sampai 6 liter kita berikan tergantung daripada kondisi. Jadi biasanya kita berikan terapi awal adalah 2 liter per menit gitu nasal kanul itu. Nah, karena kondisi saat ini itu partikelnya 115,2 sangat tinggi sekali ya pada saat hari ini, mudah-mudahan kita tidak adalah yang datang ke rumah oksigen sebaiknya gitu. Betul. Sebaiknya beraktivitas di luar rumah itu sangat dikurangi. Nah, untuk itu jadi masyarakat yang datang nggak perlu khawatir sebenarnya, apalagi yang dijemput, karena kita sudah menyiapkan tenaga kesehatan yang juga sebagian besar sudah kita latih. Bahkan ada tenaga-tenaga yang di rumah oksigen itu ada perawat gitu yang juga kita siapkan. Nah, rumah oksigen ini penanggung jawabnya adalah Dr. Asep ya. Yeah. Nah, Dr. Asep ini beliau adalah direktur rumah sakit daerah di Kuburaya gitu ya, rumah sakit Tun apa ya namanya, tutup bahasa ya. Nah, itu di Rasau Jaya. Beliau ada sebagai penanggung jawab untuk rumah oksigen yang di bawah Muhammadiyah ini. Jadi di samping ada dokternya juga ada perawat-perawat ya. Apalagi kalau misalnya datang ke klinik-klinik atau rumah sakit yang sudah kita sediakan di bawah naungan Muhammadiyah, tentulah di situ sudah lengkap ya. Ada dokter, ada perawat, bahkan ada farmasi dan sebagainya. Dan mungkin kalau ada penyakit bisa langsung dirawat juga di sana. Karena ada beberapa yang memang klinik itu kita menyiapkan dokter spesialis. Ada spesialis bedah, ada penyakit dalam gitu ya, dan ada penyakit-penyakit yang lain untuk dokter spesialisnya. Sehingga juga di klinik itu bisa menjadi rujukan dari rumah oksigen. Jadi kalau misalnya ada gangguan yang berat dari rumah oksigen itu, kita bisa rujuk ke rumah sakit milik Muhammadiyah, atau yang lebih ini kita rujuk ke rumah sakit pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi. Oh ya Bang Patih, sebagai tambahan bahwa Muhammadiyah ini tidak hanya memberikan oksigen ya di rumah oksigen gitu ya, tetapi Muhammadiyah itu ada juga organisasi otonomnya, itu bagiannya adalah MDMC. MDMC itu adalah medical ya. Jadi Muhammadiyah di sini khusus menangani masalah bencana.
0: Baik.
2: Ya, jadi MDMC ini Medical Disaster ya, Muhammadiyah Center. Jadi ini adalah organisasi di bawah Muhammadiyah yang khusus menangani bencana alam. Pokoknya bencana. Ini sudah terkenal sampai di tingkat internasional gitu. Kalau di Jawa mereka menangani misalnya korban gunung meletus gitu ya. Kemudian misalnya banjir bandang dan sebagainya, bahkan gempa bumi. Nah, untuk di Kalimantan Barat sampai saat ini ya kita masih bergerak membantu ya, membantu daripada pemerintah untuk memadamkan api. Jadi MDMC ini teman-teman langsung bergerak sebagai sukarelawan gitu untuk membantu ya, membantu pemerintah dan masyarakat sekitar untuk memadamkan api juga di lapangan. Nah, pada saat hari ini, pada hari ini apa ya, itu timnya MDMC itu turun di daerah Sungai Durian.
0: Baik.
2: Jadi karena ada respon di sana, jadi mereka teman-teman itu akan turun di sana. Nah, pada saat mereka turun itu dilaporkan ke posko. Nah, teman-teman yang ada di posko yang tersebar tadi di rumah oksigen itu sudah siap untuk memberikan terapi. Jika ada misalnya tim relawan tadi yang mengalami gangguan sesak napas, bisa dirujuk atau dibawa ke rumah oksigen yang paling terdekat. Nah, terdekat di sana yang kita memang sudah siapkan. Nah, tim MDMC ini yang turun itu selalu berkoordinasi dengan Muhammadiyah One Respon gitu, termasuk di rumah oksigen, sehingga kita mengetahui keberadaan mereka dan memerlukan bantuan apa. Nah, di samping itu juga di rumah oksigen ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para donatur ya.
0: Nah, itu dia Pak.
2: Ada donatur-donatur kita yang luar biasa memberikan sumbangan ya. Itu berupa vitamin, ada oksigen, ada makanan, ada minuman yang luar biasa. Ini kami tidak bisa membayangkan ya. Mudah-mudahan ini pahalanya mengalir terus gitu ya, dan dapat bisa membantu kita, dan kami langsung salurkan. Jadi pada saat datang kita terima, langsung kita salurkan kepada relawan-relawan yang memang memerlukan langsung ke tempat lokasi, sehingga memang bantuannya itu tersalurkan gitu. Dan saat ini pun kami masih menerima donasi gitu. Baik. Karena masih banyak sekali teman-teman relawan kita itu yang memerlukan bantuan, termasuklah vitamin ya untuk booster booster imunitas gitu. Jadi mungkin seperti itu ya, untuk saat ini kita sama-sama bergerak dengan pemerintah. Mudah-mudahan kita berharap hujan pun turun gitu. Betul. Dengan sangat lebat ya.
0: Amin.
2: Kabut asapnya pun hilang gitu.
0: Betul. Ya. Jadi tentunya kolaborasi juga dilakukan di sana ya Pak ya.
2: Iya benar.
0: Ya inilah usaha kita bersama ya Pak ya. Gak ada lagi ikhtiar yang lebih baik daripada ini gitu ya Pak ya. Kemudian juga ini ada yang bertanya Pak soal sampai kapan sebenarnya posko atau rumah singgah oksigen ini dibuka? Apakah nanti hanya berbatas setelah kabut asap reda sudah? Apakah nanti akan ada keberlanjutan Pak?
1: Kita sih berharap karena ini kan respon bencana ya.
0: Yeah.
1: Kita sangat berharap bencananya itu segera pergi ya. Tapi sebaliknya selama bencana masih ada dan dampak ikutannya juga masih dirasakan oleh warga, kita tetap hadir. Tadi sudah disampaikan Pak Supri untuk upaya pemadaman api, di awal juga sudah saya sampaikan. Teman-teman Muhammadiyah Disaster Management Center MDMC juga kita nyebutnya Lembaga Resiliensi Bencana di PWM itu juga mengkoordinir. Nah, saat ini kita konsentrasi pemadaman itu di 5 wilayah Bang Fatih, di Kota Pontianak, Kuburaya yang tinggi, Sintang, Sanggau dan Melawi. Kenapa tidak Ketapang, kenapa tidak Kayong yang juga titik apinya cukup tinggi? Karena kita memang bergerak berdasarkan kemampuan SDM dulu nih.
0: Baik.
1: Nah, kebetulan UNUT itu kan punya kualifikasi khusus ya untuk pemadaman segala macam. Nah, tapi di tempat-tempat yang kita tidak hadir, justru kita berbalik nih, kita yang membantu menghubungkan. Kalau ada yang ingin fokus di Ketapang misalnya, kita informasikan di Ketapang siapa saja yang udah bergerak begitu. Begitu juga di Kayong. Nah, kita sekali lagi menambahkan Pak Supri, kita berterima kasih nih kepada banyak lembaga yang sudah menyalurkan bantuannya lewat One Muhammadiyah, One Respon. Bantuannya ada yang berbentuk tunai, cash, ada juga yang berbentuk barang ya.
0: Gitu. Baik, seperti itu pendengar ya. Dan kita masuk ke kendala, tadi sempat disinggung sedikit begitu pendengar ya. Kendala yang sampai saat ini dirasakan oleh teman-teman di lapangan Pak, apakah sempat ada keterbatasan oksigen mungkin? Karena kita tahu oksigen agak susah ya Pak ya, apalagi permintaan banyak sedangkan stok mungkin terbatas begitu. Apa Pak kendala-kendala yang saat ini sampai saat ini dialami Pak?
1: Kalau kendala yang di lapangan ya, kalau pemadaman itu memang sumber air makin jauh, makin kering, apalagi yang sekarang makin berat ya ininya. Selain itu juga dukungan peralatan kan, karena ketika makin jauh kan selang yang diperlukan makin tinggi, kemudian juga prototipenya si mesin juga yang harus yang lebih kencang ininya gitu. Jadi kita menyesuaikan dengan intinya kita bergerak itu kita briefing dulu Bang. Laporan masuk, kemudian kita briefing, kita apa langkah-langkah aksi yang kita akan lakukan. Nah, bersamaan dengan pemadaman api itu tim-tim kesehatan juga turun, yang tadi udah kita bahas soal tim rumah oksigen mobile itu juga mendampingi.
0: Baik.
1: Nah, keterbatasan yang lain tadi menurut saya juga kemampuan di lapangan itu juga kita kan sangat sangat terbatas ya. Jadi kita juga harus mengutamakan kesehatan dan keselamatan tim. Jadi pada waktu walaupun api masih nyala, tapi menurut kita itu kita sudah harus mengendalikan diri untuk memutuskan lanjut atau tidak. Nah, biasanya kolaborasi dan koordinasi di lapangan tuh menjadi kata-kata kuncinya.
0: Betul. Baik, seperti itu ya Pak ya. Nah, untuk ini tadi Pak Supri, keterbatasan oksigen dan sebagainya, atau masker, atau vitamin dan sebagainya, itu bagaimana Pak Supri?
2: Terima kasih. Untuk saat ini kalau oksigen yang sulit ya kita dapatkan itu yang model can ya. Seperti yang kecil tabung itu yang bisa dibawanya berapa mili itu. Nah, itu yang mungkin stoknya di Kota Pontianak ini sangat sedikit sekali untuk saat ini, bahkan sulit untuk kita dapatkan gitu. Tetapi kalau yang oksigen tabung yang besar, yang besi itu dan sebagainya, itu masih stok yang masih bisa, masih banyak ya. Tetapi yang untuk mobile itu yang bisa dibawa oleh relawan ke lokasi yang kecil-kecil itu, yang can itu, yang memang sempat sulit kita dapatkan gitu. Mungkin sudah banyak yang di diambil oleh beberapa relawan-relawan juga untuk mengatasi masalah ini di lapangan.
0: Baik. Tapi masih membuka open donasi ya Pak ya?
2: Oh, untuk luar biasa itu
0: ya. Ya. Baik. Pak, ini kan bagaimana ya kita bilangnya ya, kabut asap ini kan bukanlah hal yang baru ya di Kalimantan Barat ya. Ini ya, di Kalimantan lah begitu, dan hampir berulang lah untuk ya. Event tahunan kalau kata orangnya Pak ya, jangan ya. Dong ya, jangan sampai. Tapi apakah bencana yang berulang ini dari Rumah Oksigen sendiri dapat menjadi bagian Pak dari sistem kesiapsiagaan kesehatan masyarakat ke depannya?
2: Ya siap, saya pikir kita memang harus ambil andil ya untuk bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat pentingnya itu untuk tidak membakar gitu lahan gitu ya, karena ini dampaknya luar biasa sekali. Nah, maka dari itu mungkin kita harus bersinergi atau berkolaborasi dengan pemerintah daerah atau instansi terkait. Mungkin kita sama-sama. Mungkin kami dari bidang pendidikan bisa melalui dosen-dosen yang melakukan PKM gitu ya, pengabdian kepada masyarakat, yang bisa diterjunkan juga untuk mengatasi, memberikan edukasi kepada masyarakat. Tetapi kita tidak hanya sebenarnya memberikan edukasi saja, tapi kita harusnya memberikan contoh gitu. Yeah. Memberikan contoh yang baik, kemudian kita juga memperlihatkan misalnya di dalam edukasi itu risiko-risiko. Jadi misalnya kita dengan menggunakan video audio visual gitu ya. Video ini loh dampak daripada misalnya bakar hutan gitu ya. Membakar akibatnya asap, orang masuk rumah sakit dengan kondisi seperti ini, dengan beban biaya misalnya, biaya kesehatan meningkat dan sebagainya, ekonomi juga terganggu. Mungkin dari itu masyarakat bisa sedikit menyadari gitu pentingnya untuk tidak membakar lahan gitu. Saya pikir kita memberikan edukasi ini bisa saling berkoordinasi, dan kita siap nih untuk sama-sama ya. Karena ini dampaknya bukan hanya kita ya, semuanya gitu.
0: Betul.
2: Semua lapisan masyarakat ini terdampak yang sangat luar biasa sekali. Dan saya pikir selama saya ada di sini, inilah yang paling yang paling kuat gitu. Dulu pernah terjadi pada tahun 1997. Itu sempat juga delay, asapnya lumayan gitu ya. Tapi ini yang saya rasakan itu yang paling sangat-sangat hebat kabut asapnya itu memang kondisinya pada saat tahun ini.
0: Baik.
2: Dan mudah-mudahan ini kedepannya tidak terulang.
0: Amin ya Pak. Baik. Ya. Kondisi yang sangat memprihatinkan ini bukan cuma dirasakan oleh manusia, tapi juga seluruh makhluk hidup ya Pak ya.
2: Benar.
0: Kalau kita lihat beberapa potongan video mungkin di mana hewan-hewan endemik juga terdampak, orang utan dan sebagainya.
2: Benar.
0: Sedih ya Pak ya.
1: Semoga saya ini mau nambahin ya.
0: Iya Pak, silakan.
1: Pak Supri ya. Jadi Muhammadiyah juga selain apa merespon bencana, kita juga melihat secara lebih luas ya, secara lebih makro bersama juga dengan elemen masyarakat yang lain. Kita ini baru kemarin nih kita diundang oleh DPRD Provinsi melakukan hearing rapat dengar pendapat umum dengan Komisi 2 yang membidangi soal termasuk isu lingkungan dan kehutanan. Kita menyampaikan beberapa pokok-pokok pikiran dan concern kita terhadap situasi hari ini. Nah, bencana ekologis itu kita sudah melihat kebakaran hutan dan lahan ini sudah sebagai sebuah bentuk bencana ekologis. Bencana yang juga ada istilahnya itu bencana yang direncanakan, plan disaster gitu. Kenapa disebut bencana direncanakan? Karena hulunya kita ini adalah panen yang kita dapat dari cara kita mengambil keputusan, artinya di pemerintah misalnya ketika Kalbar yang 14,7 juta hektar kita tidak menghitung lagi berapa hektar yang dialokasikan untuk sawit, berapa hektar yang di hutan yang harus dipertahankan, tutupan hutan yang harus dipertahankan, kawasan gambut kita punya banyak kubah gambut yang harusnya dilindungi, dipertahankan, kalaupun dimanfaatkan itu harus dengan cara-cara yang berkelanjutan. Nah, belakangan kita melihat memang di beberapa titik itu ekosistem gambutnya sudah rusak oleh berbagai aktivitas investasi, pembangunan, infrastruktur dan yang lain-lain. Nah, itu juga yang kita kritisi. Majelis Lingkungan Hidup di PWM Kalimantan Barat juga menjadi bagian dari gerakan teman-teman di masyarakat sipil untuk menyampaikan kepedulian ini kepada pemerintah di lewat hearing kemarin DPRD untuk kemudian disampaikan kepada pemerintah. Bahwa harus ada upaya yang lebih sistematis, lebih komprehensif ke depan untuk pasca bencana ini harus ada upaya untuk melakukan pemulihan ekosistem, pemulihan ekologi dan juga pemulihan sistem livelihood ya, penghidupan masyarakat. Ini juga sangat terganggu akibat dari karhutla ini gitu. Kemudian upaya yang harus sangat serius kita lakukan ke depan adalah mencegah.
0: Betul.
1: Jangan sampai bencana ini terulang lagi dan terulang lagi gitu.
0: Betul.
1: Nah itu kan harus dengan perencanaan ya Bang.
0: Betul Pak.
1: Ya, kalau perencanaan kita salah, gagal ya itu yang kita bilang. Kita sebenarnya merencanakan bencana, sebuah bencana itu gitu.
0: Betul, bahkan peringatan dini juga sudah dikeluarkan ya sebenarnya ya. Pak ya. Tinggal bagaimana kita menanggulanginya.
1: Sejak Januari kan sudah dirilis sama BMKG.
0: Betul.
1: Tapi tidak mendapat tanggapan serius kan dari ini.
0: Baik Pak, dan semoga tidak ada lagi kata event tahunan ini pendengar ya. Kita sudah lelah lah dengan semua ini. Hampir 2 bulan Pak kondisi kita seperti ini ya. Dan sudah
1: MDMC
0: cukup...
1: itu Pak, turun mulai observasi dan juga melakukan upaya pemadaman dan pendinginan itu sejak 12 Juli.
0: Sejak
1: sekarang
0: Juli.
1: 15 September, berarti MDMC Muhammadiyah sudah hadir di lapangan merespon bencana ini sudah 2 bulan 3 hari.
0: Baik, baik. Dan semoga kita segera lepas lah Pak ya dari semua kesesakan udara ini pendengar. Dan saat ini juga kalau misalnya kita lihat di luar masih dengan situasi yang berkabut asap pendengar ya. Nanti akan kami update informasi lebih lanjutnya. Pak, kita sudah berada di penghujung sesi kebersamaan kita dalam program Kentongan. Kita ke Pak Supriyadi dulu. Pesannya apa Pak yang ingin disampaikan kepada masyarakat, stakeholder terkait mungkin, atau bagaimana sebaiknya kita menghadapi kondisi kabut asap saat ini? Pak Supri, silakan.
2: Baik, terima kasih ya. Ini yang perlu kita informasikan kepada masyarakat bahwa yang pertama, jaga kesehatan, kondisi fisik. Bagaimana kita menjaganya? Satu, kurangi aktivitas keluar rumah, pakai masker, ya. Minumlah air putih yang banyak sesuai gitu. Kemudian perlu juga booster ya, sebagai meningkatkan untuk imunitas kita. Kemudian kalau ada di rumah air purifier ya, atau untuk menyegarkan udara di dalam rumah kita, apalagi ada misalnya keluarga kita, saudara kita, anak-anak, bayi gitu ya, yang masih ada di rumah kita, ini perlu udara yang cukup segar sehingga kita juga memerlukan alat itu. Nah, mari kita bersama-sama untuk tidak membakar lahan gitu. Ataupun misalnya tidak lahan, bakar sampah aja lah misalnya. Yeah,
0: jangan dulu lah.
2: Jangan dulu lah bakar sampah, atau bukan jangan dulu ya. Kalau bisa jangan dibakar gitu.
0: Betul.
2: Ya, tadi tanam jadikan kompos atau apa gitu. Jadi jangan sampai kita untuk membakar seperti itu, apalagi kondisi yang saat ini gitu. Lebih baik kalau ada sampah rumah tangga ya dijadikan kompos dan sebagainya, itu menjadi lebih bermanfaat. Nah, kemudian kita sama-sama mari kita menjaga, mengedukasi diri kita ya, kemudian teman-teman kita, saudara kita, mulai dari yang kecil-kecil saja ya, mulai dari tadi mengingatkan kepada diri kita untuk selalu menjaga lingkungan tetap sehat, udara bersih, walaupun udara itu gratis sebenarnya kan gitu.
0: Betul.
2: Allah memberikan udara gratis, tapi ternyata kita yang membuat udara itu menjadi tidak gratis. Kalau masuk rumah sakit kan oksigen itu dihargai.
0: Betul.
2: Jadi mahal gitu kan untuk biaya seperti itu. Nah, padahal Allah sudah menciptakan bahwa oksigen itu gratis. Nah, maka dari itu mari kita jaga bersama lingkungan ini supaya dalam keadaan sehat dan bersih. Nah, untuk itu kita bersama masyarakat ya, dan juga bersama

0: upaya mitigasi ya, Bang Pati ya.
1: Betul.
0: Pencegahan. Jadi mari kita semua mengambil peran, pemerintah kita dorong, kita support untuk mengambil langkah-langkah perencanaan yang komprehensif. Termasuk juga dalam konteks bencana, bagaimana membangun kapasitas kesiapsiagaan, kemudian juga memperkuat kemampuan komunitas yang tangguh bencana. Komunitas itu bisa bentuknya desa atau kelurahan, atau kalau di wilayah adat itu ketemenggungan, atau dia, kalau di wilayah di situ banyak investasi masuk, bagaimana itu dikelola secara landscape, bentang-bentang lahan gitu. Jadi banyak cara, strategi bisa dilakukan untuk melakukan upaya-upaya mitigasi. Yang kemudian juga tadi tuh upaya-upaya pemulihan, sehingga pada saat masih ada bencana seperti ini pun sudah harus mulai kita pikirkan kira-kira pemulihannya seperti apa, sehingga ketika pemulihan berjalan dengan pada saat respon bencana itu, kita bisa mempersempit wilayah api yang akan kalau tidak dilakukan treatment, tindakan apapun, potensi semakin meluas itu sangat-sangat besar. Jadi menurut saya langkah-langkah itu juga harus dilakukan, dan saya mengajak dan kita sudah memberi ruang untuk itu di Muhammadiyah, untuk mari kita hidupkan kembali semangat gotong royong. Tadi sudah disinggung oleh Pak Supri, Muhammadiyah masih sangat terbuka untuk menerima dukungan sumber daya dalam bentuk apapun, baik dana maupun fasilitas atau dukungan peralatan untuk kawan-kawan pemadam melakukan aksi di lapangan. Apapun itu akan kami terima dan segera kami salurkan di tempat yang tepat.
1: Baik, seperti itu pendengar ya. Kita masyarakat jaga masyarakat juga nih, Pak ya. Itu
0: warga jaga warga,
1: betul warga sekali pendengar. Warga, ya. Terima kasih Pak Hermayani, terima kasih Pak Supri sudah hadir di Pro 1 RRI Pontianak. Sehat-sehat selalu Bapak. Dan salam untuk teman-teman relawan semuanya di Muhammadiyah. Baik, dan pendengar,
0: terima kasih atas kesempatan diundang menjelaskan apa yang kita lakukan di Muhammadiyah Kalimantan Barat.
1: Baik, senang sekali kami juga dapat mengakselerasikan ini ya dalam program Kentongan siaran tanggap bencana. Nanti dapat Anda simak kembali pendengar di YouTube channel kami Pro 1 RRI Pontianak. Dan saya Al-Fatih masih akan temani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan, karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, ah, cuma sedikit, sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: Festival Tundang Man 1 Pontianak diikuti 100 lebih peserta.
3: Melalui OPD atau dinas terkait agar agenda ini menjadi agenda tetap di setiap hari.
2: Polsek Sintang siagakan personel tangani karhutla.
4: Apabila ada titik api, segera mungkin sampaikan ke kami Polsek Sintang Kota ataupun Damkar maupun BPBD dan Manggala.
0: Selamat sore pendengar, itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini, edisi Selasa 15 September 2026 yang diimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya. Mengawali jumpa kita sore ini pendengar, sebanyak 104 pelajar SMP dan MTS sederajat dari Kota Pontianak dan sekitarnya mengikuti Festival Tundang Perdana yang digelar Man 1 Pontianak. Kegiatan berlangsung di Aula Rumah Jabatan Wakil Wali Kota Pontianak Selasa 15 September 2026. Berikut laporannya.
5: Festival Tundang mengusung tema ragam kebudayaan Kalimantan Barat. Sementara subtema adalah lestarikan kebudayaan, muda berkarya, muda terjaga. Kegiatan ini menjadi ruang bagi pelajar untuk mengenal, mencintai, dan melestarikan kesenian tundang sebagai salah satu warisan budaya Melayu Kalimantan Barat. Tundang merupakan kesenian sastra lisan yang memadukan syair, pantun, irama, musik, dan seni bertutur dalam sebuah pertunjukan. Karena itu, para peserta tidak hanya menampilkan kemampuan membawakan syair dan pantun, tetapi juga menyampaikan pesan melalui irama, musik, serta kemampuan bertutur. Kepala Man 1 Pontianak Solihin Hazid menyebut, festival ini digelar untuk mempopulerkan seni tundang di kalangan generasi muda.
6: Dan memang kita memotivasi semuanya, apalagi ini setelah kita sampaikan bahwa prestasi Man 1 lolos untuk pengembangan budaya lokal, sehingga kita perlu untuk menginisiasi untuk mempopulerkan sebagai bagian dari khas budaya lokal Kota Pontianak.
5: Festival Tundang Man 1 Pontianak juga mendapat apresiasi dari pemerintah Kota Pontianak. Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menilai kegiatan yang melibatkan pelajar ini penting untuk menjaga dan melestarikan khasanah budaya lokal. Bahasan mendorong agar tundang tidak hanya ditampilkan dalam perlombaan, tetapi juga menjadi bagian dari agenda besar Kota Pontianak.
3: Dan insya Allah pemerintah Kota Pontianak terus akan memberikan dukungan sepenuhnya melalui OPD atau dinas terkait agar agenda ini menjadi agenda tetap di setiap hari momen hari jadi Kota Pontianak, karena memang Kota Pontianak ini ya, kalau bicara ada acara atau agenda tidak ada pantun rasanya tidak lengkap. Kira-kira seperti itu.
5: Melalui festival ini, tundang diharapkan tidak berhenti sebagai seni tradisi masa lalu, namun terus hidup melalui kreativitas generasi muda sehingga tetap dikenal dan berkembang di tengah perkembangan zaman. Syarusani melaporkan.
0: Pendengar, kemarau berkepanjangan membuat warga Desa Embaung, Kecamatan Kapuas Sanggau, kesulitan mendapatkan air bersih. Kondisi ini dirasakan warga RT 17 dan RT 18 RW 7 yang selama 3 bulan terakhir mengandalkan sumber air yang kini mulai mengering. Berikut laporan selengkapnya.
7: Radio Republik Indonesia Sanggau bersama Persatuan Wartawan Sanggau atau Puwarsa menyalurkan bantuan air bersih sebanyak 6.000 liter ke Desa Embaung, khususnya di RT 17 dan RT 18. Ketua RT 17 RW 7 Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas Joni Endro mengaku bersyukur atas penyaluran bantuan air bersih tersebut untuk memenuhi kebutuhan warga. Joni menyebutkan bahwa selama sekitar 3 bulan terakhir pasokan air bersih habis karena curah hujan tidak ada dan sungai-sungai telah mengering dan air ledeng belum masuk ke wilayah mereka. Di RT 17 yang terdiri dari 50 kakak, seluruh warga terdampak akibat keterbatasan air bersih.
8: Kami sangat berterima kasih dengan adanya air bersih ini, karena di tempat kami memang kesulitan untuk air bersih. Kalau di sini kan daerah pegunungan, Bu, jadi mereka berharap dari kolam-kolam yang ada dengan sungai-sungai yang ada aja. Karena leding kan belum ada masuknya sampai ke sini, jadi kami sangat berterima kasih dengan RI dengan adanya air bersih ini.
7: Sementara itu, Ketua RT 18 RW 7 Derikus Thomas mengaku sangat terbantu dengan adanya penyaluran air bersih tersebut. Menurutnya, warga di RT 17 dan RT 18 sangat membutuhkan air bersih, terutama untuk kebutuhan air minum, karena air semakin sulit diperoleh.
9: Sangat membutuhkan
10: air minum.
9: Air minum bersih, karena RT dari RT 17 dan 18 ini airnya sangat payah di...
10: Sangat
9: membutuhkan untuk warga.
10: Susah dicari.
9: Sekarang air sumur sudah kering untuk disedot, tidak bisa. Baru ini bantuan. Baru dari RI dan...
7: Ya, berharap bantuan air bersih dapat kembali diberikan apabila kondisi kemarau masih berlangsung. Bantuan tersebut dinilai penting untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama kekeringan. Tri Putri melaporkan.
0: Pendengar, kemarau dan kabut asap mulai memukul sentra pertanian sayur Kabupaten Sintang. Produksi anjlok dan harga sejumlah komoditas melonjak dua kali lipat. Berikut laporan selengkapnya.
11: Pasokan sayur mayur di pasar tradisional di Kota Sintang kurang menyebabkan harga mahal. Kenaikan harga rata-rata mencapai dua kali lipat. Salah seorang pedagang di Pasar Rakyat Sungai Anas Sintang, Anasia, mengatakan mahalnya harga sayur mayur disebabkan kurangnya suplai di pasar tumpah atau pasar Masuka Sintang yang biasanya menjadi pusat belanja pedagang sayur dari berbagai daerah, termasuk sejumlah pedagang di pasar tradisional di Kota Sintang untuk dijual kembali. Anasia menyampaikan harga timun sekarang mencapai Rp28.000 per kilogram yang sebelumnya hanya Rp15.000, kacang panjang Rp38.000, sebelumnya Rp15.000, kol yang biasanya Rp10.000 per kilogram kini dengan harga Rp15.000, dan sejumlah komoditi lainnya juga naik.
12: Harga sayur melonjak tinggi, timun 28 per kilo. Dulu 15, kacang 38. Sebelumnya 15 kacang. Kol biasanya 10.000, inilah 15. Pokok sayur daun pun biasanya 3.10, sekarang dah rata-rata 5.000 per ikat. Jadi kami jual 6.000. Pasokan di pasar pun enggak kayak biasanya, berkurang enggak manusia belanja. Jadi dengan sayur pun kurang sayur, sekarang kurang sayur.
11: Sementara itu, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sintang terus melakukan pantauan ketersediaan dan perkembangan harga di pasar tradisional Sintang. Kabid Perdagangan Disperindakop dan UKM Kabupaten Sintang, Erlis Kurniasih, membenarkan terjadinya kenaikan harga komoditi sayur mayur di pasar tradisional. Dikatakan Erlis, kenaikan harga komoditi sayur mayur dan cabai di Kota Sintang dipengaruhi musim kemarau dan kabut asap dampak kebakaran hutan dan lahan menyebabkan kurangnya pasokan dari petani akibat kekeringan di musim kemarau. Kondisi ini memicu lonjakan harga di pasaran.
13: Berdasarkan pantauan petugas kontributor di Disperindakop UKM Kabupaten Sintang di lapangan, adanya kenaikan terjadi pada beberapa komoditi sayur mayur. Kemudian timun juga melonjak naik, saat ini menembus harga Rp28.000 per kilogram. Selanjutnya sawi hijau mengalami kenaikan dari harga biasanya Rp20.000 menjadi Rp30.000 per kilogram. Kemudian kangkung mengalami kenaikan dari harga biasanya Rp15.000 menjadi Rp18.000 per kilogram. Kemudian tomat mengalami kenaikan dari harga normal Rp22.000 menjadi Rp25.000 per kilogram.
11: Erlis menambahkan pihaknya akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan harga dan ketersediaan komoditas di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Sintang. Pantauan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi pasokan dan harga di lapangan serta mengantisipasi apabila terjadi kenaikan harga yang lebih tinggi. Suryatini melaporkan.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio live streaming kami di YouTube, maksud kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Masih seputar karhutla pendengar, kali ini Polsek Sintang Kota terus memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah di Kota Sintang. Berikut laporan selengkapnya.
14: Polres Sintang melalui Polsek Jajaran terus memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Sintang. Selain menyiagakan sarana dan prasarana, personil kepolisian juga disebar untuk melakukan pemantauan serta pemadaman apabila menerima laporan adanya titik api dari masyarakat. Kapolsek Sintang Kota Ibtu Herwaldi mengatakan, pihaknya hingga saat ini terus mengingatkan masyarakat agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar. Ibtu Herwaldi juga mengajak masyarakat untuk segera melaporkan apabila menemukan adanya titik api di lingkungan sekitar. Laporan tersebut dapat disampaikan kepada kepolisian maupun instansi terkait agar penanganan dapat dilakukan sedini mungkin. Kapolsek menjelaskan, dalam pelaksanaannya personil akan bergerak berdasarkan laporan atau pengaduan masyarakat mengenai kejadian karhutla. Begitu laporan diterima, personil langsung diterjunkan untuk menuju lokasi dan melakukan penanganan. Selain menangani kebakaran yang sudah meluas, pemantauan juga dilakukan terhadap titik-titik api yang berada di sekitar kawasan permukiman. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah api semakin meluas dan membahayakan masyarakat.
15: Untuk karhutla, masyarakat secara umum di wilayah Kecamatan Sintang, kami tetap menghimbau untuk pertama tidak membuka lahan dengan cara membakar. Dan apabila ada titik api, segera mungkin sampaikan ke kami Polsek Sintang Kota ataupun Damkar maupun BPBD dan Manggalagni. Kalau untuk di Polsek Sintang Kota, kita libatkan 8 personil, ada kita sebarkan di beberapa titik bergabung dengan Polres.
14: Selain itu, Kapolsek Sintang Kota menuturkan kondisi kabut asap di wilayah Kabupaten Sintang saat ini masih cukup tinggi. Oleh karena itu, masyarakat juga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak asap dengan menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Upaya pemantauan dan penanganan secara cepat diharapkan dapat mencegah kebakaran meluas sekaligus mengurangi dampak kabut asap terhadap masyarakat di Kabupaten Sintang. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Mendengar, pemerintah Kabupaten Sintang akan menerapkan pemungutan retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan melalui pelanggan Perumdam Tirta Senentang. Kebijakan ini merupakan upaya untuk peningkatan pelayanan kebersihan. Berikut laporan selengkapnya.
16: Pemerintah Kabupaten Sintang akan menerapkan pemungutan retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan melalui pelanggan Perumda Tirta Senentang. Setelah melakukan penandatanganan kesepakatan bersama Kamis lalu, kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mendukung peningkatan pelayanan kebersihan di wilayah Kabupaten Sintang. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Kartius, mengatakan kebijakan tersebut diharapkan dapat mendukung pembiayaan operasional pelayanan kebersihan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Kartius menyampaikan, masyarakat nantinya perlu memperhatikan adanya retribusi persampahan yang dibayarkan bersamaan dengan tagihan air Perumda Tirta Senentang. Menurutnya, penerimaan retribusi tersebut akan menjadi bagian dari pendapatan asli daerah atau PAD yang dimanfaatkan kembali untuk mendukung pelayanan kebersihan. Di antaranya adalah untuk kebutuhan operasional, pengadaan armada pengangkutan sampah, serta pembangunan tempat penampungan sementara atau TPS.
17: Jangan terkejut nanti ketika bayar leading, bayar juga sampah di situ. Kita tingkatkan PAD-nya bagi Pemda, sekaligus tingkatkan layanan untuk kebersihan kita ya. Jadi itu maksudnya. Itu untuk kita beli truk, kita masih perlu dana untuk beli truk, membangun TPS-TPS kita kan.
16: Adapun tarif retribusi bagi pelanggan Perumda Tirta Senentang ditetapkan berdasarkan kategori. Pelanggan rumah tangga dikenakan tarif Rp5.000 per bulan dengan jumlah 12.676 pelanggan. Instansi pemerintah ditarifkan Rp40.000 per bulan dengan 211 pelanggan. Niaga kecil ditarifkan Rp20.000 per bulan dengan 903 pelanggan. Serta niaga besar ditarifkan Rp40.000 per bulannya dengan 9 pelanggan. Kartus berharap penerapan retribusi tersebut dapat berjalan seiring dengan peningkatan layanan kebersihan, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Dina Triana melaporkan.
18: Info cuaca hari ini.
0: Selanjutnya, pendengar, untuk mengetahui informasi perakiran cuaca di wilayah Kalimantan Barat, kita akan ikuti laporan dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Iskandar. Selamat sore, rekan Iskandar.
19: Selamat sore, rekan Fatih.
0: Baik.
19: Di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan menyampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca saat ini di Kalimantan Barat secara umum terpantau cerah berawan yang disertai kekaburan udara akibat kabut asap. Namun terdapat hujan dengan intensitas ringan hingga lebat, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Kota Singkawang, Kabupaten Landak, Kuburaya, Mempawah, Kota Pontianak, Sanggau, Kaposulu, dan Sintang. Untuk perakiraan cuaca esok hari Rabu 16 September 2026, kami perakirakan secara umum cerah berawan yang disertai udara kabur akibat asap, namun terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Landak, Mempawah, Sanggau, Sekadau, Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kuburaya, Sintang, Kaposulu, dan Melawi. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat update sampai dengan hari ini pukul 3 sore, terdeteksi adanya 2027 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Untuk potensi kemudahan terjadinya karhutlah di wilayah Kalimantan Barat dalam sepekan ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram BMKG Kalbar, atau juga dapat berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Iskandar. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Iskandar atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar, sekian Warta Berita Korwin Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini. Di antaranya, Festival Tundang MAN 1 Pontianak diikuti 100 lebih peserta, serta Polsek Sintang siagakan personel tangan di Karhutla. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas
1: 97,4 MHz.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kompas. Tadi sudah Anda ikuti Warta Berita Kruwil 9 Nusantara dari Pro 1 RRI Pontianak. Dan mendengar, kami hadirkan di ruang dengar Anda rangkaian musik dan informasi hingga nanti menjelang jam 5 sore ya. Dari Amanda dan juga Nino dengan judul lagunya ini, Hey Kamu.

0: Pak RW, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bu.
0: Rajinnya Pak, pagi-pagi dah sibuk bersihkan lingkungan rumah.
1: Iya deh, Bu. Agi bekerenah tuh maklumlah musim banyak nyamuk. Kini tuh Bu, dan agi peduli. Nah musim panas ke, musim hujan ke, mundah lingkungan kita berantakan, kotor apa nangan dak. Pasti kesempatan nyamuk nak berkembang biak. Makalah tuh saya tuh bekerenah tuh
0: Asih takut juga saya. Api agi mundangar nyamuk edis agep tike, nang nyababkan DBD ye. Nah yang terbaru saya dengar-dengar virus Zika ye lebih bahaya agi. Iri-iri naik kereta, ngarek gitu. Dah lah pak lanjutkan barse-barsenya. Saya nak ke warung lo lah, mali obat nyamuk.
1: Oh, sile-sile Bu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sambas.

0: Halo Ade, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim enggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Wow.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: pesta ulang tahunnya?
1: Asik, dikasih ini bun.
0: Oh, makanan.
1: Satu untuk aku bun, satunya untuk adik.
0: Makasih. Eh, ini yang kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
1: Punya adik sudah aku minum bun. Habisnya aku suka banget sih.
0: Lain kali kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja ya.
2: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak?
3: Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Spilis Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Ngapa be?
1: Kau ye be ngapa?
0: Ngapa udah?
1: Dak indak ngapa ye? Tang dak sadar sadar?
0: Ngapa me? Dak jelas lalu.
1: Kaulah dak jelas dan peka.
0: Masih belum paham juga ya. Parit, selokan, got atau aliran air lainnya bukanlah tempat pembuangan sampah. Hentikan kebiasaan membuang sampah ke tempat-tempat tersebut sekarang juga demi lingkungan hidup lebih bersih dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Sambas.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Kisah inspirasi di Republik Indonesia.
1: Dua ekor kambing sedang mencoba menyeberang jembatan tua yang sudah rapuh dan sempit. Idealnya kedua kambing ini harusnya bergantian untuk menyeberang agar aman. Namun ternyata keduanya sangat keras kepala dan ingin sampai ke seberang terlebih dahulu. Mereka pun berebut untuk menjadi yang pertama. Tidak ada yang mau mengalah. Keduanya pun bertengkar hebat. Tanpa disadari, mereka sudah saling mendorong sampai ke tengah jembatan. Namun, mereka tetap saja terus bertengkar dan mencoba untuk menyerobot satu sama lain. Jembatan yang sudah tua itu pun akhirnya goyah dan ambruk. Dua ekor kambing yang keras kepala itu pun akhirnya terjatuh ke sungai bersama-sama. Pendengar, ada kalanya kita ingin menjadi yang pertama dan terbaik. Namun, bijak-bijaklah menimbang dan mengalah di waktu yang tepat. Terkadang memang lebih baik mengalah daripada mengalami kemalangan karena sikap keras kepala.

Pendengar, tahukah Anda ada satu kota paling unik di negara Amerika Serikat yang memiliki populasi hanya satu orang? Kota tersebut bernama Monowi yang letaknya sekitar 8 km dari perbatasan Dakota Selatan dan Nebraska. Menurut Badan Sensus Amerika Serikat, Monowi adalah satu-satunya kota di Amerika Serikat yang tercatat hanya memiliki satu orang penduduk. Penduduknya bernama Ashley Ayler, seorang wanita yang juga menjabat sebagai wali kota, pustakawan, hingga bertendar kedai lokal. Sebagai satu-satunya penduduk kota di Monowi, Ashley Ayler mengumumkan pemilihan wali kota, kemudian memilih dirinya sendiri. Ashley Ayler harus membuat rencana tahunan dan mengumpulkan pajak sebesar $500 per tahun dari kantongnya sendiri untuk biaya operasional lampu dan air bersih di kota tersebut.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: والنازعات غرقا.
2: Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras.
1: والناشطات نشطا.
2: Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut.
1: وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا.
2: Demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat.
1: السَّابِقَاتِ سَبْقًا.
2: Dan malaikat yang mendahului dengan kencang.
1: الْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا.
2: Dan malaikat yang mengatur urusan dunia.
1: يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ.
2: Sungguh, kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut. Pandangannya tunduk.
1: يقولون أئنا لمردودون في الحافرة.
2: Orang-orang kafir berkata, apakah kita benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula?
1: أإذا كنا عظاما نخرة.
2: Apakah akan dibangkitkan juga apabila kita telah menjadi tulang belulang yang hancur?
1: قالوا تلك إذا كرة خاسرة.
2: Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan.
1: فإنما هي زجرة واحدة.
2: Maka pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan saja.
1: فإذا هم بالساهرة.
2: Maka seketika itu, mereka hidup kembali di bumi yang baru.
1: Hal ataka hadithu Musa?
2: Sudahkah sampai kepadamu Muhammad, kisah Musa?
1: Idh nadahu rabbuhu bilwadil muqaddasi tuwa.
2: Ketika Tuhan memanggilnya Musa, di lembah suci, yaitu lembah Tuwa.
1: اذهب إلى فرعون إنه طغى.
2: Pergilah engkau kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas.
1: فقل هل لك إلى أن تزكى.
2: Maka katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginanmu untuk membersihkan diri dari kesesatan?
1: وأهديك إلى ربك فتخشى.
2: Dan engkau akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar engkau takut kepadanya.
1: فأراه الآية الكبرى.
2: Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar.
1: فكذب وعصى.
2: Tetapi dia Fir'aun mendustakan dan mendurhakai.
1: ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى.
2: Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang Musa.
1: فَحَشَرَ فَنَادَى.
2: Kemudian dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu berseru, memanggil kaumnya.
1: فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى.
2: Seraya berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi.
1: فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى.
2: Maka Allah menghukumnya dengan azab di akhirat dan siksaan di dunia.
1: Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha.
2: Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Allah.
1: A'antum ashaddu khalqan amis samaa' banaha.
2: Apakah penciptaan kamu yang lebih hebat, ataukah langit yang telah dibangunnya?
1: Rafa'a samkaha fasawwaha.
2: Dia telah meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya.
1: Wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha.
2: Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang.
1: وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا.
2: Dan setelah itu, bumi dia hamparkan.
1: أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا.
2: Darinya dia pancarkan mata air, dan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhannya.
1: وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا.
2: Dan gunung-gunung dia pancangkan dengan teguh.
1: Mata'an lakum wa li'an'amikum.
2: Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu.
1: Fa'idha ja'atit tammatul kubra.
2: Maka apabila malapetaka besar hari kiamat telah datang.
1: يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى.
2: Yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya.
1: وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى.
2: Dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.
1: فَأَمَّا مَنْ طَغَى.
2: Maka adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya.
1: وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى.
2: Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan

0: ketentuan waktunya.
1: Innama anta munziru man yakhshaha.
0: Engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya hari kiamat.

0: Pada hari ketika mereka melihat hari kiamat itu, karena suasananya hebat, mereka merasa seakan-akan hanya sebentar saja tinggal di dunia pada waktu sore atau pagi hari.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wattini waz-zaitun.
0: Demi buah tin dan buah zaitun.
1: Wa turisinin.
0: Demi Gunung Sinai.
1: Wa hadzal baladil amin.
0: Dan demi negeri Mekah yang aman ini.
1: Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
0: Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.
1: Thumma radadnahu asfala safilin.
0: Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya.

0: kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya.
1: فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ.
0: Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu?
1: أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ.
0: Bukankah Allah Hakim yang paling adil? Ya.

0: Bekasi. Masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Mari dengarkan RRI Sambas.

0: Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Suwarno SOS MMPD, Koordinator Wilayah Nusantara 9 Kalimantan Barat, Kepala LPP RRI Pontianak mengucapkan Dirgahayu Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sebagai radio perjuangan yang telah menemani perjalanan bangsa selama lebih dari 8 dekade, RRI terus hadir menyuarakan Indonesia, menyampaikan informasi yang terpercaya, memperkuat persatuan, serta menjaga ruang publik yang sehat dan mencerdaskan. Di usia yang ke-81 ini, mari kita sukseskan melangkah beradaptasi dengan perkembangan zaman dan menghadirkan karya-karya terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dengan semangat tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan RRI semakin kuat, semakin dekat dengan masyarakat, dan semakin berperan dalam membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah menjadi suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masih bersama di FM 97,4 MHz. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pih, ke toko dah kawan kan aku belanja keperluan rumah. Dah, boleh Li. Dah masuk kawan kan aku belanja ke dalam. Au Li, tapi tas belanjaanmu mana? Hah? Ngapa ratinya? Kalau kan barangnya dimasukkan ke kantong plastik.
3: Memang nih kau belum tahu ke? Di toko itu be, udah ada anak yang nyediakin kantong plastik.
2: Hah, inyan be, aku udah tahu. Kak iya, gimana kalau aku bawa belanjaanku?
3: Makanya sebelum pagi belanja ya, kita harus ingat bawa tas belanja seorang.
2: Berarti harus sudah nyiapkan dari rumah lah ya?
3: Aho lah Li, bisa juga pakai tas kain atau tas belanja yang bisa digunakan berkali-kali ya be.
2: Aho ih, betul Jimu. Selain iya kan praktis juga. Dan kita pun bisa ngurangi penggunaan plastik sekali pakai.
3: Belanja ke toko, jangan lupa bawa tas sendiri. Kurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai dengan memilih tas belanja yang dapat digunakan berulang kali. Karena menjaga lingkungan tidak selalu dimulai dari hal besar, tetapi dari kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari. Pesan ini disampaikan oleh RRI Sambas.
2: Boleh, baby. Aku berpada doa dengan umatku ya. Kalau kau langsung jauh ya pergi ke rumahku.
4: Oke, Li.
5: Berlama-lama kemudian.
3: Li, aku udah sampai depan rumahmu.
2: Pipi.
3: Li, tang cari sakit ingin melotik jalannya. Banyak lalu jalan yang berlubang sigi pun si antuk be yang kena batu, Li.
2: Aku lah tuh, jalan kami be udah lama rusaknya.
3: Yoh, tang jam aja, Li. Bahaya mun gitu bisa-bisa buat kecelakaan. Kita lapor lewat Halo RRI aja dah. Halo RRI ya, salah satu program di RRI Sambas yang bisa menyampaikan kendala macam kau tadi ya. Halo RRI ya, hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi.
2: Hah, bisa kau udah lapor ke si Nun?
3: Bisa lah Li, kan iya layanan untuk masyarakat. Kalau laporan iya diteruskan ke pihak berwajib biar cepat kena perbaiki.
4: Eh, betul juga iya, biar jalan kampungku jadi bagus dan aman.
2: Betul lalu, pun ada masalah umum, sana diam aja. Jadi, langsung aja hubungi kontak RRI Sambas di 085176700977. Yuk, sampaikan lewat Halo RRI, suara kita berarti buat kebaikan bersama.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
6: Terima kasih, masih bersama di FM 97,4 MHz.

bersama kami di RRI Sambas FM 97,4 MHz.

di 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas. Terima kasih berdengar masih bersama kami saat ini. Dan ya, kami hantarkan Anda ke Pro 3 Jakarta untuk ikuti Warta Berita. Dan sebelumnya kita sudah memasuki kumandang azan Isya ya, di wilayah Kabupaten Sambas dan sekitarnya. Kembali kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat fardu Isya bagi seluruh umat muslim yang menjalankan. Dan para pendengar, tetap bersama kami untuk ikuti beragam program acara lainnya di RRI Sambas. Selamat mendengarkan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan yang dapat dipadamkan 381 hektar lebih dengan Satgas Darat memadamkan 358 hektar lebih.
2: Apresiasilah Presiden tanggap ya, meskipun tidak terlalu besar lompatannya, tapi ini sebuah upaya perbaikan dan cukup profesional dan korek. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan.
0: Pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi langkah terobosan yang strategis. Jepang memberikan bantuan kepada Nepal untuk mengidentifikasi jenazah akibat banjir besar. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 15 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta mengantisipasi dampak kekeringan di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
3: Pemerintah terus memperkuat penanganan kebakaran hutan.
0: Pendengar, pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta mengantisipasi dampak kekeringan di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
3: Pemerintah terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Penanganan dilakukan melalui pengerahan Satgas Darat, patroli udara, operasi modifikasi cuaca, dan juga waterbombing. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Berton SP Panjaitan dalam keterangan persnya hari ini menegaskan BNPB mengerahkan personil dan armada udara untuk menangani karhutla. Satgas udara terdiri dari 3 unit patroli untuk operasi modifikasi cuaca dan 7 unit untuk water.

0: Gombin, di mana di Provinsi Kalimantan Timur luas lahan terbakar mencapai sekitar 5.761 hektar dengan 20 titik api telah ditemukan. Sementara itu data pada tanggal 14 September 2026 estimasi lahan terbakar mencapai lebih dari 700 hektar dan sekitar 381 hektar berhasil dipadamkan, di mana Satgas Darat memadamkan sekitar 358 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 23 hektar. Selain itu, Berton juga menegaskan sehingga saat ini masih terdapat sekitar 319 hektar lahan yang belum dipadamkan, terutama di kawasan IKN yang masih membutuhkan penanganan. Sementara untuk kondisi cuaca di Kalimantan Timur relatif lebih baik dibandingkan hari sebelumnya, meski dalam sepekan terakhir belum turun hujan.
1: Dan yang dapat dipadamkan 381 hektar lebih, dengan Satgas Darat memadamkan 358 hektar lebih.
0: Sementara itu untuk di Kalimantan Barat, berdasarkan data pada tanggal 14 September telah ditemukan 19 titik api. Sementara untuk Satgas Darat memadamkan lebih dari 175 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 80 hektar. Sementara itu PLT Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Heru Triwidarto menegaskan produksi beras Indonesia pada tahun 2026 hingga 2027 telah mencapai 38,6 juta ton. Produksi tersebut menempatkan Indonesia di peringkat keempat dunia setelah India, Tiongkok, dan juga Bangladesh. Sementara di kawasan ASEAN, Indonesia berada di peringkat pertama mengungguli Thailand dan Vietnam. Heru juga menegaskan sebelumnya Thailand dan Vietnam menjadi sumber beras yang didatangkan untuk memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia. Sementara itu Heru menegaskan di tengah kondisi kekeringan terjadi sebagian besar wilayah, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap ketersediaan pangan, di mana Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai langkah antisipasi sejak 2024, termasuk pemetaan wilayah yang terdampak kekeringan.
2: Beras Indonesia di tahun 2026-2027 ini mencapai 38,6 juta ton. Itu peringkat keempat di dunia setelah India, Cina, dan Bangladesh. Di ASEAN kita nomor satu.
0: Sementara itu pemerintah juga mengerahkan alat dan mesin pertanian mulai dari traktor hingga ribuan unit pompa. Bantuan irigasi perpompaan disiapkan untuk mendukung percepatan tanam di wilayah yang kekurangan air. Dari Jakarta, Yuriko Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kabut asap dilaporkan mulai menyelimuti sejumlah wilayah Riau. BMKG mendeteksi ada sebanyak 96 hotspot atau titik panas api di wilayah tersebut. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
4: Kabut asap kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Riau pada Selasa pagi. Berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, sebanyak 96 titik panas atau hotspot terdeteksi di Riau. Forecaster Ondati, BMKG Stasiun Meteorologi Pekanbaru, Yasir Prayuna mengatakan titik panas tersebut paling banyak terpantau di wilayah Indragiri Hulu dengan 70 titik. Selain berasal dari wilayah Riau, kondisi kabut asap juga dipengaruhi keberadaan titik panas di sejumlah provinsi sekitar, terutama Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, yang juga terpantau memiliki cukup banyak hotspot.
5: Di mana didominasi titik hotspot di wilayah Riau, yaitu di wilayah Indragiri Hulu sebanyak 70 titik.
6: Nah, untuk dilihat pagi hari ini kualitas udara yang kabut asap ini diperkirakan dari mana ini, Bang?
5: Kabut asap sendiri untuk di wilayah Riau juga terpantau beberapa titik hotspot, namun beberapa wilayah atau provinsi di sekitaran Riau cukup banyak, yaitu di wilayah Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, yang mana cukup banyak terpantau titik panas atau hotspot.
4: Sementara itu, kondisi kabut asap juga berdampak pada aktivitas belajar mengajar di sekolah, salah satunya di SD Negeri 94 Kota Pekanbaru. Kepala sekolah, Reni Elvina, mengatakan pihaknya telah menerapkan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas selama beberapa hari terakhir. Kebijakan tersebut dilakukan menyusul kondisi kabut asap yang semakin tebal, khususnya di kawasan sekolah. Siswa juga diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan dan lebih banyak beraktivitas di dalam kelas.
7: Sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota kita melakukan PTM atau pembelajaran tatap muka terbatas, sehingga anak-anak kita mengurangi kegiatan di luar ruangan, walaupun anak kita nanti istirahat saja tetap di dalam ruangan dan diawasi oleh wali kelas masing-masing.
8: Sudah berapa hari ini pembelajaran tatap muka terbatas ini?
7: Ya, untuk pembelajaran PTM ini sudah sekitar 3 hari ini, karena semakin hari 3 hari ini asapnya makin tebal.
4: Dengan kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah di Riau, masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. BMKG juga mengingatkan potensi hujan yang lebih intens diperkirakan baru terjadi pada 17 hingga 19 September mendatang, yang diharapkan dapat membantu mengurangi kondisi kabut asap di Riau. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi langkah terobosan yang strategis dalam perubahan dan perbaikan stabilitas ekonomi. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
9: Pilihannya kepada Pak Suhasil menurut saya oke juga.
10: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD turut merespon langkah Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan reshuffle Menteri Keuangan Menkeu dari Purbaya Yudi Sadewa menjadi Suhasil Nazara. Mahfud mengungkapkan bahwa pergantian bendahara negara ini menjadi salah satu langkah terobosan yang strategis dalam mengamankan keuangan negara. Mahfud menilai selama kepemimpinan Purbaya sebagai Menkeu, acap kali menyampaikan komunikasi publik yang buruk. Bahkan selain itu, menurut pakar hukum tata negara ini, selama Purbaya menjabat sebagai Menkeu, sejumlah target kerja Kemenkeu kerap kali tidak tercapai dan terrealisasikan tentu dengan baik.
9: Apresiasilah Presiden tanggap ya, meskipun tidak terlalu besar lompatannya, tapi ini sebuah upaya perbaikan dan kau dan cukup profesional dan korek. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan. Nah, itu kalau apa untuk langkah yang diambil Presiden dan memilih Suhasil. Nah, menyangkut Purbaya, kelemahan Purbaya yang paling mendasar itu dua sebenarnya. Satu, komunikasi publiknya apa buruk. Kemudian substansi urusannya juga tidak beres gitu.
10: Diketahui sebelumnya, usai dilantik secara resmi sebagai Menteri Keuangan, Suhasil mengaku langsung mendapatkan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini ditekankan Suhasil, sesuai dengan tupoksi kerja, Kemenkeu di bawah kepemimpinannya akan memfokuskan penggunaan APBN dengan kondisi yang sehat dan kredibel demi menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.
11: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Tentu untuk memperkuat keuangan negara, melanjutkan apa yang kita sudah lakukan selama ini, dan Kementerian Keuangan sebagai kementerian yang sangat besar, 77.000 pegawai, tentu bekerja di seluruh Indonesia untuk bisa menumbuhkan ekonomi dan juga menstabilkan ekonomi Indonesia.
10: Lebih lanjut, Menkeu Suhasil Nazara mengatakan dalam menjaga penggunaan APBN yang sehat dan kredibel ini tetap menjunjung tinggi prinsip efisiensi. Kendati demikian, ditekankan Suhasil, prinsip efisiensi APBN ini tidaklah ditujukan untuk memotong berbagai pos anggaran, melainkan memastikan penggunaannya dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Gunakan belanja yang ada untuk menghasilkan output yang maksimal, yang output yang kemudian bermanfaat bagi masyarakat.
3: Musik. Usai acara serah terima jabatan Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa masih melayani pertanyaan sejumlah wartawan. Mulai dari reshuffle hingga rencananya setelah tidak lagi menjadi Menteri Keuangan. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
12: Mohon perhatian, Bapak Purbaya Yudi Sadewa dan Bapak Suhasil Nazara tiba di tempat upacara.
13: Acara serah terima jabatan Menteri Keuangan dari Purbaya Yudi Sadewa ke Suhasil Nazara di Kementerian Keuangan hari ini menjadi pusat perhatian awak media. Seperti biasa dengan gayanya yang santai, Purbaya melayani pertanyaan para jurnalis yang sudah menunggunya usai sertijab. Purbaya menyatakan bahwa pencopotan dirinya adalah hak prerogatif Presiden. Berikut petikan tanya jawab dengan Purbaya usai sertijab tadi siang.
14: Pak, pemecatan ini ada kaitannya dengan reshuffle kemarin nggak Pak? Yang 300 pegawai pajak itu Pak?
15: Sebagian ada.
14: Berarti karena itu Pak?
15: Karena itu
16: ya Pak? Ya
15: sebagian ya.
16: Pak Pur, abis ini kemana Pak Pur? Abis ini mau ngapain Pak Pur?
15: Abis ini mau pulang mancing belakang rumah.
16: Mancing apa Pak?
15: Mancing ikan mujair, nila.
16: Pak Purbaya, terakhir Pak Purbaya. Pak Pur, gue punya kolam di belakang jadi bisa mancing belakang rumah dengan lamun.
15: Kenapa dipecat itu?
13: Purbaya juga mengatakan dirinya cukup puas dengan kinerja setahun ini karena bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Namun Purbaya dengan tegas menyatakan tidak mau jadi pejabat lagi. Sementara itu, Menteri Keuangan yang baru Suhasil Nazara dalam sambutan di acara serah terima jabatan hari ini menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya pada Purbaya Yudi Sadewa yang telah menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan dengan baik.
17: Saya ingin menyampaikan penghargaan yang luar biasa, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Purbaya Yudi Sadewa yang selama satu tahun terakhir memimpin Kementerian Keuangan, memperkenalkan Kementerian Keuangan kepada cara bekerja yang kemudian menjadi refleksi dari seluruh pekerjaan Kementerian Keuangan, bahkan yang pekerjaan Kementerian Keuangan itu ada yang diterima oleh masyarakat sehingga baru tahu sebenarnya kita sudah mengerjakan ini dari dulu. Pak Purbaya lalu kemudian menyampaikan ini loh yang sudah dikerjakan.
13: Harapan pelaku ekonomi dan para investor kini tertumpu pada Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru. Tugasnya bukan hanya mengelola APBN agar tetap sehat dan kredibel, tetapi juga menjaga kepercayaan pasar dan menjaga stabilitas perekonomian nasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, MPR menampung aspirasi masyarakat melalui kanal e-aspirasi konstitusi sebagai bagian dari pengkajian pokok-pokok haluan negara atau PPHN dan penguatan demokrasi konstitusional. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
18: Dan yang pasti menunjukkan kepada publik bahwa MPR siap.
19: MPR RI membuka kanal elektronik aspirasi konstitusi atau e-aspirasi konstitusi untuk mendapatkan masukan masyarakat terkait kajian rancangan pokok-pokok haluan negara atau PPHN. Kanal tersebut telah berjalan selama 2 minggu dan direncanakan tetap dibuka selama 6 bulan ke depan. Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdijat mengatakan, aspirasi masyarakat menjadi bagian penting dalam proses pengkajian rancangan PPHN. Masukan tersebut akan dikaji dan ditempatkan sesuai kewenangan kelembagaan sehingga tidak berhenti pada penerimaan dan dokumentasi.
18: Dan yang pasti menunjukkan kepada publik bahwa MPR siap untuk mendengar, menerima, dan tentunya menampung semua masukan dalam konteks perbaikan menuju nanti terciptanya satu model di mana apabila kajian dan kemudian PPHN ini nanti betul-betul bisa diwujudkan dari bagian dari.
19: Sementara itu perwakilan Pusat Studi Konstitusi atau Pusako Fakultas Hukum Universitas Andalas Wendra Rinaldi menyampaikan rekomendasi tentang penguatan kelembagaan partai politik. Ia mengatakan rekomendasi tersebut mendorong demokratisasi internal partai yang transparan dan akuntabel.
20: Nah, itu berkembang dalam diskusi kemarin, jadi perlu juga untuk menjadi anggota parlemen di daerah sampai ke pusat, perlu juga dipikirkan sertifikasi menjadi politisi, sehingga tidak setiap orang yang punya uang dan punya jaringan keluarga bisa duduk, sehingga kualitas parlemen kita kuat.
19: Selain 7 rekomendasi tersebut, Wendra juga menyoroti persoalan standar kaderisasi partai politik dalam pembahasan paralel group discussion 5. Ia menyebut belum semua partai politik menerapkan standar kaderisasi dari tingkat bawah hingga tingkat atas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian, di mana sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
21: Di sawahnya tuh nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya.
22: Musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian. Sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Ketua Kelompok Tani Makmur Sembada Jalan Alson 2 Kota Palangkaraya, Basuki, menjelaskan jumlah anggota kelompok tani 16 orang dengan luasan lahan 9 hektar. Setengah hektarnya ditanami padi. Kepada RRI, Basuki mengatakan kondisi lahan yang semakin kering menjadi salah satu kendala dalam aktivitas pertanian. Minimnya ketersediaan air membuat petani harus berupaya lebih keras untuk menjaga tanaman agar tetap tumbuh dan tidak mengalami gagal panen. Menurutnya, kondisi tersebut terutama dirasakan ketika curah hujan rendah dalam waktu cukup panjang. Tanah di sejumlah lahan mulai retak dan sumber air untuk pengairan juga semakin terbatas. Ia berharap pihak terkait dapat memberikan perhatian melalui bantuan sarana dan prasarana pengairan seperti pompa air, jaringan irigasi maupun fasilitas penunjang lainnya.
21: Posisi ini cuaca kemarau-nya ekstrim, Bapak mungkin lihat itu tanahnya retak-retak. Di saat kita mau mengairi air kemarin itu nggak mampu, karena kita airi sehari itu justru yang airnya itu yang penuh di parit pembatas itu, di pinggir itu yang penuh. Di sawahnya itu nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya. Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit.
22: Sementara itu, Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal Suyatno terus melakukan pembinaan kepada kelompok tani di wilayah binaannya, salah satunya yang berada di Jalan Alson 2. Pembinaan dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat, khususnya para petani, dalam meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menjaga ketahanan pangan di wilayah tersebut. Suyatno mengatakan pendampingan kepada kelompok tani dilakukan melalui komunikasi dan pemantauan langsung terhadap aktivitas pertanian. Selain membantu petani menghadapi berbagai kendala di lapangan, juga menjadi upaya mempererat hubungan antara Babinsa dan masyarakat.
23: Saya Babinsa Bukit Tunggal, selaku pendamping pertanian yang ada di Kota Palangkaraya ini, saat ini saya bersama ketua kelompok tani langsung adalah Bapak Basuki, yang mana Pak Basuki ini salah satu petani padi yang ada di Kota Palangkaraya. Saat ini kita mengalami kekurangan air, jadi padi terkena penyakit, yaitu penyakit penggerek batang, ya. Intinya saya salut dengan Pak Basuki, yang mana beliau selalu tanam padi, baik itu berhasil maupun enggak, selalu terus. Bahkan yang dimakan Pak Basuki selama 5 tahun ini adalah hasil tanam padi Bapak Basuki sendiri.
22: Babinsa Kodam 22 Tambun Bunga ini pun berharap para petani dapat terus mengembangkan lahan pertanian secara optimal, meskipun saat ini menghadapi tantangan musim kemarau dan keterbatasan ketersediaan air. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Antrian pembelian solar di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara masih dikeluhkan oleh para supir, di mana kondisi ini telah berlangsung lama dan terjadi hampir seluruh di SPBU. Noni Oktavia menyampaikan laporannya.
24: Antrian panjang kendaraan untuk mendapatkan BBM jenis solar masih terjadi di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara. Para sopir mengaku harus menunggu berjam-jam, bahkan menginap di SPBU jika pasokan solar habis. Salah satu sopir, Noldi, mengaku sudah berada di SPBU tersebut sejak sekitar pukul 8 malam.
0: Tadi malam sekitar jam 8, jam 5 pagi. Ini? Soalnya masih mau jual Pertalite, masih mau jual. Ya. Lalu mau sampai pagi, soalnya mau dapat. Atau mau dapat kemungkinan sore, kalau mau mencari, mau lewat jalur. Oh, terganggu. Lalu soalnya nak antrean. Soalnya nak ada apa-apa, nak ada apa solar. Apalagi ini mau pakai oto.
24: Para sopir mengaku kondisi serupa sudah berlangsung selama berbulan-bulan dan terjadi di sejumlah wilayah di Sulawesi Utara. Sementara itu, pengawas SPBU Malalayang Novel memastikan pasokan solar di SPBU tersebut masih aman.
1: Diperiksa tanki, kalau 2 tanki kita bisa layani. Lalu STNK sesuai dengan kendaraan. Baru foto sama dengan yang mengisi kan. Jadi foto-foto yang di foto tape mesti sama. Kalau pasukan aman, tiap hari masuk 8, tertalai 16, 8, 16.
24: Antrean kendaraan solar yang mengular ini juga kerap mengganggu arus lalu lintas dan menyebabkan kemacetan. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Jepang memberikan sekitar 2 juta dolar Amerika Serikat kepada Nepal untuk membantu mengidentifikasi jenazah yang ditemukan setelah banjir besar dan tanah longsor di dekat perbatasan negara tersebut dengan Tiongkok. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi mengatakan bantuan tersebut akan digunakan untuk menyediakan peralatan pengujian DNA dan mengirim tim ahli ke Nepal untuk mendukung proses identifikasi jenazah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Atlet sepak bola selebral palsi binaan Nasional Paralimpik Komite Indonesia atau NPCI Riau, Yahya Muhaimi, berhasil menembus pelatnas serta internasional atau serta dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia pada International Federation of Cerebral Palsy Football Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat pada Oktober mendatang. Khairani Januarini melaporkan selengkapnya.
2: Atlet sepak bola cerebral palsy atau CP binaan Nasional Paralimpik Komite Indonesia NPCI Riau, Yahya Muhaimi berhasil masuk dalam jajaran atlet pelatnas sepak bola CP Indonesia. Yahya satu-satunya atlet asal Riau yang terpilih untuk memperkuat persiapan timnas Indonesia menghadapi International Federation of Cerebral Palsy Football atau IFCPF Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat. Yahya terpilih dalam seleksi yang diumumkan pada 1 September 2026 dan langsung bergabung dalam program pemusatan latihan nasional. Saat ini ia bersama 13 atlet lainnya dari berbagai daerah di Indonesia tengah menjalani program latihan sebagai persiapan menghadapi ajang dunia yang dijadwalkan berlangsung pada 15 hingga 25 Oktober 2026. Yahya Muhaimi menyebut para pemain mendapatkan berbagai program untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi internasional. Materi latihan mencakup peningkatan fisik, teknik, dan permainan hingga pembentukan mental agar para pemain mampu tampil maksimal di Piala Dunia nanti.
5: Pemainnya itu kemarin di tanggal 1 September, Pak. Pemanggilan itu mengada sekali ya, ya, karena di rumah kan belum packing, belum apa. Rupanya pemanggilan itu sekitar jam 4 sore itu. Oh, sekarang latihan persiapan di segi latihan di fisik, permainan, teknik, dan mental para pemain. Yang terpilih 14 orang.
2: Keberhasilan Yahya menembus pelatnas mendapat apresiasi dari Ketua NPCI Riau, Indra Warman. Menurutnya, terpilihnya atlet binaan NPCI Riau dalam tim nasional menjadi kebanggaan tersendiri sekaligus membuktikan bahwa atlet Riau mampu bersaing di level nasional.
6: Nah, kami juga sangat berbangga hati karena kita punya atlet NPCI Riau yang saat ini yang sudah mempersiapkan diri melaksanakan pelatnas itu, ada tambahan satu orang lagi yang untuk ikut bola kaki CIPI, yaitu untuk kejuaraan dunia di Amerika bulan Oktober atas nama Yahya, sekarang udah berangkat pelatnas.
24: Indra berharap Yahya dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia dan membawa nama Riau dalam ajang internasional tersebut. Ia juga berharap perjuangan Yahya bersama Timnas Indonesia dapat menghasilkan prestasi positif dan pada Piala Dunia Sepak Bola CIPI 2026 di Amerika Serikat. Demikian Khairul Januari ini melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

97,4 FM Radio Republik Indonesia. Sambat pendengar, telah Anda ikuti di Pro 3 Jakarta di Warta Berita Malam. Dan saatnya kita juga hadirkan untuk Anda Mimbar Agama Buddha melalui RRI Pro 1 Pontianak bersama dengan Bapak Sujono. Untuk Anda, selamat mendengarkan.

0: tu semua sumbu dasa. Namu tasa bagawatu arahatu semua sumbu dasa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Selamat petang, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Harapan kita, semoga para pendengar setia RRI dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat, tetap dalam keadaan tenang, damai, dan bahagia. Sebuah topik Dharma pada kesempatan petang kali ini yaitu kiat menghadapi kehidupan. Saudara-saudara, sering kita mendengar keluh kesah seseorang yang merasa terbebani banyak persoalan hidup. Dari persoalan diri sendiri, persoalan rumah tangga, persoalan kantor, atau permasalahan lainnya. Sampai-sampai ada orang yang mengalami kejenuhan yang luar biasa, sehingga mengakibatkan stres. Kata ini yang sering menghinggapi banyak orang. Kalau boleh jujur, diri kita sendiri pun terkadang mengalami dilema seperti ini. Kita juga banyak berhadapan dengan masalah, seolah-olah masalah tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Ada sebagian orang yang mengambil jalan pintas untuk menyelesaikan masalah. Tindakan bunuh diri dianggap cara yang jitu untuk melepaskan diri dari masalah kehidupan. Benar, bunuh diri adalah akhir dari segalanya. Tentunya tidak, karena proses dari kehidupan bukan berhenti pada kematian. Selama kita masih belum total membersihkan kekotoran batin, maka kita akan tetap berada pada lingkaran tumimba lahir. Saudara-saudara, sebagai seorang Buddhis, hendaknya jangan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan Dhamma. Sang Buddha dan para siswanya telah memberikan teladan yang nyata. Tantangan kehidupan ini harus dihadapi dengan cara-cara yang bijaksana. Bukan hanya sekedar berpangku tangan dan menunggu berkah dari atas. Untuk itu, pengetahuan Dhamma yang telah kita miliki hendaknya kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Praktek Dhamma inilah yang akan membawa kita kepada kebijaksanaan. Sesulit apapun hidup ini, hendaknya kita tetap berpegang pada Dhamma. Dengan Dhamma yang kita praktikkan, akan tumbuh kemauan baik, akan tumbuh ketekunan, semangat, dan kesabaran yang sangat berguna dalam kehidupan ini. Jangan sekali-sekali menggunakan tindakan yang menyimpang dari kebenaran yang justru akan menjerumuskan diri kita. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, perlu adanya kiat-kiat khusus untuk menghadapi kehidupan ini. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bagaimana kita bisa menghadapi persoalan hidup ini. Yang pertama adalah kesiapan mental. Kesiapan mental diperlukan dalam kehidupan ini. Tidak adanya kesiapan mental akan menimbulkan keraguan-raguan, kecemasan, dan ketakutan dalam menghadapi masalah kehidupan. Hidup ini tidak seperti yang kita inginkan. Hidup ini tidak seperti angan-angan kita. Setiap orang mengharapkan perjalanan hidup ini selalu berjalan mulus. Namun yang terjadi adalah lain. Seseorang ingin hidupnya bahagia dan sejahtera, tetapi malah mendapatkan kesulitan dan penderitaan. Ada juga yang biasa-biasa menjalani kehidupan, tetapi justru mendapatkan yang lebih. Saudara-saudara, kehidupan ini kadang cocok dengan keinginan kita, tetapi terkadang tidak cocok dengan harapan kita. Disinilah kesiapan mental diperlukan, sehingga kita bisa menerima segala perubahan yang terjadi. Menerima apa adanya adalah pola pikir Buddhis yang harus kita kembangkan. Dengan adanya pola pikir seperti ini, batin kita akan tetap tegar menghadapi perubahan apapun dalam kehidupan ini. Mari kita selalu beraditana, bertekad, menguatkan tekad kita supaya kita lebih siap dan mantap dalam menghadapi kehidupan yang selalu berubah. Saudara-saudara, kemudian yang kedua adalah tulus dan ikhlas. Sulit bagi kita untuk menerima perubahan yang terjadi pada kehidupan ini, karena keinginan semua orang adalah kekekalan dengan apa yang dimiliki dan yang dicintai. Tentunya keinginan hanya tinggal keinginan, karena segala yang berkondisi bersifat tidak tetap. Perubahan akan terus terjadi. Untuk itu perlu pemahaman terhadap corak dari kehidupan ini yang bersifat anicca, duka, dan anatta. Untuk bisa menerima sifat dari kehidupan ini, diperlukan ketulusan dan kepuasan pada batin. Tidak adanya ketulusan dan keikhlasan akan berkembang pikiran-pikiran buruk seperti kemarahan, kebencian, dan sikap menyalahkan orang lain. Terimalah dengan sikap batin yang tulus dan ikhlas, karena kebahagiaan akan bersama kita. Yang ketiga adalah tidak mempersulit diri sendiri. Sebenarnya kalau kita mau jujur, kita lebih banyak menghadapi penderitaan karena pikiran kita sendiri. Kehidupan ini sudah penuh dengan masalah, tetapi kita sering mempermasalahkan kehidupan sehingga masalah tidak kunjung selesai. Kita sering mendramatisir masalah dan menghabiskan waktu untuk mengikuti angan-angan kita. Masalah sudah ada, dan yang harus kita menghabiskan waktu untuk mengikuti angan-angan kita. Masalah sudah ada, dan yang harus kita habiskan waktu untuk mengikuti angan-angan kita. Masalah sudah ada, dan yang harus kita
1: terima kasih masih bersama di FM 97,4.

orang yang karena keraguan dan ketakutan serta kecemasan pergi ke hutan-hutan yang dianggap keramat atau ke tempat-tempat yang menjanjikan keselamatan. Sesungguhnya perlindungan yang sejati dan aman bagi kita adalah Tiratana. Perlindungan di sini bukan berarti kalau ada masalah bergantung kepada Tiratana. Perlindungan dalam agama Buddha lebih menindik beratkan usaha keras kita untuk meningkatkan kualitas batin dan Sang Tiratana sebagai sumber inspirasi untuk meningkatkan kualitas batin. Dengan kualitas batin inilah kita mampu menghadapi setiap persoalan dengan bijaksana. Saudara-saudara, hidup ini sulit untuk dapat berjalan mulus, bebas dari masalah kehidupan. Sebenarnya kalau kita renungkan, sesungguhnya masalah yang kita hadapi adalah objek pembelajaran kita menuju kedewasaan dan kematangan batin. Masalah bukan sesuatu yang harus kita takuti. Justru kita harus takut kalau dalam diri kita tidak ada kesabaran dan kedewasaan, sehingga tidak dapat menghadapi masalah dengan baik. Masalah terbesar bagi hidup kita sesungguhnya, kalau kita tidak disiplin, kita tidak tekun, tidak ulet, tidak sabar, dan tidak dewasa dalam menghadapi persoalan kehidupan ini. Belajarlah dengan hal yang kita alami, yang justru akan membuat kita menjadi manusia yang berkualitas. Saudara-saudara, semoga kiat-kiat yang saya sampaikan ini dapat menjadi renungan bagi kita, sehingga di kemudian hari kita mulai untuk melangkah dan menata hidup kita menuju kepada kedewasaan batin. Saudara-saudara, inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi renungan bagi kita, dan dengan renungan yang disampaikan ini bisa memberikan motivasi dan kekuatan mental kita di dalam menghadapi kehidupan ini. Akhirnya saya ucapkan sabbisata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu.

0: Megahertz.
1: Dimas, besok kamu jadi petugas upacara kan? Latihan pidatonya sudah.
2: Gampang, santai saja Bu. Kan masih ada internet, tinggal cari nanti.
3: Mbak, dari tadi ayah lihat bukannya kamu belajar, tapi sibuk membuat media sosial terus. Gimana? Kapan belajarnya?
2: Sekarang semua sudah ada di HP kok ya. Belajar juga bisa dari HP.
3: Betul nak, yang kamu bilang. Tapi HP bisa menjadi jendela ilmu atau justru penjara waktu. Ingat, pilihannya ada di tanganmu.
1: Benar, apa yang dibilang bapakmu nak?
2: Ya udah pa, ma, ku belajar ya. Malam pa, malam ma.
3: Ya, malam juga nak.

0: Anak-anak, minggu depan sekolah mengadakan peringatan Hari Kemerdekaan. Setiap kelas diminta membuat pertunjukan bertema makna merdeka masa kini.
1: Bu, bukankah sekarang kita sudah merdeka? Mengapa masih harus membahas kemerdekaan?
2: Merdeka seperti apa lagi yang harus kita kejar, Bu? Semuanya kan sudah diperjuangkan pahlawan kita.
0: Pertanyaan bagus, Nak. Jadi Indonesia memang sudah bebas dari penjajahan. Tapi apakah kita sudah benar-benar merdeka dari kebencian, korupsi, narkoba, hoax, perundungan, dan rasa malas?
2: Tapi Bu, memang itu tugas kita ya?
0: Iya, itu tugas kita melakukan dan menerapkan semua itu sejak dini. Dan itu perlu, amat penting untuk masa depan bangsa.
1: Oh, begitu ya Bu? Aku pikir kita hanya belajar sesuai mapel saja, Bu. Tapi ada tambahan juga ya. Ah, ribet.
0: Sudah jelas, anak-anak? Ibu harap semuanya penuh kesiapan ya. Kalau begitu, Ibu akhiri jumpa kita hari ini. Selamat siang.
3: Siang.

0: Randy lihat, Randy. Hah, Randy? Lihat Randy, katanya sekolah kita mau ditutup sementara karena bangunannya retak.
1: Hah? Serius? Tuh dari mana beritanya?
0: Ini nih, dari grup WhatsApp.
1: Sabar-sabar. Sudah dicek benar atau tidak informasinya?
0: Belum tahu juga sih.
1: Jangan di-share dulu ya. Mending kita tunggu informasi sebenarnya dulu.
0: Iya.
2: Waduh, teman-teman, info tadi sudah saya bagikan loh di story WhatsApp.
1: Loh. Ini ada yang tanya sekolah kita beneran ditutup?
0: Sama Ren. Aku juga ada yang bertanya nih. Aduh, gimana nih?
1: Cepat-cepat, Dimas, hapus postinganmu. Hapus.
2: Iya, siap.
3: Siang anak-anak, siapa yang menyebarkan berita sekolah ditutup?
2: Saya, Bu. Saya kira benar tadi.
3: Ampun, Dimas. Dimas, itu berita palsu. Karena postingan kamu itu akibatnya orang tua murid panik dan telepon sekolah terus-menerus.
2: Maaf, Bu. Maaf, saya sudah hapus postingannya.
3: Ya sudah, jangan ada di antara kalian yang bagikan atau memposting lagi ya.
0: Baik, Bu. Maaf.
3: Jadi ibu guru mewakili pihak sekolah sudah klarifikasi kepada orang tua murid. Sekali lagi ibu ingatkan dengan tegas, berpendapat boleh, tapi bukan berarti bebas menyebarkan informasi tanpa tanggung jawab. Sampai di sini kalian paham?
4: Paham, Bu.
0: Ah, buat apa ikut kerja bakti? Yang penting lombanya seru.
1: Justru kerja bakti itu adalah bentuk cinta kepada lingkungan.
2: Teman-teman, aku baru sadar loh bahwa selama ini aku lebih sibuk mengontari keadaan daripada ikut perbaikinya.
1: Ya sudah kalau gitu, yuk kita kerja biar lebih cepat selesai.
5: Siang, Pak.
6: Ya, siang juga, Nak. Oh, Dimas. Kirain ada tamu yang datang. Baru pulang ya, Nak?
5: Iya nih, Pak.
7: Siang, Om.
6: Ya, siang juga. Nak Randy, Nak Aldi,

0: Ada tugas kelompok ya hari ini?
1: Iya Pak, tugasnya kebetulan kita bertiga sekelompok Pak.
2: Iya Pak, saya Dimas dan Aldi sama-sama sekelompok Pak.
0: Oh gitu, ya sudah. Nak, semangat ya anak-anak ya. Nak, bagaimana latihanmu di sekolah hari ini?
3: Lancar sih Pak, tapi...
0: Tapi apa?
3: Tapi hari ini ada sesuatu hal yang baru dipelajari sih Pak.
0: Oh begitu, hal baru, maksud kamu hal baru apa itu nak?
3: Jadi gini Pak, ternyata aku baru sadar bahwa menjadi warga negara yang merdeka bukan hanya bebas berbicara saja Pak. Kita juga harus bertanggung jawab atas setiap perkataan dan tindakan Pak.
0: Nak, Bapak bangga sama kamu. Itulah arti kemerdekaan yang sesungguhnya.
2: Merdeka berarti berani menghargai perbedaan.
4: Merdeka berarti berani berkata jujur meskipun sulit.
5: Merdeka berarti menggunakan teknologi untuk belajar, berkarya, bukan untuk menyebarkan kebencian.
6: Merdeka dimulai dari rumah, menghormati orang tua, jujur dan bertanggung jawab, Pak.
0: Ingat ya anak-anak, bangsa kita tidak dibangun oleh orang-orang yang hanya pandai mengkritik, tetapi oleh mereka yang mau ikut bekerja. Sampai di sini paham?
6: Kemerdekaan itu bukan hadiah yang selesai pada tanggal 17 Agustus 1945, tetapi kemerdekaan harus dijaga setiap hari. Misalnya saat kita belajar, ya kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Saat kita menghormati perbedaan, saat kita membantu sesama, dan juga saat kita menjaga lingkungan. Apalagi saat kita menggunakan media sosial dengan bijak. Disitulah Indonesia benar-benar merdeka. Paham ya anak-anak?

Demi yang persembahan drama radio produksi Eteribia dengan judul Merdeka Bukan Sekedar Bebas. Para pemain, Randy diperankan oleh Muhammad Fakri, Aldi diperankan oleh Dian Pabidang, Dimas diperankan oleh Lailatul Hanif, Ibu diperankan oleh Maria Mai, dan Bu Guru diperankan oleh Ririn Arini, narator Ririan. Sampai jumpa di lain cerita.

107,4 MHz. Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: 97,4 MHz.
1: Dan kini di Pontianak.
2: Selamat malam pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi dalam rangkaian Pontianak malam ini, edisi 15 September 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Setelah tadi bersama kita dengarkan mini drama, dan kini akhirnya kami mengajak Anda pendengar untuk berbicara ya, dan juga menyimak program kami selanjutnya, yaitu Ngobrol Bareng Komunitas. Edisi hari ini pendengar, spesial kita akan membahas satu tema bersama dengan salah satu pemuda dari Kalimantan Barat juga yang berprestasi di tingkat nasional. Kali ini dengan tema Dari Pontianak ke Panggung Nasional, cerita di balik secangkir kopi. Bersama dengan saya sudah hadir di studio Pro 1 RRI Pontianak, peraih juara 3 Cangkir Barista Championship 2026, Farhan Dirgawidatama. Selamat malam Bang Dirga.
3: Malam Mas.
2: Apa kabar?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah luar biasa. Abis dari nongkrong kah sebelum ke studio tadi?
3: Lagi ada kerjaan juga.
2: Lagi ada kerjaan. Kerjaan masih seputar perkopian nih artinya nih.
3: Pastinya.
2: Memang yang gak ada habisnya kopi-kopi di Pontianak nih.
3: Benar.
2: Dan wilayah di dekat RRI ini makin ramai nih, di Nusa Indah sampai ke Diponegoro sana. Itu bisa jalan kaki gitu tuh Bang.
3: Benar.
2: Dan kemarin baru aja saya lakukan.
3: Ternyata lumayan banyak juga kopi shop yang berada di daerah RRI.
2: Betul, sampai pusing. Dari Jalan Jenderal Sudirman ini sampai ke Nusa Indah. 3, 2, 1 sampai ke sana, di mana tuh? Juanda gitu ya, sampai ke Diponegoro tuh emang full ya perkopian. Lanjut lagi sampai Gajah Mada malahan ya. Dan tadi kegiatannya ada di dekat ke sini ceritanya.
3: Kita lagi ada kegiatan juga di Jalan Diponegoro, lagi bakalan open store juga nanti yang ketiga.
2: Open store yang ketiga, dari brand apa tuh Bang Dirga?
3: Kita dari brand Segitiga Kopi, nanti kita bakalan buka cabang di Jalan Diponegoro, tepatnya di depan kelenteng, di samping es krim Natsu.
2: Oke, excited sih, dekat lagi nih dari RRI, kopi baru lagi nih.
3: Bisa dong main.
2: Walaupun sebenarnya udah legend sih nama Segitiga sendiri, emang udah banyak disebut ya oleh masyarakat kita di Pontianak, para pecinta kopi lah pada umumnya begitu pendengar ya. Dan for information, memang Bang Dirga ini sudah di Segitiga Kopi sejak kapan Bang Dirga?
3: Kalau aku dari Segitiga itu masuk di tahun 2022, jadi sempat break juga setahun di Segitiga, lalu kembali lagi ke rumah yang sama, di keluarga yang sangat nyaman, dengan lingkungan yang nyaman.
2: Kembali lagi. Sebagai barista
3: pasti.
2: Emang passionnya kali ya, gak bisa dijauhin dari kopi nih kayak Bang Dirga.
3: Ya dibilang passion, kita passion aja sih sebenarnya.
2: Nemuin workflow yang enak kali ya di perkopian ya. Apakah ya, emang basicnya emang suka kopi dari awal, atau baru belakangan suka kopi, atau gimana Bang Dirga?
3: Awalnya tuh kalau kerja di bidang industri F&B ya, tapi tepatnya F&B. Di kopi, awalnya coba-coba aja di tahun 2018, lalu 2019 balik ke Pontianak, lalu coba kerja, cuman ada musibah COVID, kita
2: betul,
3: sama-sama tahu. Jadi di tahun 2020 baru mulai lagi kerja di F&B, di coffee shop. Nah awalnya di situ, ya sampai sekarang keterusan, karena enak, karena melihat dunia kopi itu sebenarnya cukup luas ya. Betul. Jadi kopi itu gak ada habisnya, jadi setiap hari, setiap jam bakalan ada perubahan.
2: Betul.
3: Jadi lebih menarik sih.
2: Betul sih, kalau kita bicara soal kopi itu bukan cuman secangkir minuman ya. Benar. Filosofi kopi ya pendengar ya, banyak sekali yang bisa kita ulik begitu ya. Menjadi inspirasi juga, tempat orang bertukar pikir juga di meja warung kopi itu luar biasa sih. Dan kota Pontianak ini gak ada matinya. Sampai saat ini kalau misalnya Anda lihat nih Bang Dirga, perkopian di kota Pontianak ini akan sejauh mana melesatnya nih? Baik.
3: Nah, jadi kita menghidangkan 4 espresso, lalu 4 milk beverage, yang mana bisa cappuccino, latte, dan lain sebagainya.
2: Baik, seperti itu pendengar ya. Dan ternyata tidak semudah kita menyeruput kopi ya. Ternyata memang banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Untuk binnya ini biasa yang favorit tuh apa sih Bang Dirga? Atau beda menu, beda bin yang dipakai atau gimana?
3: Sebetulnya kalau pemilihan beans kesannya relatif ya, suka sama enggaknya itu tergantung persepsi orang masing-masing. Kebetulan kami ngebawain kemarin itu dari Jawa Barat, yaitu Sukahurip. Kebetulan memang lagi banyak tektokan tuh sama prosesornya, sama petaninya. Jadi itulah yang kami bawain untuk sampaikan ke para judges.
2: Oke, baik-baik. Jadi emang kopinya sendiri, beans-nya itu dari Jawa Barat.
3: Jawa Barat, kebetulan.
2: Ini juga yang sering sekali ditanyakan oleh masyarakat soal pemilihan beans yang cocok begitu ya. Ada kan apa yang paling masyarakat umum tahu tuh kan Robusta dan Arabica gitu ya Bang Dirga ya. Ini perbedaan paling basicnya apa dan cocoknya digunakan di mana aja nih?
3: Kalau perbedaan paling basic kalau kita ngomongin dari segi rasa yang kita tahu secara global, Robusta itu cenderung lebih pahit. Rasanya nati, kalau Arabica tuh cenderung lebih beragam rasanya. Seperti itu sih kalau dari perbedaan rasa.
2: Oke, lebih beragam begitu pendengar ya. Dan nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi nih di segmen kedua, di balik secangkir kopi ada cerita dan kreativitas. Nanti kita akan lebih banyak membahas bagaimana teknik, kreativitas dan mungkin potensi kopi lokal ya pendengar yang ada di Kota Pontianak dan Kalimantan Barat yang mungkin bisa kita bawa juga ke tingkat nasional. Untuk Anda pendengar yang masih ingin bergabung bersama kami, silakan WhatsApp 08 11 570 1042 atau telepon di 734 987, serta juga dapat menyimak live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Tetap bersama kami di sini di Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di program Ngobras Ngobrol bareng Komunitas. Dan kali ini kami masih bersama dengan salah seorang barista ya, dan juga peraih dari juara 3 Cangkir Barista Championship 2026 yang diselenggarakan di KKI Bank Indonesia. Bang Dirga masih bersama dengan kami ya. Tadi kita udah bahas di awal bagaimana kecintaan di awal ya terhadap kopi itu, nguliknya tuh lama gak sih sebenarnya Bang Dirga? Atau learning by doing aja sambil ngebar juga, sambil belajar-belajar kopi? Atau emang dari sebelumnya udah punya pemahaman dan pengalaman di bidang perkopian Bang Dirga?
1: Jadi kalau di dunia bar, kita setiap hari tetap harus belajar sih tentang knowledge tentang kopi. Dari seharian kita bekerja, tetap ada hal-hal baru yang bakalan selalu untuk ngebuat, ngebangun kita. Oh, aku perlu belajar ini, aku perlu belajar ini. Itu sih serunya di kopi. Jadi memang kalau dibilang basicnya dari awal kopi, nggak ada, semuanya pasti tetap belajarnya dari nol.
0: Oke. Soal rasa, soal racikan itu artinya berjalan aja ya Bang ya? Atau sebenarnya udah ada menunya atau gimana?
1: Kalau untuk soal racikan, kita tetap ngecoba terus mana yang terbaik. Contohnya kayak beans yang kita pakai perlombaan, oh susunya cocoknya pakai yang ini nih, pakai yang ini nih, kurangnya di ini. Nah itu sih yang lebih serunya.
0: Oh iya iya, ngulik ya. Yang ini perpaduan cocoknya sama apa? Kayak main kimia-kimiaan gitu ya. Kita tuh sering banget dengar istilah kayak specialty coffee gitu kan ya. Dan sebenarnya apa sebenarnya yang bedain kopi-kopi kopi biasa mungkin yang dibuat di rumah dengan atau yang mungkin diseduh lewat sachetan gitu, atau apa sih bedanya dengan kopi yang diperlakukan secara khusus sama seorang barista gitu, Bang Dirga?
1: Jadi kalau kita ngomongin soal kopi, kopi itu ada setiap grade-nya ada. Jadi ada grade 3, 2, 1, dan akhirnya ada specialty kopi. Nah, kalau untuk yang specialty-nya itu, dia itu ada skornya sendiri. Jadi setiap beans itu dia bakalan dinilai oleh Q grader yang di mana memang tugasnya mencicipi kopi. Oh, layak nggak kopi ini dijadiin specialty kopi? Jadi ada skor sheet-nya masing-masing untuk setiap kopi.
0: Oke, jadi specialty kopi ini nanti akan menjadi menu apa itu akan masing-masing atau bagaimana?
1: Kalau specialty kopi itu untuk menu-menu bisa diaplikasikan ke semua menu. Jadi memang nggak ada peruntukan khusus untuk espresso, untuk McBeth, atau untuk kopi susu. Bisa aja untuk keperluan kedainya nanti juga.
0: Baik. Tapi yang selama ini paling diminati oleh masyarakat kita di Pontianak itu apa Bang Dirga?
1: Kalau di Pontianak kita nggak bisa bohong dari lepasnya kopi susu di Pontianak sih.
0: Setuju sih, kopi susu selalu di tangan ini, baru aja habis di kopi susu. Kopi susu ya, paling nomor satu tuh. Cafe latte, terus butterscotch juga ya. Dan masih banyak lagi sebenarnya kalau menu-menu yang mau kita sebutin, nanti buka cafe juga kita di sini ya. Nah ngomong-ngomong soal cabang yang ketiga yang di Diponegoro, ini kapan akan buka dan bagaimana nanti konsepnya? Apakah akan berbeda dengan cabang 1 dan 2 Bang Dirga?
1: Jadi segitiga bakalan buka di Jalan Diponegoro untuk cabang ketiga. Untuk konsepnya kami adalah coffee and music. Jadi di kedai kecil kami nanti ada sebuah vinil kecil yang dimana memang fokusnya kita kepada kopi pastinya. Tentang produk apa yang kita sajikan. Lalu juga slow bar yang dimana dengan diiringi musik vinil untuk setiap harinya.
0: Baik, jadi coffee and music ya?
1: Iya.
0: Oh wow, satu konsep yang masih dicintai ya sama masyarakat Pontianak ya. Kapan dan di mananya nanti gimana Bang Dirga?
1: Untuk bukanya kita bakalan buka di hari Jumat. Itu untuk publik itu kita bakalan di jam 6:30 malam. Kebetulan kita juga bakalan, aku spill dikit, kita bakalan ada setiap penjualan kita bakalan sumbangin untuk bencana alam yang saat ini kita hadapi sih.
0: Oh wow, jadi Jumat ini ya?
1: Jumat ini.
0: Waktunya pas banget lagi kita undang. Ini gak ada janjian kita nih ya Bang Dirga ya. Bener-bener pengen aja ngundang Bang Dirga, kemarin sempat DM dan akhirnya dijadwalkan lah hari ini. Ternyata Jumat nanti
1: gitu.
0: Akan opening ya di sana ya. Oke, itu dia pendengar. Nah kita balik lagi, kita bawa ke kompetisi kemarin. Tentunya dalam berkompetisi kan ada kreativitas yang ditampilkan ya Bang Dirga ya. Nah seberapa penting sebenarnya kreativitas dimiliki bagi seorang barista? Ini mungkin pendengar kita ada yang pengen belajar juga nih jadi barista. Itu kreativitas dan kemampuan teknis tuh seperti apa sih Bang Dirga?
1: Jadi kalau di dunia barista, apalagi di Barista Championship kemarin, kreativitas tuh sangat diunggulin ya, penting. Ibaratnya inovasi apa sih yang kita bawa untuk perubahan yang baru. Alat apa yang kita gunakan untuk sebuah minuman yang baru kita ciptakan. oh fungsinya apa sih kita ciptain alat ini. Seperti itu sih. Jadi setiap lomba-lombanya itu bakalan ada alat-alat yang baru, yang seru, yang bisa dipelajari.
0: Iya, setuju-setuju. Karena beberapa waktu yang lalu di PCC kalau nggak salah, itu kan sempat ada kayak pameran kopi. Apa ya namanya? Lupa saya. Pokoknya pameran ya, kopi yang dimana di sana isinya benar-benar kopi-kopi sepontianak kan. Di sana semua PCC sebesar-besar itu tuh, isinya kopi semua gitu kan. Dan saya sampai bingung gitu, ini alatnya kok banyak sekali dan besar-besar, dan ternyata beda. Beda caranya begitu ya. Itu tuh sebenarnya apa saja itu alat-alat? Mungkin yang common aja yang di perlu diketahui masyarakat, itu alat-alat yang besar-besar itu untuk apa aja tuh biasanya?
1: Ya, pasti kita
0: mesin espresso,
1: grinder untuk menghaluskan biji kopi. Paling umumnya seperti itu sih.
0: Oh iya iya iya iya. Karena kan kita awam nih ya Bang Dirga, lihat ada biji kopi aja dipajang gitu. Ternyata itu bukan pajangan ya kan. Yeah. Itu emang benar-benar akan diproses jadi kopi yang dinikmati teman-teman begitu. Bener. Ya. Begitu pendengar. Jadi itu bukan pajangan ya. Benar-benar biji kopi itu asli begitu ya, dipertampilkan ke pendengar gitu ya, untuk melihat ini dibawa pakai biji kopi asli loh gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang kopi di Kalimantan Barat sekarang ya Bang Dirga, kita tuh punya potensi atau ada karakter sendiri gak sih sebenarnya kopi-kopi di Kalimantan Barat yang memang petani kita punya begitu di Kalimantan Barat? Bagaimana Anda mungkin pernah melihat atau mengulik, Bang Dirga?
1: Kebetulan di Kalimantan Barat tuh kita ada kopi sendiri. Spesnya itu adalah Liberica. Jadi Liberica di Pontianak, apalagi di Kayang Utara itu sempat naik namanya. Jadi memang sangat ada potensi untuk industri ini terus berkembang, apalagi dengan kopi lokal kita yaitu Liberica. Dan sekarang ada beberapa teman-teman yang mulai menanam Robusta, cuman baru beberapa yang berhasil, ada juga yang gagal, karena kita melihat iklim di Pontianak cukup sangat, perubahannya cukup drastis sih.
0: Iya,
1: itu yang membuat susah.
0: Ini saya sempat sambil lihat-lihat juga nih kopi Liberica ya, jenis kopi yang berasal dari sebenarnya Liberia Afrika. Begitu, dan ini dicoba untuk sudah ada di Kayang Utara.
1: Di Kayang Utara, di mana? Rasau juga ada yang nanam.
0: Baik.
1: Bunggur banyak sih.
0: Oke, dan ini menjadi salah satu komoditas yang bisa lah ya jadi potensi ya di Kalimantan Barat ya, apalagi kita penikmat kopinya banyak begitu ya. Nah, untuk si jenis Liberica ini sendiri sebenarnya dia karakter yang seperti apa sih Bang Dirga?
1: Kalau karakter Liberica sendiri tuh dia tuh punya rasa yang tajam dengan aroma yang sangat kuat sih. Jadi itu karakternya si Liberica.
0: Baik, jadi strong gitu ya.
1: Ya, strong.
0: Oke, biasa nih banyak pendengar kita yang mungkin suka kopi yang agak strong gitu ya, double shot, tapi jangan sampai 6 shot ya. itu lain cerita tuh pendengarnya, patah hati benar kayaknya tuh.
1: Butuh ditemenin sih, Mas.
0: Butuh teman cerita gitu pendengar ya. Baik, itu tadi soal salah satu potensi ya yang ada di Kalimantan Barat dengan petani kopi kita juga bisa nih membangun industri kopi yang berkualitas. Kemudian ada tips nggak Bang Dirga untuk para peminat kopi tapi pemula? Biasa ada yang masih belum cocok nih kopi. Kayak saya juga di awal-awal, kayak saya suka kopi susu tuh baru-baru belakangan sih, 2022-2023 tuh baru mulai menikmati gitu. Karena sebelum-sebelumnya tuh selalu pesannya yang non-coffee, karena ternyata perutnya gak kuat. Ya tau sendiri lah Bang Dirga ya, abis ngopi pulang tuh ya udahlah, beda cerita dah tuh. Itu kenapa tuh Bang Dirga? Dan sebenarnya untuk para pengopi pemula itu ada tips-tipsnya sih gak sih sebenarnya Bang Dirga?
1: Kalau untuk pengopi pemula paling tipsnya kita pasti isi perut dulu, menghindari asam lambung.
0: Iya.
1: Nah, dan juga kalau asam lambung sebenarnya, nah ini yang biasanya jarang kita biasanya salah paham sih masih.
0: Iya.
1: Kopi itu kan ada dua spice, yaitu Robusta dan Arabica yang tadi kita obrolin secara umum. Nah, sebenarnya yang ngebuat si asam lambung naik itu adalah si kafeinnya, bukan si acidity yang terdapat yang ada dalam kopi.
0: Justru kafeinnya ya.
1: Kafeinnya. Jadi tingkat kafein yang lebih tinggi itu adalah si Robusta. Nah, jadi sebenarnya kita tuh punya kedistrak sendiri sih. Awalnya yang kita mikir, oh asam nih bisa naikin asam lambung nih. Jadi
0: yeah,
1: kita milihnya yang kopi susu aja sih yang gak asam.
0: Nah. Tapi justru malah agak keliru di situ artinya ya. Wah, ilmu baru nih pendengar ya. Ternyata si kafeinnya
1: yang buat asam lambung.
0: Bukan acidity-nya.
1: Bukan si asamnya dari kopi.
0: Mentang-mentang namanya asam tadi tuh ya, disangkut-pautkan
1: asam lambung.
0: Asam tambah asam lambung. Ternyata enggak semudah itu ya logikanya. Oke. Jadi sebenarnya untuk pengopi pemula, kopi apa yang paling direkomendasikan? Apa kopi susu atau dengan sirup-sirup tertentu mungkin Bang Dirga?
1: Untuk pemula paling kita saranin kalau mau sekalian hidup sehat,
0: yeah,
1: kita milihnya pasti kopi hitam yang tanpa gula. Mm-hmm. Tapi biasanya untuk yang baru pertama kali nyobain kopi, boleh cobain cari varian yang black coffee tapi ada kesan rasa sendirinya.
0: Okay.
1: Mulai dari situ nanti pelan-pelan baru dikurangin gulanya, baru beralih yang memang pure kopi tanpa gula.
0: Iya. Justru penikmat kopi itu yang bukan kopi susu gitu ya, yang kopi tanpa gula tuh yang benar-benar udah bisa menikmati gitu ya, dari si beans-nya itu bisa terhidang dalam cangkir gitu ya. Kalau masih kopi susu kayak saya kayak masih pemula ya. Nah ini juga nih, kadang kita tuh sehari bisa lebih dari satu cangkir nih Bang Dirga, lebih dari satu cup lah mungkin. Sebenarnya ada nggak sih batasan mungkin atau jumlah tertentu yang bisa dinikmati oleh satu orang dewasa misalnya kan, satu hari tuh berapa cangkir lah Bang Dirga?
1: Sebenarnya kita nggak ada batasan sih, tergantung daya tahan tubuhnya masing-masing. Karena kan setiap orang punya toleransi terhadap kafein itu seberapa besar sih. Ada yang bisa 1 cup, 2 cup, 3 cup, bahkan bisa 6 cup pun dia masih aman. Bahkan bisa tidur.
0: Ada tuh kawan saya yang bangga tuh, oh ini udah kopi ketujuh saya nih kata dia. Waduh gitu kan, bisa tidur kayak gitu. Bisa kata dia, itu cuman memang toleransinya ya tadi.
1: Iya
0: ya. Oh baik-baik, jadi beda orang beda lah ya pendengar ya. Tergantung Anda, mungkin tergantung aktivitasnya juga ya kan. Kalau banyak gerak atau butuh konsentrasi yang tinggi, kopi ini juga menjadi salah satu
1: sangat-sangat
0: membantu.
1: Karena kafeinnya
0: itu tadi pendengar. Nah kalau kita lihat di potensi di Pontianak sendiri nih Bang Dirga, apa sih sebenarnya potensi-potensi perkopian yang sebenarnya udah ada nih, basic ya udah bagus, tapi masih bisa dikembangkan lagi di ekosistem perkopian di Pontianak dan Kalimantan Barat ini? Karena kalau kita lihat kan kompetitif ya kompetitif, tapi masih rame juga kok masing-masing di setiap barnya gitu. Menurut Anda gimana Bang Dirga?
1: Kalau untuk kedepannya industri ini, kalau aku lihat dari barista-barista, memang di Pontianak sudah cukup layak sebenarnya kita bersaing. Di nasional itu sangat-sangat cukup. Tentang kita bagaimana berani atau enggaknya sih untuk ikut sebenarnya.
0: Iya sih, betul-betul.
1: Tinggal tunggu itu saja, tinggal nunggu momentum juga, ada kesempatan atau enggaknya. Kadang kendala kita itu adalah sebuah kesempatan yang dimana kita sangat jauh terhadap informasi yang terdapat sih.
0: Iya.
1: Agak susah ngejangkau. Kita butuh tenaga ekstra buat ngikutin event untuk di luar pulau. Itu sih biasanya kendala yang dihadapi untuk sekarang.
0: Padahal potensinya sebenarnya ada,
1: sangat,
0: gitu ya. Sangat-sangat luar biasa di Pontianak ini. Ya buktinya itu rame terus tuh di mana-mana ya kan. Malam ini kayaknya juga masih rame walaupun hujan tadi. Ya kan. Dan kalau misalnya kita bicara soal perkopian, ini artinya kan gak jauh-jauh dari UMKM ya Bang ya. Sekarang bukan cuman yang di kedai, bukan cuman yang buka ruko, buka kafe, tapi yang di jalan, yang apalagi tuh, yang sepeda listrik, bahkan apa kopling-kopling ya, kopi keliling, apalagi itu ya, yang bahkan stand-stand kecil aja itu masih rame diburu sama penikmat kopi. Itu sebenarnya Anda melihat potensi yang besar ini bagaimana Bang, dari sisi UMKM-nya?
1: Dari sisi UMKM kita melihat pertama pasti budaya di Pontianak itu adalah budaya nongkrong.
0: Betul. Nah,
1: jadi ketika kita mau buka dimanapun pasti banyak sih anak-anak muda yang nongkrong. Jadi potensinya masih sangat besar tentang produk apa sih yang bakalan kita jual, produk apa yang bakalan kita tonjolin, perbedaan apa yang bakalan kita jual ke customer sih.
0: Iya betul sih. Karakter dari masing-masing kopinya lah ya, atau mungkin tempatnya, atau apa deh yang paling dibutuhkan sama customer, entah tempat yang nyaman atau wifi-nya yang kenceng atau yang ada bukunya atau yang ada musiknya, ntar akan menemukan penikmatnya sendiri.
1: Penikmatnya masing-masing.
0: Betul sekali pendengar. Kalau dari sisi kolaborasi dengan pemerintah sejauh ini gimana Bang? Sangat-sangat mendukung ya untuk UMKM perkopian sendiri di Pontianak?
1: Kalau kita lihat dari sisi pemerintah kan sangat-sangat mendukung sih, apalagi kita lihat belakangan ini banyak event-event yang dimana UMKM-UMKM tuh diangkat sangat-sangat banyak sih.
0: Iya.
1: Jadi memang support pemerintah tuh good.
0: Iya, untuk perkopian ini ya, salah satu yang dibanggakan juga soalnya ya, Kota Pontianak 1001 kopi, pendengar. Kita akan lanjut lagi nanti di segmen terakhir ya, dari Pontianak menuju panggung nasional, pendengar. Untuk Anda yang masih ingin bergabung, silakan WhatsApp ya 08 11 570 1042, atau telepon di 7349 87, serta melalui live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Tetap bersama kami di sini di Ngobras.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Suwarno, SOS MMPD, Koordinator Wilayah Nusantara 9 Kalimantan Barat, Kepala LPP RRI Pontianak, mengucapkan Dirgahayu Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sebagai radio perjuangan yang telah menemani perjalanan bangsa selama lebih dari 8 dekade, RRI terus hadir menyuarakan Indonesia, menyampaikan informasi yang terpercaya, memperkuat persatuan, serta menjaga ruang publik yang sehat dan mencerdaskan. Di usia yang ke-81 ini, mari kita sukseskan melangkah beradaptasi dengan perkembangan zaman dan menghadirkan karya-karya terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dengan semangat tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan RRI semakin kuat, semakin dekat dengan masyarakat, dan semakin berperan dalam membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah menjadi suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Baik mendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan di segmen terakhir ini kami masih bersama dengan Bang Dirga ya, salah satu barista dari Segitiga Kopi dan peraih juara 3 Cangkir Barista Championship 2026 yang diselenggarakan oleh Karya Kreatif Indonesia, Bank Indonesia. Nah, di segmen ketiga ini Bang Dirga, aku mau kasih challenge ini deh, rapid games gitu, mini games. Kita agak santai dikit malam ini Bang Dirga ya. Nanti aku kasih pertanyaan, dijawab cepat aja, jawab cepat singkat, nanti alasannya kita bahas di belakang. Oke, siap Bang Dirga?
1: Boleh, siap.
0: Siap ya, harus siap dong. Ini kan udah pernah ikut, ini berasa ikut Cangkir Barista Championship
1: season
0: lagi.
1: Season 2
0: ya, langsung di RRI gitu ya. Oke, yang pertama nih Bang Dirga. Kopi hitam atau kopi susu?
1: Kopi hitam.
0: Oke. Manual brew atau espresso?
1: Espresso.
0: Espresso, oke. Pagi atau malam?
1: Pagi.
0: Pagi, terus kopi panas atau dingin?
1: Kopi panas.
0: Lokal atau internasional?
1: Lokal.
0: Lokal. Barista atau coffee roaster?
1: Coffee roaster.
0: Coffee roaster. Kalau kopi favoritnya Bang Dirga?
1: Aromanis dari Jawa Barat.
0: Aromanis dari Jawa Barat yang kemarin diangkat ya?
1: Bukan.
0: Oh bukan, beda. Oh iya beda. Oke, satu tempat ngopi favorit di Pontianak?
1: Segitiga.
0: Pasti. Segitiga, dengan ada yang lain ya. Satu kata untuk kopi di Kalimantan Barat?
1: Bertumbuh dan berkembang.
0: Terus bertumbuh dan berkembang. Oh, satu kalimat lah ya. Oke. Itu dia tadi ya. Kita ulik satu persatu, Bang Dirga. Kopi hitam atau kopi susu? Jawabannya adalah
1: kopi hitam.
0: Kopi hitam. Kenapa dan mengapa sebenarnya, Bang Dirga?
1: Kenapa memilih kopi hitam? Karena pengen merasakan secara natural. Mm-hmm. Dengan apa yang kita minum sih kopinya, jadi tanpa campuran apapun,
0: bahkan tanpa gula ya kan?
1: Tanpa gula.
0: Itu apa sih sensasi yang sebenarnya bisa dinikmati oleh pecinta kopi? Apakah benar-benar karakter langsung dari si kopinya atau apa sebenarnya yang dicari, Mandirga?
1: Jadi setiap origin itu karakter kopinya bakalan berbeda-beda. Dari Aceh, Sumatera, Jawa Barat, Jawa Timur itu punya karakteristik yang berbeda-beda. Jadi serunya itu kita ngerasain setiap daerah itu, oh rasanya seperti ini. Oh, dari Jawa Barat begini. Oh, dari Jawa Timur begini.
0: Iya. Jadi kita ngulik rasa gitu ya istilahnya. Pernah enggak sih Bang Dirga pergi ke suatu daerah, suatu tempat dan langsung nyobain kopinya langsung jatuh cinta?
1: Untuk pergi ke suatu tempat kayaknya belum. Jadi memang ada di kedai di tempat saya bekerja. Juga itu saya menjadi customer pertama kalinya.
0: Customer pertama customer yang nyobain ya.
1: Maksudnya saya nyobain di Segitiga kopi hitam pertama kali. Jadi saya jatuh cinta dari sebuah beans
0: apa tuh waktu itu
1: ya, aromanis
0: itu tadi ya Barat. Aromanis ya, langsung aja itu dijawab tadi pendengar ya. Aromanis, kenapa aromanis Bang Dirga?
1: Karena pas ngerasain kemarin tuh diseduhin sama salah satu barista di Segitiga, itu karakter kopi ini lebih powerful, lebih punyai rasa yang beragam. Jadi oh asik nih kayaknya. Jadi nggak boring untuk diminum.
0: Oh begitu, tapi dia benar-benar kopi hitam tanpa gula kopi artinya hitam. Ya. Bisa dicobain nggak nanti Bang di Segitiga?
1: Untuk sekarang beansnya belum ada.
0: Aduh, kapan ada lagi ya? Nanti kita DM aja Bang Dirga ya. Karena kalau udah jadi favoritnya barista itu udah paling top one recommended artinya ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua, itu manual brew atau espresso? Jawabannya espresso. Kenapa Bang Dirga?
1: Karena memilih espresso pertama untuk ngebus tenaga selama kita bekerja. Yang kedua, ngerasain juga biji kopi yang kita gunakan tuh rasanya seperti apa.
0: Baik. Ini juga mungkin masih bingung. Saya sendiri kalau misalnya buat espresso itu perbandingan dengan air tuh berapa banding berapa sih, Bang Dirga?
1: Kalau pada umumnya untuk espresso itu perbandingannya 1:2 sih.
0: Satu gram kopi.
1: 2 milinya air.
0: Itu satu shot espresso.
1: Kalau espresso itu kita contoh kita pakai kopi 17 gram. Berarti total air yang kita gunakan tentu nanti adalah 34 mili.
0: Oke.
1: Karena kita menggunakan rasio 1:2.
0: Oke. Okay. Oh, itu lebih teknis ya pendengar ya. Boleh nanti kita belajar juga kelas barista nanti ya.
1: Bisa.
0: Kalau dengan manual brew tadi sebenarnya apa bedanya Bang Dirga?
1: Jadi kalau manual brew adalah kopi yang diseduh secara manual. Yang dimana sebenarnya kalau kita ngomongin itu banyak parameter dan variabel yang bisa di-adjust di manual brew.
0: Oh begitu.
1: Jadi kalau espresso kan kita ngikutin si mesin, dari tekanan mesinnya, dari suhunya. Jadi kalau di manual brew, kita bisa adjust dari suhunya, dari ukuran gilingannya, seperti itu.
0: Baik-baik. Lalu kalau misalnya kopi yang tanpa ampas dan kopi yang berampas itu, itu gimana tuh biar bisa jadi kopi tanpa ampas tuh Bang Dirga?
1: Kalau kopi tanpa ampas pasti kita biasanya menggunakan mesin espresso. Di mana memang di filter ada porta filternya, ada basketnya. Lalu yang kedua ada manual brew, yaitu simpelnya kopi hitam saring lah. Disaring menggunakan paper filter.
0: Seperti itu pendengar ya, kita belajar lagi tentang kopi malam ini. Pagi atau malam? Pagi.
1: Pagi.
0: Ya, apakah memang waktu terbaik atau favorit aja Bang Dirga?
1: Favorit sih, karena pagi itu bagi saya kita masih fresh, otak kita masih segar untuk menerima hal-hal baru. Energi kita masih penuh untuk ketemu orang-orang, bahas sesuatu yang lebih menarik. Betul. Karena kalau malam biasanya cenderung lebih habis sih energinya.
0: Iya benar-benar.
1: Cenderung lebih ngantuk.
0: Di kopiin juga nanti jadi gak bisa tidur atau gimana, nanti tergantung orangnya sih ya pendengar ya. Tapi kalau pagi tuh tadi itu Bang, salah satu kendalanya mungkin banyak orang yang masih belum toleran terhadap kopi di pagi hari. Tapi tadi tipsnya adalah makan dulu.
1: Makan dulu, sarapan dulu.
0: Minimal kue kayak atau apa gitu.
1: Minimal
0: ya.
1: Minimal roti sih masuk ke perut.
0: Jadi nggak kosong banget lah gitu ya. Begitu pendengar kalau mau kopi pagi ya. Dan tadi tuh tanpa gula, tanpa susu, benar-benar kopi hitam begitu ya. Lalu kopi panas atau dingin? Jawabannya adalah kopi panas. Kenapa nih Bang Dirga?
1: Karena kalau kita ngomongin kopi dingin, dia kan ditambah es batu.
0: Jadi
1: es batunya cair, dia bisa ngubah rasa sih.
0: Benar.
1: Jadi kalau kopi panas, dari panas sampai dinginnya kita bisa ngerasain kopi itu tetap sama. Bahkan bisa jadi kopi itu bisa menjadi berbeda karena dari suhunya.
0: Jadi beda suhu, beda rasa
1: bisa
0: dia ya.
1: Bisa menjadi beda rasa.
0: Iya. Benar-benar kalau misalnya kita pakai es batu kan si es batunya mencair malah jadi merubah rasa, entah lebih tawar atau anyep lah ya gitu pendengar ya, anyep dah kopinya gitu. Jadi malas diminum lagi gitu ya. Oke, kopi panas tadi ya dan lebih enak juga di perut gitu ya.
1: Benar.
0: Nah, lalu kopi lokal atau internasional? Jawabannya lokal. Kenapa kopi lokal?
1: Karena kita lihat potensi di Indonesia, kopi lokal itu sangat beragam. Kita banyak daerah lagi. Jadi beda proses penanaman juga beda rasa. Jadi bisa sangat dieksplor untuk kopi lokal. Karena saya juga jatuh cinta dengan kopi lokal.
0: Aromanis. Itu tadi, walaupun belum ada nih ya di Pontianak. Emang agak susah atau gimana sih Bang?
1: Kita kebetulan lagi nunggu dari kebunnya juga kapan panennya, itu juga belum tahu. Kadang juga rebutan sih.
0: Iya ya. Daerah mana emang ya
1: Aromanis? Jawa Barat.
0: Oh ya, Jawa Barat tadi udah disebutin pendengar ya. Lalu barista atau coffee roaster, sekarang malah lebih ke coffee roaster. Kenapa tuh Bang?
1: Karena saya mikir jadi coffee roaster kita juga bisa ngulik dari beans yang lain-lain sih. Kita bisa mengatur untuk profile roastingnya seperti apa. Banyak juga hal yang dipelajari. Jadi lebih mengeksplor juga tentang kopi lebih dalamnya.
0: Baik ya. Jadi lebih eksplor kalau ke coffee roaster nih ya. Banyak biji kopi yang bisa dicobain lagi. Tempat ngopi favorit di Pontianak. Segitiga. Kenapa Bang Dirga? Apa nih yang bisa disampaikan untuk pendengar kita nih dari segitiga kopi?
1: Tempat kopi favorit di Pontianak. Kenapa segitiga? Karena saya dari SMA memang pertama kali nyobain kopi itu di segitiga. Yaitu tadi kopinya manual brew aromanis, jadi memang jatuh cinta sama kopi dari segitiga. Yang ibaratnya segitiga lah yang mengenalkan saya tentang kopi.
0: Sampai balik lagi ya.
1: Balik lagi kan akhirnya menjadi barista.
0: Benar, malah sampai jadi barista loh saking cintanya ya. Satu kata untuk kopi di Kalbar tadi masih ingat gak Bang?
1: Bertumbuh.
0: Oke, kenapa tuh bertumbuh?
1: Karena kita sebagai pelaku usaha industri kopi, kita ingin melihat pertumbuhan kopi di Pontianak khususnya lokal bisa bersaing lah di secara nasional maupun internasional.
0: Setuju pendengar ya, apalagi kita punya banyak potensi tadi dan juga ternyata Kalimantan Barat nih nggak kalah ya dari kota-kota yang ada di luar pendengarnya, dan juga penikmat kopinya banyak sekali, jadi potensinya masih sangat luas. Mau buka besok, mau buka lusa, masih ada aja penikmatnya ya, dengan konsep yang open. Kalau sekarang saya lihat juga beberapa di depan gereja katedral kan juga banyak yang memang terbuka aja gitu ya. Nah cuman kalau misalnya lagi berasap gini ya kurang-kurangin lah dulu pendengarnya. Oke, itu dia tadi pendengar ya. Mungkin terakhir ada gak pesan atau harapan atau apa yang ingin disampaikan dari Bang Dirga untuk pendengar kita, para penikmat kopi, atau peluang-peluangnya, atau untuk teman-teman kita yang baru mau mulai jadi barista nih, Bang Dirga, silakan.
1: Paling pesan saya kalau yang ingin mulai jadi barista, yang pertama jangan bosan untuk belajar. Karena kopi sifatnya tidak monoton. Kopi itu sifatnya bergerak terus, banyak hal-hal untuk dipelajari. Lalu yang kedua adalah pahami dulu basic barista itu seperti apa, baru kedepannya kita bisa mengikuti hal-hal yang lainnya.
0: Oke, itu dia pendengar. Farhan Diga Widatama, peraih juara 3 Cangkir Barista Championship 2026. Terima kasih, terima Bang Dirga, sudah meluangkan waktu yang di tengah kesibukan lagi buka store ketiga yang dekat dengan RRI kebetulan. Insya Allah nanti datang deh.
1: Wajib datang.
0: Sip. Jumat malam kan ya? Jumat malam. Off tuh aku tuh. Itu dia pendengar, nanti dapat Anda simak kembali dari Pontianak ke Panggung Nasional, cerita di balik secangkir kopi di Pro 1 RRI Pontianak. Sekaligus saya Al-Fatih pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Setelah ini dilanjutkan oleh rekan kami Cherry Lubis yang akan temani Anda hingga pukul 12 malam nanti. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97.4 MHz.
1: Sama di 97.4 FM Radio Republik Indonesia. Sambah setelah kita ikuti tadi ya Pro Satu Pontianak ya, dan juga sebelumnya ada mini drama di jam 8 tadi, dan juga Ngobras ya barusan. Dan kami hadirkan untuk Anda di Ruang Rindu pada malam hari ini dengan informasi kami hadirkan di 97.4 FM yang saat ini bisa Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital.
0: Terima kasih masih bersama di FM 97.4 MHz.

Rindu masa lalu? Rindu kenangan indah? Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu. Program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Republik Indonesia Sambas. Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Oke, selamat malam para pendengar RRI Sambas ya, dan kita juga hadir dengan ragam informasi dan segalanya. Baik pendengar ya, ada beberapa masalah teknis yang mungkin kita akan perbaiki, dan ya mohon maaf sebelumnya. Dan kita hadir di Ruang Rindu dengan style yang berbeda ya. Dan pada malam hari ini ya, hadir bersama dengan Kak Eca pada malam ya, cukup dingin bagi kita bersama ya. Dan kali ini kita di edisi Selasa 15 September 2026, ya bagi para pendengar yang saat ini mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital ya, hanya itu yang bisa didengarkan mendengar ya, karena melalui radio terestrial sampai saat ini juga masih dalam tahap perbaikan pendengar ya. Dan semoga kita bisa kembali mengudara di radio terestrial ya, karena kondisi pemancar kita sedang off saat ini pendengar ya. Jadi siaran kita hanya bisa didengar di layanan streaming. Dan ya para pendengar di 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas, di malam hari ini mungkin kita membahas tentang ya band ternama yang sampai sekarang ini penikmatnya masih senang banget dengan lagu-lagunya gitu ya. Dan ya dengan berbagai karya yang juga cukup mentereng sekali gitu pendengar ya, yang menjadi panggungnya hingga sekarang juga masih sangat diminati oleh para penikmat musik ya. Kalau ngomong tentang band ya kan, ada yang energi, ada dengan berbagai genre-nya gitu lah pendengar ya. Kalau pendengar era 90-an, kita mungkin nostalgia nih dengan band 90-an gitu ya. Sampai lintas generasi mungkin ya, sampai sekarang lagunya juga sering diputar gitu ya. Dewa 19 pendengar ya, dan Silicon Seven ya. Nah itu beberapa lagu yang sering kita dengar juga gitu pendengar ya. Band ternama juga yang paling kuat banget gitu ya sampai sekarang gitu ya. Lagu-lagunya bahkan dirilis puluhan tahun. Nah mungkin kita temanya ini membahas tentang band kali ini gitu ya. Nah kalau Anda lebih ke band yang genre tahun berapaan, atau ya emang suka banget dengan band, boleh gabung bersama kita via telepon, SMS ataupun WhatsApp di 0851760977 di Ruang Rindu kita pada malam hari ini, yang hanya bisa didengar ya melalui streaming rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital. Oke, sudah ada penelpon, sepertinya kita coba terima. Ada siapa di sana? Oke, terputus ya, bisa kembali. Oke, sudah ada. Baik, halo, selamat malam di Ruang Rindu.
1: Selamat malam di Ruang Rindu. Bimori lewat lagu. Apa kabar, Cak?
0: Alhamdulillah baik dan sehat ya, Aki. Gimana kabarnya di Sinun?
1: Tadi sih ada hujan juga. Bukan lagi hari Minggu ya, buat hujan di situ, Cak, hari Minggu.
0: Adik ke?
1: Ya, si anak tadi ada hujan, tapi yang dapat hari Minggu ya. Lama ngadep ke malam Senin ya, bukan lagi hujan dapatnya.
0: Iya, halo.
1: Halo.
0: Oke, gimana suara kita, terdengar enggak dari tadi atau sempat putus-putus? Karena penerimaan suara kita putus-putus.
1: Kedengaran, cuma radio biasa si Antu.
0: Iya betul. Yang saat itu nelpon dengan Neca ataupun dengarkan radio aplikasi RRI Digital ya, suaranya Ca kadang-kadang ada kadang putus enggak gitu.
1: Terkadang putus lah juga, nggak normal lah tuhannya ya.
0: Di aplikasi ini Aki ya?
1: Ini Aki tuh kan nggak ada gabung nebak-nebak. Kayak ini Aki tuh hati segi. Nah biasa mun hati di IG, ini Aki kan aneh WhatsApp anaknya kan, anaknya hati seginya kan denger radio.
0: Okay.
1: Nah seginya kan gabung, itu ini Aki nebak-nebak tadi. Ini Aki anak lah, nggak denger radio.
0: Tapi itu Aki dengarkan lewat aplikasi nggak? Saat itu
1: lewat lah.
0: Oh, okay. Tapi suara kita ya memang terdengar putus-putus kan ya Aki tadi, walaupun lewat aplikasi ya.
1: Ah iyalah, ada putus juga. Gitu ya.
0: Oke, siap. kami laporkan. Nah, itu suara kita
1: macam
0: itu.
1: Macam dia kan anak-anak kan denger deh tadi Bang Limin nih anak ini punya aku ada ke radio biasa aja si Ane juga ada gitar si Ane juga kedengarannya juga Eca sama Micu juga.
0: Tapi nih Aki, memang untuk beberapa hari itu pemancar kita memang dalam perbaikan ya, di beberapa yang memang mengalami kerusakan, jadi ya.
1: Tahu lah, ada anak-anak tahu nasir, solen deh kan tahu sama sih ya. Nah, ada suara gaya, nyambung lah gaya, anak-anak kan dia biasa dia nyambung. Nah, tuh nih Aki kan pakai anak-anak melalui RR digital lah, gaya bisa. Tapi, ya kita ya udah mau habis lah kena hujan ya cah waktu ya waktu hari anak ya waktu hari minggu kan nggak hujan abad ya kita kejuanan tuh.
0: Okay, halo.
1: Sudah mau lah ya gitu bareng labatnya hujan angin ribut lagi tuh cah.
0: Oh angin ribut?
1: Tahu ribut angin ada tumbang batang kayu anak deh dekat rumah biak ya ada tumbang kayu sebanyak kuatnya hujan cah waktu ya naki kan waktu ya kan turun ke sungai cari pukat ya aku jalanan ya karena hujan sedikit labat ya damam naki tuh.
0: Oke Ki, baik. Insya Allah mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Nih Aki bisa beraktivitas dengan lancar lagi.
1: Jelas bukan lagi barang dah tua lagi, iya kena hujan. Makanya hujan bukan barang-barang hujan lebat nyantu. Tegar raka. Nah, enggak tinggal aja nak kena hujan ni. Nah, tak sebenarnya takut nak kena hujan, tapi kena kehujanan lah ibaratkannya. Gara-gara cari pukat ke sungai ya. Iyalah nanti tanya ke angin natuannya deh, bukan lagi angin lebatnya, anaknya kuatnya. Tapi tembang ada batang palam kayak dekat rumah biak ya.
0: Oh ya Allah, mudah-mudahan ya Allah. Ini. Jangan sampai kena rumah, mudah-mudahan anak ini.
1: Iyalah ada kena rumah biak ya, kena WC kayak biak ya. Ada
0: wah ini kena ya Allah, kuat ingin hatinya ini.
1: Kuat ingin deh, cangin ada kan. Satu jam ya waktu ya ada hujannya, lebatnya, anaknya, lemaknya ada waktu ya. Sampai ya, pernah maghrib baru ada anak paduh pun masih anak, masih rintik-rintik dari maghrib.
0: Oh, alah ya.
1: Iya.
0: Jadi.
1: Itu udah kena anaknya lah, kena udah mau menyini Aki ya. Bukan lagi dah dimakannya obat sih, tapi bang tidak ada memi, udah bisa lah. Alhamdulillah, jangan anak sih demam mana, ya bukan sakit lah, termasuk ke demam lah, ya makan sih mau. Mandi deh, teh sajuk lah ibaratnya badan deh.
0: Oke lagi. Insya Allah diberikan kesembuhan, bisa seperti sedia. Oke, dengan cuaca seperti itu mudah-mudahan tahan banting sehat terus untuk Nek Aki. Oke Nek Aki, karena kita membahas malam itu tentang band. Nah, yang Nek Aki tahu tuh tentang band tuh lagu dari siapa bandnya? Tahun berapa kira-kira?
1: Dengan informasi gaya dan tahu gila nih Aki ya dia aja suka
0: dan suka dengar band kene Aki dan suka nonton band ya
1: biasa band Gapima dan Remong mun di daerah kita ya mun daerah kita band Remong band Gapima banyak lah pokoknya
0: yang tahu band ternama gaya band Indonesia gaya adik ya yang tahu
1: yang ternama ke Indonesia ke Danok gila ini Aki ya
0: Dewa 19 dan tahu ke
1: dan tahu
0: nih Aki Pen Seven Sela on Seven Chang Suter
1: dan tahu
0: dan tahu nih Aki oh alah ya ke
1: kurang anak jo kurang pengalaman dia masalah gitu ya
0: tapi suah kita dengerin di radio gaya lagu-lagu band kan biasa kita putar juga kan
1: suah
0: tapi dan tahu nama-nama bandnya siapa band siapa
1: gitu kurang ngerti lah gaya tentunya gaya ya denger sih denger gitu loh sih denger di radio sih denger
0: lagu padi zaman kemari kan lagu Dewa 19 yang terkenal sih.
1: Nah, masalah yang terkenal gitu ya, dan ngerti lah oh, yang
0: baru zaman ya. Oh, udah update nih Aki dengan band-band lokal kali, kayaknya ya.
1: Ya masalah Aki kan ya, kurang anak lah, kurang pengetahuan lah, dan gaya, masalah dan gaya lah ya. Gila. Enak kan informasi apa gitu ya, kurang ngerti nih Aki. Syukur alhamdulillah belajar dengan Neca tuh ya.
0: Oke, siap. Nantilah kita kasihkan informasi lah. Atau karena tema kita band-band kali itu, ya nak dengar lagu band yang mana boleh kita putarkan, atau lagu yang lain boleh lah nih Aki.
1: Dan anak Aki kau pilihkan cah lagu apa sih
0: anak saya? Oh, dan nih Aki tuh nak dengar lagu apa kira-kira pasti kita putarkan. Lagu apa pun.
1: Lagu nang macam biasa ke?
0: Ah, saya nak lagu dangdut tapi ya, itu orang rindu.
1: Kita tahu di sana lagu dangdut lah, dok malam tu, lagu dangdut.
0: Betahu.
1: itu kalau saya mau dengar kamu cakap lagunya, ya, tu aku tak gabungkan, aku dah buka dari digital, gitu. Itu sih nak dengar radio aku tu.
0: Okay. Lagunya ki.
1: Bukan lagu segi.
0: Iya betul, lagunya.
1: Lagunya ajalah hujan datang lagi ajalah payah.
0: Okay, baik, lanjut salamnya.
1: Ya, salamnya buat Eca lah yang bertugas, semoga selalu diberi kesehatan.
0: Insyaallah, amin.
1: Ya, buat kawan-kawannya juga, mudah-mudahannya deh bagi ada yang mendengarkan juga, bakal imin. Ki Ambi, Mama Nasa, Bang Pawadi. Strategi Cik Kulan, Pak D, Wanusu.
0: Dah lupa nih Aki.
1: Wanusu sih dengarkan dari biasa. Wanusu ya asik deh. Mudah-mudahannya lah Wanusu dengarkan ya.
0: Yeah.
1: Lupa dengan kawan nih. Wanaci, Bang Ali, Bang Eli. Kak Meme dengan Bang Ariantonya. TGI. Nah, yang lainnya dirangkul aja lah tanpa kecuali.
0: Oke, siap.
1: Melahirkan ke kejar anakmu kakakmu ya.
0: Oh, tahu dari mana nih Aki tuh? Bang El ya?
1: Nah, ada waktu ya. Kan kakak mengabarkannya.
0: Udah nih Aki, alhamdulillah.
1: Yang ngabarkannya ya, nak jadi aku nak kereri, barang gak saya gak tahu ya.
0: Oke, siap.
1: Waktunya kan Aki ke pasar.
0: Oke, siap. Alhamdulillah udah lahir, Siki.
1: Ya, syukurlah. Terima selamat.
0: Insya Allah, doakan aja, sehat-sehat.
1: Ya lah, kan gak aku bertanya, anak ke rumah sakit di MUI.
0: Oke, betul. Oke lah, salam-salamnya yang lain nih Aki, mau yang lain?
1: Salamnya sume-sumenya lah. Ini bagi yang biasa gabung di RRI Slamet ya. Itu RRI Slamet tuh. Nah, bisa didengar yang anak radio biasa ya. Gitu ya. Nah, buat Eca, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih nih Aki Busri yang udah gabung melalui via WhatsApp ya. Mudah-mudahan tetap dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Berbagai kanal kita buka untuk Anda yang ingin gabung bersama ya, temanya kita membahas tentang band. Ya siapa tahu kan pendengar kita penikmat band kali ini, wah bisa aja gabung sama. Oke, sudah ada penelpon, kita coba terima. Ada siapa di sana? Halo, selamat malam di Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Panjang umurnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi baru disinggung nih Aki Busri tadi. Gimana ya kabarnya Bang Alimin?
2: Alhamdulillah, sehat Kak Eca.
0: Alhamdulillah, semoga tetap sehat. Gimana sempat hujan gak di sini tadi malam? Tadi ya?
2: Cuaca tadi sempat juga gerimis, gak juga lompat sih.
0: Oh, tapi adalah ya.
2: Adalah untuk kan hilangkan asap.
0: Dah hilanglah jok sikit-sikit kan nih. Ya.
2: Dah hilanglah asapnya sikit-sikit.
0: Oh, mudah-mudahan insyaallah hujannya merata sih kita harapkan, karena ya asapnya kan di berbagai daerah gitu ya. Oke lah, Bang.
2: Di tempat Ki Busri dah hujan deh.
0: Ye, yeah, dah labat. Alhamdulillah kita di Sambas.
2: Labatnya di
0: Sang Rambi.
2: Tempat Kak Jainab juga labat tadi jinnya.
0: Oh, sami gitu ya. Kayaknya pun labat tadi. Jam berapa labatnya? Jam jam berapa? Tang lupa juga. Oh, jam siang
2: tadi. Jam 12 ini.
0: Ah, betul siang. Jam 11 sampai jam 1, jam 2 pun masih hujan.
2: Nah,
0: itu luar biasa. Alhamdulillah. Ya,
2: alhamdulillah.
0: Penuh juga tempat air hati.
2: Kebakarannya cepat padam.
0: Alhamdulillah, insyaallah harapannya itulah ya bisa.
2: Dan juga himbauan juga jangan kita bakar-bakar dah.
0: Usah dah dulu.
2: Usah bakar-bakar.
0: Bakarlah usah dah.
2: Masih bakar-bakar ya.
0: Iya deh, ada iklannya ya. Tahu juga sang iklan nih. Karya anak bangsa itu.
2: Karya anak bangsa bagus juga iklannya.
0: Anak-anak gitu, magang luar biasa ya. Pandai-pandai dah buat iklannya. Oke, Bang Alimin, kita membahas tentang band ya. Nah, kalau yang Mbak Alimin tahu tentang bandnya siapa yang mungkin ada difavoritkan pemain bandnya?
2: Kalau yang band-band Indonesia sih yang dulu ya, zaman tahun 2000-an, yang paling populer, yang paling minat sebelum jadi Noah, Peter Pan.
0: Peter Pan.
2: Yang sebelum jadi Noah. Kalau sudah berganti Noah tuh kurang
0: ya, menendang gitu ya.
2: Kurang begitu suka gitu. Kurang meledak juga kayaknya.
0: Tapi lagu yang memang populer dan suka didengar dari Peter Pan tuh lagu apa, Bang?
2: Banyak sih, salah satunya ya mungkin nanti ada apa denganmu.
0: Bila mungkin
2: hayalan
0: nanti.
2: Hayalan tingkat tinggi itu.
0: Boleh dinyanyikan?
2: Aduh, jangan deh.
0: Aduh, bila nanti ya, yang seringnya dengar itu kita juga sampai sekarang pun sering dengar juga sih lagu-lagu karya dari Peter Pan ini ya.
2: Di negara tetangga juga, di radio-radio negara tetangga juga masih diputar sering gitu.
0: Sampai sekarang pun ya.
2: Iya, sampai sekarang.
0: Apalagi comeback-nya Noah ya, tahun 2024 dulu ya, sempat vakum juga. Oke, siap. Yang lain, band yang lain atau mancanegara mungkin?
2: Kalau mancanegara sih lebih ke kalau yang favoritnya sih Westlife sih.
0: Westlife. Itu bah. Wow, legendaris banget sih ya mendunia. Tahun 1999 kalau nggak salah itu.
2: Kalau di request di RRI, pernah request RRI dulu lagu apa yang di request?
0: My Love kalau nggak salah itu paling sering kali ya. My Love itu kan lagunya ya. Kalau nggak salah, soalnya udah lama banget ya.
2: Kalau lagu Linkin Park tuh yang paling suka My December, sama 6. Nah, itu yang paling suka.
0: Benar. anak-anak 90-an pasti tahu sih era-era milenial sih Linkin Park ini ya.
2: Era milenial
0: musik
2: sih,
0: rocker banget sih. Penggemarnya juga di Indonesia cukup banyak sih kalau untuk Linkin Park
2: kalau
0: ini.
2: Penggemarnya banyak di Indonesia.
0: December juga cukup terkenal sih lagu-lagunya ya.
2: December.
0: Si Emily kalau gue tahu. Vokalisnya ya kan. For Emily Armstrong ya. Oke deh. Atau pengen denger lagu apa nih? Lagu-lagu band.
2: Kalau yang difavoritkan apa, kalau bisa putarkan lagu Linkin Park aja lah, kayak yang 6 itu.
0: Yang 6 ya, kita coba denger nanti ya, bernostalgia dengan lagunya abang-abang Linkin Park. Oke, baik, salam-salamnya silahkan, Bang.
2: Salam-salamnya, tapi kayaknya ini teman-teman belum bisa denger sih, Kak Eca.
0: Iya benar, karena kebetulan pemancar kita lagi perbaikan ya, Bang, ada yang rusak tuh.
2: Betul, iyalah. Karena teman-teman kita kan
0: banyak itu ya,
2: kebanyakan yang masih dengar melalui analog, jarang yang lewat dari digital itu jarang.
0: Iya benar. Ya mudah-mudahan ya, kita doakan ya, Bang ya, segera diperbaiki.
2: Sebenarnya kalau ada receiver itu bisa sih dicari gelombangnya.
0: Kawasannya aja sih, Bang, kita diperbaiki. Memang pemancarnya ini lagi problem soalnya.
2: Oh iya betul ya.
0: Mm-mm, jadi memang yang adanya itu cuma 1 km, jadi enggak jauh.
2: Nah, tapi semoga apa cepat diperbaikilah supaya teman-teman kita juga bisa dengar gitu.
0: Siap.
2: Lah salam-salamnya buat
0: silakan.
2: Aki Busri tadi yang udah gabung. Mudah-mudahan nanti Wanusu juga bisa gabung.
0: Insyaallah.
2: Panati. Dua buat Kak Tia Bang Yayannya. Buat Bang Lanius kita. Biasanya gabung Bang Lanius kita nih.
0: Lewat aplikasi kan ada ya.
2: Lewat aplikasi ya biasanya. Kalau yang lain kayaknya belum bisa gabung nih.
0: Ya gimana lagi ya? Download dong aplikasinya. Semoga ya bisa didengar.
2: Yalah, buat semuanya aja lah Kak Ica ya.
0: Siap.
2: Buat Kak Ica-nya tetap selalu sehat, selalu ceria, selalu semangat, diberikan rezeki yang lancar.
0: Amin.
2: Amin.
0: Ya Allah. Oke, selalu sehat, semangat, ya rezeki selalu lancar untuk Bang Alimin kita.
2: Juga kayaknya belum terlambat deh, ingin mengucapkan selamat ulang tahun juga pada RRI yang ke-81.
0: Terima kasih.
2: Mudah-mudahan khususnya RRI Sambas tetap selalu jaya di udara.
0: Amin.
2: Juga menghibur semua pendengar khususnya di Kabupaten Sambas, umumnya di mana sajalah.
0: Insya Allah, amin.
2: Sajalah Kak Ica ya.
0: Siap.
2: Terima kasih Kak Ica.
0: Terima kasih kembali.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, Bang Alimin di Sumba sudah bergabung sama kita melalui via telepon. Oke, ternyata ramai juga yang gabung ya. Walaupun radio terestrial kita lagi off ya. Oke, coba kita terima ada siapa di sana. Halo, selamat malam di Ruang Rindu.
3: Ruang Terbaik Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam, Pak Elsa.
0: Halo, selamat malam. Ini gak asing sih suaranya nih, yang lama tenggelam kayaknya ya.
3: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya kakak kita ya ini yang jauh di sana?
3: Ya, tapi dengan siapa dulu ya?
0: Dengan Eca di sini.
3: Dengan Eca, dengan Ayu.
0: Iya, Kak Ayu. Bagaimana kabarnya di sana?
3: Saya ambil ya, baik, sorry, insya Allah.
0: Insya Allah selalu baik. Ya, diperlancar segala-galanya deh. Amin.
3: Ya, pokoknya kita selalu sehat.
0: Kalau cuaca di sana gimana?
3: Cuaca di Maluku ya panas.
0: Panas ya di sana. Sama sekali nggak ya, ada hujan kah?
3: Ada juga hujan tapi nggak begitu intens.
0: Oh.
3: Tapi kebanyakan panas sudah.
0: Tapi kalau di
3: jadi
0: daerah
3: begitu ya, kita di negeri ini masih musim hujan.
0: Iya, masuk musim saya. Kemarau kan kita ya.
3: Iya, musim kemarau
0: nih. Tapi mudah-mudahan
3: ya. Ya, sama kayak Pulau Sumatera ya, lebih parah lagi ya. Tapi
0: iya, kita Kalimantan juga lumayan sih. Alhamdulillahnya juga beberapa daerah sempat hujan lebat nih. Walaupun memang gak merata nih, Kak Ayu.
3: Ya betul, memang kalau hujan itu ya hampir sebentar aja Mbak Elsa, tapi nggak sampai harus menginap. Maksud saya itu kayak hujannya sampai awet gitu, nggak ada.
0: Oh, oke deh.
3: Maluku juga kayak gitu sih, Pulau Seram juga nih, banyak kekeringan juga.
0: Oh.
3: Termasuk di Seram bagian utara, termasuk di Kota Bula itu udah 5 bulan nggak ada hujan. Bahkan kebakaran lahan pun juga ada di sana.
0: Ini lebih banyak sih ya, beberapa titik hotspot juga terpantau di beberapa informasi. Salah satunya BMKG juga Indonesia masih cukup panas ya cuacanya.
3: Iya, dan bahkan sumber air juga di sana agak susah ya. Tadi saya sempat melihat postingan dari salah satu wartawan RRI Ambon. yang ada di Riri Bule itu dia sempat memposting berita tentang air yang apa namanya sudah mulai susah gitu, air bersih, air bersih.
0: Kita di ibu kota sana, di Pontianak itu juga sampar airnya itu mengandung kayak besi-besi gitu loh kak. Asin, sampai apa ya, banyak alat-alat rumah tangga tuh yang berkarat gitu sampai sintunya.
3: Iya,
0: tapi mudah-mudahan
3: semoga semuanya cepat terawih.
0: Iya amin, semoga cepat membaik nanti ya. Untuk semua daerah deh di Indonesia apapun itu. Oke, Kak Ayu, karena kita malam ini membahas tentang band nih ya, band-band Indonesia ataupun mancanegara. Kalau Kak Ayu nih suka band nggak dulu? Suka band dulu nggak?
3: Kalau band ya tetap ya kita suka apa namanya musisi-musisi Indonesia.
0: Kalau yang di Indonesia apa nih yang diidolakan mungkin?
3: Kayak Noah.
0: Oh Noah, wah. Kalau tadi Bang Alimin Peter Pan, kalau Kak Ayu sekarang nih Noah ya?
3: Noah sama kan? Apa beda?
0: Iya, emang sama. Dulunya kan memang awalnya Peter Pan ya, sekarang comeback dengan Noah gitu.
3: Noah.
0: Kan?
3: Iya, yang paling suka tuh lagu yang Terdalam tuh.
0: Oh Terdalam, wow.
3: Iya. Namanya anak toko lepas sama
0: yang ku
3: inginkan akan ku ulangi.
0: Asik.
3: Boleh ya nanti di konser itu.
0: Oh, lagu itu nanti ya yang pengen didengar atau yang lain?
3: Boleh yang itulah ya.
0: Oke, siap deh. Kalau
3: terus kayak kalau project.
0: Siapa?
3: Kala Project juga tuh ya.
0: Kala Project ya?
3: Kala Project.
0: Eka Project?
3: Iya, yang itu kan dia band juga kan? Yang Jogja punya tuh di India.
0: Oh, itu yang lokal kali ya? Eka Project Dream ya?
3: Iya sih, itu band juga kan Kala Project.
0: Engkau
3: ini namanya lagu-lagu Indonesia sih ya, kayak tahun 2000-an itu yang mau itu kan memang dia tahun 2000-an Peter Pan itu. Terus Ungu, kalau lagu-lagu baru sih ya kayak siapa ya, Scorpion.
0: Oh Scorpion, wow, agak nyentrik juga lagu-lagunya ya.
3: Iya, terus siapa itu Scorpion, Roxette.
0: Oh, itu tahun berapa? Yeah. Roxette ya, Roxette.
3: Iya, yang lagi boomnya itu ya tahun-tahun Roxette waktu saya masih beranjak remaja.
0: 90-an itu ya? Itu tahun 80 atau 90-an kalau nggak salah ya, kalau Roxette itu ya?
3: Iya, 80-90.
0: Belum lahir saya.
3: Iya sih ya, belum lahir. Kita anak-anak tahun 2000-an sih sudah dengar lagu itu.
0: Iya, masih sih ya. Kadang ya, lagu-lagu itu.
3: Live, termasuk terus Backstreet Boys.
0: Kalau lagu-lagu 80-an, 90-an, Roxette ini juga sering didengar gitu di kafe-kafe gitu juga. Ya lo romantik juga kan lagunya ya kan?
3: Dulu sih di Ambon tuh paling suka tuh orang ya lagu Westlife itu.
0: Oh, yang mana nih lagu?
3: Yang dari digital sih.
0: Judulnya yang gimana nih?
3: Best Life itu yang I Have a Dreams.
0: I Have a Dream.
3: Terus ada My Love, apa lagi?
0: Oh my, oh itu, iya banyak sih Westlife.
3: Iya itu paling ini dulu tuh paling bumi saya ingat ya, saya masih SMP kalau nggak salah.
0: Oh remaja banget, belia ya. Masih
3: saya banyak. Kan di rumah dulu sama bapak itu kan suka radio kan. Kita suka radio itu dari dengar tuh dari mulai kecil, karena bapak tuh kalau setiap subuh dia bangun tuh dia harus nyetel radio.
0: Oh, jadi ikut-ikutan ya.
3: Kan dulu di RRI Amo saya ingat tuh dia kayak semacam ceramah gitu kan.
0: Oh iya, kalau pagi-pagi subuh ya.
3: Itu ada ceramah.
0: Terus
3: ada lagu-lagu kasih dia gitu, kasih dia modern. Kasih dia dulu yang kasih dia riah gitu.
0: Kasidah ya.
3: Terus Sebelum azan subuh itu nanti kayak kita macam kayak terbuai-buai gitu, karena bapak tuh suka sekali ya setelah itu azan subuh beliau matikan radio, nanti beliau sholat dulu.
0: Nanti
3: beliau tunggu lagi siaran pedesaan kayak gitulah ya. Dan saya ingat terus, saya ingat kok lagu-lagu Nasi Daria dulu itu.
0: Apa yang paling ingat? Jilbab ya, jilbab kuncinya.
3: Di sini dosa, di sana dosa. Mana
0: orang beri dosa. Wah, legend sih. Memang lagu sampai sekarang juga enak dengerin.
3: Suasana di kota santri. Jilbab-jilbab putih gitu ya.
0: Iya benar, itu sih suka banget.
3: Banyak dulu lagunya tuh yang
0: tahun
3: pokoknya banyak kalanya lagu-lagu Mas Daria. Sayangnya sekarang kita tidak bisa mendengarkan lagu-lagu itu lagi di radio.
0: Jarang sih ya. Mungkin anak-anak Pulau Empat kali ya. Atau di Ruang Rindu biasanya.
3: Dulu kalau di radio itu kita masih dengar waktu azan, sebelum azan kan. Sore-sore sebelum maghrib di kota Ambon, RRI Ambon. Itu biasa masih radio terestrial. Lagu itu masih diputar gitu. Jadi sambil nunggu azan maghrib. Terus ada ceramah dari Kyai Haji Ustaz Zainuddin Ansori almarhum. Itu paling sering tuh. Jadi ingat aja sih lagu-lagu itu.
0: Kayak ditarik kembali kita era 2000-an ya.
3: Iya. Terus lagunya yang
0: seru sih. Ya.
3: Kaulah wanita yang mulia.
0: Apa lo semua? Ingat banget ya, ingatan kuat banget ya ingatannya Kak Ayu nih ya.
3: Iya. Lagu yang kayak gitu. Terus nama sekolah kami SD apa gitu. Pokoknya lagu-lagu itulah ya.
0: Kali itu masih SMP dong ya.
3: Tapi saya masih kecil lagu itu kan. Sampai sekarang masih ingat.
0: Emang ya melekat banget ke otak ya, nggak tahu ya. Walaupun memang lagu dulu, tapi masih ingat aja sekarang liriknya.
3: Kayak lagu-lagu band gitu kan, kita masih dulu-dulu kan tahun 2000-an. Terus lagu yang gantung itu tuh yang hilang semua janji.
0: Oh iya. Iya, waduh, agak-agak merinding dulu ya.
3: Itu
0: sama-sama
3: tuh buat yang lagi pacaran. Saya masih kecil tuh gitu. Saya ingatlah, kalau saya dengar lagu itu kayak kemana gitu rasanya.
0: Ingat masa kecil-kecil dulu ya, yang nggak ngerti lagunya, iya, tapi tetap aja nyanyiin gitu ya. Waduh, luar biasa.
3: Aduh ya, kita bernostalgia. Dulu tuh kayak kemana gitu kan, kayak ada puisi gitu kan.
0: Iya, benar.
3: Iya, terus kayak ada puisi. Apa gitu, pokoknya kayak kalau kita lihat sekarang kayak lebay.
0: Kayak tulisan, apa ya, ngechatnya tuh singkat-singkat gitu ya.
3: Iya, terus bikin ada ucapan-ucapan kayak gitu, kayak lebay banget. Kalo
0: iya,
3: kayak,
0: ya, kalau sekarang ya, kalau dulu mah
3: kayak malu.
0: Aduh.
3: Kayak gitu, kayak, tapi seru dong ya.
0: Iya, kalau zaman dulu ya semua
3: kayak viral-viralnya, terus kita harus ke konter. Saya dulu pada suara konter buat nyuntik-nyuntik lagu.
0: Aduh. Lucu sih ya.
3: Itu yang bunyinya yang tret.
0: Tapi wah, itu sih bagian kenangan
3: itu
0: kita.
3: Itu kalau masuk di kampus hari radionya apa HP-nya harus dimatikan karena bunyinya sangat kuat gitu kan.
0: Nyaring banget ya.
3: Luar ruangan baru kita nyalakan lagi.
0: Itu sih membuktikan kita punya
3: banyak. Ya kita tanya nih lagu apa nih yang ada gitu. Ada lagu ini gitu ya, pokoknya ya Allah saya ingat banget.
0: Dulu mah ya di pojokan dengerin lagu ya kan.
3: Ya, hanya orang tahun 2000-an lah yang tahu ya. Kalau yang agensi nggak tahu lagi, pokoknya malu deh.
0: Oh masih dong kita, kalau Eca kan tahun 90-an, walaupun kala itu masih kecil ya, tahun 2002, 2004, 2005 itu kan
3: iya,
0: udah
3: kedengar ya. Kalau kita ingat, tapi ada juga konten kreator yang memprodukkan hal itu ya. Jadi kayak gitu tuh kayak aduh gimana gitu kan.
0: Malu sekarang ya.
3: Pokoknya malu udah kalau ceritakan terus tidur. Teleponan gitu gak boleh matikan HP-nya.
0: Sleep call ya. Kayaknya sampai sekarang juga masih ada sih sleep call, sleep call gitu.
3: Iya, ada itu juga ya.
0: Tapi mungkin lebih canggih ya sekarang, nampak mukanya, semuka-muka.
3: Iya, kan kita masih pakai HP biasa.
0: Iya. ngambil terus paket
3: kita
0: lagi
3: harus telepon gitu, nggak boleh tidur nih gitu kan, harus tidur di keterian lagi kan gitu kan.
0: Kemuduan deh yang tidur ya, gitu ya, aku dulu. Kamu enggak deh, yang kamu aja lah yang
3: aduh ya Allah, gara-gara
0: mama ya. Pakai mama papa enggak dulu.
3: Panggilnya Ayang.
0: Ayang gitu. Bebep dong.
3: Iya, Ayang Bebep gitu, Ayang Bebep, Ayang Bebep gitu kan. Terus lagi di PT Mencari Cinta sih. Ya,
0: anggotanya ya, sama dong saya.
3: Ya Allah, lucu ya, ya Allah.
0: Gak ada habisnya deh ya.
3: Buat pendengar ya, kita lagi menasal ya ke masa biar.
0: Aduh bener ini gak ada habisnya sih ya. Kalau cerita dulu ya, gimana ya, kayak teduh yeah. gitu. Malah sekarang tuh banyaknya tren-tren tuh kayak kembali ke era dulu loh. Kayak foto AI itu loh kak.
3: Iya sekarang sudah muncul lagi di media sosial yeah, kan? Tren 80-90.
0: Kembali ke zaman dulu. Bahwa tuh
3: ya, ada yang mulai edit-edit itu foto lagi nih gitu ya.
0: Iya kan.
3: Kembali apa ke zaman kribo kan. Selamanya yang
0: cubre ya, gitu ya, jeans-jeans ya, jeans, ya.
3: Dengan... Iya pokoknya sekarang lagi trendy lagi lah kita.
0: Iya kan, tapi pernah cobain tren itu enggak kak? Pernah cobain trennya enggak kak?
3: Cobain sih cuma edit aja sih, tapi kalau nyobain sekarang bajunya udah nggak ada sih.
0: Yang editan tapi aja ya, lebih mudah.
3: Ada kayak foto lama gitu, yang dulu jilbab masih ikat-ikat leher gitu kan.
0: Iya bener lagi. Aduh aduh, bajunya kembung banget.
3: Pokoknya lucu deh ya dulu ya kita, aduh ya Allah.
0: Iya, kalau dulu mah aja bah pakai baju kembang ya kalau.
3: Baju kembang gitu kan. Terus ada kayak baju-baju India gitu kan. Baju kita belanya baju panjang, baju-baju lebaran, baju-baju licin semua gitu.
0: Iya.
3: Oke, rena-rena lagi ya Tuhan. Iya. Kalau sekarang saya kayak kemana gitu kan.
0: Lebih menutup diri ya, kali ya.
3: Senar-senar ikat.
0: Tapi banyak kan loh yang kembali ke apa ya, style-style zaman dulu ke
3: iya,
0: ada yang modern
3: dulu,
0: ke
3: kembaran gitu. Juga gitu kan. Terus aduh bajunya harus
0: sama
3: ya, gitu. Dulu aku masih aku ingat aku suka pakai selendang India.
0: Wow.
3: Ya Allah.
0: Tapi enggak apa-apa sih.
3: Nanti lagunya itu aja boleh.
0: Yang terdalam kah? Kan lu dari Noah ya?
3: Ya, ya. Pokoknya kita ingat lagi yang terdalam ya Allah.
0: Panjang nih ceritanya.
3: Iya, buat semua mendengar ya. Okay. Mungkin ada kesamaan juga sama saya. Tapi kita mengingat lagi band-band dulu yang sampai sekarang masih hit ya. Gitu. Masih
0: iya benar.
3: Lagu-lagu mereka masih kita senang mendengarkan lagu-lagu mereka gitu ya.
0: Siap, terima kasih.
3: Kita nostalgia ya dengan pilihan-pilihan lagu kita.
0: Benar.
3: Iya, Mbak Elsa, saya menyapa buat semuanya aja yang
0: berkata
3: dari Sambas. Tetap semangat dan tetap sehat untuk semuanya. Mohon maaf ya, ini saya agak lama, saya jarang bergabung. Tapi kalau memang mau marah, gak apa-apa sih.
0: Enggak sih, soalnya radio terestrial kita lagi masalah soalnya, Kak. Jadi memang lebih banyak.
3: Oh, radio terestrialnya gak bisa ya?
0: Pemancar kita ada gangguan nih sekarang.
3: Ya Allah, mudah-mudahan cepat pulih ya, Mbak Elsa.
0: Iya, terima kasih loh, Kak Ayu udah bagi sharing ya, sama kita bernostalgia bareng.
3: Iya, terima kasih banyak ya, dan tetap semangat, Mbak Elsa. Ya.
0: Siap, terima kasih.
3: Yes. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih kembali. Dreng. Okay. Pendengar tadi bersama dengan Kak Ayu di Maluku ya, Maluku Tengah ya beliau ya. Dan tadi sudah sharing bersama kita bagaimana serunya juga masa dulu gitu ya. Yang dulunya juga suka banyak lagu-lagu band ternama yang salah satunya difavoritkan oleh Kak, didolakan lah gitu ya oleh Kak Ayu itu adalah Noah gitu ya. Oke, kalau para pendengar yang lain punya cerita apa nih di ruang dengar kita pada malam hari ini? Silakan bergabung, tema kita yang membahas tentang band ya. Band Indonesia ataupun mancanegara yang Anda idolakan itu siapa aja? Boleh share bersama kita di 0851-7670-0977. Oke, sudah ada penelpon, langsung kita terima. Ada siapa di sana? Halo, selamat malam di Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu, memberi lewat lagu Dek Eca.
0: Oke, halo selamat malam Bang Lanius, apa kabar?
4: Iya, kabarnya puji Tuhan, aman, baik. Ini lagi pulang dari ibadah nih.
0: Oh, di gereja ya Bang?
4: Iya, lagi ibadah di gereja nih. Mm-hmm. Selesai ibadah langsung pulang, kenal mak sendiri di rumah, begitu.
0: Oh, masih di jalan ya sekarang?
4: Udah pulang.
0: Oke deh.
4: Ini udah pulang lagi manasin sayur nih.
0: Makan malam nah.
4: Iya. Papar ini dong, ya. Mungkin Dek Cak tahu kan sayur lebung kan?
0: Rebung. Oh, iya. Itu dari bulu bambu ya. Bukan.
4: Iya, betul.
0: Pucuk rambut.
4: Kemarin Bapak yang nyari kemarin.
0: Oh, enak tuh. Kalau
4: enak.
0: Dimasaknya masak apa nih? Labang Lenius.
4: Ditumis.
0: Oh, tumis, kasih sambal gitu ya, cabai.
4: Iya, ada yang dicampur dengan kan ada juga yang direbus tuh.
0: Iya sih.
4: Dengan cabai nyaman. Tapi jangan terlalu banyak makan rebung juga, berbahaya juga sih.
0: Kenapa?
4: Itu bisa penyakit kalau yang punya penyakit ini apa asam urat.
0: Oh. Kena dia. Itu enggak boleh terlalu banyak ya kalau asam urat.
4: Iya. Kalau si asam urat itu berbahaya itu. Kalau banyak-banyak makan rebung tuh.
0: Rebung gitu ya.
4: Sekedar aja kalau perlu pingin enggak apa-apa begitu ya.
0: Oke deh, siap.
4: Nah, ya. Kalau rebung ini kan ada rebung yang warna yang hitam tuh. Nah, itu enak tuh, manis dia.
0: Oh iya, tapi wah, susah sih kalau cari yang itu, yang biasanya kan kayak yang putih-putih gitu ya, Bang.
4: Ya warna putih-putih.
0: Itu.
4: Tapi Dek Cak pernah kan makan rebung?
0: Pernah dong, anak desa nih bos.
4: Sama dong kita, anak desa.
0: Anak kampung nih.
4: Itulah.
0: Apalagi so dikasih apakis ya Bang ya. Biasanya tuh mama kasih enak. Itu, jadi gulai. Oh, itulah, kasih sambal.
4: Betul. Oke, enak ya. Ini mau nanya Dek Cak untuk apa kabut asap bagaimana Kabupaten Sabah sekarang?
0: Kalau melihat beberapa hari ini hujan sih udah sedikit demi sedikit berkurang Bang, tapi masih ada gitu kabutnya.
4: Oh, kalau di sini udah ada juga sebagian yang tempat abang ini sudah hilang dah. Tapi ya masih tetap ada, tapi udah berkurang lah.
0: Iya, gitu. Udah better lah dibandingkan seminggu yang lalu kali ya.
4: Ya cuman kita yang paling sedih nih Kabupaten Sanggau nih, masih ada kabut asap nih.
0: Iya, karena di sana katanya jarang hujan juga kan Bang, masih.
4: Iya, betul. Hujan. Di Tayan kemarin, kalau nggak salah kacamata.
0: Semuanya kering banget apa? Ya.
4: Itu katanya juga kebakaran juga kemarin tuh.
0: Oh, wow.
4: Kebakaran juga kemarin kita dengar informasi dari berita ini apa berita daerah kalau salah itu yang waktu itu ingatan abang tuh Bung Okrin menyampaikan berita
0: di
4: itu.
0: Di kabar dari Kalbar ya?
4: Bukan dari Kalbar, dari ini informasi.
0: Berita
4: gitu,
0: daerah ya? Oh ya. Berita daerah di sana ya?
4: Gitu. Dan juga kemarin ada kekeringan mas kabut asap dan lain sebagainya. Jadi waktu acara itu ya acara atau pendengar mau untuk apa kunjungan tuh jadi susah juga kabut asap kan gitu.
0: Pas hari radio itulah. Itu kan ya.
4: Itulah makanya. Nah, ya siap. Tadi ada itu ya di Ayu gitu ya.
0: Iya benar.
4: Di
0: Maluku ya, Tengah Merliwa.
4: Ah, Maluku betul. Kalau Maluku ini jam 12 kalau salah ya.
0: Iya beda 2 jam kakak dari kita ya, kalau enggak salah ya.
4: Kadang kadang di situ gitu, Dek Cak. Kadang di sini jam 10, di sana jam 12 gitu kan. Beda 2 jam. Kalau di negara luar ada juga yang kayak itu juga enggak pernah malam siang, selain ada itu Swedia ya, negara Swedia.
0: Swedia karena dia di
4: siang terus itu ya. Nah, kalau India malam terus dia enggak pernah enggak ada siang.
0: Karena kan di bawah kan. Kalau dari global gitu.
4: Oke. Okay. Betul, dia di bawah ya.
0: Nah, Bang Lanius, kita membahas pada malam ini tentang band ya. Kalau Bang Lanius nih sukanya band apa ya? Band dulu zaman mungkin, sekarang atau gimana?
4: Kalau abang ini gini Dek Cak, mungkin adik Dek Cak sudah tahu ya kegemaran abang kan rock, suka rock
0: dan rocker ya. Sejati. Iya benar sih.
4: Memang, tapi yang abang yang suka itu pop juga suka. Ya suka juga, kita hargailah semua ya namanya musik.
0: Berbagai genre kan ya.
4: Tapi yang lebih kuat memang ke rock memang.
0: Rock.
4: Karena kalau rock ini ya istilahnya itu rock ini kalau ibaratnya itu kita tuh pakai baju sama orangnya gitu kan.
0: Oh gitu. Kirain dengan roh.
4: Apapun yang apapun yang kita pakai baju, ya itulah musiknya itu gitu.
0: Oh,
4: jadi
0: iya.
4: Kita neta kalau yang adik tanyakan apa nih? Yang adik tanyakan nih.
0: Boleh boleh dari manapun band, yang penting band aja, mau mancanegara, yang terbaru ataupun yang dulu-dulu gitu yang memang diidolakan.
4: Kalau abang tuh yang paling zaman lagu apa rock-rock, slow rock yang rock-rock yang tahun 90-an itu kayak Kas ya kan?
0: Kas.
4: Seperti kayak Kas ya kan, kita juga sering kita request lagu itu kan. Kayak Kas tuh kan. Terus ada power metal, ada grill band, itu rock semua itu. Terus ada ini Power Slavis itu. Terus ada Wododo.
0: Oh banyak ya.
4: Terus Jamrud.
0: Semuanya yang rock rock gitu kayaknya ya band.
4: Bumerang. Itu bahkan yang itu lagu-lagu lawas ya, yang rock rock yang lawas ya. Kayak Woodblast, Sahabat Albar itu kan. Begitu. Ada juga yang pop-pop. Ada juga yang pop itu, pop lawas, seperti grup bandnya ini, apa namanya, yang satu tuh yang ikut, selain Goblas tuh apa namanya, bukan Goblas, yang pop tuh, aduh satunya lagi, yang Diana, Diana kekasihku, siapa tuh namanya? Gus Plus.
0: Oh Gus Plus ya? Oh iya iya, Gus Plus, iya betul, Diana itu
4: kan,
0: lagunya.
4: Itu kan pop. Pop genre pop itu lawas terus ada tentunya lagi itu Pambres kan, nah itu pop dia,
0: Agar
4: band lawas pop kan, nah gitu kita bedakan musiknya beda, pop sama rock tuh beda, metal juga beda.
0: Tapi gitu. Band-band ternama Indonesia juga banyak ya kan bang, kayak Slang yang rocker gitu kan, Kotak gitu yang kalau anak-anak
4: zaman kotak tuh mungkin di tahun 2000-an ke bawah Kotak kalau salah ya. Bahkan kita yang bangganya ini lagu-lagu daerah ini banyak versi rocknya juga asli, bukan cover ya, ada ya. Bahkan Dayak yang Dayak-Dayak itu, Dayak Kenayan, ada juga yang kayak ini sekarang ada juga itu rock daerah Sambas tuh, ada namanya grup band itu apa ya, ada yang kita putar juga biasa itu kayak ini apa Perneo kalau salah, ada tuh lagunya abang lupa tuh nama grup bandnya itu.
0: Sekarang sih apalagi perkembangan musik juga udah berkembang jauh banget, banyak kolaborasi musik di mana-mana, ada rock dengan pop ya, ada juga rocknya dengan genre yang lain gitu ya. Pop dude salah satunya juga.
4: Karena kita nih gini Dek Cak ya, kita ini harus netral ya, apa kita nyetel di radio itu memang harus netral, lagu apapun, mau genre apapun, tidak boleh kita pilih-pilih musik, tidak boleh, lagu ini kalau udah malam begini, jangan. Karena kita tuh netral, kasihan dong, misalnya ini contoh, pop tidak diputar, nanti kasihan dong ya pencipta lagunya, pendengar kita yang suka, takutnya berkurang pendengarnya, nah itu kita jaga. Gara-gara hal itu, harus netral lah radio itu, RRI, tidak boleh nggak netral, harus begitu.
0: Tapi tergantung juga dengan selera kita kan ya Bang.
4: Selera masing-masing, ada istilahnya,
0: yang beda-beda kan.
4: Diasingkan, sama juga, kalau kita pilih-pilih, sama juga kita mengasingkan gitu lah, sama juga kita membeda-bedakan musik, kayak kita lah. Kalau kita membedakan suku bangsa kan tak boleh, harus sama rata kan, di mata tuh tetap sama begitu.
0: Kita memang punya suku yang berbeda-beda sih Bang, tapi memang punya karakteristik yang menyatukan kita menjadi sebuah warna yang sangat memukau masing-masing ya. Semuanya punya warna yang berbeda-beda, tapi disatukan dengan ya tadi ya, selera dengan Indonesia tentunya, negeri kita gitu ya.
4: Nah, tapi kalau Dek Eca, kalau dalam lagu itu apa sih seleranya biasanya?
0: Kalau saya sebenarnya juga suka rock sih, berbagai genre saya suka sih sebenarnya ya Bang ya.
4: Yang paling kuatnya apa?
0: Lebih ke lagu-lagu kayak orkestra gitu ya, yang kayak seni apa ya, klasik gitu, lebih suka lagu-lagu yang kayak gitu sih.
4: Ini kalau keroncong pun ya suka juga abang, keroncong tuh enak juga tuh keroncong itu.
0: Iya keroncong, iya lumayan sih, tapi lebih ke kayak apa ya, kalau di Jawanya itu ada namanya apa lupa ya.
4: Kayak Mus Mulyadi itu kan ada lagu keroncong Mus Mulyadi itu.
0: Iya itu banyak sih.
4: Gitu.
0: Yang kekinian-kinian loh Bang.
4: Iya. Kalau yang baru-baru itu banyak yang abang belum apal, yang baru-baru rock baru. Kalau kayak apa namanya, ada satu lagi itu namanya, ada yang satunya itu Deca yang yang Garuda di dada, aku netral ya kalau salah ya.
0: Oh netral, iya. Nah, kan lagu-lagu Indonesia.
4: Itu. Makanya kemarin waktu acara pesta itu kan kayak itu juga, begitu ya lah.
0: Iya.
4: Oke,

0: Bingung yang pertama apa tadi? Yang kedua?
1: Mimpi sedih, hilang permata.
0: Ah, mimpi sedih itu aja lah. Keroncong kan, Jan?
1: Iya,
0: keroncong. Ada keroncong nggak?
1: Keroncong.
0: Ah, mimpi sedih itu aja lah ya.
1: Oke. Okay.
0: Kita salamnya pertama buat Deca, Deca Setia Semangat Selalu.
1: Siap.
0: Buat teman-teman yang sudah gabung, maaf kelamaannya. Deca kan membahas tentang itu kan?
1: Iya, benar. Gitu aja, tadi kebetulan ya? Kita radio terestrial kita juga masih gangguan nih, Bang.
0: Oh, mm-hmm. Yang analog tuh kah?
1: Iya benar, jadi memang banyaknya pendengar kita lewat aplikasi RR digital nih yang baru bisa sama gabung dong. Gitu.
0: Sama dong, abang pun pakai RR digital.
1: Mantap, tapi suara kita bisa terdengar dengan baik nggak
0: sekarang? Jelas, bersih, bahkan bisa pakai handset, pakai salon gitu lah.
1: Tapi pas gabung sama Nek Aki Buseri, suara kita sempat putus-putus nggak? Atau baru buka nih bang? Oh, baru buka ya?
0: Iya,
1: kan buka. Lagi ibadah tadi ya.
0: Gitu.
1: Tadi sempat kita perbaiki sedikit gitu ya. Tapi suara kita udah putus-putus.
0: Udah berapa orang yang sudah gabung tadi yang
1: ini 1, 2, 3, 4 dengan Bang Lenny sekarang.
0: Yang dari dalam, dari lokal atau dari luar dari lokal
1: kalau, kayak Ayu tadi? Kalau di kita ada 3 orang. Kalau di luar baru Kak Ayu aja satu-satunya tadi itu.
0: Yang di dalam siapa?
1: Ani Aki Buseri, Bang Alimin, sama Bang Lanius nih sekarang.
0: Oh, berarti Bang Aliminnya mungkin diameter pakai digital kali?
1: Tadi sih nelpon Ani Aki Buseri sih katanya.
0: Oh gitu.
1: Tapi nggak tahu berarti... ya sekarang. Mudah-mudahan didengar lewat aplikasi RR digital.
0: Itu alasannya kenapa itu radio manualnya lagi bermasalah atau
1: pemancar kita lagi ada beberapa yang rusak kontimennya gitu bang, alat-alatnya.
0: Tapi
1: gitu.
0: udah di laporkan ke terkait ke?
1: Itu udah sih kita ya, sejak memang ada kendala sejak itu kita kasih tahu teknisi kita, memang diusahakan sekarang nih Pak.
0: Oh iya ya, mudah-mudahan nanti ada jalan keluarnya Dek Cak ya.
1: Iya, terima kasih.
0: Siap, itu saja Dek Cak ya. Maaf kelamaan ngomong, nanti kita siap. Begitu dan kita ada teman-teman belakang yang selalu kita kompak aja lah buat Dek Cak tetap semangat selalu ya.
1: Oke, siap.
0: Yuk, selamat malam.
1: Selamat malam, terima kasih untuk Bang Lanius ya. Oke, kata Bang Lanius tadi ya, setiap orang punya selera musik beda-beda, tapi ya kita gak bisa terlalu lebih gitu. Ya, tadi ya berbagai musik kita hargai tentunya, berbagai genre yang disukai tetap aja kita tetap kita hargai apapun itu ya. Yang pastinya juga yang membuat kita tetap selalu happy dengan musik yang ada, dengan wadah sebagai... ya, kita ini band salah satunya genrenya ataupun juga wadahnya lagi itu adalah radio, sebagai Anda ingin mendengarkan lagu-lagu sebagai orang yang menikmati musik juga. Dan kali ini kita membahas tentang band. Oke, sudah ada di malam hari ini ada siapa lagi? Halo, selamat malam di Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu, Ca.
1: Halo Jua, Wanusu, apa kabar?
2: Baik, alhamdulillah sehat, Ca.
1: Oh, alhamdulillah. Semoga tetap
2: bangga dan. Kasihan kau nyiar, Ca. Tadi Alimin madahkan dengan aku, telepon neng aku.
1: Oh, alah, tadi buka ke radio kita ye.
2: baru nak dibuka lah tuh barang tadi Alimin madahkan neng ade channel anaknya nyiarnya.
1: Oh,
2: aku lah kak gabung jinnya.
1: Oh, nek. Kak iya Wanusu, gimana cuaca kita, sempat hujan enggak di sini?
2: Cuaca kita udah 3 hari hujan dah tu.
1: Oh, labat ke dah hujannya.
2: Lagi pano. Ambayan pano.
1: Bagus ke jua airnya, Wan?
2: Eh, pakai jua lah, udah 3 hari hujan dah tu. Pertama yo nang jahat denya hitam maing.
1: Hitam bebusa
2: gitu. Iya, no be air asap ya, Cak.
1: Nyan betul. Jadi
2: ada sehari bagus, hari itu udah bagus.
1: Alhamdulillah lah, Wan.
2: Yang padi nu nape lemarung udah bukan lagi aing jemu dah.
1: Alhamdulillah ya Allah, akhirnya.
2: Udah kan diberi pupuk aja, udah rupiah no lah nyan jua rupiah dah.
1: Bagus, iya. Daan kering kerontang macam
2: biasa. Oh, daan jamu dahannya lah ya, bagus rezeki
1: ya, akan kedepannya tuh ya. Amin, beberapa waktu. Kita harapkan kabut asap benar-benar hilang ya, kualitas udara juga bagus.
2: Juga
1: alhamdulillah ya Allah, tetap selalu sehat untuk Wan Ngusu sekeluarga kita itu. Amin.
2: Amin. Doa Echa mudahannya sama-sama sehat Echa,

0: Salam sehat juga sekeluarga.
1: Insya Allah, amin. Nah Wan, kita bahas tentang band eh. Ha, kira-kira yang disuke apa? Band apa kira-kira? Atau ade? Atau hanya suke-suke band-band gitu aja sih? Band lokal kali.
0: Oh ya, aku bandnya suke tolen. Band-band apa aja?
1: Oh apa aja suke?
0: Suke aku mudah ade murang manggil-manggil bandnya. Dah suke aja aku.
1: Tapi band Indonesia yang tahu ade ke?
0: Ada Indonesia bin ya kita anak ke artis ke gimana?
1: Oh, boleh tolen artis ke nak band lokal ke kah tidak yang penting band.
0: Oh band kita situ ke? Band kampung ke maksudmu gimana?
1: Boleh nak band kampung atau band Indonesia dah karena temanya band yang paling besar tuh atau band macam
0: band Indonesia dangdut ke lagu-lagu pop ke gimana?
1: Boleh juga berbagai genre tapi band biasanya kebanyakan lagu pop sih Wan.
0: Oh di mun band tuh memang biar muda kebanyakan lagu-lagu nang ngano di.
1: Macam nak lagu wali. Lagu wali kan nih band wali ya. Ha karep jek kita dengar ya.
0: Sukejo nang are ya. Oh. Anu ye Bagindas.
1: The Bagindas.
0: Suki aku ye. Oh. Dengan Gama ye.
1: Gama. Satu atau dua.
0: Aku, artis-artis ye.
1: Oh, ala. Iya banyak sih sering kita putar juga sih ya.
0: Oh lah. Jadi yang lainnya aku di dan kanal macam nak Juliet, macam nak Hijau Daun. Hijau Daun bagus-bagus juga lah ya, Anong ya.
1: Oh, dah lama juga atau era 2000-an sih Hijau Daun sama Hijau Daun Lali tadi ya.
0: Lama di dah ya. Aturannya nang baru tuh ya, dah tahu gila aku nang anak grup band baru tuh eh.
1: Kalau kita sampaikan lah, api aja lagu dari bandnya. Atau Nek Uwan ya, malam itu lagu-lagu
0: itu, lagunya tuh gimana tuh lagu dari anak ya, bisa kayak lagu dari Aprilian tuh eh.
1: Aprilian asal daan dangdut aja Nek Uwan asal daan dangdut.
0: Daan dangdut di tuh dirimu bukan dirinya we dari dirimu. Aprilian.
1: Oh, oke okay. Ade
0: Aprilian dengan Panise ya.
1: Diriku bukan dirimu.
0: dirimu.
1: Dirimu bukan dirinya kan iya. Dengan Panizi. Oke, siap. Salam-salamnya lah.
0: Salamnya pertama ndak dengar ya biok tuh nang ndak naruh HP ya ndak di HP ya.
1: Nyan, sapi dia.
0: Ndak dengar aja ada orang berapa lah yang pakai radio digital nang tuh eh.
1: Itu yang gabung uang 1, 2, 3, 5, 6 dengan Nek Wan.
0: Iyalah nang ada naruh radio aja lah nang wis deh.
1: Iya di nak.
0: Yang pakai radio biasa don lah dan dengar itu.
1: Oh di nak gimana ikan lah.
0: Salamnya tuh buat Uning Sangsut, buat Dedi, buat Bang Eli, buat Tia si paket, Pak Ade, Wanati, Mak Su, Lungam Sia, Bang Bujang Cahye, Bang Pardi, Bunda Ari, Aki Busri, Bang Pawadi, Risa, Alimin, Bang Bujang SK Amar, Pak Anjang, Bang Roni, Kak Meme Sepaket, Bang Oyot, Bang Jaja, Bang Darul, Bang Andi, Bang Utih, Lanius, Mama Nasa, Bang Ahmarwan, Pak Alang Pini. Yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
1: Oke, okay, siap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya kami ucapkan kepada pendengar kita yang udah gabung termasuk baru saja dari Wan Usu ya. Katanya banyak ya lagu-lagu band yang disukai oleh Wan Usu, salah satunya tadi ya dari Hijau Daun, The Bagindas, Gama katanya. Oke lah ya. Dan kita beralih ke aplikasi RRI Digital setelah ya nanti kita akan dengarkan lagu-lagu permintaan dari para pendengar yang gabung ya. Kali ini dari Kak Eka di Pontianak. Assalamualaikum Kak Melsa, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Eka di Pontianak, request lagu Kotak Band Beraksi. Grup Kotak Band tahun berapa ya Kak? Temanya band, ruang rindu temanya band. Kalau Kotak tuh era 2000-an ya. Kita band yang memang udah cukup terkenal, rocker banget gitu ya. Tahun 2004 ya yang bervokaliskan si Tantri ya. sampai sekarang juga kayak Ece inget sih banget ya, karena lagu-lagunya juga asik banget, suaranya si Tantri juga wah menakjubkan banget dengan berbagai vokalis lain gitu dan pemain-pemain yang lain gitu ya. Dan ya nanti kita akan dengerin ya kayak lagunya ya. Oke. Oke, baiklah ya, langsung aja kita dengarkan lagu-lagu permintaan dari para pendengar. Mungkin nanti kita akan sampaikan informasi juga tentang band-band Indonesia, juga band-band yang ada tahun era 90-an sampai sekarang gitu, yang memang masih cukup terkenal tuh kita ikuti ya. Nanti kita akan sampaikan kepada pendengar detailnya untuk Anda di malam hari ini. Tetap bersama di Ruang Rindu. Selamat mendengarkan.

0: 107,4 MHz.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 1,4 MHz.
1: Rindu masa lalu, rindu kenangan indah. Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu, program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.

0: 97,4 MHz.
1: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.

Baik, terima kasih pendengar masih bersama di 97,4 FM Radio Republik Indonesia, Sampai Dalam Ruang Rindu. Ya, dengan lagu-lagu tadi udah kita dengarkan ya. Dan tentang band yang juga musik Indonesia yang sering sekali juga menjadi perekam sejarah hidup, terutama di radio gitu, pendengar, menemani tumbuh kita yang sampai sekarang ini gitu ya, dengan berbagai tren yang ada, lagu-lagu band nostalgia dari tren era 90-an yang lebih puitis, romansa, kemudian zaman kaset, fisik yang ada jutaan kopi di tahun 2000-an, sampai ke tren ringback tahun RBT, tahun RA 2010-an gitu ya, meledak ke Bali di panggung festival, di algoritma TikTok umurnya. Gitar-gitar akustik mungkin yang menemani malam galau, sampai ke distorsi rock yang membakar semangat para penikmatnya, pendengar ya. Bahkan kita yang magisnya itu ya, entah kenapa ya, band-band Indonesia itu walaupun lahir tahun sekarang mungkin ya, tahun-tahun ya anak-anak Gen Z lah masih ingat juga dengan lagu-lagu band zaman dulu yang sekarang juga mereka nyanyikan, walaupun ya mereka nggak tahu penyanyinya siapa ya, tapi lagunya sering kali gitu ya dinyanyikan oleh anak-anak, apalagi kalau tren yang ada di TikTok gitu, berdengar ya TikTok itu, waduh sering banget ternyanyi-nyanyi gitu, jadi FYP di mana-mana gitu ya. Dan ya kalau kita lihat ya tahun era 90-an sekarang, tahun formasi awal lah gitu pendengar ya, kelahiran para legenda musik juga pop Indonesia, band-band ternama, ada band Dewa 19 pendengar ya, paling berpengaruh kali itu pendengar. Lagu yang paling terkenalnya itu tahun 92 dengan judul Kangen, dan Kirana di tahun 1997. Ini remaja era 90-an dengan pop rock gitu ya, band pop rock ya. Kemudian Slang. Nah ini Slang nih cukup populer banget kala itu pendengar ya. Bahkan tahun 2000-an juga sering banyak mutar lagu-lagunya ya. Juga dengan lebih apa ya, lebih fresh itu di Chong Shooters. Nah kalau dulu kayaknya suka banget ya dengan lagu kuburan yang satu itu ya. Lagu-lagunya banyak banget gitu pendengar juga ya. Kalau dari Slang itu Terlalu Manis tahun 1991, sekarang juga sering kita dengar masih ya. Kamu Harus Cepat Pulang tahun 1994. Nah kemudian akhir tahun 90-an ada Sheila on Seven. Nah ini lagunya meledak juga di tahun akhir tahun 90-an mendengar ya. Fenomena musiknya juga lebih cenderung easy listening lah gitu ya, sederhana ya, dan ramah lah untuk didengar gitu ya. Ada lagu Dani itu terkenal juga ya tahun 1999, dan Kita di tahun yang sama. Kemudian beralih tahun era 2000-an ya, di zaman kemasan fisik ataupun namanya tuh era million seller atau jutaan si kaset gitu berdengar ya, CD lah istilahnya berdengar ya, yang didominasi oleh genre pop melodis ataupun pop rock alternatif gitu berdengar ya. Band yang paling fenomenal itu Peter Pan. Nah tadi lagunya juga kita dengar ya, yang kemudian berubah sekarang ini ya menjadi nama Noah gitu pendengar ya. Nah album Bintang di Surga tahun 2004 sampai sekarang juga yang terlaris gitu pendengar ya di sejarah musik Indonesia. Paling terkenalnya Mimpi Yang Sempurna di tahun 2002 dan Mungkin Nanti tahun 2004. Kemudian, nah ini era Once di Dewan 19 pendengar ya. Ini puncak komersilnya di era ini gitu pendengar, dengan vokalis-vokalis barunya yang punya karakter vokal tinggi dan juga apa ya, lebih fresh lah gitu ya. Paling terkenal Roman Picisan, itu juga sering pupus juga tahun 2002 ya. Kalau Roman Picisan itu tahun 2000, banyak yang remake juga lagu beliau ya.
Kemudian ada Padi. Nah, ini cukup terkenal juga karena musikalitasnya juga cukup tinggi, aransemen gitar kembarnya yang begitu rumit ya, tapi tetap harmonis dan enak juga didengar. Seperti lagu yang terkenalnya itu Sesuatu Yang Indah di tahun 2002 dan Nanti Sebuah Jawaban di tahun 2005. Ada yang tahu enggak lagunya? Kalau kacau lagu dengerin lagunya, ha, ini tahu nih apa ya. Tapi kalau misalnya udah lama gak denger ya, wajar lah lupa ya. Tapi ada beberapa juga yang masih melekat di pikiran otak dan ikut nyanyi jadinya ya. Kemudian tahun era 2010-an. Nah, ini musik transisi digital nih. Ini banyak yang beralih ke nada sambung pribadi atau RBT, kayak ada lagu yang pakai pulsa itu loh guys. Itu awal masuknya lagu-lagu era streaming digital juga ya, tahun 2010-an mendengar ya. Nah, nama Noah juga kembali ya dengan kelahiran nama yang sebelumnya dari Peter Pan gitu, yang punya pesona luar biasa, tidak meredup lewat aransemen yang jauh lebih modern. Kayak yang paling terkenalnya itu Separuh Aku di tahun 2012. Oh, banyak yang nyanyikan ataupun buatnya jadi RBT gitu ya. Dan juga tahun 2019 Wanitaku. Ada lagi Armada. Ini cenderung memang kayak laki semua nih bandnya ya. Nah, band yang merajai berbagai tanggal lagu radio lewat musik pop Melayu juga sangat merakyat dan disukai oleh jutaan orang. Lagu Asal Kau Bahagia di tahun 2017 juga cukup terkenal ya kala itu. Pergi Pagi Pulang Pagi ya tahun 2014 juga. Ada lagi Malik The Essential. Nah, ini era band dan kolektif pop ya. Lebih gelombangnya lebih beragam gitu ya. Ada lebih kolaboratif di sana ya. Pop kreatif, jazz, ya indie juga mengambil alih pasar anti mainstream gitu pendengar ya. Tahun 2009-2005 lagu paling terkenal Malik itu adalah Anti-Title dan kembali meledak sekarang ini gitu pendengar ya. Kemudian ada Pilihanku di tahun 2009. Nah, kalau tahun era 2020-an sampai sekarang gitu, ini lintas generasi ya, karena band baru dan band lama ini kayak gak ada batasan ya. Siapapun penikmat lagu itu bisa menjadi trending ya di media sosial gitu ya. Salah satunya TikTok yang paling populer gitu. Mendengar lagu-lagu lama kembali menjadi lagu ataupun band-band yang sering terputar sekarang ini dengan aransemen yang jauh lebih modern. Ada beatnya, ada remixnya gitu, dengan ya tarian-tariannya makin nambah lagi gitu dengar. Ada namanya The Timeless Kings ya, Dewa 19 dan Sheila on 7. Sekarang ini kedua band ini jadi kasta tertingginya lah gitu, bisa dikatakan demikian gitu dengar ya. Karena konser mereka itu ya dalam hitungan menit itu selalu habis tiketnya dengar. Nah, bahkan seluruh kalangan ya, dari generasi milenial ya sampai ke Gen Z juga ada gitu benar. Yang sering diputar itu adalah Kangen dari Dewa 19 dan juga Dan ya, Sheila on 7. Nah, yang paling hit sekarang ini juga Malik The Essential benar ya. Band era 2000-an yang populer juga di kalangan anak muda sekarang, yang lagunya banyak viral di TikTok dan Reels gitu ya. Kayak Kita Bikin Romantis itu tahun 2024 atau aduh tahun 2023. Nah, lagu-lagu kalau yang sering diputar mungkin kita bakalan ingat gitu berdengar ya, cuma ingat-ingat penyanyinya siapa, kemudian ingat-ingat nama judul lengkap lagunya itu apa gitu. Itu yang kadang kita bikin lupa, harus searching lagi gitu ya. Pengetahuan musiknya juga harus tinggi sepertinya gitu ya. Tapi ya sebagai pengingat kita bersama aja dah gitu ya. Kita bernostalgia dengan lagu band-band dulu sampai ya mungkin kita menambah gitu pengetahuan kita dengan band-band yang terbaru sekarang. Juicy Luzy, nah ini sering juga kita putar lagunya gitu, dan sekarang juga menjadi band pop modern sukses ya di streaming digital ya. Lagunya bahkan ratusan juta kali, liriknya juga sangat relate ya dengan
ya taulah anak-anak sekarang ya, SD SMP aja udah patah hati. Ada lagu paling terkenalnya itu Lantas tahun 2020 dan Asing tahun 2023. Nah, dan ya itu kebanyakan.

0: band-band ternama zaman dulu, kalau tahun 2010-an itu kayak boy band, girl band itu kan. apa ya, dulu tuh Cherry Bell, Super Girls, itu suka banget dulu ya. Apalagi ya, banyak deh gitu ya, tahun grup-grup band ya. Seven Icon dulu juga ada, kalau sekarang Nona, kebanyakan udah Nona ya. Yang pastinya kita akan support ya berbagai musisi Indonesia yang berkarya terus sampai sekarang ini, menghasilkan karya terbaik bagi penikmat musik. Dan peringkat satu diantaranya itu adalah BM-nya tadi ya. Oke, 97.4 FM ya, Ruang Rindu untuk Anda. Terima kasih sudah bergabung sama kami malam hari ini dengan informasi musik band yang telah kami sampaikan kepada para pendengar, dinikmati juga dengan lagu-lagu yang kami siapkan sesaat lagi untuk Anda hingga jam 12 malam nanti. Kita bertemu di Warta Berita Malam RRI Pro 3 Jakarta dini hari untuk Anda dengan berbagai obrolan dan program acara lainnya, hingga teman-teman kita besok hari menemani para pendengar dengan berbagai program acara selamat pagi, siang, sore, dan juga pagi, siang dan malam juga untuk Anda ya. Dan pastinya tetap selalu dengarkan RRI Sambas. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Ruang Rindu, terima kasih untuk Anda.
1: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Kalau malam kita nyantai dah di kafe. Kalau kau aku jemput.
1: Boleh, baby. Aku berpada doa dengan umatku. Kalau kau langsung jauh ya pergi ke rumahku.
0: Oke, Li.
2: Berlama-lama kemudian.
3: Li, aku udah sampai depan rumahmu.
1: Bibi,
3: Li, tang cara sakit ingin melatih jalannya. Banyak lalu jalan yang berlubang si Gipen si Antuk B yang kena batu, Li.
1: Aulah tuh, jalan kami B udah lama rusaknya.
3: Yoh, tang jam aja, Li. Bahaya mun gitu, bisa-bisa buat kecelakaan. Kita lapor lewat Halo RRI aja dah. Halo RRI ya, salah satu program di RRI Sambas yang bisa menyampaikan kendala macam kau tadi ya. Halo RRI ya, hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi.
1: Hah, bisa ke udah lapor ke si Nun?
3: Bisa lah, Li, kan ia layanan untuk masyarakat. Kalau laporan ia diteruskan ke pihak berwajib biar cepat kena perbaiki.
1: Betul juga, iya. Biar jalan kampungku jadi bagus dan aman.
3: Betul lalu, pun ada masalah umum, sana diam aja. Jadi, langsung aja hubungi kontak RRI Sambas di 085176700977. Yuk, sampaikan lewat Halo RRI, suara kita berarti buat kebaikan bersama.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

Selamat malam saudara pendengar. Demikian rangkaian program acara yang telah kami hadirkan di RRI Sambas dalam edisi kali ini. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan siaran RRI Pro 3 Jakarta. Hingga besok pagi kami kembali menemani Anda. Kami segenap angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta mengantisipasi dampak kekeringan di sejumlah daerah. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
1: Pemerintah terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan.

0: Sementara itu, data pada tanggal 14 September 2026, estimasi lahan terbakar mencapai lebih dari 700 hektar dan sekitar 381 hektar berhasil dipadamkan, di mana Satgas Darat memadamkan sekitar 358 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 23 hektar. Selain itu, Berton juga menegaskan sehingga saat ini masih terdapat sekitar 319 hektar lahan yang belum dipadamkan, terutama di kawasan IKN yang masih membutuhkan penanganan. Sementara untuk kondisi cuaca di Kalimantan Timur relatif lebih baik dibandingkan hari sebelumnya, meski dalam sepekan terakhir belum turun hujan.
1: Dan yang dapat dipadamkan 381 hektar lebih, dengan Satgas Darat memadamkan 358 hektar lebih.
0: Sementara itu, untuk di Kalimantan Barat, berdasarkan data pada tanggal 14 September telah ditemukan 19 titik api. Sementara untuk Satgas Darat memadamkan lebih dari 175 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 80 hektar. Sementara itu, PLT Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Heru Triwidarto, menegaskan produksi beras Indonesia pada tahun 2026 hingga 2027 telah mencapai 38,6 juta ton. Produksi tersebut menempatkan Indonesia di peringkat keempat dunia setelah India, Tiongkok, dan juga Bangladesh. Sementara di kawasan ASEAN, Indonesia berada di peringkat pertama mengungguli Thailand dan Vietnam. Heru juga menegaskan sebelumnya Thailand dan Vietnam menjadi sumber beras yang didatangkan untuk memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia. Sementara itu, Heru menegaskan di tengah kondisi kekeringan terjadi sebagian besar wilayah, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap ketersediaan pangan, di mana Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai langkah antisipasi sejak 2024, termasuk pemetaan wilayah yang terdampak kekeringan.
2: Beras Indonesia di tahun 2026-2027 ini mencapai 38,6 juta ton, itu peringkat keempat di dunia setelah India, Cina, dan Bangladesh. Di ASEAN kita nomor satu.
0: Sementara itu, pemerintah juga mengerahkan alat dan mesin pertanian mulai dari traktor hingga ribuan unit pompa. Bantuan irigasi perpompaan disiapkan untuk mendukung percepatan tanam di wilayah yang kekurangan air. Dari Jakarta, Yuriko Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi langkah terobosan yang strategis dalam perubahan dan perbaikan stabilitas ekonomi. Laporannya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Pilihannya kepada Pak Suhasil menurut saya oke juga.
2: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD turut merespon langkah Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan reshuffle Menteri Keuangan Menkeu dari Purbaya Yudi Sadewa menjadi Suhasil Nazara. Mahfud mengungkapkan bahwa pergantian bendahara negara ini menjadi salah satu langkah terobosan yang strategis dalam mengamankan keuangan negara. Mahfud menilai selama kepemimpinan Purbaya sebagai Menkeu, acap kali menyampaikan komunikasi publik yang buruk. Bahkan selain itu, menurut pakar hukum tata negara ini, selama Purbaya menjabat sebagai Menkeu, sejumlah target kerja Kemenkeu kerap kali tidak tercapai dan terrealisasikan dengan baik.
1: Apresiasilah Presiden tanggap ya, meskipun tidak terlalu besar lompatannya, tapi ini sebuah upaya perbaikan dan cukup profesional dan korek. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan. Nah, itu kalau untuk langkah yang diambil Presiden dan memilih Suhasil. Nah, menyangkut Purbaya, kelemahan Purbaya yang paling mendasar itu dua sebenarnya. Satu, komunikasi publiknya buruk. Kemudian substansi urusannya juga tidak beres gitu.
2: Diketahui sebelumnya, usai dilantik secara resmi sebagai Menteri Keuangan, Suhasil mengaku langsung mendapatkan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini ditekankan Suhasil, sesuai dengan tupoksi kerja, Kemenkeu di bawah kepemimpinannya akan memfokuskan penggunaan APBN dengan kondisi yang sehat dan kredibel demi menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.
3: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya

0: Nya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Tentu untuk memperkuat keuangan negara, melanjutkan apa yang kita sudah lakukan selama ini, dan Kementerian Keuangan sebagai kementerian yang sangat besar, 77 ribu pegawai, tentu bekerja di seluruh Indonesia untuk bisa menumbuhkan ekonomi dan juga menstabilkan ekonomi Indonesia.
1: Lebih lanjut, Menkeu Suhasil Nazara mengatakan dalam menjaga penggunaan APBN yang sehat dan kredibel ini tetap menjunjung tinggi prinsip efisiensi. Kendati demikian ditekankan Suhasil, prinsip efisiensi APBN ini tidaklah ditujukan untuk memotong berbagai pos anggaran, melainkan memastikan penggunaannya dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gunakan belanja yang ada untuk menghasilkan output yang maksimal, yang output yang kemudian bermanfaat bagi masyarakat.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tahukah kamu, RRI ternyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi kemerdekaan, siaran radio Jepang Hosokyoku berhenti pada 19 Agustus 1945. Akibatnya, masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di tengah situasi genting itu, para tokoh radio justru bergerak. Pada 11 September 1945, mereka berkumpul dan sepakat membentuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Menariknya, RRI saat itu tidak langsung memiliki jaringan sebesar sekarang. Cikal bakalnya berasal dari 8 stasiun radio di Jawa dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, RRI bukan sekedar lahir sebagai stasiun radio. Karena sejak awal, RRI dirancang sebagai suara publik untuk menyampaikan informasi, menyatukan rakyat, dan menjaga semangat kemerdekaan.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Catatan peristiwa.
3: Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menetapkan tanggal 16 September sebagai Hari Ozon Internasional sesuai dengan tanggal penandatanganan Protokol Montreal 16 September 1987. Maksud dari penetapan peringatan itu untuk selalu mengingatkan kepedulian masyarakat internasional tentang lapisan perisai bumi tersebut. Setelah diperintah oleh 3 kekuatan asing sejak 1884, Papua Nugini merdeka dari Australia pada 16 September 1975. Papua Nugini adalah bagian dari zona ekologi Australasia yang juga meliputi Australia, Selandia Baru, Timur Indonesia, dan beberapa kelompok kepulauan di Pasifik, termasuk Kepulauan Solomon dan Vanuatu. Secara geologi, Pulau Papua adalah perluasan utara dari lempeng Indo-Australia, membentuk bagian massa daratan tunggal Australia-Papua.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat ini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Sabil kembali hadir di ruang dengar Anda, membawakan Indonesia Menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Dan kami seperti biasa hadirkan segmen kopi, komentar dan opini hingga pukul 2 pagi nanti, di mana Anda dapat berinteraksi langsung bersama kami di studio, mengomentari topik yang akan kami bahas, yakni Presiden berencana menutup 700 BUMN di 2026 yang akan menghemat ratusan triliun rupiah.

0: Presiden menyebut entitas BUMN yang tercatat mencapai lebih dari 1000 ya, 1077 tepatnya, dan pemerintah menargetkan jumlahnya turun menjadi sekitar 300-an saja pada akhir 2026. Dan penutupan BUMN ini bukan berarti BUMN itu ditutup total, namun perusahaan-perusahaan yang semuanya aktif dan besar akan digabung atau di merger ya, atau dikonsolidasikan. Jadi bukan berarti pegawai-pegawainya juga turut dipecat ya. Hanya perusahaannya digabung, ya direksinya pastinya akan berkurang, namun pemecatannya tidak masif atau bahkan tidak ada. Tujuan utamanya adalah efisiensi, mengurangi perusahaan yang merugi, menghilangkan bisnis yang tumpang tindih, dan menghemat pengeluaran negara. Di mana penghematan ini bisa menghasilkan efisiensi hingga sekitar 100 triliun yang sudah terjadi, yang sudah dilakukan ya. Kemudian bisa mengurangi BUMN yang tidak produktif, menghilangkan perusahaan yang tumpang tindih, sehingga BUMN yang tersisa bisa lebih sehat, dan pastinya akan mengurangi biaya birokrasi dan manajemen. Namun ada sisi kontranya juga, di mana nantinya risiko pihak PHK atau perubahan status pegawai ya, apabila memang satu perusahaan BUMN dianggap sudah tidak produktif lagi sehingga terpaksa harus dilakukan PHK. Nah, ini nanti akan menambah jumlah pengangguran baru ya. Dan juga tidak semua BUMN bisa dinilai hanya dari laba. Ada BUMN yang memiliki fungsi pelayanan publik atau strategis yang keberadaannya memang tidak profitable bagi negara, namun dirasakan dampak baiknya untuk masyarakat. Dan juga ada resiko monopoli semakin besar. Jika beberapa perusahaan digabung terlalu banyak, nanti persaingan bisa berkurang dan perusahaan hasil merger menjadi terlalu dominan. Potensi hilangnya aset negara. Jika penutupan disertai penjualan aset, pemerintah harus memastikan aset negara tidak dijual terlalu murah atau menguntungkan pihak lain. Dan pastinya bisa berdampak pada pelayanan masyarakat ya. Silakan bagi Anda yang juga ingin memberikan komentarnya, nanti kita buka di sesi interaktif. Seperti apa pendapat Anda, bisa pro, bisa kontra begitu ya. Namun tadi sekilas saya lihat di WhatsApp, kebanyakan dari Anda setuju nih, tapi ada juga yang kontra. Silakan nanti bisa bergabung bersama kami di sesi interaktif di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Atau bisa juga melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Dan untuk lebih memahami seperti apa persoalan ini, di mana presiden akan menutup 700 BUMN, kita sama-sama simak ya rekaman dialog bersama dengan pengamat BUMN Kiki Rizky Yoktavian.
1: Hingga 750 entitas yang tidak produktif agar ekosistem BUMN lebih ramping nantinya pada akhir 2026, maksimal hanya ada 300 entitas yang sehat dan menguntungkan. Kebijakan ini menyasar perusahaan plat merah yang merugi atau tidak memberikan nilai tambah bagi rakyat. Sampai saat ini dari total 1.074 entitas termasuk anak dan cucu usaha, sebanyak 290 sudah ditutup. Dan sisanya terus dipangkas sehingga nanti tinggal tersisa 300 BUMN yang produktif saja. Dari pemangkasan 290 sebelumnya ada efisiensi overhead seperti gaji direksi, komisaris, sewa, dan perjalanan dinas, di mana pemerintah menghemat anggaran mendekati 70 triliun rupiah. Nah, apakah pemangkasan ini memang akan membuat BUMN nantinya lebih efektif, lebih lincah, lebih sehat, dan lebih menguntungkan, terutama manfaat besarnya bagi rakyat? Lalu apa plus minusnya juga, kita akan membahas soal ini ya.
2: Acara Pro 3.
1: Dan kami sudah bersama dengan pemerhati BUMN, Kiki Rizky Yoktavian. Jadi pemangkasan BUMN ini sejauh mana sebenarnya nanti bisa membuat entitas lebih lincah, lebih produktif, bahkan lebih menguntungkan?
3: Ya, sebenarnya program ini harusnya dilakukan dari dulu.
1: Ya.
3: Kenapa memang terlalu banyak ya anak usaha BUMN serta entitas dan afiliasinya.
1: Dan terlalu banyak kepentingan ya. Begitu ya Pak?
3: Iya, yang membebani perusahaan induk. Tapi sebenarnya masalahnya juga bukan berhenti sampai di situ juga.
1: Ya.
3: Karena ketika BUMN tersebut dibubarkan atau di merger, ini menimbulkan masalah
1: baru begitu.
3: Beban hutang.
1: Ya.
3: Nah, beban hutang ini juga harus dipikirkan oleh Danantara sebagai manajemen asetnya. Apakah ditanggung perusahaan induk atau bagaimana? Apalagi kalau sampai terjadi dipailitkan.
1: Ya.
3: Pailitkan ini bakal merugikan banyak pihak juga yang mempunyai utang, termasuk juga para pekerja konstruksi misalkan, atau pihak-pihak yang bekerja sama dengan perusahaan tersebut.
1: Yeah.
3: Ini harus dipikirkan bagaimana caranya begitu.
1: Jadi tidak sederhana itu ya, menutup BUMN tidak begitu ya Pak Kiki ya?
3: Iya, bagus, programnya bagus, saya akui bagus. Tapi tidak menjadi sesederhana itu untuk menjalankannya.
1: Yeah.
3: Karena kita udah terlalu banyak anak usaha ya, beserta cucunya.
1: Nah, sebelumnya kan sudah ada 290 BUMN yang ditutup begitu ya. Nah, Pak Kiki melihat keberhasilan menutup itu di mana kuncinya sebenarnya Pak? Apakah memang masalah utang sudah selesai atau bagaimana sebenarnya?
3: Sebenarnya masalah keputusan.
1: Iya.
3: Keputusan saja itu. Karena banyak anak usaha yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan perusahaan induk. Apabila itu di merger atau ditutup, itu tidak mempengaruhi induk secara ini ya, secara kinerjanya.
1: Iya.
3: Tetapi lebih mengefisienkan pengeluarannya, bebannya. Yang menjadi masalah ketika berbenturan dengan perusahaan atau anak usaha yang mempunyai beban hutang atau dia bekerja sama dengan perusahaan swasta, afiliasi.
1: Yeah.
3: Sebagai contoh nih, Semen Indonesia bekerja sama dengan perusahaan lokal untuk membangun Semen Indonesia Aceh 2016. Ini tidak jalan investasinya.
1: Ya.
3: Ketika tidak jalan mau diapain? Apakah mau dibubarkan? Ketika dibubarkan ada perusahaan patungannya, ada perusahaan swasta yang ikut di situ. Nah ini harus dicari jalan keluarnya bagaimana?
1: Ya, jangan sampai menimbulkan sengketa hukum begitu ke depannya.
3: Iya. Pagi ya. Betul. Betul. Apakah saham di perusahaan swasta ini mereka beli dulu? Sehingga menjadi total penguasaan oleh Semen Indonesia, baru ditutup perusahaannya, atau Semen Indonesia menjual sahamnya kepada perusahaan swasta ini.
1: Ya.
3: Kalau menurut saya lebih bagus Semen Indonesia menjual sahamnya ke perusahaan swasta ini, biar tidak menambah beban si Semen Indonesia lagi. Karena apa? Karena asetnya masih ada.
1: Ya.
3: Pajak harus dibayar, pekerja harus dibayar, sementara investasinya tidak jalan.
1: Jadi apabila memang BUMN itu punya skema patungan atau joint venture atau ada kepemilikan silang dan investor swasta, nah ini harus diselesaikan. Jangan sampai menimbulkan masalah hukum baru ke depannya dan itu bisa memicu ketidakpastian investasi juga ya Pak, kalau begitu ya?
3: Betul. Kecuali kalau perusahaannya jalan ya.
1: Iya.
3: Beroperasi, menghasilkan. Nggak masalah. Nah ini tidak jalan, investasi tidak jalan. Tapi bebannya jalan terus.
1: Iya.
3: Artinya rugi kan? Tidak ada pendapatan dari situ. Pengeluaran terus, tidak ada pendapatan. Nah ini bagaimana jalan keluarnya? Begitu, itu juga yang harus dipikirkan.
1: Iya, nah dari 290 yang sudah ditutup, masalah ini belum ada kabar apa-apa begitu Pak Kiki? Yang Pak Kiki dengar juga begitu Pak? Sudah muncul kan masalah baru soal hukum begitu misalkan?
3: Belum ada.
1: Belum ada ya, belum ada informasi itu ya?
3: Iya, paling tentang masalah bagaimana nasib pekerja seperti itu.
1: Iya.
3: Tapi kalau secara dengan swastanya, kalau saya lihat belum menyentuh ke sana ya.
1: Ya.
3: Mungkin di 750 nanti.
1: Baru kelihatan begitu ya problem hukumnya.
3: Baru kelihatan.
1: Karena banyak BUMN yang joint venture juga kalau tidak salah begitu. Atau ada kepemilikan silang juga ya Pak, atau investor swasta. Betul. Begitu ya.
3: Betul, termasuk juga dengan perusahaan, dengan pemerintah daerah ada ya. Juga. saham BUMN dengan saham pemerintah daerah ada juga gitu.
1: Ya.
3: Nah ini bagaimana? Apakah tidak produktif? Kecuali produktif ya, menghasilkan segala macam, oke lah bisa di merger. Yang tidak produktif, yang tidak menghasilkan apapun, yang cuma menimbulkan kerugian, ini bagaimana? Kalau diteruskan menjadi beban BUMN-nya.
1: Ya.
3: Begitu.
1: Nah, Pak Kiki, ini kan ada satu masalah lagi yang tadi sempat disampaikan para pendengar juga ya, tanggapannya soal nasib para karyawan. Kan bisa saja kalau di merger ada penumpukan, otomatis ada rasionalisasi. Nah, nasib mereka itu bagaimana? Penyelesaian ini kan juga harus dipikirkan, Pak. Jangan sampai timbul masalah baru juga nanti, Pak, soal ini begitu.
3: Betul. Ada dua metode yang menurut saya bisa dilakukan. Yang pertama, menempatkan mereka di unit lain.
1: Ya.
3: Atau di perusahaan lain yang produktif. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Dini. Ada program Pak Dini yang dikeluarkan oleh perusahaan. Bagi karyawan mau melakukan pensiun dini, ada programnya begitu. Jadi tidak membebani karyawan.
1: Ya. Jadi ada beberapa sistem memang, lah yang bisa diatur begitu ya untuk menyelesaikan masalah karyawan.
3: Ya, oke. Okay. Ya, kalau untuk Pak Dini memang beban di depan muncul. Karena harus membayarkan hak-hak karyawan di depan semua. Nah, tapi ini bisa mengurangi resiko beban ke belakangnya nanti.
1: Ya.
3: Nah, yang kedua tentang tenaga ahli daya. Kan banyak nih anak usaha BUMN yang melakukan mempekerjakan tenaga ahli daya.
1: Ya.
3: Belum karyawan tetap atau belum karyawan di perusahaan induk di ahli daya. Nah, di ahli daya ini ya harus disesuaikan dengan klausul kontrak mereka bagaimana. Tentunya akan menimbulkan penambahan pengangguran untuk sementara.
1: Ya.
3: Makanya pemerintah juga harus siap juga untuk membuka lapangan kerja yang lebih banyak lagi.
1: Nah, ini juga satu problem lagi begitu ya, yang harus diselesaikan problem. Masalah SDM. Ya. Oke. Okay. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya ada kekhawatiran masyarakat juga layanan publik tadi disampaikan juga oleh para pendengar ya. Dikhawatirkan terganggu dengan rencana ini. Nah, itu bagaimana agar tidak terganggu PSO-nya, Pak Kiki?
3: Kalau menurut saya BP BUMN dengan Danantara sangat jeli ya, sangat peka terhadap pelayanan publik. BUMN yang membawahi pelayanan publik mereka sangat peka. Mereka akan melakukan itu dengan sangat hati-hati sehingga pelayanan publik tidak terganggu. Yang disentuh sekarang ini menurut saya saat ini adalah yang perusahaan-perusahaan yang tidak di pelayanan publik.
1: Yeah.
3: Misalkan pengurangan PT KAI. PT KAI itu sepertinya anak usaha tidak dilakukan penutupan tapi merger. Sehingga dia tidak mempengaruhi operasional
1: ke masyarakat KAI begitu.
3: Di lapangan. Yeah. Ya, betul. Seperti PLN juga. PLN juga seperti itu. Melakukan merger. Fungsi tetap mereka jalankan.
1: Yeah.
3: Sehingga pelayanan publik tidak terganggu. Itu yang saya amatin dari beberapa perusahaan pelayanan publik yang dilakukan ini ya,
1: yeah.
3: Penutupan.
1: Jadi Danantara akan melihatlah risiko-risiko ini begitu ya, Pak.
3: Yes. Kiki, ya. Yang sangat krusial bagi mereka menurut saya ya, itu pelayanan publik. Sehingga mereka sangat hati-hati di situ.
1: Iya. Yeah. Nah, ini satu lagi nih, Pak. Ini yang mungkin menjadi kekhawatiran juga dari masyarakat. Masyarakat kan mendukung upaya perampingan begitu ya. Tapi kan kalau kita tahu, Pak, sudah rahasia umum lah. BUMN itu kan ada kepentingan politik juga di sana. Nah, resistensi, Pak, dari politik itu bagaimana? Potensi ya menurut Pak Kiki?
3: Kalau di perusahaan sendiri sebenarnya tinggal individunya ya.
1: Iya. Yeah.
3: Kalau individunya lebih mementingkan kepentingan partai politiknya, menurut saya itu bisa berbenturan dibuat manualnya. Karena apa? Tiap perusahaan juga menjalankan mekanisme SOP masing-masing.
1: Yeah.
3: Tidak serta-merta kepentingan politik bisa diakomodir. Dan juga orang-orang yang duduk di perusahaan, walaupun dia partai politik, kan tidak ada surat perintah dari partai politik mendudukkan dia di sana.
1: Iya. Yeah.
3: Sehingga apapun gerakan dia ataupun upaya dia mengatasnamakan kepentingan partai politik menurut saya nggak mungkin. Karena partai politik setahu saya tidak pernah mendudukkan kadernya secara kepartaian ya.
1: Yeah.
3: Kadang individunya mengatasnamakan. Walaupun partai politik tidak pernah mendudukkan kadernya di perusahaan.
1: Ya.
3: Tapi individunya mengatasnamakan seolah-olah bahwa saya adalah
1: perwakilan partai begitu ya di dalam BUMN. Ya. Oke. Okay.
3: Karena di aturan Dewan Komisaris dan Direksi tidak boleh dari pengurus partai politik.
1: Ya. Nah, tapi kan ini kan juga jadi sorotan publik ya, kalau kita lihat kemarin kan ada beberapa orang yang diangkat jadi komisaris BUMN, misalkan begitu ya, Pak Kiki ya, yang diragukan ya kapasitasnya karena mewakili ya tim sukses ataupun juga partai politik. Nah, ini dengan perampingan seperti ini sejauh mana ini juga bisa mungkin diatur kembali Pak, agar memang profesional lah yang betul-betul masuk di sana meskipun perwakilan mungkin institusinya mengatasnamakan partai politik ya profesional, itu bagaimana caranya Pak Kiki?
3: Kalau mereka memprotes, meributkan, mereka berhadapan dengan presiden yang melakukan instruksi langsung. Ya. Jadi hadapan mereka itu presiden. Kalau mereka ribut, ya presiden, karena ini perintah presiden. BP BUMN dan Antara bisa secara tegas bilang ini perintah presiden.
1: Ya, tinggal menjalankan tugas saja sesuai fungsinya ya
3: Antara begitu. Ya. Kalau Anda protes, silakan protes ke presiden, berani, gitu kan?
1: Jadi publik juga tidak perlu khawatir begitu ya Pak, dengan ketegasan Presiden merampingkan ini begitu ya, untuk berhadapan dengan partai politik begitu ya.
3: Iya, menurut saya tidak ada kekhawatiran di situ. Yang penting ada apa mitigasi resiko terkait potensi ini ya, bisnis, kepentingan bisnisnya saja.
1: Iya.
3: Kalau menyentuh ke masyarakat, menurut saya yang lebih penting bahwa masalah di BUMN tentang pelayanan publiknya harus memang benar-benar diberesin sehingga masyarakat tidak melihat bahwa ini merupakan kinerja yang buruk gitu.
1: Ya.
3: Ketika kinerja BUMN terhadap pelayanan publiknya buruk, pandangan masyarakat ini adalah kepada kepemimpinan di atasnya.
1: Ya.
3: Jadi saling mempengaruhi begitu. Sehingga dan Antara sangat pasti akan memperhatikan kepentingan publik dulu.
1: Ya, nah ini kan pemerintah punya target ya Pak, di 2026 ini dividen dari BUMN itu bisa mencapai 200 triliun pada akhir 2026 untuk APBN. Nah sejauh mana kemudian upaya perampingan ini juga bisa mendukung pencapaian itu Pak Kiki?
3: Kalau dirampingkan tentunya efisiensinya berjalan karena ya, beban yang harusnya dikeluarkan kepada anak usaha yang merugi ini tidak dikeluarkan. Sehingga dividen mungkin bertambah, laba bersihnya mungkin bertambah. Sehingga bebannya kan berkurang. Karena beban berkurang, laba bersih pasti bertambah. Kalau laba bersih bertambah, dividennya pasti bertambah.
1: Ya.
3: Sebagai contoh gini, Pak Mas Jaini. Satu orang dia diinduk di holding, ditugaskan ke anak usaha. Ini udah double pendapatan. Yang pertama dia makan gaji tetap diinduk.
1: Ya.
3: Dia memakan tunjangan di penempatan anak usaha. Nah, ketika anak usahanya ditutup, dia tidak lagi mendapatkan tunjangan di penempatan anak usaha. Nah, ini kan mengurangi beban perusahaan namanya.
1: Iya.
3: Begitu.
1: Jadi otomatis jika ada perampingan overhead seperti gaji direksi, komisaris, sewa, perjalanan dinas, ini bisa dipangkas lah begitu ya,
3: Pak Kiki ya. Betul. Yang lebih mengerikan ini kan perjalanan dinas. Kalau tanti menurut saya nggak seberapa dibanding perjalanan dinas.
1: Iya.
3: Iya, karena di perjalanan dinas itu sangat mengerikan pengeluaran yang dilakukan oleh teman-teman komisaris dan direksi ya.
1: Iya, jadi peluang efisiensinya cukup besar lah begitu ya Pak. Karena dari 290 ya, yang kemarin ditutup itu kan kabarnya pemerintah sudah menghemat sekitar 70 triliun itu Pak Kiki.
3: Betul. Apalagi kalau dihemat dengan perjalanan dinas yang memang terstruktur, sistematis dan memang ada manfaat lebih untuk perusahaan lah.
1: Ya.
3: Tapi kalau cuma sekadar kunjungan dinas, perjalanan dinas seremonial, menurut saya itu yang harus dikurang-kurangin lah oleh BUMN.
1: Ya. Nah Pak, ini kan Pak Presiden punya target besar ya Pak. Di akhir tahun nanti tinggal 300 BUMN yang produktif begitulah. Dari 1.074 entitas termasuk anak dan cucu usaha. Dari jumlah seribuan ke 300 bagaimana kemungkinannya bisa diefisiensi atau dirampingkan jadi 300? Dengan sejumlah ya, masalah yang tadi Pak Kiki sampaikan begitu ya.
3: Iya sangat mungkin karena anak-anak usaha ini berserta afiliasi entitas dan afiliasi itu kan diinduk semua.
1: Iya.
3: Ketika ada perintah dari presiden melalui BP BUMN dan Danantara sebagai pemegang saham seri A dan seri B bisa memerintahkan kepada induk perusahaan untuk melakukan penutupan merger. Menurut saya itu sangat bisa dilakukan ya.
1: Iya.
3: Karena sudah ada keputusan dan keinginan yang kuat dari pimpinan yang di atas.
1: Tinggal perintah saja begitu sebenarnya, Pak Kiki ya.
3: Tinggal perintah
1: gitu saja. Kan. Kalau Anda tidak berhasil dalam waktu ini, ya geser begitu kan, bisa kan?
3: Iya, karena kan saham anak usaha kan mayoritas dimiliki oleh induk.
1: Pemerintah, ya betul.
3: Iya. Jadi ya sesuai dengan keputusan pemegang sahammu bagaimana, ya itu bisa dilakukan.
1: Iya. Jadi target 300.
3: Sekarang tinggal kemauannya, kemauannya sudah ada, penjalanannya ya dijalankan.
1: Ya, tinggal eksekusinya apapun, begitu ya.
3: Eksekusinya, menurut saya eksekusinya sudah berjalan ya.
1: Ya.
3: Tapi kalau sampai ini di bulan September menjelang Desember, mungkin harus maksimal mungkin. Kalau ya, sampai 750, menurut saya agak tidak mungkin lah mencapai ke titik sana ya.
1: Ya.
3: Tapi setidaknya mendekati mungkin.
1: Masih bisa begitu ya, mendekati bisa target-target sekitar 500-an lah, masih bisa begitu ya Pak Ki ya.
3: Masih bisa dikejar.
1: Ya. Jadi intinya ini memang sangat penting program ini karena bisa membuat efisiensi uang negara, selain juga bisa membuat BUMN lebih sehat dan produktif gitu ya bagi ke depannya ya.
3: Iya, sangat apa kita harapkan seperti itu ya.
1: Iya.
3: Karena terlalu banyak BUMN juga anak usaha yang sejenis juga nggak sehat juga untuk persaingan usahanya.
1: Iya.
3: Sesama mereka nanti bisa saling bersaing kan.
1: Baik, kalau begitu Pak Kiki. Pak Kiki, terima kasih banyak. Kita nantikan perkembangannya.
3: Terima kasih Mas Yeni.
1: Terima kasih sudah bersama sehat kami. Selalu. Nah, demikian tadi pemerhati BUMN Kiki Rizky Yoktavian. Anda.
2: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Komentar dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tadi sudah sama-sama kita simak rekaman dialog bersama dengan pengamat BUMN Kiki Rizky Yoktavian terkait dengan topik kita, di mana Presiden berencana menutup 700 BUMN di tahun ini yang akan menghemat ratusan triliun uang negara. Tadi juga disinggung soal bagaimana nasib pegawai yang nanti akan dikondisikan jika BUMN ditutup atau dilakukan merger. Dan juga pastinya di tengah efisiensi yang sedang dilakukan oleh pemerintah, ini adalah langkah yang sangat tepat untuk bisa menghemat keuangan negara. Bagaimana pandangan Anda terkait dengan topik kita ini? Karena ada sisi positif dan ada sisi negatifnya juga. Sangat menarik untuk melihat perspektif dari Anda. Pendengar, silakan di line telepon kami dan juga chat WhatsApp ya. Saya tidak sendiri, ada rekan saya Mutia yang nanti akan membantu Anda untuk bergabung bersama saya di studio. Dan sepertinya sudah ada pendengar, saya sapa terlebih dahulu. Dari Malang ada Pak Suranto. Selamat dini hari Pak Suranto.
1: Selamat dini hari Mas Sapa Sabil ya, betul ya?
0: Betul, sehat ya Pak Suranto ya.
1: Itu siapa di belakang, ada Mbak Betri yang terima telepon di belakang itu?
0: Iya, Mutia namanya. Oh,
1: sampai pagi ya, tugas semua ya.
0: Iya.
1: Mantap. Wah, topiknya lumayan berat ini ya. Menurut BUMN 700 ya.
0: Iya, sekitar 700 BUMN. Ya. Maksudnya bukan perusahaan utama ya, bisa saja anak cucu cicit.
1: Ya, kalau ya anu ya. Aku setuju dengan wawancara Bapak Pak Zeni dengan pengawat itu ya harusnya. Ya, kalau memang itu penghematan enggak apa-apa, yang penting ada komunikasi gitu ya.
0: Iya.
1: Jangan sampai nanti dan sebagainya gitu ya begitu. Dan yang penting itu korupsi diberantas. Aku terdengar ada OTT lagi kan ya, begitu dia itu juga gitu ya. Iya. Ya. Jadi ya Pak, kalau untuk anu enggak apa-apa deh untuk penghematan biaya gitu ya.
0: Iya.
1: Tapi harus sungguh-sungguh, jangan cuma sekedar ini pencitraan begitu. Demikian Bang, terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Suranto, sehat selalu. Iya, memang gak dikaitkan dengan korupsi, ada berita terbaru dari Kementerian ATR BPN ya. Namun masih dalam proses penyelidikan. Kita pantau terus nanti. Dan silakan Anda bisa dengarkan di RRI, karena kami pasti akan terus mengupdate kabar terbaru tersebut. Kita ke Sibolga, ada Pak Matauli. Selamat dini hari Pak Matauli.
2: Assalamualaikum Pak Tiga, salam sehat tanggung Bung Sabi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat juga Pak Matauli, silakan Pak.
2: Iya, tentang BUMN yang dipangkas ini.
0: Iya, aku mau tahu.
2: Dari berapa? Dari 1000 ke jadi 300. Oke, sekarang begini. Itu sih sah-sah saja, Bung Sabil ya. Kalau misalnya memang dia nggak menguntungkan, dia berdiri dengan operasionalnya daripada menghabiskan anggaran pemerintah gitu kan, mangkrak dan merugikan gitu kan. Bagus apa? Cuman begini, sudah dipinggirkan nggak nanti karyawan yang diapakan itu kemana? Yang begitu kan, pekerjaannya itu loh maksudnya.
0: Jangan sampai jadi pengangguran baru ya.
2: Iya dong, karena kan. Dan yang kedua, memang masuk ke perusahaan BUMN ini kan cenderung kan orang dalam ya. Jarang misalnya dibuat apa namanya sayembara atau pengumuman sekian gitu kan. Yang masuk ke sini tes, dia apanya ujiannya kan. Nah, itu selalu orang-orang dalam oligarki yang di situnya, misalnya di PLN itu ya, kemungkinan kalau bapaknya PLN ya pasti anaknya sudah dapat jatah kursi satu di situ Bung Sabi.
0: Itu asumsi ya. Anda ya Bung Tali ya. Faktanya mereka melakukan seleksi dengan benar kok Pak. Saya banyak ada teman di BUMN, mereka menjalani seleksinya dengan serius, betul. Bukan ordal, bukan.
2: Ya, mudah-mudahan tidak seperti yang kita bayangkan. Sangkankan kampus kan itu kan BHMN kan, badan hukum pendidikan kan, ada joki-joki kan, apa bedanya BHMN BUMN, sama-sama negara punya kan. Siapa yang bisa menjamin itu apa namanya kecolongan di situ kan. Nah, tapi udah itu jangan di situnya dulu. Yang berikutnya tadi karyawannya nasibnya gimana? Terus berikutnya dibuka kan nggak itu apa-apa saja. Terus potensinya nanti gimana? Gedungnya, asetnya, apakah di lelang negara atau atau misalnya itu nanti jadi bangunan apa? Kan begitu. Kita kan sekarang yang tahunya ya mungkin ya sebutkan aja lah BUMN, Himbara ya kan. Itu di sektor keuangan, ada Bank Mandiri, BRI, terserah lah. Mungkin itu nggak ditutup kali ya. Contoh yang kalau kita lihat kan Pertamina, mengelola minyak, gas, PLN listrik, bagian mineral itu ya pertambangan mineral, nikel, timah, kita pun nggak tahu kan. Terus perusahaan transportasi, PT Telkom, Perum Peruri, kereta api, Pelindo, Pos Indonesia, Damri, Garuda Indonesia, sampai 300 lah yang akan tinggal nanti. Pertanyaan, Pak Prabowo membuka 19 juta lapangan kerja, apa nggak agak kepikir menjual itu ke swasta dalam negeri biar dibeli jadi hak milik dan tenaga kerja swasta tetap terbuka, kan bisa jadikan solusinya begitu.
0: Ada opsi seperti itu juga.
2: Jadi artinya ya daripada itu ditutup dan menutup lapangan kerja juga, kenapa nggak ada opsi untuk dijual ke domestik dalam negeri gitu kan? Nah, ke Indosat kemarin apa itu kan punya negeri kian, jadi jadi swasta sana gitu misalkan. Ada nggak yang berikutnya? Apakah SDM manusianya nanti sudah diupgrade apa belum nih yang 300 itu? Katanya kita pertambangan Pertamina kita mengelola BBM BBM solar Pertalite itu semua import rupanya katanya Bung Sabil.
0: Import apa teknologi tapi pengolahannya?
2: Iya sumur-sumur kita sumur, itu
0: bukan
2: kita lagi memiliki itu mah udah di ekspor mentah-mentah dan kita beli lagi ke Rusia, ke Timur Tengah. Jadi kita nggak ada jangan bangga lagi kita Indonesia ini kaya dengan sumur-sumur minyak nggak ada. Itu jangan cerita lagi. Kita hanya pengimpor. Pemerintah udah bilang demikian. Kalaupun ada yang masih ada di Cilacap di mana-mana itu mesin-mesinnya udah tua, alat-alatnya udah tua dan nggak sanggup memfiltering itu bahan mentah.
0: Baik, pemotori.
2: Jadi diharapkan bisa nanti ini dibicarakan ya ke DPR atau kemana, kira-kira gimana opsinya kalau memang itu sudah ditutup. Dan apa risikonya waktu mereka itu mangkrak lagi misalnya, kami rugi, direksinya sama komisionernya gimana, ada nggak rangkap jabatan, kan kemarin kan begitu heboh kan, rangkap jabatan sana-sini, dengan orang yang sama, dapat gaji double, kan gitu, sudah rubah dinas, sudah ini, tapi masih merugi. Itu kan padahal kan yang mendirikan BUMN kan dari pajak Bung Sabil ya kan, mendirikan semua apa gedung-gedung unitnya itu kan. Tapi kok jadi bisa begitu. Oke lah, salam sehat tangguh.
0: Salam sehat warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ke Kalimantan Timur, ada Pak Arman. Selamat dini hari Pak Arman.
3: Selamat dini hari Bung Sabil.
0: Iya Pak Arman, sehat di sana ya Pak ya?
3: Sehat aja, tapi lagi kena flu saya nih.
0: Oh flu, semoga.
3: Iya, karena cuaca kan.
0: Gimana emang cuacanya di sana?
3: Ya, asapnya masih ya, kebakaran lahan masih terasa.
0: Di daerah mana Pak Arman nih, Kaltimnya?
3: Iya, di Kaltim masuk wilayah Samarinda dengan Kukar ini.
0: Ini asapnya semakin tebal atau gimana?
3: Tipis-tipis sudah.
0: Oh, udah mulai menipis, tapi mulai ini masih terasa pernapasannya kena ya.
3: Tapi kan kebakaran lahan kan masih.
0: Itu
3: izin menanggapin tentang reshuffle ini tentang BUMN.
0: Iya, bukan. Kita nggak bahas reshuffle kabinet. Rencana presiden untuk 700 BUMN.
3: Kan sama aja itu. Dulu Bung Sabil 2017, 2018 sampai 2020. Dulu saya pernah menulis di media sosial saya itu. Kata-katanya seperti ini. Andai kata umpama misalnya saya menjadi pemimpin di negeri ini, maka di tubuh BUMN itu akan saya riset. Seperti itu kata-katanya.
0: Mungkin kira-kira di riset itu sama seperti yang akan presiden lakukan.
3: Iya, karena banyak anak cucu, cicit, itu yang yang membahayakan, di samping membahayakan pekerja, itu membahayakan juga kas negara. Nanti dia minta lagi ke Kementerian Keuangan, kayak gitu-gitu. Dan satu lagi, di setiap, itu benar tadi yang dikatakan siapa narasumber dengan narasumber tadi ya, kan?
0: Kiki Rizky,
3: gitu, ya. Saya tidak menuduh, tidak apa, tapi saya membenarkan. Bahwasanya memang ada di tubuh BUMN itu. Saya enggak nyebut ya BUMN mana-mana ya, perusahaannya ya.
0: Yeah.
3: Ada itu kader partai itu.
0: Yeah.
3: Tapi dia diam-diam aja, padahal ada dia menandatangani fakta integritas. Saya tahu itu.
0: Beberapa kayaknya ada yang udah jadi rahasia umum itu.
3: Oh iya, direksi. Ini saya ngomong direksi. Direksi yeah. itu bonus tahunannya, wah ngeri tuh
0: miliaran. Direksi itu. Komisarisnya juga ya.
3: Wah, itu ngeri tuh. Dan satu lagi, itu adalah anggota partai, titipan itu. Jadi tapi saya ngomong ini aja, saya enggak nunjuk bahwa ini...
0: Tuh, jangan.
3: Ini, enggak, itu kan privasi. Tapi ada, saya ngomong karena saya tahu. Wah, itu bonusnya ngeri itu, belum perjalanan dinasnya. Transportasi, akomodasi, luar biasa.
0: Ya. Kadang standar penggajiannya juga suka-suka BUMN-nya ya, nggak ada standar jelas ya.
3: Itu grade-nya grade 4, grade 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sampai 15 grade-nya itu grade 15, grade 10 aja gaji itu 15 juta.
0: Iya.
3: Saya kasih tahu ini Bung Sabil, kalau grade di bawah itu, jadi dia main grade itu sekarang. Itu minimal itu gaji sekarang di BUMN itu kepala 6-7, itu paling rendah sudah.
0: Wow, nah ini harus dibenahi juga ya, supaya ada standar yang jangan terlalu besar lah ya.
3: Terus anak cucu, ini saya ngomong di sini, anak cucu. Kan dia punya anak nih. Jadi yang bapaknya perusahaannya dia menempatkan menjadikan direktur di situ. Tapi kantornya sama di tempat itu juga. Kemudian dia buka cabang di seluruh provinsi dan berkantor di tempat bapaknya cabangnya itu juga.
0: Wah.
3: Waduh, jago luar biasa. Jadi dia mengcover segala pekerjaan-pekerjaan itu dari bapaknya itu. Nah, keuntungannya apa? Direktur itu dia nanti dapat bonus. Kemudian dia dapat gaji lagi tunjangan dari perusahaannya yang anak ini tadi. Sementara dia di bapaknya ini dia dapat gaji lagi, ada jabatannya, ada grade-nya, enggak lepas dia enggak di PHK di situ.
0: Kacau juga. Jadi bukan hanya mempersempit atau memperkecil jumlahnya, tapi juga strukturnya ini harus dibenahi lagi ya.
3: Ngeri, Bung Sabil.
0: Iya.
3: Dia itu sistemnya kadang ada yang ngontrak. Kalau ketahuan dia ngontrak dia. Kalau nggak ketahuan dia tetap dia berdiri di situ, di dalam satu pintu di setiap provinsi, kabupaten, kota di seluruh Nusantara. Ada gitu sih teknis mainnya. Ya, jadi saya sangat setuju itu apa yang dikatakan Bapak Prabowo itu ya, karena itu sudah saya tulis dulu di media sosial saya dulu.
0: Yeah.
3: Karena media sosial saya dulu banyak yang ngikutin itu. Iya.
0: Boleh tahu medsosnya namanya siapa? Bisa di-searching.
3: Jangan
0: lah. Oh, enggak, oke.
3: Dicari orang. Yang jelas itu diikutin oleh yang pihak-pihak yang berkepenten itu yang ngikutin media sosial. Tapi sudah saya enggak aktifkan untuk beberapa tahun ini. Nanti saya hidupkan lagi itu.
0: Oke. Baik, Pak Arman, terima kasih ya.
3: Oke, makasih Bung Sabil.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terakhir di sesi pertama ada Pak Dedi di Padang Panjang. Selamat dini hari Pak Dedi.
4: Selamat siri dini hari Bung.
0: Iya, dengan Sabil di sini Pak Dedi, sehat ya Pak?
4: Alhamdulillah sehat Bung Sabil.
0: Iya, gimana mendengar rencana presiden ini? Setuju tidak Pak Dedi?
4: Eksistensi anggaran menutup 700 BUMN ya.
0: Iya.
4: Ada plus ada minusnya kayaknya.
0: Iya. Gimana tuh plus minusnya dari sudut pandang Anda nih?
4: Kalau sudut pandangku plusnya ya memang kas anggaran gitu kan.
0: Jadi hemat ya keuangan negara ya.
4: Cuman ya itu tadi. Yang kasihannya kita bukan direktur atau direksinya, kalau dia tuh udah pada kaya semua kan,
0: pasti
4: bisa di mana-mana, ini segala pasti itu kan, nggak mungkin juga kan. Yang karyawan kecilnya kayak mana, mulai dari OB sampai karyawan-karyawan apa.
0: Oh iya.
4: Nah, kan, sementara dia kan ibaratnya karyawan kecil kan butuh makan juga gitu.
0: Betul.
4: Nah, kalau plusnya ya penghematan anggaran tadi kan.
0: Mm-hmm. Tapi ada solusi nggak dari Pak Deddy nih supaya BUMN-nya
4: solusinya itu boleh diterapkan, ya kan?
0: Iya.
4: Tapi yang lain pun diterapkan, kayak kementerian tuh buat apa ada wakil gitu kan?
0: Dulu-dulu nggak ada ya, zaman Orde Baru atau awal reformasi, zaman Pak SBY juga itu, tidak dikenal wakil menteri ya.
4: Iya, maaf cakapnya, gaji menteri, wakil menteri pun nggak main-main kan ya. Belum lagi tunjangannya ini. Bikinlah kayak-kayak di negara-negara Eropa sana kan. Kayak
0: jadi perampingannya jangan di BUMN aja.
4: Jangan juga. Iya. Dulu BUMN dipangkas, dimatikan. Nah, sementara yang lain di yang ibaratnya enggak penting-penting amat ditumbuhkan gitu.
0: Ya. Baik kalau gitu Pak Deddy.
4: Oke, itu aja lah.
0: Iya, terima kasih Pak Deddy ya atas komentarnya. Okay. Sehat selalu Pak Deddy.
4: Oke.
0: Okay. Ya, memang efisiensi anggaran ini sedang sangat gencar diberlakukan oleh pemerintah kita saat ini. Karena ada banyak sekali skala prioritas ya, program-program prioritas yang membutuhkan banyak dana, sehingga yang dianggap tidak terlalu penting, bahkan merugikan keuangan negara, itu memang sebaiknya dipangkas dan dialihkan untuk membiayai program-program yang lebih prioritas. Niat baiknya seperti itu. Namun ini masih belum sepenuhnya diberlakukan. Masih dalam rencana ya. Masih dalam rencana. Namun ya tadi ada insight yang sangat baik dari Pak Arman. Bukan hanya soal pemangkasan jumlah BUMN atau anak cucu cicitnya, tapi strukturnya juga harus dibenahi nih. Dan juga standarisasi status dan juga penghasilan pegawai dan juga jajaran direksinya, termasuk komisaris-komisarisnya. Jangan sampai seolah-olah mereka bisa nentuin sendiri gaji mereka tanpa diawasi, tanpa diaudit gitu ya. Sebenarnya standar kelayakannya berapa gitu. Nantinya tentu saja akan timbul banyak sekali defisit-defisit dan juga ruang-ruang untuk melakukan korupsi. Kita nanti lanjut di sesi kedua. Kita jelang warta berita pukul 1, saya putarkan sebuah lagu dari Rida Sita Dewi, Antara Kita.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana DPRD Nusa Tenggara Timur mendorong pemerintah pusat untuk memperkuat perlindungan bagi aparatur sipil negara asal NTT yang bertugas di Papua. Laporannya disampaikan Andri Iskandar.
1: Kita menuntut keadilan sekeras-kerasnya. Tapi jangan menciptakan ketidakadilan baru.
2: DPRD Nusa Tenggara Timur mendorong pemerintah memperkuat perlindungan bagi ASN asal NTT yang bertugas di Papua. Masyarakat NTT juga diminta tidak mengubah duka akibat penembakan ASN menjadi kebencian terhadap masyarakat Papua. Wakil Ketua Komisi 5 DPRD NTT, Winston Rondo, saat diwawancari RRI Senin 14 September 2026, mengecam penembakan 3 ASN di Papua Pegunungan, termasuk 2 warga asal Nusa Tenggara Timur. Ia juga mengingatkan masyarakat NTT agar tidak melakukan diskriminasi terhadap warga Papua yang tinggal dan belajar maupun bekerja di Nusa Tenggara Timur.
1: Kita menuntut keadilan sekeras-kerasnya, tapi jangan menciptakan

0: berasal dari daerah lain seperti NTT dan mungkin daerah-daerah lain di Indonesia ini.
1: DPRD NTT mendorong pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat keamanan di Papua untuk memperkuat perlindungan bagi ASN serta pekerja asal NTT yang bertugas di wilayah tersebut. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, Majelis Permusyawaratan Rakyat menampung aspirasi masyarakat melalui kanal e-aspirasi konstitusi sebagai bagian dari pengkajian pokok-pokok haluan negara atau PPHN dan penguatan demokrasi konstitusional. Laporannya disampaikan Elina Zahra.
1: Pasti menunjukkan kepada publik bahwa MPR siap.
2: MPR RI membuka kanal elektronik aspirasi konstitusi atau e-aspirasi konstitusi untuk mendapatkan masukan masyarakat terkait kajian rancangan pokok-pokok haluan negara atau PPHN. Kanal tersebut telah berjalan selama 2 minggu dan direncanakan tetap dibuka selama 6 bulan ke depan. Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdijat mengatakan, aspirasi masyarakat menjadi bagian penting dalam proses pengkajian rancangan PPHN. Masukan tersebut akan dikaji dan ditempatkan sesuai kewenangan kelembagaan sehingga tidak berhenti pada penerimaan dan dokumentasi.
1: Dan yang pasti menunjukkan kepada publik bahwa MPR siap untuk mendengar, menerima, dan tentunya menampung semua masukan dalam konteks perbaikan menuju nanti terciptanya satu model di mana apabila kajian dan kemudian PPHN ini nanti betul-betul bisa diwujudkan menjadi bagian dari.
2: Sementara itu, perwakilan Pusat Studi Konstitusi atau PUSAKO Fakultas Hukum Universitas Andalas Wendra Rinaldi menyampaikan rekomendasi tentang penguatan kelembagaan partai politik. Ia mengatakan rekomendasi tersebut mendorong demokratisasi internal partai yang transparan dan akuntabel.
3: Nah, itu berkembang dalam diskusi kemarin, jadi perlu juga untuk menjadi anggota parlemen di daerah sampai ke pusat perlu juga dipikirkan sertifikasi menjadi politisi, sehingga tidak setiap orang yang punya uang dan punya jaringan keluarga bisa duduk, sehingga kualitas parlemen kita kuat.
2: Selain 7 rekomendasi tersebut, Wendra juga menyoroti persoalan standar kaderisasi partai politik dalam pembahasan paralel group discussion 5. Ia menyebut belum semua partai politik menerapkan standar kaderisasi dari tingkat bawah hingga tingkat atas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kula Darmansa. Kula adalah masyarakat Sangau sebagai peninga RRI Sangau, Kalimantan Barat. Kula mengucapkan selamat ulang tahun RRI ke-81. Semoga suara-suara kami di perbatasan itu dapat didengar di seluruh Indonesia. Sekali lagi, selamat ulang tahun RRI ke-81. Semoga tetap jaya di udara.
1: Bertungkat kadat bahasa, pepegai ke pengatur perkara. Aku Ambresius Murjani adalah salah satu dari peninga Radio Republik Indonesia di Berugau di wilayah batas benua Indonesia, Ngau Sarawak. Kami bersyukur karena Radio Republik Indonesia atau didinga kami bak menua batas meri ke program-program yang baik musung bala kami yang bisi di batas, khususnya tentang penghidup Ngau, tentang laku perintah Indonesia. Kami berharap musung bala penyiar uga sidak tau diberi ke pengerai, awak sidak selalu tau nyiar ke program-program yang baik musung kami di menua batas Republik Indonesia. Bertungkat kadat bahasa, berpegai ke pengatur perkara. Sekali datau angin, selalu datau angin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dedi, pendengar RRI dari Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Selamat Id ulang tahun ke-81 RRI. Harapan kami dari daerah, dari beranda negeri, suara-suara pembangunan, suara aspirasi masyarakat di perbatasan bisa disampaikan secara luas untuk pembangunan di perbatasan. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Kata tokoh dunia. Lakukan semua yang kamu bisa untuk semua orang yang kamu temui dengan semua cara yang kamu bisa selama kamu bisa. Hillary Clinton.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Dan kami juga sudah bersama dengan peneliti ahli utama Pusat Riset Koperasi Korporasi dan Ekonomi Kerakyatan BRIN sekaligus Ketua Umum Perhimpunan Periset Indonesia atau PPI, Profesor Syahril Iga.
2: Alhamdulillah, sehat-sehat selalu ya.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak, Prof. Prof, ya. Kalau sudah melihat perkembangan perampingan yang sudah mencapai 290 BUMN, bagaimana Profesor melihatnya?
2: Ya, jadi kalau kita melihatnya dari sisi filosofinya dulu ya. Ya. Filosofinya dulu. Jadi kalau kita melihat dari mengapa undang-undang ini, mengapa BUMN ini perlu dibentuk ya, atau perlu ada, begitu ya.
1: Yeah.
2: Kalau menurut Undang-Undang Nomor 19 2003, tujuan utama didirikan BUMN itu untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional. Jadi ini yang paling utama nih, Pak. Jadi
1: BUMN, filosofi utamanya itu begitu ya, Prof ya.
2: Yang memberikan sumbangan kepada perekonomian nasional. Kontribusinya itu yang akan dilihat ya. Dan kemudian yang kedua, ada BUMN yang memang dibentuk untuk melayani kepentingan masyarakat ya.
1: Iya.
2: Yeah. Ya. Transportasi, rumah sakit dan lain-lain ya, itu bagian-bagian dari sifat pelayanan publiknya.
1: Namanya punya kewajiban PSO begitu ya, Prof ya.
2: Iya, kewajiban PSO. Jadi dia menekankan pelayanan publik. Jadi utamakan dulu domestik ya, baru kita pikirkan keluar gitu, kira-kira kayak gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ukuran sukses suatu BUMN itu dua ini ukurannya, gitu. Yaitu berapa? Apakah dia memberikan sumbangan kepada perekonomian? Itu kan?
1: Iya.
2: Satu. Kalau sumbangan perekonomian berarti ada pajaknya, gitu kan? Kemudian ada penerimaan non pajak, bukan pajak, gitu? Bisa disumbangkan kepada negara. Nah, kalau secara kalau pemegang saham melihatnya kan dividen.
1: Iya, dividen. Gitu kan? Ya.
2: Nah, dividen. Nah, dividen itu kan dapat dari laba bersih ya. Jadi kalau dia punya laba bersih, berarti dia bisa bagi dividen. Artinya kalau positif perlu bagi dividen. Jadi artinya kalau seandainya BUMN itu tidak profit, bagaimana dia bisa mengkontribusi pajak dan dividen kepada pemegang saham, terutama pemerintah kan begitu?
1: Yeah.
2: Nah, jadi ide tadi pertanyaan Pak Jaini tadi itu, menurut saya ya konteksnya ya, mau perusahaan itu kalau seandainya BUMN itu kurang produktif,
1: yeah, ya buat apa ada begitu ya, Prof ya, sumbangan ke negara perekonomian juga tidak ada kalau begitu ya.
2: Ah, yang paling gampang kan begitu, kalau orang keuangan melihat BUMN sama dengan perusahaan secara umum ya,
1: yeah.
2: Misalnya kita kalau pemerintah kan BUMN itu aset pemerintah ya, walaupun disebut aset negara yang dipisahkan, tapi kan aset negara. Nah kalau aset negara kan nanti bandingnya kan ke returnnya kan, begitu ya?
1: Yeah.
2: Jadi kalau di ekonomi, di finansial itu kan rasio namanya ROA, misalnya return on asset. Jadi orang yang punya aset itu, yang memiliki aset itu kan sekarang BUMN kan negara. Negara melihat rasionya berapa, kan gitu.
1: Yeah.
2: Kalau rasionya rendah, kan negara. Cepatnya negara tidak untung dong seperti itu kan, gitu. Nah, kalau negara butuh uang banyak, sementara BUMN tidak memberikan produktivitas BUMN-nya turun, kurang memberikan keuntungan kepada negara, maka wajar BUMN itu dilihat dulu, dilihat lagi, ya kan? Nah, itu kemudian yang disebut dengan restructuring atau bahasa lebih teknisnya, dilakukan konsolidasi, bahkan bisa juga di-merge, gitu ya, dan sebagainya. Seperti itu.
1: Yeah.
2: Jadi menurut saya kerangkanya positif ya, ide apa?
1: Perampingan itu begitu ya, Prof ya.
2: Jadi perampingan yang disampaikan Bapak Presiden Prabowo ini harus disambut positif oleh semua kita.
1: Ya.
2: Gitu.
1: Nah, Prof, sebelum saya ke risiko yang harus diperhatikan ya. Nah, ini juga mungkin ya. Profesor bisa menjawab dulu pertanyaan dari berbagai pihak begitu ya. Karena ya. Banyak pihak juga termasuk masyarakat yang kaget tuh, ternyata jumlah BUMN itu termasuk anak dan cucunya sudah mencapai 1074. Ya. Kok bisa banyak seperti itu ya, Prof ya? Bagaimana ceritanya itu, Prof?
2: Ya, jadi begini, jadi kita harus melihat secara fair juga, kadang-kadang masyarakat juga tidak begitu paham ya, yeah. Gitu ya. Nah, memang kalau jumlah BUMN, bunga BUMN dalam pengertian sesuai dengan undang-undang nomor, undang-undang BUMN ya, itu memang tidak semua yang 2074 itu dikategorikan sebagai BUMN.
1: Yeah.
2: BUMN kan jumlahnya kan makin sedikit ya. Kalau enggak sekarang udah di bawah 100 kali ya.
1: Yeah.
2: Dilakukan transformasi, ada holding-holdingnya gitu kan. Sehingga kemudian jumlahnya makin sedikit. Tapi angka 1074 itu saya bisa menyebut sebagai angka ekosistem BUMN.
1: Oh, termasuk anak cucu perusahaan begitu.
2: Iya, yeah. Itu namanya ekosistem gitu ya. Jadi wajar kalau seandainya satu BUMN melakukan ekspansi, untuk mendapatkan pasar-pasar dengan produk-produk baru, dia pasti supaya lebih efisien dia akan membuat anak.
1: Yeah.
2: Gitu ya. Nah, itu sebenarnya prinsip bisnis, enggak ada masalah gitu ya. Tetapi yang harus dilakukan adalah jaga conflict of interest-nya gitu ya, antara si pemiliknya yang BUMN itu dengan anak-anaknya ini. Jangan sampai anak-anak itu dibuat, anak perusahaan itu cucu dibuat untuk tempat mencari pekerjaan baru.
1: Nah, iya. Nah, itu salah. Itu yang bikin itu tidak efisien, makin boros anggaran begitu ya, Prof.
2: Misinya beda. Nah, jadi begini, para direksi atau komisaris BUMN itu mereka harus sadar bahwa mereka itu ditempatkan di situ untuk membuat BUMN itu bagus.
1: Iya.
2: Menjaga asetnya jangan sampai tidak produktif. Membuat lebih efisien, sehingga kontribusi kepada tadi, dua, pada perekonomian itu dia bisa membuat spare editnya lebih tinggi, lalu kemudian dia bisa atas nama negara gitu, bisa membuat pelayanan publik yang makin baik. Jadi sebenarnya masyarakat itu cukup melihat BUMN saja sebenarnya. Kalau BUMN bagus melayani mereka, maka sebenarnya negara sudah selesai itu melayani mereka dengan baik. Contoh misalnya kereta api. Kalau kereta api bagus kan rakyat senang kan gitu kan?
1: Iya.
2: Kalau Garuda bagus ya rakyat senang. Kalau Pegadaian bagus ya rakyat senang. Begitu kira-kira kayak ini yang rumah sakit yang BLU berstatus badan layanan umum atau BLU, mereka kan melayani langsung masyarakat. Kalau mereka memberikan pelayanan di rumah sakit bagus, maka langsung dirasakan oleh masyarakat. Jadi yeah. Sebenarnya peran mereka itu gitu ya. Jadi kalau Pak Presiden melihat perlu menekankan, mungkin beliau melihat masih kurang nih. Gitu kan?
1: Yeah.
2: Gitu Pak. Jadi begitu ya, jumlahnya tidak banyak ya. Jadi berdua BUMN itu kalau nggak salah ya tidak, mungkin sekitar 100-an atau bahkan sekarang udah di bawah 100 kali ya.
1: Kalau holdingnya tapi, begitu ya, Prof ya.
2: Iya, kan apalagi sekarang kan dia sudah banyak holdingnya itu ya.
1: Yeah.
2: Holdingnya dia makin ke atas, kemudian dia paling atas kan sekarang dalam Tara kan. Nah, jadi dulu tuh dalam Tara kalau nggak salah zaman kami dulu ya, saya juga pernah di BUMN, itu kan istilahnya badan besar di atas ya,
1: yeah,
2: yang diasosiasikan dengan tema seks seperti itu kira-kira.
1: Yeah.
2: Lalu ke bawah aja dibiarlah holding sektoral, dan kan terjadi kan ada holding semen, holding tambang, holding hampir semua holding udah dibuat kalau nggak salah ya.
1: Yeah.
2: Dan sekarang kemudian BUMN yang tadinya mereka 100% sahamnya langsung ke negara itu kemudian menjadi di-manage atau diatur oleh si pimpinan-pimpinan holding itu.
1: Yeah.
2: Kan gitu ya. Jadi menurut saya kita lihat dulu bahwa strategi bisnis atau corporate strategy dengan penilaian kita terhadap BUMN itu juga hal wajar juga kita melihatnya gitu ya. Tapi saya setuju bahwa dengan masyarakat BUMN yang merugi terus ya itu hapus saja udah.
1: Yeah.
2: Gitu kan. Sudah dikonsolidasi, sudah di-restructure, tidak bisa, maka pemerintah punya keputusan tegas. Nah, ini diberhentikan saja supaya tidak menimbulkan beban kepada negara, dan kemudian tidak membuat citra buruk dalam pelayanan publik. Gitu ya.
1: Nah, tentu kan perampingan ini ada risikonya nih, Prof. Nah, risiko yang harus diwaspadi apa ini, Prof, dari rencana perampingan ini?
2: Ya, ini penting ya. Kalau menurut saya ini ada berapa risiko, tapi saya melihat ada 3 risiko yang paling penting ya. Pertama adalah kalau kita menutup perusahaan, ya kan? Jangan sampai kita menutup perusahaan yang sebenarnya strategis sampai tidak kita salah kelola aja, gitu ya?
1: Yeah.
2: Nah, ini satu. Jadi hati-hati, kita mesti identifikasi dengan baik, lakukan riset yang bagus terhadap BUMN ini supaya jangan sampai kita terkena risiko ini. Jadi perusahaan yang secara finansial belum menguntungkan itu belum tentu tidak mempunyai nilai publik.
1: Ya, mungkin salah kelola begitu ya, Prof ya.
2: Kalau salah kelola ganti direksi kan terus
1: ya.
2: Gampang saja. Cari direktur-direktur kalau tidak ada di BUMN itu ya cari dari private kan banyak ahli-ahlinya, bahkan dari kampus-kampus juga banyak yang jago-jagonya itu ditarik masuk ke situ kemudian membenahi itu BUMN jadi baik. Itu satu ya. Nah, kemudian yang kedua, risiko kedua adalah risiko menurut saya terkait dengan tenaga kerja.
1: Ya. Yeah.
2: Kalau misalnya restructuring itu dilakukan dalam bentuk merger dan likuidasi, maka perlu memastikan perlindungan pekerja dan pengolahan SDM secara profesional. Nah, ini masalahnya. Jadi jangan sampai kita mengambil langkah yang terlalu cepat, kemudian menimbulkan persoalan ketenaga kerjaan. Gitu ya. Itu risiko yang yeah. kedua. Risiko yang ketiga, ini risiko ekonomi namanya. Jadi biasanya kalau kita mes itu kan asetnya semakin besar, itu bisa menimbulkan risiko monopoli dan risiko konsentrasi, gitu ya. Maksud saya begini, konsolidasi itu memang meningkatkan skala ekonomi. Jadi kalau konsolidasi, kalau dilakukan misalnya merge gitu ya, misalnya antara 2-3 perusahaan digabung jadi satu untuk menciptakan value creation, itu akan menaikkan apa yang disebut dengan economic of scale ya. Jadi dia skala ekonominya itu naik ya, besar ya. Tetapi dengan skala yang besar itu ada resikonya, yaitu bisa berpotensi mengurangi kompetisi, gitu kan?
1: Ya.
2: Dan kalau itu mengurangi kompetisi, bisa jadi justru menciptakan perusahaan yang terlalu gemuk, gitu ya, terlalu birokratis, serta pada ujung-ujungnya ya, tidak kurang inovatif, gitu. Nah, jadi risiko-risiko ini perlu diidentifikasi dengan baik supaya ketika kebijakan ini diambil oleh negara itu, maka sudah ada strategi mitigasinya, gitu ya?
1: Ya.
2: Nah, jadi prinsipnya kalau menurut saya begini, prinsipnya itu kalau bahasa puisi saya beginilah ya, dumping itu baik kalau menghasilkan organisasi yang lebih produktif, gitu ya. Nah, begitu ya. Nah, jadi kita memang disuruh kalau pajak ini kan disuruh supaya jangan terlalu gemuk kan, betul kan?
1: Iya.
2: Olahraga supaya ramping ya, betul kira-kira. Nah, tapi ramping itu tujuannya produktif gitu maksudnya gitu.
1: Iya.
2: Jadi jangan sampai ramping itu dijadikan satu tujuan. Ramping itu cara kita supaya tujuan BUMN itu tercapai. Apa? Naikin productivity, itu tujuannya.
1: Yeah. Ya kan? Jangan sampai ramping tapi dalamnya gemuk, akhirnya birokrasi lagi begitu ya, Prof. Lambat lagi ya, kerjanya begitu ya.
2: Ya. Jadi kita harus apresiasi kepada Presiden Prabowo ya. Beliau sudah mengingatkan pada Jalantara, para menteri, supaya kita melihat nih kita punya BUMN ini, kita kurangilah utang, bisa kita kurangi kalau BUMN produktif. Itu barangkali poin yang saya tarik dari beberapa statement Pak Presiden ya.
1: Yeah.
2: Kita sebenarnya bisa mengurangi utang kalau BUMN bisa berkontribusi lebih gede, gitu maksudnya kan. Jadi jangan buru-buru utang dulu Pak Jenny ya. Lihat BUMN dulu, kalau masih ada opportunity di situ, maka benahi dulu, ambil dari situ aja dulu kan. Kalau kita udah nggak bisa sama sekali, baru kita utang. Begitu kira-kira Pak Jai ini.
1: Ya. Nah, Prof, ini kan ada satu lagi nih, Prof. Kalau tidak salah ya, kan banyak BUMN yang didirikan itu dengan skema patungan atau joint venture, atau juga ada pemilikan silang dan investor swasta begitu ya. Nah, ini kalau ada yang dibubarkan begitu, mitigasi sengketa hukum yang mungkin timbul ataupun persepsi kepastian investasi di mata global begitu, nanti bagaimana itu, Prof? Apa yang harus dilakukan kalau begitu soal ini?
2: Kalau joint venture biasanya itu kan ada aspek legalnya kan di situ.
1: Yeah.
2: Aspek legalnya itu MOU atau mereka punya kesepakatan, itu ada pasal-pasal yang terkait dengan risiko, gitu kan? Kemudian ada pasal yang terkait dengan post merger kan begitu ya. Nah, itu sudah diatur. Jadi joint venture itu sudah mengatur risiko itu.
1: Yeah.
2: Apabila terjadi ada persoalan, cara penyelesaiannya sebagai berikut, sudah diatur ya. Jadi nggak usah khawatir yang joint venture-nya, nggak usah khawatir. Dan itu pasti win-win gitu ya, pasti win-win. Nah, itu biasanya jarang dilakukan oleh BUMN tuh. Biasanya anaknya yang lakukan itu.
1: Iya.
2: Yeah. Ya. Jadi misalnya begini, misalnya PT.
1: Halo, iya, Prof.
2: Sebuah pabrik atau sebuah smelter lah misalnya, seperti itu ya, ditambang lah misalnya ya. Maka kemudian nanti di situ mereka joint venture, itu maksudnya yang negara A menyediakan mesin, negara B menyediain modal, negara C menyediain misalnya SDM dan aset-aset lainnya, kan begitu ya. Lalu mereka berusaha sama-sama, tinggal bagi dividen saja kan begitu kan. Seperti itu. Jadi karena mereka sama-sama dapat manfaat, mereka pasti sama-sama udah punya cara mereka masing-masing melihat risiko itu. Jadi kalau menurut saya, kembalikan saja kalau itu dilakukan, pasti dalam assessment kebijakan kalau di-assess dengan baik, itu semua risiko itu akan dilihat. Dan kemudian mudah-mudahan tidak menimbulkan masalah dengan mitra kita di luar negeri ya.
1: Yeah.
2: Seperti itu.
1: Nah, Prof, jadi kalau dilihat dari filosofi perampingan ini, kelihatannya memang targetnya itu dividennya juga nanti akan besar. Karena di 2026 ini kan 200 triliun target dividen dari BUMN ya, Prof ya. Tapi dengan kondisi seperti sekarang, perampingan-perampingan yang masih berlangsung begitu, kemungkinan tercapainya bagaimana nih, Prof, target ini, Prof?
2: Menurut saya justru ini adalah cara untuk meningkatkan pendapatan negara kan, ini caranya, ya kan? Kan pemerintah itu kan punya dua aja, dia dapat dari pajak lewat private ya, sektor private dan sektor masyarakat, dia dapat dividen
1: dari BUMN kan? Ya.
2: Dari BUMN, berarti kita rawat dividen ini, ya kan? Nah, jadi yang bagus itu kalau misalnya kalau saya berpendapat ya, sebab penerimaan negara yang dianggap hebat itu adalah dividennya meningkat, Pak.
1: Iya.
2: Gitu ya. Kalau pajak meningkat sudah pasti kan itu sudah, kalau kita sebagai warga negara ya bayar pajak kan sudah pasti ya. Artinya pajak itu menurut saya konsekuensi saja.
1: Ya.
2: Tapi kalau dividen itu effort, itu usaha. Ya kan? Hanya mereka yang profesional saja yang bisa menciptakan dividen besar. Betul kan?
1: Iya.
2: Begitu. Jadi taruhannya adalah orang-orang profesional yang mengurusi BUMN itu. Nah, sekarang kalau kita misalnya 200, bisa saja Pak Presiden mengatakan, kayaknya dividen kita ini kecil nih. Nah, bisa aja kan? Nah, mungkin dalam hati beliau begitu ya. Bagaimana kalau kita naikin 2 atau 3 kali? Bisa saja seorang Presiden mengatakan begitu. Betul kan? Nah, lalu kemudian Dan Antara dan teman-teman di holding-holding, barangkali mereka duduk bersama merancang, oh kalau begitu kita lakukan apa namanya restrukturisasi ya mungkin ya level menengah dulu, baru kemudian nanti ke depan barangkali diperlukan ya level besar-besaran
1: yang
2: berikan risikonya, supaya mereka bikin target. Jadi kalau misalnya sekarang 200 ya misalnya, ya bisa saja menciptakan dividen menjadi 400. Yang paling gampang adalah efisiensi dinaikin dulu, itu yang paling gampang.
1: Yeah.
2: Pertama, jadi operasional, biaya operasional itu diselesaikan dulu, ya kan? Karena itu yang paling gampang diatur kan. Kan kita kalau mau besar profitnya kan tinggal hanya dua cara. Pertama adalah penjualan kita naikin, kan begitu kan?
1: Yeah.
2: Nah, yang kedua adalah biaya operasionalnya kita efisienkan, kan begitu. Nah, kalau kita mau jualan kan perlu ada yang beli, mungkin perlu waktu, betul kan?
1: Yeah.
2: Tapi depan mata ini kan mungkin tidak efisien di biaya operasional ya, misalnya di dalam pembelian bahan baku atau barangkali di dalam hal SDM-nya barangkali biayanya besar, rapat-rapat dan sebagainya, naik pesawat harus yang level 1.
1: Ya, efisiensi dulu ke dalam begitu ya, Prof ya.
2: Oke. Okay. Itu bisa saja Presiden bisa memerintahkan seluruh BUMN mereka tingkatkan efisiensi mereka, sebut saja misalnya 30-40%, misalnya seperti itu. Ya kan? Berarti kan kalau kita hitung, kalau dia efisien operasional cost pun mendetekkan, maka kemudian pasti laba bersihnya kan akan naik kan begitu kan Pak?
1: Ya.
2: Laba bersih naik, berarti kan dibagi dengan pemegang saham, dividennya gede dong.
1: Ya.
2: Kan? Nah, jadi sebenarnya simpel sebenarnya perusahaan ini, tinggal keputusan politik dan kemudian Dan Antara dan teman-teman di holding, mereka melakukan langkah-langkah dengan melakukan mitigasi risiko dengan cepat, maka kemudian target dividen itu akan lebih baik.
1: Kita
2: punya kewajiban kan?
1: Oke, Prof, ini kan otomatis harus ada orang-orang yang memang betul-betul profesional melalui BUMN ya, Prof ya, agar perampingan ini sejalan dengan makin bagusnya kinerja entitas ini begitu. Nah, ini kan masih banyak juga kritik dari masyarakat. Kok masih banyak ya orang yang dianggap masyarakat tidak kompeten lah, misalkan ya dari tim sukses atau dari partai politik dari mana begitu masuk ke BUMN. Nah, ini apakah juga menjadi salah satu risiko yang harus dimitigasi juga begitu, Prof?
2: Sebenarnya itu bukan risiko ya, ini terus terang aja, jadi ini kalau BUMN itu kan milik negara,
1: yeah.
2: Ya, jadi artinya Presiden kan yang pimpinan negara, artinya beliau punya kewenangan untuk mengambil kebijakan-kebijakan terkait dengan penempatan orang-orang di board of commissioner atau board of director gitu ya, atau juga barangkali komite-komite BUMN itu kan ada banyak komitenya.
1: Yeah.
2: Menurut saya itu wajar-wajar saja, nggak ada masalah sepanjang orang-orang yang ditempatkan itu memang memiliki
1: punya kapasitas begitu ya, Prof ya.
2: Yang penting itu profesional itu tidak mau jago segala urusan gitu, Pak. Dia jago satu urusan saja,
1: yeah.
2: Tidak apa-apa. Misalnya urusan untuk keamanan misalnya ya, di tambang itu kalau keamanan nggak diatur hancur itu, Pak.
1: Yeah.
2: Ya kan? Mungkin orang-orang yang ahli di bidang itu bisa ditaruh di bidang pertambangan, bisa kayak gitu ya. Tapi jangan sampai yang tidak BUMN, yang tidak punya urusan dengan keamanan, kok banyak orang keamanannya. Nah, itu barangkali yang kurang tepat gitu.
1: Yeah.
2: Jadi misi itu oke, sepanjang di tempat yang tepat dan orang yang tepat gitu loh, Pak.
1: Yeah.
2: Itu aja, nggak ada masalah. Nah, tapi mereka dievaluasi juga dong ya, jangan sampai banyak orang-orang dari misalnya teman-teman dari politikus yang masuk gitu ya, kemudian mereka kan punya kompetensi di bidang komunikasi masyarakat,
1: yeah.
2: Gitu ya. di bidang kemasyarakatan kan mereka pasti jago di situ ya. Nah, itu juga mereka juga sadar bahwa ketika mereka masuk ke dalam BUMN, maka mereka adalah profesionalis. Atau begitu, mereka tidak lagi politisi, betul ya?
1: Iya.
2: Yeah. Nah, jadi harus di, jangan sampai kerja dua sayap nih, kan nggak bisa begitu.
1: Iya.
2: Yeah. Ketika seseorang, dia sebenarnya, walaupun dia dari politik, bisa saja dia itu ahli juga gitu Pak Jaini, gitu kan. Sebelum dia jadi politisi kan dia pasti ahli kan,
1: yeah.
2: Gitu. Jadi ditempatkan di situ, dia harus memakai baju BUMN. Ketika dia maju BUMN, dia mengatakan, I am professional. Yang begitu,
1: yeah. Ya kan?
2: Nah, jadi lepas, gitu lepas. Nah, jadi kalau sepanjang dia bisa jaga independensinya di dalam tata kelola perusahaan, ya itu oke saja.
1: Yeah.
2: Tetapi itu diawasi. Yang memberi
1: ada evaluasinya lah begitulah Prof ya.
2: Evaluasi supaya yeah. Kalau memang beliau-beliau itu memang ternyata kurang kompeten atau kurang melaksanakan tugas dengan baik, berarti mereka berpotensi mengurangi keuntungan negara dong, kan yeah. Gitu kan? Nah, jadi dalam rangka menjaga keuntungan negara dan pelayanan publik, presiden bisa melakukan langkah-langkah yang lebih tegas untuk membenahi mereka-mereka yang sudah dipercaya tapi kurang produksi.
1: Ya, baik kalau begitu Prof. Prof. Saririka, terima kasih banyak sudah bersama kami. Ya, demikian tadi pemerhati peneliti ahli utama Pusat Riset Koperasi Korporasi dan Ekonomi Kerakyatan BRIN, Profesor Sarir Ika. Nanti kita update kembali ya untuk perkembangan terkini rencana dari Pak Presiden memangkas BUMN dari jumlahnya sekarang ini. Kalau menurut Pak Presiden ya, termasuk juga anak dan cucu usaha, 1074 nantinya akan dipangkas sampai dengan akhir tahun ini menjadi hanya 300 entitas saja yang produktif.
0: Wawancara Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Komentar, dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kita sedang membahas terkait dengan rencana Presiden yang akan menutup 700 BUMN di 2026 ini, sehingga akan menghemat ratusan triliun uang negara. Tadi kita sudah sama-sama simak penjelasan dari peneliti ahli utama Pusat Riset Koperasi, Korporasi, dan Ekonomi Kerakyatan Badan Riset dan Inovasi Nasional, sekaligus Ketua Umum Perhimpunan Periset Indonesia, Profesor Syahrir Ika. Bagaimana tanggapan Anda pendengar di sesi kedua ini? Saya kembali buka sesi interaktif bagi Anda yang ingin berkomentar terkait dengan hal tersebut ya, Presiden yang berencana menutup 700 BUMN. Jadi sebelumnya jumlahnya sekitar 1074 tadi dijabarkan oleh Prof. Syahrir, dan akan dipangkas menjadi hanya tinggal 300 saja di akhir tahun ini. Namun ini menimbulkan pro kontra juga ya. Pro-nya ya ini akan menghemat anggaran, tapi kontranya juga ini apakah nanti yang ditutup betul-betul layak ditutup, atau jangan-jangan sebenarnya masih dibutuhkan gitu ya. Dan juga bagaimana kejelasan nasib para pegawainya ya. Silakan bagi Anda ingin beropini di line telepon dan juga chat WhatsApp kami. Dan sepertinya sudah ada yang ingin bergabung. Saya sapa terlebih dahulu dari Riau, ada Pak Pandu. Selamat dini hari. Halo, Pak Pandu.
1: Selamat dini hari, Mas Wisnu ya.
0: Saya dengan Sabil.
1: Pak Pandu, Sabil, ya. Iya. Kalau semalam itu kita tentang apa ya, lapang pekerjaan ya.
0: Iya.
1: Sekarang harus kehilangan pekerjaan, jadi
0: berpotensi kehilangan.
1: Iya, tapi menurut saya kalau apa namanya BUMN kan badan usaha ya. Kalau usaha kan memang harus cari keuntungan kan.
0: Iya.
1: Nah berarti BUMN yang akan kita likuidasi ini bagusnya yang merugi aja gitu. Kan banyak yang merugi itu. Maaf katanya Garuda merugi juga katanya kan. Jadi yang menguntungkan itu berapa ribu pula nanti karyawannya akan menganggur itu kan.
0: Iya, harus ada formula yang tepat. Mergernya seperti apa gitu, apakah bisa menampung semuanya atau gimana ya.
1: Iya, saya pikir akan jadi masalah juga. Tapi untuk perbaikan ya boleh dicoba juga itu. Tapi intinya adalah yang merasa merugikan BUMN itu ya kita tutup gitu ya kan. Seperti itu.
0: Oke, baik Pak Pandu. Itu saja, terima kasih ya Pak.
1: Iya Mas Abil.
0: Iya, sehat selalu Pak Pandu. Iya, kalau yang jelas-jelas merugi harus ditutup ya. Namun juga perlu melihat dampaknya ke masyarakat. Bisa jadi secara finansial merugi, tapi pelayanan jasanya masih dibutuhkan. Misalnya saja PT KAI. Ya kalau ditutup bagaimana ya, gak mungkin ya. Harus ada support dari pemerintah pusat. Yang seperti kemarin Pak Prabowo memberikan 5 triliun untuk perbaikan sarana prasarana KAI, karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat ya. Bukan soal untung ruginya, itu juga perlu dipertimbangkan. Lanjut kita ke Medan, ada Pak Rino. Selamat dini hari Pak Rino.
2: Iya, selamat pagi dini hari Bung Sabir, apa kabar?
0: Alhamdulillah. Pak Rino sehat juga di sana ya, Pak. Pak Rino udah di Medan lagi nih.
2: Alhamdulillah sampai Medan kemarin tanggal 5 September, Bung Sabir.
0: Oh ya, lancar ya urusannya ya.
2: Alhamdulillah lancar, cuman perjalanannya cukup melelahkan.
0: Iya, wah. Ujung ke ujung ya, itu.
2: Iya, ujung ke ujung dari barat ke timur ya kan. Medan, Jakarta, Jakarta, Makassar, Makassar buat ternak di Bung Sabir.
0: Iya.
2: Aduh, ampun.
0: Luar biasa. Ya kan?
2: Iya. Saya ini ngucapin selamat bertugas Bung Sabir.
0: Iya.
2: Tadi dengan saya enggak tahu nih baru dengar tuh Mbak tadi nelpon saya enggak tahu namanya.
0: Jadi, Mutia namanya.
2: Oke, Mbak Mutia, selamat bertugas, tetap semangat buat sahabat-sahabat yang lain, Mas Fajar, terus Bung Upu Wardana, ya kan?
0: Iya.
2: Terus dan yang lain-lain tetap semangat, salam sehat, salam tangguh, agak lain ku tengok dari Medan nih. Asik kali. Jadi Bung Sabil terkait masalah BUMN ya, itu akan ditutup dengan total lebih kurang 700 BUMN ya.
0: Iya.
2: Nah, kalau saya sangat setuju buat gebrakan yang dibuat oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kenapa? Karena selama ini kan BUMN ini kan banyak juga yang tidak produktif ya.
0: Iya.
2: Kan gitu. Nah, misalkan salah satunya penyaluran dana CSR itu, ya kan, diperuntukkan untuk misalkan komunitas, lembaga sosial atau segala macamnya, kan gitu ya. Nah, belum lagi operasional perusahaan tersebut, ya kan, menghasilkan profit untuk APBN atau tidak, kan gitu ya. Karena saya sangat setuju dan saya berharap Bung Sabil di beberapa BUMN yang sehat juga minta diperhatikan juga nih oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Terkadang ada juga nih Bung Sabil yang memiliki penghasilan ganda.
0: Nah, ya kan? Iya.
2: Nah, itu dia. Jadi ada dia di apa sebutannya apa ya? Misalkan ada di induk, ya kan? Ada di anak, ada di cicit.
0: Tadi disinggung juga sama Pak siapa tadi dari Kaltim. Ada, benar.
2: Iya. Jadi makanya kalau misalkan rangkap jabatan itu dan penghasilannya juga rangkap, ya karena pertanyaan saya sederhana. Di aturan BUMN itu, ya kan, atau misalkan keputusan apa peraturan pemerintah, apakah boleh, ya kan, misalkan komisaris menjabat juga di anak perusahaan sebagai direkturnya atau direksi, ya kan? Nah, pertanyaan apakah itu boleh atau tidak, kan itu. Nah, kalau ini satu BUMN saja bisa merangkap jabatan misalkan maksimal 3 ya, Bung Sabil ya. Nah, ini kan juga menjadi pemborosan.
0: Iya.
2: Karena kan penghasilan mereka kan dari APBN toh. Nah, makanya saya berharap juga keberanian buat Bapak Presiden Prabowo Subianto, Pak, gebrakan yang Bapak buat bukan hanya sekedar menutup BUMN yang tidak sehat, ya kan, tapi ditindaklanjuti juga buat penghasilan yang double ini, Bung Sabil. Dan yang terakhir, Bung Sabil, untuk BUMN yang sehat, ya, saya berharap penyaluran dana CSR itu tadi, ya kan, bukan hanya saja kepada lembaga-lembaga non profit, ya kan, yang memang sudah bekerja sama cukup lama. Misalkan nih, Bung Sabil, di daerah itu kan BUMN kan juga ada ya,
0: ada
2: gitu kan, kepanjangan dari pusat. Nah, misalkan lembaga sosial gitu kan, ingin bekerja sama atau misalkan menjadi mitra gitu kan, misalkan membangun sanitasi air bersih kan gitu kan. Nah, bukan hanya saja dengan legislatif gitu kan, tapi lembaga-lembaga apa misalkan swadaya masyarakat yang sudah terverifikasi, lembaga-lembaga sosial yang memang gunanya CSR itu diatur dalam undang-undang untuk dipermudah. Terutama khususnya untuk di sektor pendidikan dan kesehatan serta lingkungan hidup. Itu aja Bung Sabil. Terima kasih dari anak Medan agak lain tengok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak lain ini Pak Rino. Tapi Pak Rino sama nih tadi dengan pendengar Pak Amran nih kalau nggak salah ya. Pak Arman atau Amran gitu, di Kaltim sama. Jadi bukan hanya soal pemangkasan jumlah BUMN termasuk anak cucu cicitnya, tapi harus ada restrukturisasi ya, reformasi jabatannya, jangan sampai merangkap banyak seperti itu, dan juga standarisasi pendapatannya itu kadang-kadang terlalu berlebihan ya. Tadi disebutkan ada yang kepala 6, kepala 7 untuk direksinya, padahal BUMN-nya tidak terlalu menguntungkan juga. Dari mana angka kepala 6 itu didapat? Nah, ini harus ada pertanggungjawaban yang jelas. Nanti harus dibenahi semua, bukan hanya soal pemangkasannya. Kita lanjut ke Makassar, ada Pak Wibi. Selamat dini hari, Pak Wibi.
3: Selamat dini hari, Bang.
0: Oh, iya, silakan Pak Bibi.
3: Ya begini, Bang. Walaupun dirampingkan, ya.
0: Iya.
3: Walaupun dirampingkan, kalau korupsi ya masih ada, percuma, Bang. Yang penting itu dirampingkan, kalau bisa korupsinya nol.
0: Iya.
3: Kan BUMN kan terkenal dengan korupsinya itu.
0: Banyak berapa kasusnya, iya.
3: Korupsi-korupsi merajalela di BUMN. Jadi kalau dirampingkan, apa ada jaminan bahwa korupsinya juga akan dirampingkan atau mungkin dihilangkan? Saya bilang tidak percaya, tetap akan ada korupsi. Itu yang penting, korupsinya dihilangkan dulu, bukan dirampingkan di apa segala macam. Tapi kalau dirampingkan, dikurangi, diperkecil, tapi kalau korupsinya masih banyak, ya percuma, Bang. Makasih.
0: Terima kasih kembali, Pak Bibi. Terima kasih, Arya juga ya, budaya ruang untuk bisa melakukan korupsi di sana. Artinya pengawasan harus diperketat. Ya, mudah-mudahan dengan dirampingkan, dengan lebih sedikit jumlah direksinya, jumlah komisarisnya, sehingga pengawasan akan lebih efektif gitu. Semakin kecil yang diawasi, artinya pengawasannya semakin bagus, sehingga ruang korupsinya semakin kecil, dan BUMN yang nanti sisa 300-an itu akan menjadi BUMN yang lebih bersih dan lebih sehat. Harapannya begitu. Mudah-mudahan ya Pak Bibi, kedepannya korupsi bukan hanya di BUMN tapi dimanapun, di kementerian juga bisa hilang. Harapannya begitu. Tetap optimis ya. Lanjut kita ke Cirebon, ada Bu Indra. Selamat dini hari, Bu Indra.
4: Selamat dini hari, Bung Sabil dan Mbak Mutia.
0: Iya, Bu Indra.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Indra, gimana Pro 3 terestrialnya? Sudah bisa?
4: Masih belum, ini masih.
0: Aduh.
4: Dari HP ini, iya.
0: Oh, masih pakai ini ya, era digital ya?
4: Iya. Jadi, aduh, ya bikin repot lah.
0: Ya, mohon maaf ya Bu Indra ya, mungkin masih ada kendala, masih sedang proses perbaikan ya.
4: Iya, dan ditunggu ini dengan sabar. Iya, Bung Sabil, ini mungkin salah satu cara dari supaya tadi BUMN ini bersih-bersih dan sehat.
0: Iya.
4: Karena dulu waktu Bu Indra masih sekolah, masih kuliah ini.
0: 20 tahun lalu kali ya, bukan dulu kali ya.
4: Iya. Pada saat apa? Pada saat pabrik gula itu masih jaya ya, masih jaya itu salah satu BUMN yang apa, yang sehat dulu ya. Nah itu pernah juga dibebani ini, jadi ada BUMN baru, Koperasi Tahu Tempe itu ya. Nah itu keuntungan dari pabrik gula itu 10% itu disalurkan ke Koperasi Tahu Tempe itu. Iya, nah itu kan berarti sesuatu yang tidak bersih dan tidak sehat. Iya. Jadi usulan dari pabrik gula sendiri bahwa itu memberatkan kan. Jadi sebuah BUMN benalu ya. Iya, jadi tapi lama tidak digubris juga, sehingga pada akhirnya pabrik gula sendiri mengalami kemunduran. Lalu sepertinya ya, entah bagaimana caranya, hilang begitu saja. Kemudian seperti ya sekarang ini BUMN benalu-benalu itu ingin dibersihkan dan disehatkan oleh pemerintah, mungkin dengan sudah pola pemikiran yang panjang ya, Bung Sabil ya.
0: Iya.
4: Mudah-mudahan ini bisa membuat sesuatu kebaikan untuk kita semuanya.
0: Amin, Bu Indra.
4: Terima kasih.
0: Terima kasih kembali.
4: Iya, dan walaupun sulit, tetap ingin bergabung dengan Kopi Dini Hari.
0: Saya apresiasi sekali Bu Indra ini ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagi Anda yang mungkin bermasalah juga untuk terestrialnya atau radio konvensional ya, bisa beralih sementara ke RRI Digital, karena di sana sebagai alternatif dengan menggunakan jaringan internet, kalau Anda punya wifi lebih praktis lagi karena tidak perlu mengeluarkan biaya banyak. Dan ya, sesuai dengan doa dan harapan Bu Indra juga, semoga dengan adanya rencana penutupan 700 BUMN sehingga lebih ramping gitu ya, pengawasan nantinya akan lebih ketat dan juga disertai dengan reformasi struktur tadi, jangan sampai rangkap jabatan ya, di pusatnya menjabat, di anaknya menjabat, di cucunya menjabat, itu jelas tidak diperkenankan harusnya. Masa punya jabatan di BUMN yang sama, hanya beda lokasi. Dan juga pastinya ada standarisasi penghasilan. Jadi supaya dividen yang mengalir ke negara, nantinya pengelolaannya tentunya ada di Danantara, bisa lebih besar. Jadi untuk belanja pegawai BUMN-nya mungkin bisa lebih diefektifkan lagi, diefisiensikan lagi. Bukan soal pengurangan ya, tapi diefektifkan. Jangan sampai terlalu banyak. Harus ada standar yang jelas berdasarkan prestasi dari masing-masing BUMN tersebut. Jangan sampai mereka bisa seenaknya mengelola anggaran tanpa ada yang mengaudit atau mengawasi, sehingga begitu santer hedonisme di tubuh pegawai dan juga direksi BUMN. Semoga bisa lebih bersih dan lebih sehat. Saya Adani Sabil menutup sesi kopi edisi hari ini. Kita jumpa lagi di kopi edisi esok. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan bagi Anda yang masih setia bersama kami Pro 3 RRI dan juga Kopi Pro 3 Dini Hari. Saya tutup mewakili rekan saya Mutia dan juga ada tim teknik Bung Angki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelang Warta Berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.
5: Pro 3, jaringan berita nasional.

pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Pendengar, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris mendorong pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi untuk diperketat mengingat masih terjadinya kasus keracunan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Rian Suryadi menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris mendorong pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG diperketat. Hal ini dikatakan menyusul masih terjadinya kasus keracunan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Charles mengatakan penguatan pengawasan penting dilakukan untuk memastikan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat memenuhi standar keamanan agar tidak ada lagi kembali menimbulkan korban. Menurutnya, evaluasi tidak hanya perlu dilakukan setelah terjadi kasus keracunan, tetapi juga melalui pengawasan terhadap proses penyelenggaraan MBG secara menyeluruh. Ia menilai pengawasan yang lebih ketat diperlukan untuk mencegah kasus serupa kembali terjadi.
2: Ya, yang pertama saya berharap pemerintah dalam hal ini BGN bisa memastikan bahwa seluruh korban bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan sampai sembuh. Dan di luar itu saya

0: Pak Wapres Yasona diminta agar kita membawa yang bersangkutan ke RSCM. Kenapa? Karena dilihat bahwa RSCM memiliki kemampuan dokter-dokternya yang jauh lebih dibandingkan rumah sakit ada mari.
1: Diketahui data Kementerian Kesehatan yang dihimpun dari Dinas Kesehatan di berbagai daerah, jumlah korban keracunan pelaksanaan MBG mencapai lebih dari 53 ribu orang. Besarnya jumlah korban tersebut harus menjadi perhatian serius bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan makan bergizi gratis. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selama 8 jam atau menunggu selama 8 jam untuk ruangan sampai

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya berharap RRI terus menjalankan tugasnya dengan profesional dan bertanggung jawab, menjadi perekat kebangsaan, serta ikut membangun optimisme masyarakat dalam menjaga Indonesia yang aman, damai, dan bersatu. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, mari bersama menjaga persatuan, memperkuat kepercayaan, dan merawat kedamaian untuk Indonesia yang kita cintai. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan bangsa Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sejarah Radio Republik Indonesia. Di era

media sosial, di era informasi yang deras menghunjam sendi-sendi kehidupan masyarakat, kita memerlukan jangkar informasi yang akuntabel, sumber informasi yang mencerahkan, sumber informasi yang punya akurasi kebenaran yang bisa kita yakini bersama. Dalam konteks inilah saya merasa keberlanjutan semangat Radio Republik Indonesia untuk terus menyuarakan informasi yang mencerahkan, informasi yang akurat ke pelosok negeri juga ke berbagai negara menjadi momentum yang sangat penting untuk terus merelevansikan kehadiran Radio Republik Indonesia, terutama di hari ulang tahun ke-81 ini. Saya berharap kehadiran RRI terus mencerahkan, menjadi salah satu jembatan komunikasi pemerintah, kelompok masyarakat, dunia usaha yang semuanya punya kepedulian untuk kemajuan dan perkembangan Indonesia di masa yang akan datang. Atas nama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, saya menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. RRI sekali mengudara, tetap mengudara. Jayalah Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Catatan peristiwa.
3: Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menetapkan tanggal 16 September sebagai Hari Ozon Internasional sesuai dengan tanggal penandatanganan Protokol Montreal 16 September 1987. Maksud dari penetapan peringatan itu untuk selalu mengingatkan kepedulian masyarakat internasional tentang lapisan perisai bumi tersebut. Setelah diperintah oleh 3 kekuatan asing sejak 1884, Papua Nugini merdeka dari Australia pada 16 September 1975. Papua Nugini adalah bagian dari zona ekologi Australasia yang juga meliputi Australia, Selandia Baru, Timur Indonesia, dan beberapa kelompok kepulauan di Pasifik, termasuk Kepulauan Solomon dan Vanuatu. Secara geologi, Pulau Papua adalah perluasan utara dari lempeng Indo-Australia, membentuk bagian masa daratan tunggal Australia-Papua.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: KPK melakukan operasi pada Senin 14 September kemarin ya di wilayah Bogor, Jakarta dan sejumlah lainnya, di mana awalnya KPK mengamankan 17 orang untuk diperiksa, di antaranya mereka terdapat pejabat tinggi ATR BPN, pihak perusahaan, politikus dan mantan kepala daerah. Perkara yang sedang dibongkar berkaitan dengan pengurusan HGB atau hak guna bangun milik atau yang dikelola Sumarekon di Kabupaten Bogor, khususnya proses pembukaan blokir dan pemecahan penertiban sertifikat HGB. Kami sudah tersambung bersama dengan pakar hukum pidana, Pak Abdul Fikar Hajar.
2: Wawancara Pro 3.
4: Pak Fikar, ini menarik ya Pak Fikar ya, di tengah digitalisasi sistem segala macam ini di mana masih ada celah untuk melakukan tindak pidana korupsi. Dalam konstruksi perkara ini sebenarnya delik utama yang paling kuat dibuktikan KPK seperti apa Pak? Suap, gratifikasi, pemerasan dalam jabatan atau kombinasi beberapa delik ini bisa digabungkan ini?
5: Ya, undang-undang korupsi itu selain pasal intinya perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara, kemudian ada juga penyalahgunaan wewenang yang merugikan negara. Undang-undang korupsi itu juga mengakomodir tindakan-tindakan yang meskipun secara material tidak merugikan negara, dia dikualifikasi sebagai perbuatan korupsi, yaitu gratifikasi, ya. Jadi menerima suap atau apapun namanya, ya, atas nama jabatan,
4: yeah.
5: Atau juga penyuapan, itu semua masuknya sebenarnya korupsi itu,
4: yeah.
5: Ya. Cuma bedanya itu, kalau korupsi yang inti itu ada kerugian negaranya, kalau yang korupsi apa namanya gratifikasi suap terhadap pejabat publik dan sebagainya itu tidak secara material tidak merugikan negara,
4: yeah.
5: Tetapi ada penerimaan yang melawan hukum gitu. Nah karena itu semuanya dikonstruksi sebagai korupsi, begitu.
4: Iya, sudah memenuhi unsur korupsi gitu ya. Nah, kalau uang yang diberikan melalui beberapa perantara dan tidak langsung ya dari pihak swasta kepada pejabat yang diduga menerima, ini bagaimana, Pak Fikar? Hukum pidana bisa membuktikan adanya kesepakatan atau meeting of minds antara pemberi dan penerima ini?
5: Iya, saya kira itu yang penting ya. Pasal 12 itu ya, gratifikasi dan suap jabatan itu. Nah itu intinya adalah salah satu penerimanya atau pelakunya adalah pejabat publik, pegawai negara, pegawai negeri, gitu. Nah salah intinya seperti itu ya, bahwa uang ini sampainya melalui
4: perantara.
5: Melalui perantara dan sebagainya, itu menambah orang yang akan dijadikan pelaku saja sebenarnya. Karena kan pengertian pelaku di dalam pidana itu selain pelaku langsung, peserta dan orang yang membantu gitu ya. Jadi membantu melakukan sesuatu tindak pidana. Korupsi itu jelas tindak pidana, ya. Jadi orang yang melakukan, yang membantu melakukan, yang memberi yang menyertai melakukan, yang memberi kesempatan, yang memberi memberi kesempatan dan memberi sarana untuk melakukan korupsi, itu semua kena tuh, jadi pelaku semuanya gitu. Nah termasuk dalam kasus ini juga siapapun yang terlibat dalam penerimaan uang itu, ya. Dalam pengaturan uang itu yang ada beberapa koper katanya itu ya,
4: yeah.
5: Sampai berapa ratus miliar dan ini gila kalau menurut saya. Semuanya bisa dijerat dengan pasal korupsi. Begitu.
4: Nah, ini bagaimana membedakan pembayaran yang benar-benar merupakan suap dengan biaya jasa atau success fee atau komisi perantara atau pembayaran profesional yang secara formal tampak sebagai transaksi bisnis biasa ini, Pak Fikar?
5: Ya, gini, benar kan gini, saya mau dari awal gini, mengurus sertifikasi tanah itu memang birokrasinya agak panjang.
4: Ya.
5: Ya. Nah, ini birokrasi sertifikasi tanah inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh oknum-oknum, ya, untuk kepentingan dirinya dan kelompoknya sendiri. Nah, yeah. Karena itu tidak heran ya kalau di dalam peristiwa ini orang kemudian menyatakan pokoknya kalau urusan sama pertanahan udah pasti panjang dan mahal gitu dan berbiaya tinggi. Nah, itu yang anggapan itu nggak salah, ya, tidak keliru kalau menurut saya,
4: yeah.
5: Ya, tidak keliru. Dan itu yang dimanfaatkan oleh begundal-begundal ini gitu. Nah, yang terjadi seperti itu. Nah, jadi orang yang mengurus itu dia biro jasa atau apapun namanya,
4: yeah.
5: Gitu ya. Itu tidak ada masalah, ya. Yang penting bahwa uang itu digunakan untuk kepentingan mengurus sertifikasi itu gitu. Nah, jadi yang harus dibuktikan itu gitu, ya, bahwa yang membawa ke sana atau uang itu didapat dari si perantara dan perantara bilang itu urus jasa dan sebagainya, kan sebenarnya ini bisa dilihat gitu, bisa dilihat.
4: Tapi itu bisa lepas kalau ia mengatakan itu merupakan biaya jasa.
5: Gini, orang nggak bisa hanya menyatakan seperti itu, harus didukung ada pembuktiannya, gitu. Betul kan gini, biasanya kalau perusahaan-perusahaan jasa yang profesional, setiap pekerjaan itu ada kontraknya, Pak. Oh. Ada kontraknya, besarannya berapa, ngurus apa, berapa lama, itu ada di dalam kontrak. Nah, kalau dia bisa jadi seperti yang dikatakan tadi, bahwa dia bisa lolos kalau ini, kalau dia punya kontrak, itu bisa jadi memang itu uang jasa kontraknya dia gitu.
4: Oh.
5: Nah, tetapi kalau nggak ada, itu jelas itu suap, itu suap atau gratifikasi itu sebenarnya. Jadi udah agak sulit juga gitu menghindar dari situ.
4: Yeah.
5: Karena itu tadi saya bilang tindak pidana korupsi itu menjadi luas gitu, tidak melulu suatu perbuatan baik perbuatan melawan hukum maupun penyalahgunaan wewenang yang merugikan negara saja, tapi pejabat publik menerima sesuatu juga itu korupsi. Ya. Pejabat ada orang meminta kelancaran satu urusan di satu di satu bidang pejabat publik juga itu juga korupsi juga, walaupun bentuknya suap gitu.
4: Ya.
5: Tapi juga itu termasuk juga diakomodir dalam undang-undang tipikor, undang-undang tindak pidana korupsi gitu. Jadi sebenarnya semuanya korupsi. Jadi memang agak sulit memisahkan mana uang korupsinya, gitu mana uang jasanya.
4: Iya, gitu, karena ini kan perorangan ya.
5: Benar. Tapi kalau dia menyatakan jasa, itu pasti ada perjanjiannya, Pak.
4: Oh.
5: Kalau tidak ada perjanjian, itu saya yakin itu sepenuhnya uang
4: terseret,
5: dan
4: ya,
5: uang gratifikasi.
4: Apapun begitu alasannya ya, kalau jika seorang perantara mengatakan bahwa uang tersebut hanya fee pengurusan dan bukan suap, ini kan yang perlu dipertanyakan parameter hukum apa yang digunakan hakim untuk menentukan bahwa pembayaran tersebut sebenarnya merupakan suap begitu ya, Pak Fikar?
5: Iya, hakim pasti akan melihat gitu. Oke, bahwa Anda itu bertindak sebagai perantara gitu, ya, sebagai profesional yang mengurus sertifikasi sebuah lahan gitu. Tapi sebagai profesional, Anda pasti punya ikatan kerja. Silakan buktikan gitu. Punya nggak dia kontrak kerja secara tertulis dengan pemberi kerjanya gitu, atau yang pemilik tanah yang mengurus sertifikat dan sebagainya. Nah, itu yang akan menjadi bukti apakah itu korupsi, apakah itu uang jasa perantara, pengurusan dan sebagainya gitu. Nah, itu yang akan dilihat hakim itu. Begitu.
4: Nah, ini kalau KPK menemukan uang tunai dalam jumlah sangat besar gitu ya, tetapi belum dapat langsung membuktikan bahwa seluruh uang tersebut berasal dari atau ditujukan untuk tindak pidana. Ini bagaimana kedudukan uang itu secara hukum, Pak Fikar? Barang bukti, barang sitaan, atau indikasi tindak pidana lain?
5: Nah, kalau judul depannya adalah OTT, ya, operasi tangkap tangan, itu artinya sudah ada dimulai penanganan sebuah perkara gitu. Nah, ketika sudah dimulai penanganan sebuah perkara, maka kewenangan upaya paksa itu sudah bisa dijalankan. Apa itu upaya paksa? Upaya paksa itu menggeledah, menyita, ya, menangkap, menahan orang gitu ya. Itu semua upaya paksa dan itu dimiliki oleh penegak hukum ketika dia sudah mulai membuka satu kasus. Dan OTT itu tanpa harus ada surat perintah sprindik gitu istilahnya.
4: Iya.
5: Ada orang sudah melakukan kemudian ditangkap, udah mulai itu proses di sana sebenarnya. Pro justisia sudah mulai, demi keadilan penanganan hukumnya sudah mulai. Nah, menurut saya di situ sudah lahir kewenangan upaya paksa oleh KPK maupun oleh penegak hukum lain sudah ada. Udah boleh mereka melakukan itu, begitu.
4: Berarti secara hukum itu merupakan barang bukti ya, bukan barang sitaan. Ya?
5: Jadi kedudukannya begitu disita, ya menjadi barang bukti.
4: Oh.
5: Nah, kalau kemudian ada klarifikasi, diperiksa kemudian ternyata, oh ini bukan bagian dari barang bukti, nah bisa dikembalikan. Atau dilihat lagi, oh ini ternyata peristiwanya bukan peristiwa pidana, ini perdata, ya di SP3-kan. Kan ada semuanya itunya, lembaganya ada gitu loh. Ya, sekalipun sudah sampai kejaksaan, itu ada yang namanya SKP2,
4: yeah,
5: surat ketetapan penghentian penuntutan. Maksud yang ingin saya katakan adalah, ketika sudah dimulai satu tindakan hukum oleh aparat penegak hukum, maka upaya hukum itu menjadi kewenangan yang sah untuk digunakan.
4: Yeah.
5: Tetapi ketika proses itu dilakukan dan bisa dibuktikan bahwa itu bukan tindak pidana, bisa di SP3 di tingkat penyidikan, atau di tingkat penuntutan bisa di SKP2 atau di penghentian penuntutan. Jadi instrumen penegakan hukum kita sudah komplit gitu. Nah, karena itu menurut saya penegak hukum itu jangan ragu-ragu ketika dia punya bukti untuk melakukan tindakan-tindakan hukum. Tapi meski demikian, hukum kita juga berimbang, hukum pidana kita juga berimbang.
4: Yeah.
5: Artinya diberi juga kepada pihak yang merasa dirugikan dengan pelaksanaan upaya paksa tadi, menggeledah, menyita, memanggil, menahan, menangkap gitu ya. Nah, kalau memang ini ya bisa dibawa ke satu forum namanya pra-peradilan gitu.
4: Ya, tapi kan nanti bisa melemahkan dakwaan utama ya, berarti ya Pak Fikar ya.
5: Enggak, pra-peradilan itu untuk menguji penerapan upaya paksa itu tadi.
4: Iya, iya.
5: Ya betul. Melawan hukum enggak itu penggeledahan yang dilakukan? Yeah. Melawan hukum, sah atau tidak itu penangkapan? Sah atau tidak itu penyitaan? Kan itu sebenarnya.
4: Yeah.
5: Jadi menurut saya, di satu sisi penegak hukum tidak perlu takut kalau memang sudah memiliki alat bukti ya untuk melakukan upaya paksa gitu ya. Di sisi yang lain, masyarakat yang menjadi subjek pemeriksaan juga jangan takut juga untuk melakukan pra-peradilan umpamanya kalau dirasa memang tindakan itu dianggap tidak sah gitu. Nah itu ini jadi berimbang gitu.
4: Iya. Ya,
5: jadi diberi kesempatan pada semua pihak untuk menguji tindakan masing-masing. Begitu.
4: Iya. Pak Fikar, ini kan ada kaitannya dikatakan ada orang kepercayaan pejabat. Ini bagaimana pertanggungjawaban pidana seseorang yang disebut sebagai orang kepercayaan seorang menteri tetapi tidak memiliki jabatan formal atau kewenangan administratif? Apakah status sebagai orang kepercayaan memiliki relevansi hukum pidana ini?
5: Tidak relevan itu, Pak. Makanya saya bilang tadi yang dikualifikasi sebagai pelaku tindak pidana itu gitu ya. Itu selain pelaku langsungnya ya, Kak, pelaku langsungnya termasuk menurut saya kalau dia betul orang kepercayaan pejabat gitu ya, dan kedudukannya taruhlah dia staf ahli atau apa, kedudukannya resmi diangkat oleh surat keputusan gitu ya, maka dia bagian dari birokrasi juga. Nah, dan kalau dia melakukan tindakan yang melawan hukum, dia juga bisa dikenakan korupsi juga. Karena dia pekerjaan dia mewakili penyelenggaraan pemerintahan gitu. Dia digaji juga dengan uang rakyat, dia digaji juga dengan uang pajak. Nah, karena itu tindakan dia juga bisa dikualifikasi sebagai penyalahgunaan wewenang. Ya, jadi kalau dia mengaku-ngaku kepercayaan pejabat inilah itu segala macam gitu ya. Nah, kalau yang dikatakan itu bisa dibuktikan secara formal bahwa dia ada di sana sebagai apa disebut itu karena ada surat pengangkatan umpamanya sebagai staf khusus lah, staf ahli lah, staf apalah gitu, ya kan? Nah, kalau itu bisa dibuktikan, maka dia bisa dijerat korupsi juga itu. Begitu, Pak.
4: Iya, ini kan menariknya bagaimana kalau pejabat yang namanya digunakan ini mungkin beralasan tidak mengetahui transaksi tersebut. Apakah orang tersebut tetap dapat dipidana sebagai pelaku suap atau seperti apa ini, Pak Fika?
5: Iya, pejabat, karena sudah terbuka di dalam pemeriksaan, disebut namanya sebagai bagian dari peristiwa itu, ya dia harus diperiksa. Pejabat setinggi apapun gitu, ya setinggi menteri sekalipun gitu, ya tetap harus diperiksa. Pokoknya disebut ini apa koper-koper ini untuk siapa? Untuk Pak Menteri itu, Pak, ya dia harus diperiksa itu menteri. Ya, betul nggak itu untuk dia gitu, ya kan? Nah, sebaliknya penyidik juga harus siap membuktikan itu sebelum manggil menterinya. Siap apa? Siap dengan bukti yang lain bahwa benar uang yang dibawa itu memang untuk menteri itu, gitu. Ya, untuk menteri ini, gitu. Atau pejabat publik ini. Nah, itu yang harus disiapkan oleh para penyidik, gitu. Jadi, ketika dia mau memanggil pejabat sekalipun itu harus didukung oleh alat bukti yang kuat. Sehingga ketika dilawan lewat pra peradilan atau dilawan lewat tidak mau hadir dan sebagainya, dia tidak kehilangan tidak kehilangan muka, tidak kehilangan dasar hukum untuk melakukan tindakan. Kalau perlu dipanggil paksa, pidana itu memaksa loh Pak. Ya kalau dia dipanggil sekali nggak datang, dua kali nggak datang, dibawa paksa istilahnya, ya, dibawa paksa. Nah untuk diperiksa. Nah kalau diperiksa kemudian ternyata dia juga bagian dari tersangka dan pasalnya memungkinkan untuk ditahan, ya bisa ditahan sekalian, bisa ditahan itu, ya. Jadi yang ingin saya katakan adalah di satu sisi negara melalui aparaturnya punya kewenangan, ya, upaya paksa itu tadi menegakkan hukum. Di sisi lain juga ada orang-orang atau bahkan pejabat publik gitu yang memang seringkali menjadi pakai namanya atau sekarang kan banyak jabatan di luar itu,
4: yeah.
5: Seperti saya katakan tadi kan, ada staf khusus lah, ada staf ahli lah, ada staf macam-macam lah gitu ya. Nah yeah. Itu yang menurut saya juga harus ditertibkan juga gitu, jangan yeah. sampai staf-staf ini menggunakan nama-nama pejabat itu untuk keuntungannya sendiri, begitu Mas?
4: Iya, apalagi kalau misalnya memang kedekatan ini memang benar-benar tidak memiliki jabatan struktural di kementerian itu, artinya memang yang memiliki kedekatan atau bahasanya biasanya jual nama, ini kan juga agak rumit juga ya, Pak Fikar ya?
5: Iya, sepanjang bisa dibuktikan dia jual nama dan yang dilakukan itu melawan hukum, ya nggak apa-apa, menurut saya ditangkap aja. Dilakukan saja upaya paksa gitu,
4: yeah.
5: ya. Apalagi jual-jual nama seperti itu gitu,
4: nah,
5: ya. Nah dan itu bisa menjadi dasar untuk memanggil pejabat itu sebenarnya begitu.
4: Iya, yeah, untuk mengkonfrontir ya.
5: Untuk mengkonfirmasi betul nggak dia memang disuruh atau bahkan menjadi kaki tangan pejabat itu kan begitu.
4: Iya. Yeah. Nah, ini kan salah satunya berkaitan dengan merupakan pimpinan perusahaan besar ini, Pak Fikar. Ini, kapan tindakan seorang direktur ini dapat dianggap sebagai tindakan pribadi dan kapan dapat dibebankan sebagai pertanggungjawaban pidana korporasi?
5: Ya, begini. Korporasi itu badan hukum.
4: Ya.
5: Ya. PT itu badan hukum. Dia nggak bisa jalan, nggak bisa bergerak kemana-mana. Yang bergerak adalah direktur yang mewakili, ya, atau orang yang mewakili yang berdasarkan anggaran dasar perusahaan punya kewenangan untuk menggerakkan korporasi itu atau menjalankan korporasi itu. Nah, karena itu ketika tindakan-tindakannya kemudian dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum ya atau sebagai kejahatan gitu ya, baik sengaja maupun karena kelalaiannya, maka selain korporasi ditetapkan sebagai tersangka gitu ya, juga menurut saya orang yang melakukannya gitu, orang yang mewakili korporasi itu menjalankan korporasi, sehingga korporasi bisa dikatakan sebagai sudah melakukan perbuatan melawan hukum.
4: Yeah.
5: Baru-baru ini ada kan yang ditetapkan sebagai TPL apa-apa itu, kalau di media ditulis PT TPL ditetapkan sebagai tersangka korporasi kan gitu.
4: Yeah.
5: Iya kan? Nah, itu artinya selain korporasinya ya, juga orangnya mestinya ditetapkan, karena korporasi itu kan nggak bisa jalan sendiri kecuali digerakkan oleh orang gitu. Nah cuma memang harus diuji ya, apakah perbuatan orang itu didasarkan oleh hasil-hasil rapat umum pemegang saham yang harus dijalankan oleh pimpinan perusahaan umpamanya. Nah, sepanjang dia sesuai dengan keputusan RUPS itu, ya, maka yang hanya bisa dilakukan adalah hanya menetapkan korporasinya yang melawan hukum, yang jadi tersangka. Orangnya enggak, karena dia masih sesuai dengan SOP perusahaan, sesuai dengan hasil rapat umum pemegang saham gitu. Dia nggak bisa diterapkan walaupun de facto dia yang diperiksa, karena dia yang menggerak, karena dia yang menggerakkan perusahaan, karena dia yang menggerakkan korporasi gitu.
4: Ya, kalau inisiatif sendiri artinya secara pribadi korporasinya aman begitu ya, Pak Fikar. Betul.
5: Nah, kalau dia melakukan tindakan lain di luar perintah dari rapat umum pemegang saham, ya di luar program perusahaan, maka itu tanggung jawabnya adalah tanggung jawab pribadi.
4: Oke, baik.
5: Seperti itu. Yang dibawa oleh jaksa ke pengadilan itu tersangka kemudian berubah menjadi terdakwa.
4: Iya.
5: Dan terdakwa inilah yang kemudian didakwa, namanya surat dakwaan gitu. Ya, dia didakwa apa? Didakwa melanggar hukum tipikor, tindak pidana korupsi umumnya, atau melanggar undang-undang yang lain dan sebagainya. Nah, itu akan dibuktikan oleh jaksa, ya, maka berjalanlah sidang. Sidang itu, pembuktian itu, yang namanya alat bukti itu ada saksi-saksi, keterangan saksi, keterangan ahli, ada bukti surat, ya, surat-surat, ya, kemudian ada juga keterangan tersangkanya, ya, atau terdakwanya, gitu. Nah, dan ada juga bukti yang lahir karena gabungan dua alat bukti. Umpamanya keterangan tersangka dihubungkan dengan keterangan saksi, maka melahirkan petunjuk baru, namanya petunjuk, namanya bukti petunjuk, gitu. Nah, itu juga bukti juga. Nah, berdasarkan bukti-bukti itulah jaksa memberi keyakinan kepada hakim bahwa orang ini bersalah. Gitu ya. Kemudian dituntut 20 tahun gitu ya. Nah, kemudian si terdakwa itu membela diri. Ya. Membela diri itu tidak hanya melakukan pembelaan membaca pledoi, pembelaan secara tertulis. Membela diri itu dimulai dari ketika dia diperiksa, dia juga berhak mengajukan saksi yang meringankan. Ya. Jadi terdakwa itu bisa membawa saksi yang meringankan, bisa membawa ahli juga, gitu ya. Nah, itu diajukan di dalam persidangan. Nah, dan nanti berdasarkan alat bukti itu, hakim akan menilai. Terbukti tidak dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum ini, dan kemudian dituntut 20 tahun namanya seperti itu ya. Terbukti atau tidak? Nah, nanti hakim berdasarkan alat-alat bukti itu, dia akan menimbulkan keyakinan dia. Orang ini terbukti bersalah atau tidak berdasarkan tadi alat-alat bukti ini. Nah, ternyata memang betul bersalah, tapi tidak sebagaimana didakwakan oleh jaksa, umpamanya terlalu berat kalau 20 tahun, maka dihukum 10 tahun gitu. Nah, jadi begitu, Pak. Tadi Pak penanya ya.
4: Iya, Pak Alvin.
5: Hakim itu mempertimbangkan alat bukti plus keyakinannya. Jadi kalau kalau mau ditanya, yang paling dominan di dalam satu putusan itu adalah keyakinannya. Nah, yang ingin saya katakan begini. Sebanyak apapun bukti diajukan, kalau hakimnya tidak yakin, ya bisa dianggap tidak terbukti juga oleh hakimnya. Nah, itu yang di situ kemungkinan ada tadi yang seperti Pak Alvin bilang, ada suap, ada hakimnya kena suap lah, ada macam-macam di situ. Tapi yang ingin saya katakan, sebelum putusan itu yang paling dominan adalah keyakinan hakim. Apakah perkara itu terbukti atau tidak. Nah, karena itulah yang berhubungan dengan besarnya tuntutan dan besarnya putusan. Inilah yang sejak dulu oleh wakil presiden pertama kita, namanya Bung Hatta atau Muhammad Hatta lengkapnya, disebut dengan dia pernah menyebut korupsi itu menjadi budaya di Indonesia. Nah, itu yang sampai sekarang ini ternyata terbukti gitu. Ya, yang ingin saya katakan adalah begini, ketika ada satu sistem ya pemerintahan ya, di mana dia mengelola uang negara ya, dengan gaji yang sedemikian rupa gitu ya, tetapi ketika mengelola proyek, nah di situ terjadi itu.
4: Iya.
5: Ya, terjadi dari atas sampai bawah itu biasanya, ya. Ada birokrasi-birokrasi yang bocor gitu, yang nakal gitu ya, yang kemudian menggunakan proyek-proyek itu ya sebagai selain di kan gini, penyelenggaraan pemerintahan itu kan tujuannya untuk kesejahteraan rakyat sebenarnya. Ya, kalau Anda lihat ada berapa instansi kementerian itu maksudnya melayani rakyat supaya rakyat Indonesia itu sejahtera dengan berbagai urusannya gitu. Nah, dengan anggaran yang sudah disediakan melalui APBN yang disusun dan dikumpulkan juga dari uang rakyat melalui pajak dan pendapatan lainnya gitu ya, maka untuk membiayai itu. Nah, itu tadi yang saya bilang, ketika sampai pada level pelaksanaan, nah agak sulit menghilangkan itu, karena itu tadi yang saya kutip dari pernyataannya Pak Harta, ternyata korupsi itu di jajaran birokrasi itu seperti sudah menjadi budaya gitu ya, sudah menjadi sesuatu yang istilahnya kalau nggak ngambil kelebihan itu dari satu anggaran proyek penyelenggaraan kegiatan itu tidak akan jalan gitu. Nah, yang ingin saya katakan adalah biasanya anggaran dari atas 100 itu di level pelaksanaan itu paling banyak 60-70%. 30-nya itu habis di jalanan, ya. Nah, habis di jalanan, nah itu tadi yang saya bilang ngocor di mana-mana, ya. Nah, itu yang kemudian diidentifikasi sebagai budaya oleh Bung Hatta dulu.
4: Yeah.
5: Nah, tetapi kita nggak heran, Mbak. Ini ya, siapa ibu yang dari toli-toli itu? Kenapa korupsi itu nggak mungkin dia lakukan oleh satu orang sendiri gitu? Ya, karena apa? Karena itu tadi ya, karena kegiatan itu tidak mungkin dilakukan oleh satu orang, tapi dia akan berbentuk proyek. Nah, karena itu dia menjadi sistemik gitu, menjadi sistem. Biasanya orang-orang yang terlibat dalam sistem itu katakan namanya kalau ada ketua pasti ada sekretaris. Di bawahnya pasti ada bendahara. Di bawahnya pasti ada urusan A, urusan B, urusan C. Nah, ini namanya sistem birokrasi yang dijalankan oleh satu sistem. Nah, itu yang kemudian korupsi itu tidak mungkin terjadi dilakukan oleh satu orang.
4: Karena butuh banyak pihak ya, tadi ya, untuk perantara dan lain-lain.
5: Betul. Untuk mengeluarkan anggarannya saja itu harus keluar dari bendahara. Iya kan? Bendahara nggak akan ngeluarin cepet ya kalau nggak dikasih sekian 0,% umpamanya. Kan begitu yang terjadi kan.
4: Nah, Pak Sudirman di Gorontalo nih, Pak Fikar, ini dasar pemanggilan paksa itu tadi.
5: Ya, jadi begini Pak, ya saya akan jelaskan gini. Yang namanya upaya paksa itu, upaya paksa itu dimiliki oleh penyidik polisi, ya KPK atau kejaksaan dalam bidang tindak pidana khusus. Itu upaya paksa. Upaya paksa itu adalah kewenangan sepihak penegak hukum untuk satu, upaya paksa itu menangkap. Dua, upaya paksa itu menahan. Kalau ada dasar hukum penahanannya. Tiga, upaya paksa itu menggeledah rumah orang. Seperti yang rumahnya jaksa digeledah itu oleh kepolisian ya. Nah, itu kan lihat tuh ada di TV itu. Nah, itu namanya upaya paksa. Nggak bisa dilawan itu, Pak. Lawannya pakai pra peradilan lawannya. Yang keempat, menyita. Ya, jadi ketika digeledah kemudian ada barang ini diidentifikasi sebagai hasil korupsi, disita. Nah, itu juga upaya paksa. Nah, jadi penerapan upaya paksa itu, Pak, dilakukan setelah penyidikan itu dimulai dan dilakukan oleh penegak hukum. Ya, baik itu penyidik, polisi, kejaksaan atau KPK maupun oleh jaksa waktu masa penuntutan gitu. Setelah penyidikan penuntutan.
4: Gitu. Pak Fikar, terakhir mungkin singkat saja tadi ya, masih pertanyaan dari Pak Sudirman di Gorontalo, ketika menteri diduga terlibat atau bahkan sudah terbukti, bagaimana dengan status wakil menterinya yang mungkin ya dianggap ya apa yang dilakukan menteri diketahui juga oleh Wamen. Silakan.
5: Oke. Nah, itu yang gini. Kalau kita ngomong penegakan hukum ya, itu intinya adalah pembuktian gitu. Jadi apakah seorang itu bisa kita sebut dia terlibat atau tidak tergantung buktinya.
4: Ya.
5: Nah, dulu di KUHAP itu hanya disebut berdasarkan bukti permulaan yang cukup, ya, seseorang itu bisa ditetapkan sebagai tersangka. Nah, ini kan nggak jelas.
4: Ya.
5: Berapa bukti permulaan yang cukup? Kenapa? Kemudian orang bawa itu ke Mahkamah Konstitusi.
4: Ya.
5: Mahkamah Konstitusi memutuskan yang disebut dengan bukti permulaan yang cukup itu adalah minimal ada dua alat bukti. Minimal ada dua keterangan saksi dengan bukti surat, atau keterangan saksi dengan dengan keterangan saksi yang lain.
4: Iya.
5: Gitu.
4: Artinya begitu tidak serta merta bisa terseret gitu ya, kalau menteri kena ataupun terlibat, ya tidak serta merta Wamen itu juga mengetahui ataupun bisa terseret gitu ya, Pak Fikar ya.
5: Benar. Baik. Jadi tergantung pembuktiannya.
4: Ya.
5: Apakah ketika bukti-bukti itu diperiksa oleh penyidik, ada nggak nama Wamen? Atau ada terekam nggak keterangan dari saksi-saksi ini menyebut nama Wamen?
4: Ya.
5: Kalau cuma menyebut nama menterinya, ya hanya menterinya.
4: Baik.
5: Wamennya tidak terlibat.
4: Ya. Begitu. Baik. Pak Fikar, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu, Pak.
5: Sama-sama.
4: Dengar pakar hukum pidana, Abdul Fikar Hajar ya, kami berbincang bagaimana OTT ke-20 KPK tangkap 17 orang termasuk Dirjen ATR BPN dan politisi.
6: Warta Nusantara.
7: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
8: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
6: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
7: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
6: Warta Nusantara hadir setiap hari, pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro 3, jaringan berita nasional.
9: Nah, bagaimana juga berbagai kalangan melihat pergantian kabinet Jilid ke-6 ini ya, terutama Menteri Keuangan yang menjadi sorotan publik. Kami sudah bersama dengan pemerhati kebijakan publik Universitas Padjadjaran, Yogi Suprayogi Sugandi. Pak Yogi, ini kan pergantian Menteri Keuangan yang menjadi sorotan publik ya, mengundang banyak pertanyaan, kok diganti, kenapa, apa parameternya? Menurut analisa Anda, kenapa Pak Purbaya diganti, Pak Yogi?
10: Ya, kalau kita lihat kan banyak ya faktor ya yang bisa ya kita perhatikan dari kinerja beliau, dari cara apa memimpin, cara komunikasi mungkin ya, bagaimana memimpin Kementerian Keuangannya, macam-macam lah sebetulnya faktornya ya. Karena yang harus kita analisa itu mungkin dilihat dulu dari faktor kinerjanya.
9: Ya.
10: Jadi bagaimana
9: atau scoringnya bagaimana begitu ya?
10: Scoringnya. Nah, Pak Purbaya itu kan menjanjikan di awal dengan berbagai macam kebijakannya lah ya. Misalnya menggelontorkan uang dan sebagainya itu dulu, apakah itu bisa menyelesaikan masalah-masalah ekonomi ya di Indonesia? Ada beberapa selesai, misalnya dapat dibuktikan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kalau nggak salah zaman Pak Jokowi itu nggak pernah sampai ke 5,6, 5,7 gitu ya. Tapi kemudian beliau bisa membuktikan itu ya, beberapa saat setelah beliau memimpin. Nah, tapi ada beberapa catatan juga, ada beberapa misalnya di dunia perbankan itu seolah-olah pasar itu juga agak kurang srek ya dengan beliau gitu ya. Dan kemudian juga bagaimana komunikasi beliau yang saya pikir kalau selengehan beliau ya apa gaya apa kalau kayak kata orang Bandung tuh gayanya ngoboy gitu ya.
9: Nah, gayanya ngoboy. Karena kan gitu kalau kan pasar ngelihatnya kan Menteri Keuangan itu harusnya irit bicara begitu ya. Karena setiap omongannya kan membuat pasar bisa bergejolak gitu masalahnya.
10: Betul. Nah, memang gaya itu juga sangat berpengaruh dan kita lihat kan ya, bukan hanya Pak Purbaya saja, ada beberapa gaya-gaya menteri kita, bahkan presiden kita juga kan gayanya tanda kutip agak ngoboy ya gitu ya, dengan kalimat-kalimat ya. Kadang-kadang saya ngelihat di mana di Instagram ada selengehan tentang cara komunikasinya Pak Prabowo, tapi kan nggak diganti.
9: Ya.
10: Ya. Tapi itu menjadi style sebetulnya. Nah, tapi di beberapa kewenangan yang sifatnya damage secara psikologisnya besar terhadap pasar misalnya atau terhadap masyarakat, itu perlu memang dimanage juga komunikasi publiknya.
9: Ya.
10: Karena sekali salah ucap aja misalnya ya, misalnya
9: Menteri Keuangan lagi begitu ya, yang bicara begitu.
10: Turun poinnya kan nggak jelas nih berapa poinnya, itu bisa rame itu. Saya ingat tuh kalau nggak salah dulu sempat berdebat ya,
9: ya
10: dengan Pak DM ya dulu, ingat nggak Mas dulu tentang anggarannya di Jawa Barat belum banyak yang digunakan misalnya.
9: Ya.
10: Saya ingat tuh diwawancara beberapa televisi juga.
9: Terakhir nah, itu kan dengan Pemprov DKI Jakarta. Soal dana bagi hasil yang ditahan itu kan, itu kan sekarang lagi rame betul. Juga itu.
10: Betul, dengan Jakarta, dengan Jawa Barat, waktu itu dengan KDM
9: dan sebagainya. Dan beberapa daerah soal dana bagi hasil yang memang agak sedikit ditahan. Ini juga komunikasi mungkin antara menteri dengan pemerintah daerah menjadi sorotan juga kelihatannya begitu ya Pak Yogi ya.
10: Betul, apalagi begini kan, kalau saya kan penelitian saya lebih banyak ke penelitian-penelitian dengan pemerintah daerah ya. Pemerintah daerah itu sekarang itu kayak apa ya, holiday itu apa ya, liburan itu begini. Dia tetap gajinya dibayar, tunjangan kerjanya dibayar, tapi anggaran pembangunannya jadi dicekek gitu kan, sama Kementerian Keuangan. Anggarannya banyak dialihkan untuk apa namanya, anggaran prioritas Bapak Presiden ya, misalnya seperti Kopdes, MBG dan sebagainya. Apalagi sekarang kan Pak Presiden itu punya prioritas ketiga nih di tahun ketiga ini ya, untuk carbon trading itu ya.
9: Yeah.
10: Nah jadi maksud saya, ini anggaran-anggaran ini akan terus diefisiensikan. Yang tidak bijaknya kalau menurut saya, ini bukan karena saya berpihak ke pemerintah daerah ya. Kita tuh punya Undang-Undang 23/2014 yang menunjukkan itu tentang otonomi daerah. Dan saya pikir Pak Purbaya ini jadi korban sekarang itu ya.
9: Yeah.
10: Karena semakin ambisiusnya Pak Prabowo untuk program prioritasnya dikedepankan, akhirnya ambisinya adalah tadi mengurangi berbagai macam anggaran di daerah. Nah padahal kalau kita lihat di pusat juga tidak terlalu efisien-efisien banget. Misalnya gini, untuk operasional kementerian, sekarang saya nggak tahu berapa kementerian ya. Mas saya nanya ke Mas juga, nggak ada yang hafal kan sekarang berapa setingkat menteri, berapa setingkat non-kementerian dan sebagainya, LPNK-nya berapa, nggak tahu saya. Nah ini yang sebetulnya tidak efisiensinya itu adalah bagaimana komunikasi Pak Purbaya juga terhadap pemerintah pusatnya sendiri ya,
9: ya.
10: Terhadap perintahnya Pak Prabowo gitu. Jadi memang multifaktor lah yang bisa menyebabkan Pak Purbaya ini diganti.
9: Tapi begini Pak Yogi, jadi ada satu analisa juga yang mengatakan begitu ya, karena hubungan Pak Purbaya dengan pemerintah daerah dinilai kurang harmonis, jadi juga ini banyak keluhan masuk dari kepala daerah begitu ya kepada Pak Presiden, menjadi juga bahan evaluasi Pak Pak Purbaya. Itu bagaimana menurut Anda dengan analisa seperti itu?
10: Oh iya, saya pikir siapapun ya nanti akan menjadi menteri, saya pikir selama hubungan selama efisiensi anggaran ini dilakukan di pemerintah daerah, dia akan dimusuhi terus oleh daerah.
9: Yeah.
10: Tanda kutip itu dimusuhi itu bukan dalam artian ini, dia akan menjadi oposisinya pemerintah pusat. Ya. Sekarang kalau kita lihat dana bagi hasil, contohlah saya yang tahu nih di Jawa Barat misalnya. Kemarin KDM kan cerita tentang DBH, dana bagi hasil. Itu bukan hanya Jawa Barat aja Mas. Saya kemarin dari Papua, Puncak Jaya, banyak.
9: Sama begitu ya fenomenanya.
10: Padahal kan ada perjanjian-perjanjian sebelumnya. Kayak misalnya di Aceh nih ya, MOU Helsinki itu kan menetapkan harus ada anggaran DBH berapa. Padahal MOU Helsinki loh.
9: Ya.
10: Terus ada beberapa daerah lah, saya nggak bisa sebutin banyak banget. Jadi sekarang itu seolah-olah pemerintah pusat itu abai terhadap permintaannya daerah. Dan ini menunjukkan bahwa pemerintah Pak Prabowo itu bukan hanya Pak Purbayanya saya menyalahkan.
9: Yeah.
10: Karena pemerintahan Pak Prabowo-nya terlalu ambisius terhadap program prioritas mereka. Awur-awuran apa? Dia itu besar-besaran lah sekarang. Coba koperasi desa lebih banyak dibandingin apa puskesmas, klinik kesehatan. Ya kan? Itu kan nggak menurut saya layanan dasar kita nggak terpenuhi gitu.
9: Ya,
10: begitu Mas.
9: Nah ini ada satu lagi yang kelihatannya menjadi sorotan publik ya, dan baru belakangan memang agak ramai dibicarakan, di mana kan Pak Purbaya meminta setoran dari Danantara itu kan 120 triliun. Nah ini kelihatannya menjadi suatu keberatan dari Danantara, dan ada penolakan internal Danantara lah dengan besaran seperti itu. Nah kalau kita lihat Danantara ini kan salah satu lembaga favoritnya Pak Presiden ya. Orang-orang yang ada di sana pun ya cukup dekatlah dengan Pak Presiden. Akhirnya publik mengasumsikan jangan-jangan ini juga menjadi salah satu faktornya begitu. Bagaimana menurut Anda Pak Yogi?
10: Oh enggak, kalau memang saya melihatnya begini ya. Kalau saya menjadi Pak Purbaya, Menteri Keuangan, saya harus minta dividen itu. Yeah. Atas nama Presiden, atas nama rakyat Indonesia. Lihat yeah. Toh kan, sekarang kan anggaran yang dikumpulkan itu di Danantara dari BUMN-BUMN itu, kan kemudian harus ada hasilnya. Ngapain kalau nggak ada hasilnya?
9: Yeah. Nah, wajar ya permintaan Pak Purbaya begitu ya, kalau dari sisi yeah, keuangan negara wajar. Lah begitu ya.
10: Cuma tidak perlu harus dikomunikasikan secara publik seperti itu. Ya harus dapatlah dividennya. Paling gitu aja kan, nggak usah harus angkanya disebut. Nah Pak Purbaya ini kan sama kayak saya peneliti dia itu. Jadi kalau peneliti itu pasti evidence based ya. Evidence based itu buktinya harus gini, angkanya harus gini. Nah itu kadang-kadang kan apa ya, nggak direm tuh bahasanya.
9: Yeah.
10: Ya padahal kalau menjadi pejabat publik itu ada teori yang disebutnya dengan dramaturgi ya, tampak depan, tampak belakang.
9: Yeah.
10: Tampak depan itu nggak perlu diceritakan semua, keluarga saya seperti ini nggak usah. Tapi kalau saya kan peneliti kan sama tuh ceritanya, selalu datanya harus segini, ininya segini gitu kan, analisanya begini. Nah kalau seorang politisi udah beda lagi. Nah ini yang mungkin kekurangan dari Pak Purbaya ya, tampak depannya itu terlalu memperlihatkan dapur-dapurnya gitu, dapur kotornya,
9: yeah.
10: apa wajan yang itemnya itu diliatin banget sama dia. gitu.
9: Nah, ini kalau kita lihat penggantinya, Pak Yogi, ini kan orang lama ya, Pak Suhasil boleh dikatakan adalah orang karir di Kementerian Keuangan dan biasa mengurusi kebijakan fiskal negara. Bagaimana Anda melihat penggantinya?
10: Nah, saya pikir kalau Pak Suhasil ini kan lebih tenang ya, beliau ya, cara komunikasi publiknya gitu ya, tidak ngoboy lah gitu ya. Dan analisa-analisanya juga bagus. Kita lihat saja, karena beliau juga akademisi lama, dan kemudian juga dia praktisi,
9: yeah.
10: dan dia belajar dari beberapa kesalahan menteri ya. Dia kan berarti sudah berapa kali, dua menteri nih ya.
9: Zaman Bu Surya, Sri Mulyani.
10: Bu SMI ya, sama Pak Purbaya kan. Dan dia kan lihat tuh style, Bu Sri kan lebih tenang, santai yeah. gitu kan, komunikasinya bagus gitu kan. Purbaya lebih geragap-geragip gitu kan. Nah ini kan dia harus ngambil dua komunikasi publik. Karena kalau menurut saya gini, kinerja Kementerian Keuangan itu nggak hanya bisa dilihat dari satu faktor aja ya, pertumbuhan ekonomi misalnya, yeah. terus fiskalnya bagus, market bagus, nggak bisa seperti itu. Tapi bagaimana komunikasi publik, bagaimana menenangkan pemerintah daerah, gitu. Karena sekali lagi target Pak Prabowo kan, tanda kutip ya, gila-gilaan banget ini tentang yeah. prioritas beliau. Ya, ambisinya gede banget gitu ya, karena maklum mungkin militer ya, jadi dia harus jadi. Ada beberapa hal yang memang saya lihat juga penting gitu, program prioritasnya Pak Prabowo gitu ya. Memang ada masalah-masalah, dan masalah-masalah ini justru yang muncul menjadi hal negatifnya gitu, yang yeah. diolah oleh media gitu ya, kadang-kadang gitu ya.
9: Nah ini program-program jadi, besar inilah yang mungkin akan menjadi PR besar dari Pak Suhasil, bagaimana mengelola anggarannya kalau begitu ya Pak Yogi ya.
10: Satu, bagaimana mengelola anggarannya, dan berikutnya adalah bagaimana mengefisiensikan anggarannya, yeah. dan bagaimana kinerja prioritas, program prioritas ini untuk kemaslahatan masyarakat gitu ya. Karena yeah. kalau kita lihat, contoh lah ini ya, koperasi desa. Orang mungkin nyinyir karena masalah tempat, dan tapi konsepnya itu benar kalau menurut saya. Bagaimana barang-barang subsidi ini tidak disalahgunakan, Mas. Yeah. Mas, kalau misalnya ngelihat di daerah-daerah di Sumatera, di Kalimantan itu orang ngantri, Mas. Apa BBM itu ngantri dia. Yeah. Berarti kan ada barang-barang subsidi yang tidak tepat sasaran. Nah, ini masuknya koperasi desa itu di situ, seharusnya menjaga harga subsidi gitu,
9: Mas. Ya. Yeah. Nah, ada satu lagi nih, Pak Yogi, yang juga menjadi pembicaraan publik, Pak Purbaya itu kan rajin bersih-bersih di bea cukai dan juga pajak begitu ya, dijen pajak ya. Nah, ini menurut publik ada pihak-pihak yang merasa kurang serp atau kurang senang lah begitu, menjadi salah satu penjawab juga Pak Purbaya akhirnya digeser. Bagaimana menurut Anda dengan analisa seperti itu?
10: Enggak, saya pikir itu perintahnya pasti dari Pak Prabowo.
9: Pak Presiden juga begitu ya.
10: Ini kan kehendak masyarakat Indonesia ya, yeah. kelihatannya kan untuk bea cukai, dan itu selalu disorot. Makanya Pak Prabowo kan menunjuk ya, walaupun ditunjuk oleh Menteri Keuangan yang dulu, Pak Joko ya, Pak Jaka ya, yang yeah. dirijennya itu. Nah itu bagian dari bagaimana interest beliau untuk, kan tentara tuh dia latar belakangnya kan, dan ketika militer masuk di situ, berarti kan dia sedang ingin coba memperbaiki tuh gaya militer kayak yeah. gimana ya, gitu ya. Dan saya pikir Pak Purbaya masuk juga nggak diganti kan, beliau kan masih diterusin gitu, sehingga sebetulnya yang dibersihkan itu sistemnya Dan sistem ini menurut saya nggak ada masalah sih. Kalau menurut saya pasti ada sih ya satu, satu sisi gitu ya. Tapi bukan menjadi salah satu faktor. Saya pikir faktor yang paling penting juga itu adalah tadi ya. Kalau menurut saya dari komunikasi
11: publik publiknya beliau, begitu ya.
10: Terutama dengan pemerintah daerah sih.
11: Ya.
10: Terutama dengan pemerintah daerah, Mas.
11: Baik kalau gitu Pak Yogi. Pak Yogi, terima kasih banyak sudah bersama kami. Ya, demikian tadi pemerhati kebijakan publik dari Universitas Pajajaran Yogi Suprayo.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 3.01 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Antrean pembelian solar di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara masih dikeluhkan oleh para supir, di mana kondisi ini telah berlangsung lama dan terjadi hampir di seluruh SPBU di Sulawesi Utara. Laporan yang disampaikan Noni Oktaviamin.
1: Antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan BBM jenis solar masih terjadi di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara. Para sopir mengaku harus menunggu berjam-jam bahkan menginap di SPBU jika pasokan solar habis. Salah satu sopir, Noldi, mengaku sudah berada di SPBU tersebut sejak sekitar pukul 8 malam.
2: Tadi malam sekitar jam 8, jam 5 pagi. Ini? Soalnya masih mau jual Pertalite, masih mau jual. Ya. Lalu mau sampai pagi sudah mau dapat. Atau mau dapat kemungkinan sore, kalau mau pergi mencari, mau lewat jalan. Oh, terganggu. Lalu soalnya nak antrean, soalnya nak ada apa-apa, nak ada apa solar. Apalagi ini mau pakai oto.
1: Para sopir mengaku kondisi serupa sudah berlangsung selama berbulan-bulan dan terjadi di sejumlah wilayah di Sulawesi Utara. Sementara itu, pengawas SPBU Malalayang Novel memastikan pasokan solar di SPBU tersebut masih aman.
3: Diperiksa tanki, kalau dua tanki kita bisa layani. Lalu STNK sesuai dengan kendaraan. Baru DP foto sama dengan yang mengisi kan. Jadi DP foto-foto yang di foto tape mesti sama. Kalau pasukan aman, tiap hari masuk lapang, bertalan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nabil Harun, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa, mengucapkan, menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dari perjalanan bangsa Indonesia, menghadirkan informasi, pengetahuan, dan suara yang menjangkau masyarakat di berbagai penjuru negara. Di tengah keberagaman dan dinamika bangsa, informasi memiliki tanggung jawab besar. Karena melalui informasi yang baik, kita dapat membangun pengetahuan, menumbuhkan ketenangan, memperkuat persaudaraan, serta menjaga persatuan. Kami berharap Radio Republik Indonesia terus istiqomah dalam menghadirkan siaran yang informatif, mencerdaskan, menyejukkan, dan membawa nilai-nilai kebaikan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga RRI semakin maju, semakin dipercaya, dan senantiasa menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk mewujudkan Indonesia yang damai, rukun, bersatu, dan penuh keberkahan. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia terus mengudara, menyampaikan kebaikan, merawat persaudaraan, dan menjaga persatuan Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara untuk Indonesia Raya. Wallahu yuwaffiquna ila siratikal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke 81 tahun. 81 tahun mengudara, menyuarakan denyut negeri, menjembatani suara rakyat, dan merawat persatuan dalam keberagaman. Dari gelombang udara hingga ruang digital, RRI terus hadir membawa informasi, edukasi, hiburan, serta suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Semoga RRI senantiasa menjadi corong kebangsaan, menjaga kebenaran informasi, pemersatu anak bangsa, dan sahabat masyarakat dalam setiap zaman. Teruslah mengudara, menyuarakan Indonesia dengan hati, merawat persaudaraan dengan kata, dan menyalakan harapan untuk masa depan bangsa negara Indonesia. Sekali lagi, Dirgahayu RRI.

0: itu 81 tahun sekali mengudara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50 ribu aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
2: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
3: Kata tokoh dunia. Hal-hal besar dilakukan oleh serangkaian hal-hal kecil yang disatukan. Vincent van Gogh.
4: Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Nah, kita masih bahas soal reshuffle kabinet jilid ke-6 yang dilakukan oleh Pak Presiden kemarin sore ya. Di mana menjadi perhatian publik adalah pergantian Menteri Keuangan dari Purbaya Yudi Sadewa kepada Suhasil Nazara. Tadi kita sudah tampung banyak pertanyaan dari para pendengar atau masyarakat yang mempertanyakan kenapa Pak Purbaya diganti, apa alasannya, apa parameternya. Nah, kita ingin tahu lebih jauh juga soal ini ya. Nanti ini mungkin bisa menjawab juga pertanyaan-pertanyaan yang Anda sampaikan. Kami sudah bersama dengan tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah, Aditya Laksmana Yuda. Jadi kalau untuk menjawab pertanyaan publik tadi seperti apa nih, Pak Adit?
2: Oke, Mas Eni. Yeah. Terima kasih untuk kesempatannya kan kepada pendengar mengenai kemarin ya Presiden melakukan pergantian kabinet, anggota kabinet Menteri Keuangan Purbaya diganti oleh Wakil Menteri Keuangan Pak Suhasil Nazara ya. Yeah. Masyarakat sudah tahu semua ya. Jadi kalau tadi menyimak yang dijelaskan oleh Mas Eni mengenai alasan pergantian, kemudian apa parameternya, tentu ini sekali lagi ya publik perlu memahami bahwa pergantian anggota kabinet adalah ranah prerogatif presiden ya. Yeah. Artinya presiden yang memiliki pertimbangan untuk melakukan perlu atau tidaknya mengganti anggota kabinet disesuaikan dengan kebutuhan dalam melanjutkan roda pemerintahan, kerja-kerja kabinet dalam menjalankan program-program untuk ke depan begitu. Nah, tentu ini sekarang mungkin muncul spekulasi ya, kenapa sih kalau diganti begitu baru 1 tahun kan Pak Purbaya.
1: Lagi ramai itu Pak Adit.
2: Ya, baru 1 tahun ya Pak Purbaya malah mengemban jabatan Menteri Keuangan, beliau dilantik pada bulan September tahun lalu begitu, jadi kurang lebih 1 tahun lah dia. Tapi sekali lagi untuk penyebabnya tentu yang kita bisa sampaikan adalah Presiden tentu memiliki pertimbangan untuk bagaimana kerja-kerja kabinet ini penajaman, ada percepatan, ada juga akselerasi di dalam terutama di dalam di sisi kebijakan fiskal ya. Apalagi kita melihat bahwa saat ini kondisi ekonomi kita masih menghadapi tantangan ya, kondisi geoekonomi di luar dari eksternal, imbas dari kondisi ketegangan di Timur Tengah, kemudian juga masih ada tekanan domestik, dan juga tidak kalah pentingnya saat ini kita tengah menghadapi fenomena kekeringan berkepanjangan ya, El Nino. Jadi tentu juga karena sedikit banyak akan berdampak pada kegiatan ekonomi kita gitu, terutama dari sektor pangan, dari sektor pertanian, dan juga berimbas pada sektor-sektor yang lain. Jadi kurang lebih tentu sasaran Presiden setiap kali mengganti anggota kabinetnya sudah melakukan evaluasi dan kebutuhan-kebutuhan apa untuk ke depan begitu. Jadi kalau kita lihat memang secara umum ini apalagi saat ini sedang dilaksanakan penyusunan APBN 2027. Yeah. Setelah bulan lalu Presiden menyampaikan nota keuangan RAPBN, dan saat ini kita sama-sama ketahui pemerintah bersama DPR tengah membahas rancangan yang diajukan oleh Presiden bulan lalu untuk nanti bisa segera diselesaikan dan ditetapkan menjadi undang-undang APBN, menjadi arah dari kebijakan pembangunan ekonomi di tahun depannya 2027. Dan tentu juga ada kebutuhan ini bagaimana mematangkan bersama-sama dengan DPR sehingga postur anggaran kita bisa segera kita ketahui dan ini menjadi landasan kerja pemerintah ke depan begitu.
1: Ya. Pak Adit, kalau yang saya ikuti reshuffle kabinet itu kan salah satu pertimbangannya adalah bagaimana kemampuan para menteri dalam menyampaikan narasi kebijakan secara clear, meredam polemik, dan menjaga sentimen positif pasar dan masyarakat luas. Ini juga kan menjadi pertimbangan, Pak. Nah, kemudian masyarakat juga melihat apakah karena gaya komunikasi Pak Purba yang ngoboy itu jadi pertimbangan. Nah, itu bagaimana, Pak Adit?
2: Ya. Ya, tentu ini menjadi hak masyarakat dan publik untuk menilai bahwa kemungkinan adanya gaya komunikasi Pak Purbaya selama ini yang mungkin publik memiliki persepsi tertentu begitu. Yeah. Dan tentu Presiden sekali lagi dengan hak prerogatifnya, beliau juga pasti mendengarkan setiap pertimbangan masukan dari banyak pihak mengenai perlu tidaknya melakukan reshuffle. Jadi bahwa benar atau tidaknya hal itu menjadi salah satu pertimbangan, itu menjadi wilayah prerogatif
1: Presidennya begitu ya. Sudah mempertimbangkan dengan matang lah Pak Presiden begitu ya.
2: Iya, itu menjadi hak, tapi menjadi hak publik juga untuk memiliki persepsi atau penilaian terhadap gaya komunikasi masing-masing kementerian.
1: Ya, tapi, ini karena kan memang banyak sekali yang ya mungkin bisa dikatakan kan kontroversi yang melingkupi Pak Purbaya. Yang terakhir kan kemarin kan sempat komunikasi kurang baik dengan Pemprov DKI Jakarta kan soal DBH. Itu kan komunikasi juga itu jatuhnya itu, Pak Adit itu.
2: Iya. Tentu ini kan bagian dari bagaimana Pak Purbaya menjalan apa yang disampaikan tentu tidak lepas dari apa yang menjadi tanggung jawab beliau begitu.
1: Yeah.
2: Jadi tentu kalau memang publik menganggap ada semacam kontroversi lah dengan Pemprov DKI kemarin itu ya, nah, kita juga perlu melihat bahwa ada sisi-sisi atau elemen-elemen yang menjadi tanggung jawab Pak Purbaya seandainya rencana Pemprov DKI kemarin memang akan dijalankan begitu ya, yeah. Penerbitan obligasi daerah itu. Jadi itu masih dalam wilayah ranah beliau dan memang kelihatannya memang belum putus kan mengenai rencana tersebut begitu. Jadi nanti kita tunggu aja kelanjutannya seperti apa. Tapi Mas ini mungkin saya bisa nambahkan juga, yeah. Terlepas dari banyak kontroversi ya, yang mungkin publik memiliki persepsi terhadap Pak Purbaya selama satu tahun ini, kita juga bisa perlu menjelaskan bahwa ya Pak Purbaya cukup efektif di dalam menjalankan kebijakan ekonomi terutama di sisi fiskal yang menjadi tanggung jawab sebagai Menteri Keuangan. Salah satu beberapa indikatornya antara lain kita melihat tahun lalu pertumbuhan ekonomi kita di 2025 5,19%, yeah. Artinya kita juga bisa memberikan poin bahwa Pak Purbaya dan jajarannya mampu melanjutkan momentum pertumbuhan yang sudah dirintis oleh pendahulunya yaitu Ibu Sri Mulyani. Demikian pula memasuki 2027 kita juga melihat semester 1 kita tumbuh 5,61% begitu. Kemudian semester kuartal kedua kemarin tumbuh 5,29%. Memang ada penurunan tetapi itu karena memang faktor momentum ya, di semester 1 kita ada momentum puasa kemudian libur lebaran yang cukup panjang dan itu memang lazimnya momentum tersebut menjadi memberi daya ungkit pada pertumbuhan ekonomi. Tapi secara keseluruhan kita di semester 1 2 tahun ini juga masih mampu tumbuh 5,45%. Artinya di sini kita juga perlu objektif, masyarakat perlu objektif bahwa Pak Purbaya juga masih mampu melanjutkan momentum pertumbuhan begitu. Jadi dan ini sekarang di tangan Pak Suhasil ya. Saya kira memang tema keberlanjutan ini akan terus digaungkan ya, akan menjadi arah dari kerja-kerja Pak Suhasil sebagai Menteri Keuangan yang baru.
1: Yeah.
2: Apalagi beliau sudah mendampingi Pak Purbaya juga sebagai wakil selama satu tahun terakhir dan sebelumnya sudah pernah menjadi wakil Menteri Keuangan sejak periode kedua Pak Jokowi ya.
1: Yeah.
2: Jadi sudah cukup paham dan beliau birokrat karir di Kementerian Keuangan sudah cukup memahami bagaimana postur kebijakan fiskal, apa yang harus dilakukan untuk agar kebijakan fiskal ini bisa benar-benar memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi. Jadi saya kira memang kalau kita melihat dengan terpilihnya Pak Suhasil ini, tema keberlanjutan ini akan menjadi salah satu pijakan dari kerja-kerja ke depan begitu.
1: Ya, nah pasar masyarakat juga tidak meragukan lah kemampuan Pak Suhasil karena boleh dikatakan kan orang lama yang sudah terbiasalah menangani fiskal negara begitu ya Pak Adit. Tapi ada beberapa kali Pak Suhasil dari wawancara dengan wartawan mengatakan bahwa Pak Presiden mengamanatkan agar menjaga APBN sehat dan kredibel atau bisa dipercaya. Nah arahnya kemana sebenarnya itu Pak?
2: Ya kalau kita lihat kan memang salah satu bicara memang fokus pekerjaan dari Kementerian Keuangan adalah bagaimana menjaga kebijakan fiskal, bagaimana menjaga supaya alokasi atau pelaksanaan belanja fiskal ini bisa tepat sasaran, kemudian juga memberikan efek dan terutama juga bagaimana untuk mendorong target-target penerimaan negara begitu. Ini kan kalau kita melihat memang saat ini mengenai salah satu kredibilitas fiskal ini kan memang menjadi katakanlah atensi publik ya, dalam situasi ekonomi yang masih seperti sekarang ini begitu. Tapi kalau kita lihat secara faktual memang beberapa catatan bahkan kalau tadi masa ini sempat menyinggung soal sentimen dari pasar, saya bisa juga sampaikan bahwa pasar sebenarnya relatif melihat fiskal kita ini cukup sehat. Satu indikatornya kalau tidak salah pada bulan Juli kemarin itu lembaga rating internasional ya S&P Standard & Poor's itu mengeluarkan assessment mengenai rating Indonesia dan kita ketahui bahwa dari S&P menyatakan rating kita itu ada di BBB dengan outlook stabil ya. Artinya ini cukup bagus dan beberapa catatan yang dimention secara khusus oleh S&P adalah fiskal kita cukup sehat, defisit kita cukup prudent, karena ada beberapa outlook penerimaan yang akan memberi kekuatan atau memperbesar kapasitas fiskal kita. Jadi dari situ kita sebenarnya bisa melihat saat ini kita dalam tren atau dalam on the right track, ya kalau boleh dibilang seperti itu, untuk di dalam pengelolaan kebijakan fiskal. Kita lihat kebijakan apa, defisit kita sekarang ini di posisi kalau tidak salah di 0,76% ya, sampai dengan realisasi semester 1 kemarin ya. Relatif lebih bagus dibandingkan semester 1 2025 kemarin yang 0,84%. Sehingga ini bisa memberikan satu keyakinan bahwa target defisit 2,6% dari PDB pada tahun ini bisa tercapai. Itu salah satu indikator mengenai kredibilitas fiskal kita, bagaimana pemerintah mampu mengelola terutama situasi defisit yang dihadapi di dalam pengelolaan APBN kita. Gitu
1: ya. Nah, tapi apakah juga ada PR besar juga dari Pak Suhasil, di mana kan pemerintah punya program prioritas yang sangat besar, Pak Adit, mulai dari koperasi, ya, MPG dan sebagainya. Itu bagaimana PR itu?
2: Tentu ini juga menjadi salah satu atensi Presiden dan juga atensi kita bersama ya, bagaimana pelaksanaan program-program ke depan, dan juga sisa waktu 1 triwulan lagi. Kalau kita lihat sekarang kita sudah masuk bulan September, artinya ini kita semester 3 sudah hampir selesai dan kita mau menjelang memasuki kuartal keempat atau kuartal terakhir tahun ini. Ini tentu juga menjadi tantangan dari Kementerian Keuangan, dalam hal ini Pak Suhasil sebagai Menteri yang baru. Memang tentu menjadi atensi publik bagaimana kebijakan anggaran di dalam program-program prioritas pemerintah. Dan sekali lagi tema keberlanjutan saya kira akan tetap menjadi pijakan kerja dari Kementerian Keuangan yang baru nanti di bawah Pak Suhasil. Dan kita juga bisa melihat bersama-sama Pak Purbaya, di era Pak Purbaya kemarin ini sudah ada beberapa upaya untuk lebih mempertajam alokasi atau belanja APBN kita. Yeah. Salah satunya mengenai efisiensi bersama-sama dengan PGN tentunya ya, itu bagaimana efisiensi dalam belanja program MBG misalnya yang menjadi sorotan publik begitu. Kalau tidak salah dari 335 triliun akhirnya ada pemangkasan atau berkat efisiensi kebijakan menjadi 268 triliun dan terakhir kemarin ada di posisi sekitar 229 triliun untuk keseluruhan tahun ini begitu. Dan ini tentu akan bagaimana nanti kita lihat Pak Suhasil juga akan merealisasi di dalam kebijakan atau program-program prioritas pemerintah ke depan gitu. Dan ini karena memang menjadi PR, salah satu PR dari Kementerian Keuangan ya, bagaimana program-program prioritas yang menjadi atensi masyarakat dan menjadi flagship atau menjadi katakanlah legasi dari Pak Prabowo ke depan ini bisa terwujud dengan sebaik-baiknya begitu.
1: Ya, intinya ini memang pergantian menteri sudah melalui pertimbangan yang sangat matang lah dari Pak Presiden, begitu ya.
2: Termasuk dalam pemilihan sosoknya ya.
1: Ya. Baik, kalau begitu Pak Adit, terima kasih banyak sudah bersama kami. Dengan tadi ya, tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Aditya Laksmana.
0: Wawancara Pro 3.
1: Nah, bagaimana kemudian pasar melihat sosok dari Suhasil Nazara dan respon pasar juga seperti apa? Kami juga sudah bersama dengan pemerhati ekonomi mata uang dan komoditas serta direktur PT Traze Andalas Future, Ibrahim Aswabi. Jadi respon pasar bagaimana, Pak?
3: Ya, respon pasar kemungkinan besar sedikit ini ya. Nanti mungkin dalam pembukaan pasar di jam 9 mungkin sedikit terkoreksi terutama rupiah dan ide harga saham gabungan, karena kita melihat bahwa pencopotan ini kan cukup mendadak ya. Kita tahu bahwa sebenarnya ya, mungkin kalau saya katakan bahwa sebenarnya adalah target dari Prabowo sendiri kan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia saat itu. Pada saat rupiah mengalami pelemahan di atas 18.000, kemudian indeks harga saham gabungan juga jatuh ya akibat dari MSCI. Ya, ini pun juga ada kecenderungan bahwa istana ini akan menggali. Tetapi secara bersamaan di hari berikutnya, rupanya Amerika dan Iran itu melakukan kesepakatan. Ya, sehingga perang ini usai, sehingga ada informasi bahwa harga minyak mentah dunia kemungkinan besar akan terus melandai, bahkan mendekati level 65 saat itu. Dan indikasi oversupply dan di tahun 2027 akan di level 60-an. Nah, sehingga saat itu indeks harga saham gabungan mengalami kenaikan, kemudian rupiah menguat, dari situlah istana ya menahan untuk mengganti Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia. Tetapi seiring waktu bahwa Gubernur Bank Indonesia ini kan diawali sering mendapatkan sidak dari anggota legislatif, kemudian dari pemerintah, ya sehingga setelah pertemuan ya IMF di Singapura kemudian mengundurkan diri. Artinya apa? Sebelum mengundurkan diri daripada dipecat, ya mendingan mengundurkan diri ini lebih elegan ya terhadap Gubernur Bank Indonesia saat itu. Kemudian di sisi lain pun juga bahwa Purbaya ini kenapa diganti, ya memang banyak kontroversi, terutama adalah tentang masalah MBG. Ya, yeah. Kita tahu bahwa MBG itu harus disusutkan, harus di bawah 200 triliun karena untuk mengamankan defisit anggaran di 2,9. Artinya apa? Bahwa Purbaya itu tahu bahwa kalau seandainya terlalu besar dana yang digunakan untuk MBG ini pun juga akan bermasalah karena sampai saat ini masih menggunakan anggaran pendidikan 20%. Yeah. Nah, baru di tahun 2027 baru tidak menggunakan anggaran pendidikan. Nah, ini yang sebenarnya menjadi satu permasalahan kunci. Kemudian yang kedua tentang masalah dana SAL yang diturunkan ke Himbara, ya kita tahu ini pun juga tidak terjadi secara signifikan terhadap saham-saham perbankan. Yeah. Kemudian yang terakhir adalah tentang masalah Kementerian Keuangan dengan Pemda, ya tentang masalah anggaran ini pun juga menjadi polemik tersendiri ya bagi pemerintah, apalagi bersih-bersih di Kementerian Keuangan, di pajak, ya ini pun juga pasti banyak sekali kritikan-kritikan. Kita harus tahu bahwa banyak titipan orang di situ dari partai politik. Nah, sehingga apa? Sehingga musuhnya ya partai politik. Kita harus melihat ke belakang. Noel pun juga sudah mengatakan bahwa hati-hati ya terhadap Purbaya, ya kemungkinan besar juga akan disingkirkan. Dan ini sebenarnya sudah diberitahu sebelum-sebelumnya, tapi ya. Purbaya sendiri mengatakan bahwa tidak mungkin, saya tidak korupsi. Nah, korupsi itu bukan berarti kita mendapatkan uang, ya kebijakan-kebijakan pun juga itu bisa dikatakan sebagai korupsi. Itu Mas.
1: Ya, nah tapi kalau dilihat dari penggantinya Pak Suhasil, ini kan bukan orang baru, orang lama yang biasa menangani kebijakan fiskal negara. Nah, semarket friendly apakah penggantinya, Pak Ibrahim?
3: Ya, kita lihat bahwa Suhasil itu seorang profesor ya. Profesor doktor, ya kita tahu lah dia dari kampus terkemuka di Indonesia. Ya, artinya apa? Bahwa Prabowo mungkin sudah berulang kali ya kalau orang catur itu, mungkin Pak Suhasil ini lebih bagus. Yeah. Kemudian apa di belakangnya, ya ini untuk menggantikan Purbaya, ya mungkin Pak Suhasil ini yang paling bagus. Tapi kita lihat bahwa kemarin pun juga pada saat setelah dilantik, kemudian Pak Suhasil pun juga langsung melakukan rapat ya di Kementerian Keuangan bahwa mereka akan fokus terhadap stabilitas fiskal. Yeah. Yang beliau akan bekerja sama dengan Bank Indonesia. Karena kita lihat bahwa memang saya pun juga berpikir sebagai seorang pengamat begini, Gubernur Bank Indonesia sudah ganti, ya kenapa kok Kementerian Keuangan, ya menterinya kok belum ganti? Itu pun juga saya memiliki satu alibi seperti itu, dan rupanya memang benar ya diganti. Kenapa? Kita memang butuh orang baru. Gubernur Bank Indonesia orang baru, kemudian Menteri Keuangan juga orang baru, ya semua dari karir. Ya artinya apa? Ini mungkin kita juga harus melihat positif ya terhadap pergantian ini. Ya walaupun kita juga belum tahu nih bagaimana respon pasar. Kemarin kita lihat bahwa untung pada saat pergantian itu adalah mendekati penutupan pasar.
1: Penutupan pasar ya.
3: Ya baik, ya baik rupiah maupun indeks harga saham gabungan, sehingga apa responnya tidak terlalu besar. Tetapi mungkin ya efek dari bukan dipecat ya, digantinya Purbaya ya oleh Prabowo, hak prerogatif dari presiden, ya mungkin ini pun juga akan direspon negatif oleh pasar, tapi nanti seiring waktu akan kembali normal.
1: Tapi kalau disampaikan oleh Pak Suhasil ya, dari wawancara reporter kami juga di lapangan begitu, beliau berulang kali mengatakan ada amanat dari Pak Presiden untuk menjaga APBN kita ini kredibel atau dipercaya dan sehat. Anda melihat arahnya kemana sebenarnya amanat itu, Pak Ibrahim?
3: Oh ya, jadi kalau kita bicara dengan APBN, ya kita lihat bahwa sampai saat ini kemarin kan defisit, neraca defisit anggaran itu sampai di 3,3. Ya. Nah, kemudian sekarang ini bersamaan juga dengan konflik geopolitik di Timur Tengah, kemudian di Laut Merah, kemudian di Eropa Timur yang semakin memanas sehingga membuat harga minyak ini kan naik. Harga minyak mentah, ya Brent, WTI itu sudah di atas 100, artinya apa? Bahwa kebutuhan untuk dolar untuk membeli minyak mentah ini cukup tinggi. Harus diingat bahwa Indonesia ini siapapun yang menjadi Menteri Keuangan pasti akan pusing itu yeah. keliling. Kenapa? Impor energi kita itu 1,5 juta barel per hari. Nah, sedangkan dipatok itu adalah di 70. Nah, kemudian untuk rupiahnya pun juga kemarin di APBN sebelumnya itu 2025 kan di 16.500. Nah, pada saat harganya naik di atas 100, ini mengindikasikan bahwa pemerintah itu harus mencari uang yang cukup besar. Misalnya kemarin ada dana dari dana darah, keuntungan dari dana darah kalau tidak salah 120 triliun ya rupiah. Ini apakah ini akan dimasukkan ke sebagai anggaran ya APBN, tapi kan tidak terjadi ya, ditolak oleh Dirlantara sendiri. Artinya apa? Bahwa pemerintah ini sebenarnya harus mencari utang baru untuk menahan ya. APBN kita itu istilahnya stabil lah. Dari awal kan IMF pun juga sudah menawarkan terhadap pemerintah, Purbaya menolak, ya Prabowo pun juga menolak. Artinya apa? Bahwa kita sudah bisa kemudian mencari dana talangan pinjaman di Tiongkok dengan mengeluarkan obligasi pada bond, ya ini pun juga hasilnya tidak terlalu signifikan.
1: Yeah.
3: Nah, bersamaan dengan naiknya harga minyak ini, berarti kebutuhan dolar, nah ini kesempatan bagi Prabowo sebenarnya untuk mengganti Purbaya, ya karena Purbaya sendiri kan sedang membahas tentang masalah dana MBG. MBG yeah. kan kemarin sudah diturunkan menjadi 30 triliun, tetapi ini pun juga masih membebani APBN. Nah, sehingga Pak, ada keinginan bahwa MBG ini, SWBG ini harus ada evaluasi-evaluasi ya, harus terhadap orang-orang yang anak-anak yang memang mereka membutuhkan ya, sehingga apa? Sehingga diperkirakan bahwa anggaran MBG ini untuk menstabilkan APBN itu harus di bawah 200 triliun.
1: Yeah.
3: Nah, ini yang menarik sebenarnya. Isu utama itulah MBG, sedangkan MBG ini adalah program utama kampanye Prabowo. Kemudian yang kedua juga tentang masalah masyarakat harus membuat rekening.
1: Yeah.
3: Nah, tujuan dari membuat rekening ini adalah untuk memberikan bantuan baik bansos maupun BLT langsung menggunakan rekening, sama seperti di Amerika.
1: Yeah.
3: Di Amerika pun juga sama seperti itu. Jadi masyarakat di Amerika yang kelas bawah itu mereka itu mempunyai rekening masing-masing sehingga tidak terjadi salah sasaran.
1: Yeah.
3: Nah, ini yang dilakukan oleh Prabowo, dan memang banyak juga yang mengatakan, lawan-lawan politik, bahwa ini adalah salah satu politik ya, strategi dari Prabowo untuk memenangkan Pilpres di periode kedua. Tetapi bagi saya bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah sudah cukup bagus.
1: Yeah.
3: Sebelum-sebelumnya saya sudah memberikan ya informasi ya terhadap istana juga bahwa yang paling bagus untuk memberikan bantuan baik bansos maupun BLT itu harus langsung kena sasaran dan mereka membuka rekening sendiri. Termasuk juga nanti adalah MBG. Ya, Purbaya di awal-awal dia menjabat, dia mengatakan bahwa seharusnya MBG itu langsung diberikan terhadap orang yang menerima itu dengan uang cash.
1: Yeah.
3: Itu mereka membuka satu rekening, tetapi kita ditolak karena ini kan satu program-program pemerintah yang harus dijalankan, dan harus diingat bahwa pemerintahan saat ini itu adalah banyak partai,
1: multi
3: partai. Jadi tidak bisa Gerindra itu secara semena-mena mengatakan bahwa oh, kita tolak, oh tidak.
1: Yeah.
3: Karena yang di bawah pun juga semua itu adalah SPG-SPG itu dimiliki oleh pejabat dan partai ya, dan masih banyak lagi.
1: Ya.
3: Gitu, Mas.
1: Baik, Pak Ibrahim, tapi dalam waktu dekat ini kan pasti akan terus diperhatikan ya, bagaimana kiprah dari Pak Suhasil. Nah, agar pasar memang tidak cemas begitu dengan kebijakan Pak Suhasil ketika menjabat Menteri Keuangan, apa yang memang harus dilakukan Pak Suhasil di tahap awal ini?
3: Ya, di awal-awal ini Pak Suhasil ini harus mendekati media. Karena apa? Kita harus tahu bahwa gonjang-ganjingnya pasar ini kan tidak jauh dari media.
1: Ya.
3: Ya, nah, ini harus bisa Pak Suhasil, menurut saya Pak Suhasil pasti bisa lah mendekati, karena media pun juga butuh informasi dari Kementerian Keuangan sebagai yang mengelola tentang fiskal. Nah, sehingga Pak perlu memberikan satu informasi-informasi yang positif. Kalau memang ada negatif, ya kita sebutkan saja. Tetapi bagi saya bahwa Pak Suhasil pun juga pasti akan sama seperti ini ya, seperti Purbaya.
1: Yeah.
3: Coba kita harus juga bahwa kalau seandainya Pak Suhasil ini pun juga tidak berhasil, ya bisa saja ya dalam periode pertama ini juga pasti akan diganti. Ya, karena kita tahu dalam kondisi seperti ini sekelas Sri Mulyani saja diganti ya kan.
1: Yeah.
3: Itu yang dianggap cukup luar biasa. Purbaya pun juga dianggap sudah cukup luar biasa, bersih. Nah, sekarang Pasuhasil. Kalau Pasuhasil ini tidak berhasil, terutama adalah tentang masalah fiskal, ya bagaimana menangani tentang APBN, ya hutang kita itu jatuh tempo 900 triliun yeah. tahun ini. Ya, kalau seandainya tidak bisa di ini, kemudian ada MBG, Koperasi Merah Putih, ya bisa saja jabatan dari Pasuhasil pun juga bisa seumur jagung. Ini yang saya takutkan, karena di pemerintahan Prabowo Gibran saat ini memang Prabowo itu sedang mencari karakter yang memang mereka itu adalah sesuai dengan keinginan dari pemerintah. Yeah. Ya, kita harus tahu, kalau seandainya kita masuk ya sebagai Menteri Keuangan, kemudian kondisi bendahara negara ini sedang bermasalah, ya siapapun yang menjabat pasti juga akan stres juga, akan pusing juga, itu Mas.
1: Ya, baik kalau begitu. Kita nantikan perkembangannya. Terima kasih banyak Pak Ibrahim.
3: Ayo, sama-sama.
1: Pemerhati ekonomi, mata uang, dan komoditas, serta Direktur PT Traze Andalan Futures, Ibrahim Aswaibi.
4: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
5: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
6: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
4: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
7: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kabar terkini yang kami dapatkan dari 5 orang jurnalis yang hilang di Selat Sunda saat peliputan Anak Gunung Krakatau. Kali ini kami akan mengupdate situasi ataupun juga informasi terkini bersama Ketua Tim Kerja Layanan Data dan Informasi Infrastruktur Digital dari Kemenkomdigi, ada Pak Indra Apriyadi.
0: Wawancara Pro 3.
7: Indra, mungkin boleh diupdate informasi terkini seperti apa dari pelacakan sinyal 5 jurnalis yang sampai saat ini masih dinyatakan hilang?
8: Kami itu terkait dengan penguatan sinyal, Bu, di sana, di lokasi pencarian dan di posko SAR-nya, Bu. Jadi kami terkait peningkatan kualitas dalam rangka mendukung pencarian dan koordinasi di tim SAR-nya, Bu.
7: Oh, oke. Okay. Jadi ya, hanya terkait dengan penguatan sinyal ya?
8: Penguatan dan peningkatan kapasitas.
7: Baik. Jaringan. Kalau dilihat, memang kawasan tersebut selama ini sulit ya untuk menerima sinyal? Kalau boleh tahu, mungkin gambaran geografisnya sudah, bisa
8: sudah,
7: digambarkan.
8: Sudah baik ya, di sana sudah baik. Namun kan ketika memang sekarang ada pusat ke banyaknya massa yang mencari dan masyarakat yang di situ, kan harus ada peningkatan kualitas. Dan power ke arah laut pun kan biasanya kan operator hanya menjangkau daratan kan. Nah sekarang ini operator mendukung ke arah laut untuk peningkatan power kualitasnya, power sinyalnya, untuk membantu tim SAR untuk bisa lebih berkoordinasi mendapatkan sinyal di arah laut.
7: Membantu memberikan kekuatan sinyal di arah laut, begitu
8: ya?
7: Ya. Oke. Okay. Ya, seberapa ya. Jauh, berapa miles, nautical miles, hitungannya seperti apa sih? Mungkin Pak Indra sebagai orang awam boleh diinformasikan?
8: Jangkauan dari sinyal itu sekitar 2 kilo sampai 3 kilo ya, ke arah laut ya. Jadi ada beberapa operator yang mengarahkan antenanya ke arah laut dengan meningkatkan powernya. Selain itu juga dari peningkatan kapasitasnya yang di arah pos-pos SAR gitu.
7: Dari pos
8: jadi
7: utama SAR ya.
8: Optimasi yang optimasi jaringan untuk kualitas itu ada di pos-pos SAR-nya.
7: Okay.
8: Di mana kemarin juga ada kerumunan massa banyak gitu, kemudian operator meningkatkan kapasitasnya, dan kedua adalah meningkatkan power ke arah laut untuk bisa menjangkau lebih jauh lagi dari NCC.
7: Baik, kalau kita lihat ya Pak Indra begitu ya, saat ini kan sudah ada 20 kapal, kapal-kapal SAR ataupun juga tim bantuan gabungan begitu ya. Nah, ini penguatan sinyalnya ini tetap difokuskan atau ditaruh, diletakkan di antara kapal-kapal yang berada sekarang, atau ini sendiri di infrastruktur tersendiri begitu? Dan kalau kita bicara mengenai kedalaman di bawah laut, itu apakah juga bisa menembus ataupun juga bisa terlacak?
8: Dalam konteks sekarang ini kita meningkatkan kualitas dalam konteks power ya, power dan kualitas dalam konteks mendukung program apa pencarian komunikasi tim SAR itu, dan itu pun dari tower existing yang ada di sekitar area. Ada juga yang di Pulau Sebesi, ada juga yang di seputar Pantai Carita dan Anyer ya. Itu diarahkan meningkatkan kapasitas dan meningkatkan powernya.
7: Oke, okay. Power okay, existing dengan, yang sekarang ada di sekitar Selat Sunda ada berapa banyak, Pak Indra?
8: BTS-nya lumayan banyak ya, hampir banyak dari macam-macam operator tuh lumayan banyak, dan memang sudah diarahkan di meningkatkan kualitasnya gitu, Bu.
7: Oke, okay. Kendala terberat yang mungkin dirasakan di area tersebut apa, Pak?
8: Kemarin sempat ada kondisi massa berkumpul banyak di posko ya, dan itu terlihat ada turunan menurun kualitasnya. Namun sekarang sudah diantisipasi, disiapkan lagi kapasitasnya untuk bisa mensupport ketika memang ada lonjakan trafik di sekitar posko.
7: Gitu. Oke, okay. Artinya ini kan berarti harus ada pembatasan ya penggunaan semacam jaringan di antara di area tersebut ya. Dengan banyaknya kapal, dengan banyaknya relawan dan bantuan, nah bagaimana ini untuk membatasi supaya fokus tadi jaringan tadi tetap bisa maksimal untuk dilakukan dalam peningkatan pencarian?
8: Dalam konteks ini bukan membatasi ya, tapi meningkatkan kapasitas yang ada di area itu tersebut.
7: Oke, okay, tapi tadi Bapak katakan sudah, kalau banyak orang yang ada di sana, maka kualitasnya akan sedikit lebih menurun. Artinya harus dibatasi kah dari penggunanya?
8: Sudah, ditingkatkan lagi kapasitasnya. Hmm. Jadi di sekitar area tingkatkan lagi. Jadi operator sudah tahu trafik yang tertinggi berapa, kemudian mereka mengoptimalkan lagi untuk bisa mensupport ya trafik itu gitu.
7: Oke, okay. Ini akan terus ditingkatkan ke depannya, atau ketika misalnya nanti sudah ada update atau sudah bertemu dengan yang dicari atau waktu pencarian selesai, apakah juga akan dikurangi atau tetap akan dibiarkan, Pak Indra?
8: Karena kan kapasitasnya tergantung pada kebutuhan. Jadi ketika kebutuhan itu sudah kembali normal, jadi as usual lagi, jadi business as usual lagi, Pak.
7: Oke, okay. Oke. Okay. Jadi hanya ini aja ya, temporary ya, sementara ya.
8: Ya. Ketika masa berkumpul di sana, banyak relawan, banyak masyarakat mau nonton, itu kan kapasitasnya butuh banyak kan. Jadi disiapkan untuk menghandle itu.
7: Oke, okay. Kalau bisa dibilang peningkatannya ini berapa kali lipat dari as usual sih Pak, dari seperti biasanya?
8: Saya sih melihat misalnya ada sampai 2-3 kali lipat, tergantung. Kayak kemarin ketika ada kasus lagi turun, akhirnya ditingkatkan lagi gitu Pak. Jadi sesuai dengan kebutuhan, dan masing-masing operator itu kan punya perhitungan masing-masing ya.
7: Oke, okay. Saya sedikit mengarahkan ke kasus kapal Virgo di Masalembo. Nah, apakah juga nanti ada kebijakan dari Kemkomdigi untuk pencarian peningkatan di area tersebut juga akan dilakukan hal yang sama, Pak Indra? Sampai sejauh ini sudah ada informasi belum?
8: Kapal itu kan di tengah laut ya,
7: betul,
8: Mbak.
7: Ya.
8: Jadi terkait dengan seluler itu, kita dalam konteks telekomunikasi seluler ya, itu kan punya keterbatasan dari existing untuk menjangkau sampai ke laut. Jadi dalam konteks ini sepertinya dari sisi peningkatan seluler tidak dimungkinkan untuk bisa menjangkau jauh sekali, Mbak. Ada komunikasi lain yang selain dari seluler.
7: Oke, okay, oke. Okay. Jadi memang ada hal yang memang kemampuannya juga terbatas begitu ya?
8: Iya, betul.
7: Oke, okay. Pak Indra.
8: 2-3 kilo dari daratan, 2-3 atau kan ada variabel lain. Makanya nggak mungkin kalau sampai yang kasus yang Virgo itu jauh banget, Mbak.
7: Baik, baik. Ya ini untuk dipahami juga oleh masyarakat awam ya, Pak Indra ya.
8: Ya,
7: ya.
8: Betul, Pak Indra. Untuk seluler ya,
7: ya.
8: Untuk terkomunikasi kan ada macam-macam. Untuk konteks seluler itu ada keterbatasan di sana.
7: Oke, terkait dengan peningkatan layanan ataupun juga peningkatan kualitas sinyal begitu ya, seberapa jauh sih Pak Indra deteksi, tadi kan 2 sampai dengan 3 km biasanya sekitar itu. Kemudian kalau misalnya kita bicara bahwa ini adalah untuk pencarian para jurnalis yang sempat hilang di Selat Sunda, dukungan seperti apa selain tadi peningkatan kualitas, apakah juga ada alat-alat khusus yang kemudian dioperasionalkan untuk membantu pencarian tersebut, Pak Indra?
8: Dari sektor kami dan tempat saya hanya telekomunikasi sih, Pak. Saya belum bisa menjawab tentang pertanyaan itu.
7: Oke, baik kalau begitu. Ada pesan-pesan mungkin yang mau disampaikan? Silahkan, Pak Indra.
8: Ya, semoga dapat itu segera ditemukan dan memang semua pihak kita semua berharap lah, Mbak, untuk segera ditemukan 5 jurnalis tersebut dalam kondisi yang sehat walafiat, mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Dan kepada tim yang memang ada di sana bisa bekerja dengan maksimal, dan kami pun saya lupa, Bu, ada tim balai monitoring kami, Bu, Mbak, yang di sana juga berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Semoga kami bisa membantu dalam rangka pendukungan pencarian korban ini atau yang hilang ini, Mbak.
7: Baik, tim Balmon ini standby ya, Pak Indra, di sana?
8: Iya, Balmon Banten ya.
7: Oke, ada berapa orang personilnya atau itu ikut dalam operator setempat?
8: Dia dalam konteks pengawasan kualitas sih, Mbak, di sana memastikan bahwa itu sudah sesuai dengan kebutuhan.
7: Oke, baik kalau begitu. Pak Indra, terima kasih banyak sudah berbincang bersama kami dan juga untuk informasinya. Selamat, dia merupakan ketua tim layanan dari layanan data dan informasi infrastruktur digital dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Dan sampai saat ini Pak Indra dan tim bertugas untuk memonitoring persinyalan yang dilakukan di sana dari segala upaya pencarian. Tidak banyak yang bisa didapatkan informasi dari Pak Indra tersebut. Namun yang pasti saat ini kapal-kapal ada 647 personil yang sudah diikut sertakan dalam mengerahkan bantuan, termasuk 20 kapal pencarian di 3 awak kapal yang hilang kontak bersama speedboat di perairan Selat Sunda Banten pada waktu sebelumnya. Dan operasi ini juga dibagi atas 5 sektor dengan total luas area mencapai 3.962 mil laut persegi dan diikuti oleh Kepala Subseksi Operasi Siaga Kantor SAR. Kemudian juga ada 322 personil yang bertugas di masing-masing posko. Dari 20 kapal dikerahkan ada operasi 3 KN SAR, 2 Rigid Inflatable Boat atau RIB. Kemudian juga Angkatan Laut mengerahkan ada 4 KRI, 2 KAL dan 1 RIB. Polairut juga mengerahkan 8 kapal untuk mendukung pencarian dan luas pencarian bahkan 1026 miles laut persegi yang melibatkan KRI Gulumanuk dan KRI Loser. Di sektor C ada luas 825 mil yaitu melibatkan KN SAR Tetuka, KRI Lempu dan KRI Kerambit. Sementara di sektor B itu ada 780 miles laut persegi dan disisir oleh KN SAR Antasena dan KP Sanjaya. Sementara di sektor D 872 mil disisir oleh KN SAR Basudewa, RIB 02 Lampung, KAL Pahawang dan juga KAL Anyer. Masyarakat dan nelayan sekitar juga ikut membantu dalam penyisiran pencarian tersebut, termasuk juga diantaranya sempat terlihat berupa terpal berwarna oranye dan setelah diperiksa bahwa benda tersebut dipastikan bukan kapal ataupun bagian yang berkaitan dengan 8 orang yang saat ini dicari. Melalui visual udara dengan HR-3604 juga dilakukan di area selama kurang lebih 2 jam, belum ada tanda-tanda ditemukan dan kita masih berdoa yang terbaik agar pencarian dapat ditemukan.
9: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI. Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana kabut asap dilaporkan mulai menyelimuti sejumlah wilayah Riau. BMKG mendeteksi ada sebanyak 96 hotspot atau titik panas api di wilayah tersebut. Laporannya disampaikan Santi Yunas.
1: Kabut asap kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Riau pada Selasa pagi. Berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, sebanyak 96 titik panas atau hotspot terdeteksi di Riau. Forecaster Ondati BMKG Stasiun Meteorologi Pekanbaru, Yasir Prayuna mengatakan, titik panas tersebut paling banyak terpantau di wilayah Indragiri Hulu dengan 70 titik. Selain berasal dari wilayah Riau, kondisi kabut asap juga dipengaruhi keberadaan titik panas di sejumlah provinsi sekitar, terutama Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, yang juga terpantau memiliki cukup banyak hotspot.
2: Di mana didominasi titik hotspot di wilayah Riau, yaitu di wilayah Indragiri Hulu sebanyak 70 titik.
3: Nah, untuk dilihat pagi hari ini kualitas udara yang kabut asap ini diperkirakan dari mana ini, Bang?
2: Kabut asap sendiri untuk di wilayah Riau juga terpantau beberapa titik hotspot, namun beberapa wilayah atau provinsi di sekitaran Riau cukup banyak, yaitu di wilayah Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, yang mana cukup banyak terpantau titik panas atau hotspot.
1: Sementara itu, kondisi kabut asap juga berdampak pada aktivitas belajar mengajar di sekolah, salah satunya di SD Negeri 94 Kota Pekanbaru. Kepala sekolah, Reni Elvina, mengatakan pihaknya telah menerapkan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas selama beberapa hari terakhir. Kebijakan tersebut dilakukan menyusul kondisi kabut asap yang semakin tebal, khususnya di kawasan sekolah. Siswa juga diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan dan lebih banyak beraktivitas di dalam kelas.
4: Sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota kita melakukan PTM atau pembelajaran tatap muka terbatas, sehingga anak-anak kita mengurangi kegiatan di luar ruangan, walaupun anak kita nanti istirahat saja tetap di dalam ruangan dan diawasi oleh wali kelas masing-masing.
3: Sudah berapa hari ini pembelajaran tatap muka terbatas ini, Bu?
4: Ya, untuk pembelajaran PTM ini sudah sekitar 3 hari ini, karena semakin hari 3 hari ini asapnya makin tebal.
1: Dengan kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah di Riau, masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. BMKG juga mengingatkan potensi hujan yang lebih intens diperkirakan baru terjadi pada 17 hingga 19 September mendatang, yang diharapkan dapat membantu mengurangi kondisi kabut asap di Riau. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, musim kemarau yang melanda Kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian, di mana sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, membuat pertanian mengalami sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Laporannya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
5: Di sawahnya tuh nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya.
6: Musim kemarau yang melanda Kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian. Sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga

0: kemaraunya ekstrim, Bapak mungkin lihat itu tanahnya retak-retak. Di saat kita mau mengairi air kemarin itu nggak mampu. Karena kita airi sehari itu justru yang airnya itu yang penuh di parit pembatas itu, di pinggir itu yang penuh. Di sawahnya itu nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya. Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit.
1: Sementara itu, Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal Suyatno terus melakukan pembinaan kepada kelompok tani di wilayah binaannya, salah satunya yang berada di Jalan Alson 2. Pembinaan dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat, khususnya para petani, dalam meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menjaga ketahanan pangan di wilayah tersebut. Suyatno mengatakan pendampingan kepada kelompok tani dilakukan melalui komunikasi dan pemantauan langsung terhadap aktivitas pertanian. Selain membantu petani menghadapi berbagai kendala di lapangan, juga menjadi upaya mempererat hubungan antara Babinsa dan masyarakat.
2: Saya Babinsa Bukit Tunggal, selaku pendamping pertanian yang ada di Kota Palangkaraya ini, saat ini saya bersama ketua kelompok tani langsung adalah Bapak Basuki, yang mana Pak Basuki ini salah satu petani padi yang ada di Kota Palangkaraya. Saat ini kita mengalami kekurangan air, jadi padi terkena penyakit, yaitu penyakit penggerek batang, ya. Artinya saya salut dengan Pak Basuki, yang mana beliau selalu tanam padi, baik itu berhasil maupun enggak, selalu terus. Bahkan yang dimakan Pak Basuki selama 5 tahun ini adalah hasil tanam padi Bapak Basuki sendiri.
1: Babinsa Kodam 22 Tambun Bungai ini pun berharap para petani dapat terus mengembangkan lahan pertanian secara optimal, meskipun saat ini menghadapi tantangan musim kemarau dan keterbatasan ketersediaan air. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Catatan Peristiwa.
3: Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menetapkan tanggal 16 September sebagai Hari Ozon Internasional sesuai dengan tanggal penandatanganan Protokol Montreal 16 September 1987. Maksud dari penetapan peringatan itu untuk selalu mengingatkan kepedulian masyarakat internasional tentang lapisan perisai bumi tersebut. Setelah diperintah oleh tiga kekuatan asing sejak 1884, Papua Nugini merdeka dari Australia pada 16 September 1975. Papua Nugini adalah bagian dari zona ekologi Australasia yang juga meliputi Australia, Selandia Baru, Timur Indonesia, dan beberapa kelompok kepulauan di Pasifik, termasuk Kepulauan Solomon dan Vanuatu. Secara geologi, Pulau Papua adalah perluasan utara dari lempeng Indo-Australia, membentuk bagian massa daratan tunggal Australia-Papua.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Sistem pemantauan maritim berbasis digital Automatic Identification System of ITS atau AIS ITS berhasil melacak dan mengungkap rekaman kronologi perjalanan hingga titik koordinat serta sinyal terakhir dari KM Virgo Transport 8 sebelum akhirnya terbalik dan tenggelam di perairan Laut Jawa dekat Masalembo. Nah, seperti apa cara kerja dari AIS ITS ini? Kami sudah bersama dengan Kepala Laboratorium Keandalan dan Keselamatan Departemen Teknik Sistem Perkapalan Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya, Dimas Widi Handana. Kerja AIS ITS seperti apa sebenarnya, Pak?
4: Ya, baik. Terima kasih. Jadi, AIS ITS ini bekerja berdasarkan frekuensi radio ya. Jadi, kami memasang peralatan-peralatan di darat untuk menerima data-data dari kapal. Jadi kapalnya ini memang sudah ada AIS transpondernya ya, atau pengirimnya gitu. Sedangkan kami menerima di darat begitu, Mas.
3: Nah, bentuk dan alatnya seperti apa itu, Pak?
4: Kalau alatnya ada penerima, jadi receiver begitu ya.
3: Sebuah
4: alat hardware receiver, data-datanya kami terima, kemudian pengiriman datanya dari kapal itu kurang lebih bisa 10 detik ya, per 10 detik sampai 2 menit, 3 menit tergantung pada kondisi. Nah, data-data itu kita bisa real time dapatkan dan kita terima, disimpan di server kami yang ada di ICS, begitu Mas.
3: Oh, begitu. Jadi tertangkap oleh server yang ada begitu ya, Pak, pergerakan kapal itu begitu ya?
4: Iya, benar.
3: Pak, itu hanya pergerakan kapal saja yang memang datanya bisa diambil begitu atau apa lagi, Pak?
4: Ya, kalau datanya sendiri cukup banyak. Jadi data nomor kapalnya gitu ya. Misalkan kalau yang sekarang kemarin terjadi kejadian itu kan nomor MNSI-nya gitu ya. Itu di 525110543. Tapi juga selain itu ada pergerakannya. Jadi kecepatan kapalnya, arah geraknya kemana, kita sebut sebagai course over ground gitu ya. Dan heading menghadap kemana kapalnya. Kemudian juga ada timestamp, jadi waktu dan posisi, begitu ya. Itu kira-kira data-data yang penting seperti itu.
3: Jadi KM Virgo Transport juga tertangkap di mana titik terakhirnya begitu, Pak Dimas?
4: Iya, benar sekali. Jadi asalkan masih di dalam jangkauan stasiun terdekat, gitu ya, itu bisa kita tangkap data pergerakannya per pelaporan, gitu ya.
3: Iya. Oh, ada jangkauannya juga begitu ya, Pak Dimas ya? Itu bagaimana, Pak? Jangkauannya seperti apa itu gambarannya?
4: Ya, kalau jangkauannya memang dipengaruhi oleh beberapa kondisi. Tapi umumnya kita bisa menjangkau sampai, umumnya ya, itu di sekitar 100 km. Tapi di kondisi cuaca yang bagus, kemudian penempatan antena yang tinggi, ini bisa kita sampai dapatkan, pengalaman kami sampai 300 km itu bisa kita dapatkan.
3: Oh, makanya kemudian KM Virgo Transport masih bisa tertangkap begitu ya, Pak? Perjalanannya seperti apa, titik terakhirnya bagaimana begitu ya, Pak Dimas ya?
4: Iya, masih tertangkap, iya.
3: Nah, kemudian kan kapal ini terbalik, Pak, ya, dan kemudian tenggelam begitu. Nah, itu sudah tidak bisa ditangkap lagi, karena kan sudah bergerak juga di bawah gitu, Pak, di arus bawah itu.
4: Iya, tentunya kalau AIS transponder yang di kapal masih aktif, itu pasti mengirimkan data, misalnya begitu ya. Nah, tapi kalau kapalnya sudah terbalik dan tenggelam, maka tentunya AIS transpondernya sudah tidak bisa mengirimkan data kembali, gitu ya. Jadi titik terakhir pelaporannya itu yang dikirimkan datanya itulah yang titik terakhir yang kita dapatkan. Gitu.
3: Paling tidak titik terakhir diketahui bisa menjadi patokan tim SAR lah, begitu ya, Pak Dimas ya?
4: Iya, benar sekali, Pak.
3: Nah, ini apakah sistemnya sudah banyak dipakai juga, Pak, di kapal-kapal yang memang kapal penumpang di Indonesia begitu?
4: Ya, kalau kapal ini memang sudah diwajibkan oleh IMO ya,
3: yeah.
4: International Maritime Organization, itu dengan ukuran 300 gross tonnage ke atas itu wajib ada AIS-nya dan harus aktif. Kalau di Indonesia memang sudah diwajibkan melalui peraturan pemerintah, pemerintah perhubungan gitu ya,
3: yeah.
4: Untuk kapal-kapal kecil di atas 35 gross tonnage itu juga wajib dan mengaktifkan ya AIS-nya gitu ya, demi kepentingan keselamatan kapal begitu.
3: Ya, jadi ini memang penting sekali ya Pak, kalau ada apa-apa diketahui lah posisi kapal itu terakhir di mana begitu ya Pak ya, Dimas ya. Sejak kapan ya, Pak, AIS ITS dikembangkan sebenarnya Pak?
4: Kami memulai riset itu di tahun 2007. Jadi sebenarnya kalau sebelum itu memang AIS itu sudah dipakai gitu ya, sudah di ada ya apa namanya dipakai di kapal.
3: Yeah.
4: Tapi kalau riset kami ini kami mulai 2007 untuk pengembangan selanjutnya. Jadi sebenarnya tidak hanya untuk memonitor secara real time kapal, karena potensinya sangat banyak ya. Misalkan yeah, untuk investigasi, kemudian untuk meningkatkan keamanan atau keselamatan fasilitas lain ya selain kapal. Misalkan ada anjungan lepas pantai atau platform atau pipa gas bawah laut ataukah kabel bawah laut, itu bisa kita monitor keselamatannya karena kita tahu posisi kapalnya, tahu posisi kabel atau pipa gas bawah laut, sehingga kalau ada kapal misalkan berpotensi berhenti di atas pipa kemudian menjatuhkan jangkar, itu kan berbahaya ya untuk
3: Oke.
4: Nah, hal-hal seperti itu juga kami kembangkan gitu Mas.
3: Jadi banyak gunanya sebenarnya, bukan hanya untuk posisi kapal begitu ya Pak Dimas ya?
4: Iya, benar sekali.
3: Ada rencana pengembangan lebih lanjut Pak, agar lebih canggih begitu Pak Dimas?
4: Pengembangan lebih lanjut, kami saat ini beberapa riset sedang kami lakukan. Misalkan kami kombinasikan ya dengan mungkin ini apa Mas tahu tentang buoy ya,
3: yeah,
4: kampung di laut itu juga kami pasang AIS, kemudian untuk memonitor karena ada kejadian-kejadian buoy tertabrak kapal gitu ya. Itu bisa kita monitor juga. Kemudian untuk juga kami kembangkan untuk smart maneuvering plan, jadi kapal-kapal yang mau bersandar ke dermaga masuk ke perairan itu manuvernya seperti apa, ini bisa kita prediksi lebih awal. Itu juga kami kembangkan, itu salah satu contohnya gitu ya.
3: Yeah.
4: Namun memang ke depan memang banyak potensi-potensi yang bisa dikembangkan begitu.
3: Nah, jika kapal ingin memakai sistem ini, itu biayanya bagaimana Pak? Mahalkah Pak Dimas?
4: Kalau pada dasarnya kalau kapal itu kan memang sudah wajib dari awal didesain,
3: yeah,
4: itu owner kapal itu sudah harus wajib bisa menggunakan
3: sistem ini, seperti ini begitu ya.
4: AIS di atas kapal begitu nih. Tapi kalau dashboard yang kami kembangkan kan memang berbeda gitu ya. Kita peruntukannya untuk memonitor pergerakan kapal atau meningkatkan keselamatan fasilitas lepas pantai, itu kan biasanya yang menggunakan pemilik fasilitas ya, seperti
3: yeah,
4: K3S ya, perusahaan-perusahaan minyak dan gas begitu.
3: Jadi inilah memang gunanya alat ini begitu ya Pak, sangat membantu sekali ya, dalam kasus KM Virgo ini kelihatan sekali begitu ya Pak, gunanya alat ini begitu ya Pak Dimas ya.
4: Iya, iya. Contohnya untuk yang KM Virgo ini di sana kita bisa melihat memang ada pola-pola pergerakan begitu ya, memang arahnya ke pinggir masjid, ini sebagai contoh saja ya.
3: Iya.
4: Jadi sempat misalkan kita lihat arah headingnya atau menghadap kapalnya itu sedikit berbeda memang ya dengan cost overgroundnya, artinya pergerakannya berbeda.
3: Yeah.
4: Dimana bisa jadi memang ada pengaruh arus laut misalkan itu. Saya tidak mengandai-andai ya, tapi yeah, ini data saja memang seperti itu. Jadi bisa sebagai dasar untuk kita investigasi, kemudian mengolah datanya, analisis kira-kira bagaimana pola pergerakan kapalnya hingga terjadinya kecelakaan tersebut.
3: Ya, jadi ini bisa jadi instrumen juga bagi KNKT kalau begitu ya Pak, untuk penyelidikan begitu ya, yeah, Pak Dimas ya.
4: Iya, bisa jadi salah satu data pendukung lah
3: gitu yeah,
4: ya untuk proses ini investigasi KNKT begitu.
3: Baik, kalau begitu Pak Dimas, terima kasih banyak atas penjelasannya.
4: Baik, mari terima kasih.
3: Kepala Laboratorium Keandalan dan Keselamatan Departemen Teknik Sistem Perkapalan Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya, Dimas Widi Handani. Nanti kami terus update ya bagaimana proses pencarian para korban yang belum ditemukan dari kecelakaan KM Virgo Transport 8.
5: Woi, maju, maju, serasi, macet.
6: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 103 Jaringan Berita Nasional.
1: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotoran walau sedikit?" Para sahabat kemudian menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau berkata, "Maka begitulah perumpamaan sholat 5 waktu. Dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat atau Pemkab Kobar Kalimantan Tengah secara resmi memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kebijakan ini diambil menyusul peningkatan eskalasi titik api dan luasnya area yang terbakar akibat cuaca panas ekstrim yang masih melanda wilayah tersebut. Kami akan perbarui informasi terkini bersama dengan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Waringin Timur, Pak Rihel.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Rihel, salam tangguh.
2: Salam tangguh juga.
1: Salam kemanusiaan, Pak Rihel.
2: Ya, sama.
1: Baik, bisa diupdate dulu Pak kondisi penanganan karhutla di sana seperti apa?
2: Untuk kondisi sampai dengan saat ini kita sudah lebih dari 936 kali lakukan kejadian, tapi dari bulan Januari ya. Nah, kemudian jumlah luasan yang terbakar yang kita tangani ada 1.824,49 hektar. Nah, kemudian kalau hotspotnya sampai dengan saat ini itu totalnya 24.000 totalnya. 24.751. Nah, okay. Kemudian untuk perpanjangan hari besok, mulai besok ya.
1: Iya.
2: Untuk tanggap darurat kita mulai kemarin pada tanggal 30 Juli 2026 sampai dengan 26 Agustus ya. Mm-hmm. Nah, kemudian perpanjangan yang keduanya, perpanjangan satu ya, dari pertama 30 sampai 26, kemudian 27 sampai dengan 15 September. Nah, kemudian kemarin Pak Bupati dipimpin rapat rakor untuk karhutla, kita putuskan diperpanjang kembali dari tanggal 16 besok September sampai dengan 30 September. Kenapa itu harus diperpanjang? Karena memang kondisi cuaca dan juga ramalan cuaca dari BMKG sampai dengan September itu tidak ada peluang untuk hujan. Kemudian lokasi kebakaran juga lumayan banyak ya yang dilakukan. Nah, kemudian juga hari ini saja ada kurang lebih ada 23 lokasi titik yang kita padamkan.
1: Oke.
2: Okay. Nah, kemudian keterlibatan personil kita jumlahnya lebih dari 250 orang, baik dari TNI, Polri, Polairut, Manggala Agni, semuanya OPD yang terlibat. Dari NTP juga, kepolisian sama, Brimob, jadi semua yang terlibat ya, termasuk juga teman-teman Manggala Agni.
1: Iya. Yeah.
2: Kita libatkan semuanya. Nah, itu biar keroyokan.
1: Sudah 3 kali ya masa tanggap darurat yang panjang di wilayah Kota Waringin.
2: Ya.
1: Untuk luas arealnya bagaimana Pak di sana yang sudah tertangani sejauh ini?
2: Kalau ya yang kita tangani tadi ada kurang lebih kita padamkan itu kurang lebih 1.825,9 hektar. Artinya memang luasan yang kita tangani lumayan banyak. Nah, kemudian yang saat ini sekarang yang terjadi, ada 23 titik itu bukan lokasi yang baru ya, tapi yang lokasi yang lama.
1: Oh, oke.
2: Okay. Nah, cuman pendinginan saja, ya, artinya kita lanjutan saja yang kita lakukan. Jadi tidak ada pelebaran yang baru untuk sementara.
1: Sejauh ini yang sudah berhasil dipadamkan, berapa Pak areanya?
2: Ya, kalau yang dipadamkan ini tadi ya itu kurang lebih 1.800. Kalau luasan yang terbakar, kita nggak menghitung ya, tapi rata-rata itu kita bisa separohnya, bisa seperempat, tergantung luas jangkauannya yang kita tangani. Kalau misalnya 500 meter misalnya, ya kita nggak mungkin kan kita tangani, kecuali memang nanti sekitar itu ada perumahan. Nah, mau tidak mau kita lakukan pemadaman, karena saat sekarang juga rata-rata ini dekat perumahan semua.
1: Oke.
2: Okay. Itu yang terjadi. Itu yang kita amankan, jangan sampai nanti ada korban kan itu.
1: Oke. Okay. Jadi langkah-langkah apa Pak yang diperkuat oleh BPBD setempat untuk penanganan karhutla di sana? Terlebih tadi kan dekat dengan area pemukiman masyarakat juga.
2: Betul.
1: Ya.
2: Betul. Ya, jadi kita ada upaya kerjasama nanti dengan Pak Bupati, sudah lewat perizinan kita meminta kepada pihak pengembang maupun yang ada membuat edaran supaya masing-masing yang dekat perumahan supaya bisa membuat sumur bor, termasuk yang nanti perumahan yang baru nanti untuk kedepannya, termasuk saat sekarang. Termasuk kita minta juga membuat galian ya. Nah, kemudian kalau dari kita, dari TNI Polri juga sudah ada membuat beberapa sumur bor untuk penanganan yang untuk yang daerah-daerah tertentu yang mungkin kesulitan air. Nah, kita juga dari TNI juga membuat beberapa embung, ada 11 titik yang kita buat. Jadi kita menyesuaikan apa namanya nih, kedekatan dengan pemadaman. Nah, kalau kita tidak buat seperti itu, nanti bolak-balik mobil itu bisa sampai ada yang 4 kilo, 3 kilo. Nah, kemudian untuk supply ini kita pemerintah daerah melibatkan juga OPD ya. Seluruh OPD membawa tandon air yang profil itu yang 1.200, 1.100 pakai double OB. Nah, itu yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk melakukan membantu apa namanya tim satgas yang ada untuk penanganan karhutlahnya. Termasuk juga dari pihak swasta juga ada, dari PBS juga ada. Dari masyarakat apa namanya nih, relawan juga ada punya tangki, ada yang tangki supply. Nah, itu yang lumayanlah kita bisa dibantu oleh pihak perusahaan, sebagian juga relawan. Nah, relawan masyarakat ya, ada yang relawan begitu saja dia. Dari MPA juga ada. Jadi keterlibatan itu, karena kalau kehutlahnya kita tidak bisa pakai sendiri-sendiri ya. Jadi
1: harus kita kolaborasi ya, dari berbagai pihak.
2: Ya itu yang kita harus lakukan. Nah, jadi semuanya kita lakukan seperti itu. Supaya kita bersama-sama.
1: Artinya air sejauh ini masih menjadi tantangan ya Pak, untuk memadamkan di sana.
2: Ya, jadi apa namanya, karena memang kering, dari hitungan kemarin lebih dari 1,8 meter kah permukaan air itu turun dari yang biasanya. Nah, jadi tapi memang ada segelintir apa daerah tertentu masih ada sumber air. Makanya kita lakukan pendalaman untuk embungnya atau ekskavator. Itu skenario yang kita lakukan.
1: Ada tidak wilayah yang saat ini masih menjadi prioritas dari pihak petugas tempat untuk segera dilakukan pemadaman? Mungkin karena areanya juga berdekatan dengan pemukiman masyarakat, Pak.
2: Kalau saat sekarang ada nih, ada permintaan nih tadi, sudah ada perumahan, kita geser ya, langsung kita kalau memang ada on-call, sepanjang unitnya ada, kalau memang nanti misalnya unitnya ada di posko, nanti kita inventarisir yang terdekat. Yang mana terdekat, silakan geser. Nah, gitu skenarionya. Kalau cuma pendinginan, nah kalau ada pemadaman, nah kita geser yang untuk pendinginan tadi supaya kita apa namanya, pelayanan itu bisa kita lakukan. Itu yang
1: jadi ada pertimbangan ya untuk menentukan bagaimana memadamkan area-area prioritas, Pak.
2: Ya, betul. Jadi kadang-kadang kan kita ada beberapa, kita bikin zona, nah kemudian beberapa, kita punya unit yang ready itu ada 21. Ready 21, kemudian yang kalau untuk pinggir jalan kita minta yang water cannon yang punya, ada Brimob, ada Airut, ada Polres. Nah, tapi itu kan nggak bisa masuk perumahan. Nah, itu bisa kita jadikan supply. Jadi kita kalau memang dekat perumahan, kita lebih cepat. Kemudian juga mana yang terdekat, yang unit-unit yang terdekat. Nah, kalau dia cuma pemadaman, nah itu apa, pendinginan saja, nah kita lakukan pergeseran. Begitu skenarionya. Supaya nanti jangan terlambat, nanti rumah orang terbakar kan.
1: Ya, selain air tadi ya Pak, apa yang menjadi tantangan petugas di lapangan untuk memadamkan juga?
2: Nah, kalau tantangannya ini, jujur saja, kalau sudah apa namanya, menunggu lama, kalau memang dekat dengan perumahan, kita menunggu, jangan sampai kita apa namanya, kita tinggalkan. Atau kita melakukan mengejar kepala apinya. Kita kadang-kadang kalau mengejar kepala api, apalagi areal bandara yang kami lakukan itu, bisa sampai apa namanya 300 sampai 500 meter kita mainkan. Karena memang areal itu kan KKOP. Nah, kalau di perumahan kita bikin buffer biasanya 100 meter. Dan nanti kalau sudah mendekati itu kita lakukan menggelar selang. Kalau 100 meter itu kurang lebih 4 selang lah kita mainkan. Jadi 30 meter per selang kan. Nah, 3 selang itu 90 meter. Jadi supaya nanti tidak mendekati perumahan. Itu yang kita usahakan seperti itu.
1: Kalau cuaca bagaimana Pak di sana? Apakah anginnya juga cukup berpengaruh di sana Pak?
2: Nah, itu juga akan mempengaruh ya, termasuk asap. Asap itu nanti kita kan dari tenggara ke arah barat laut ya, kalau tidak salah ya. Nah, itu menuju ke utara kiri kan. Jadi kalau dia wilayah selatan, nanti kita ke arah utara, nanti asapnya ke arah utara kan. Ya, tentunya itu akan menimbulkan asap. Nah, kemudian saat ini ISPU, jujur saja, kita rata-rata di atas normal semua, di atas dalam arti yang sangat berbahaya. Nah, kemudian juga dengan kondisi angin sampai dengan sekarang, kadang-kadang itu kecepatan angin itu bisa sampai 11 sampai 15 km per jam. Nah, kalau dia itu kalau sudah angin jam, biasanya kayak gini ya, kalau malam-malam ini kayak gini anginnya agak sepoi-sepoi. Sampai dengan pagi. Nah, kalau dia pagi di atas jam 8, nah, termasuk asap tadi misalnya ada pagi agak gelap apa namanya, asapnya tebal,
1: pekat
2: nanti
1: ya?
2: Otomatis nanti akan pekat, nanti otomatis nanti akan berkurang di atas pukul 8.
1: Ada waktu-waktu tertentu berarti ya untuk asap itu.
2: Dan itu tidak semuanya rata ya dalam kota itu, misalnya Pekat Olasap, enggak. Jadi nanti itu ada beberapa titik saja, nanti sekitar mana perumahan itu nanti terbakar, nah di sekitar itu juga nanti yang posisi nanti yang ada asapnya, agak ada asap tebal. Tapi kalau dia tidak ada arah terbakar, dia tidak akan kena asap. Biasanya seperti itu yang kita pantau, yang kita patroli. Itu yang kita lakukan. Nah, cuman kalau di atas jam 8 tadi dengan kecepatan angin 11 sampai 15 km per jam, wah itu dia, nanti yang bara-bara yang ada, masih ada sisa, itu pasti akan nanti nyala kembali. Nah, itu yang kita lakukan.
1: Bagaimana pemulangan dengan kembali, ya. Ini Pak, OMC, apakah sudah dilakukan juga di sana untuk apa ya, memperbaiki kualitas udara juga sudah, tentunya, dan juga pemadaman?
2: Sudah. Kalau teman-teman OMC ini, kalau tidak salah, masih sampai dengan bulan ini masih dilakukan tetap OMC. Hanya memang potensi awan hujan untuk wilayah tengah dan selatan itu tidak ada potensinya. Jadi potensinya itu ada daerah apa namanya, kita kalau istilah kami daerah hulunya, hulu itu daerah atasnya gitu nah. Dari atas, tengah, kemudian selatan. Nah, sampai dengan saat sekarang potensi hujan itu kalau diadakan OMC itu rata-rata daerah hulunya gitu nah. Nah, untuk wilayah selatan kecuali memang wilayah selatan kemarin ada tiba-tiba ada hujan. Hujan itu hujan murni. Hujan murni. Jadi tapi enggak lebat, cuma rintik-rintik doang.
1: Tapi cukup pengaruh lah ya untuk kualitas udara di sana ya.
2: Betul. Okay. Jadi hotspot pun jauh berturun, yang biasa 900, 700, tinggal sisanya sekitar 100-an yang untuk total ya. Tapi kalau untuk yang high-nya tinggal hanya puluhan saja, 10 apa 11 gitu. Terakhir saya lihat itu.
1: Baik. Terakhir Pak, imbauan untuk masyarakat di sana dan juga upaya ya yang saat ini masih dilakukan oleh BPBD setempat dalam menangani karhutlah di sana, Pak.
2: Oke, okay. Kalau untuk masyarakat kita himbau kalau memang kondisi ISPU kita tidak bagus, kita menyarankan jangan melakukan aktivitas di luar kecuali posisi sehat ya, terutama yang biasa kena asma ya, itu jangan sampai nanti keluar, itu akan membawa penyakit. Tapi kalau untuk oksigen, kita rumah oksigen termasuk puskesmas kita 24 jam sudah dipersiapkan. Nah, kemudian juga yang menghimbau kepada masyarakat, kalau memang ada sekitar juga ada api kecil ya, bisa ditangani oleh teman-teman yang di sekitar. Nanti kalau memang tidak mampu, kita bisa geser unitnya. Itu yang kita harapkan. Jadi kalau kekompakan RT, RW, warga masyarakat bergotong royong bersama-sama untuk supaya kualitas udara juga kita aman. Baik. Untuk bisa kita hidup berikutnya.
1: Baik, terima kasih itu. Banyak Pak Kalaksa atas waktunya di RR Pro 3.
2: Siap, terima kasih.
1: Sehat selalu Sira. Bapak.
2: Siap, sama-sama.
1: Salam tangguh, salam kemanusiaan.
2: Siap, salam tangguh, siap.
1: Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Waringin Timur, Pak Rihel, sudah berbincang bersama kami tentang update penanganan karhutla di Kota Waringin Timur yang memperpanjang status tanggap darurat karhutla.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 16 September 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Laut Filipina dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Sistem tersebut meningkatkan potensi hujan di sekitar sirkulasi siklonik, namun tidak memberikan dampak signifikan pada kondisi cuaca di Indonesia. Kemudian peningkatan kecepatan angin permukaan hingga mencapai lebih dari 25 knots terpantau di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Jawa, dan hampir di sebagian besar perairan wilayah timur Indonesia. Kondisi ini berpotensi meningkatkan ketinggian gelombang laut di wilayah perairan tersebut. Sobat BMKG, waspada potensi hujan lebat hingga sangat lebat berada di wilayah Aceh dan Sumatera Utara. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Medan, Padang, dan Pontianak. Kemudian potensi cerah berawan dan berawan tebal di Banda Aceh, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Jakarta, Serang, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya. Terdapat juga potensi udara kabur di Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palembang, Semarang, dan Samarinda. Serta potensi asap atau kabut di Bandar Lampung dan Palangkaraya. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju, hujan ringan di Palu, Ambon, Jayawijaya, dan Merauke. Potensi cerah berawan berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, dan Jayapura. Kemudian udara kabur di Sorong, Manokwari, dan Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar, disiarkan langsung dari Jalan Tabrani Lintas Sayang Rabi Sambas. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas kembali mengudara. Bersama saya, Ela Lianto, edisi hari ini disiarkan melalui frekuensi FM 97,4 MHz. Pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas.
1: Dari lintas Tangerang di Sambas. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas 97,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
3: Selamat pagi pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali edisi pagi hari ini mendengar hari Rabu 16 September 2026 ya. Ada saya El yang temani Anda di Sambas Pagi edisi kali ini pendengar, dengan rangkaian program acara yang telah kami persiapkan untuk kami ketengahkan di ruang dengar Anda. Dari jam 5 hingga nanti mendekati jam 6 pagi, kami akan hadirkan di ruang dengar Anda Mutiara Pagi. Dan dari jam 6 hingga mendekati jam 7 pagi pendengar, kami hadirkan di ruang dengar Anda Warta. Lanjut kami dari jam 6 hingga jam 6.30 Warta Berita Daerah Pagi. Di jam 6.30 hingga jam 7 pagi nanti akan kami hadirkan di ruang dengar Anda Kabar dari Kalbar. Di jam 7 hingga jam 7.30 Warta Berita Sentral dari Pro3 RRI Jakarta. Dan di jam 7.30 hingga jam 8 nanti kembali bersama kami di Kopi Anda, Komentar dan juga Opini Anda. Di jam 8 hingga jam 9 kami hadirkan rangkaian musik dan informasi. Di jam 9 ada Cepakta dan diikuti dengan

untuk di Sambas Kota. Untuk durasinya ini juga lumayan lama ya, sekitar 1 jaman begitu ya. Dan pagi hari ini untuk suhu udara begitu dingin pendengar ya. Jadi hujan yang ditunggu-tunggu sudah beberapa kali mengguyur kawasan Sambas Kota pendengar. Dan kami hadirkan dulu untuk koleksi lagu religi menemani pagi hari Anda pendengar. Kita ke lagu dari Opik pada pagi hari ini. Dan tentunya tetap bersama kami di 97,4 FM. Kita ke lagu dari Opik, Allah Bersamamu.

Dan pendengar, kita akan segera merapat ke Pro 1 RRI Pontianak untuk mengikuti Mutiara Pagi dengan temanya Ketika Hati Lelah Menemukan Ketenangan dalam Al-Quran, kajian tafsir Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28 disampaikan oleh Ustadz Rahmat SAG MAG, dipandu nanti oleh Andre Widianto. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Pontianak, dimanapun Anda berada, senang sekali di pagi hari ini kita bersama dalam sesi Mutiara Pagi yang akan berlangsung hingga mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan di pagi hari ini kami juga mengundang Anda untuk bisa bergabung di line telepon di 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042. Dan di pagi hari ini pula kami undang Anda untuk bisa bergabung bersama melalui aplikasi RRI Digital ataupun melalui kanal YouTube di RRI Pro 1 Pontianak. Dan pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan ketika hati lelah menemukan ketenangan dalam Al-Quran. Dan pagi hari ini kami sudah bersama dengan Ustadz Rahmat SAG MAG. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang.
0: Baik.
1: Gimana kabarnya? Sehat?
0: Kabar baik Pak Ustadz, alhamdulillah. Baik. Dan langsung saja yuk pendengar, kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz kita di pagi hari ini bersama dengan Ustadz Rahmat terkait dengan ketika hati lelah menemukan ketenangan dalam Al-Quran. Disilakan Pak Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma'abadu. Para pemirsa RRI Pro 1 Pontianak dimanapun berada, di bagian cerah ini alhamdulillah kita tentu mengucapkan puji syukur nikmat yang diberikan alhamdulillah dengan luar biasa. Tema pada kali ini kita ketika hati lelah kita menemukan ketenangan dalam Al-Qur'an ya. Dalam arti perjalanan hidup itu pasti tidak berjalan dengan begitu saja. Setiap orang yang beriman, setiap orang yang menyatakan dirinya beriman, pastilah Allah akan uji. Semakin keimanannya tinggi, maka semakin besar juga ujian yang akan dihadapi. Lantas ketika kita sudah berada pada puncak yang begitu lelah, kesana kemari, upaya dari berbagai macam sisi untuk kemudian kita mendapatkan ketenangan, namun pun belum kita mendapatkannya, maka tentu di akhir kita perjalanan tersebut harus kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan misalnya kita sedang ada masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah tetangga, masalah sosial, masalah pekerjaan. Sebagai sifat manusia ketika mendapatkan berbagai macam masalah, tekanan dan lainnya, tentu kita punya keterbatasan untuk kemudian merespon. Artinya kelelahan, baik kelelahan cara berpikir, kelelahan hati cara menghadapi, pasti akan kemudian kita terima. Maka untuk itu yang bisa hanya memberikan ketenangan secara sejati, ketenangan yang begitu besar kita dapatkan untuk kemudian kita lakukan hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita bergantung kepada manusia, maka semakin besar juga kecewaan yang akan kita dapat saat kita ada masalah dan sebagainya. Kepada siapa kita harus bergantung dan kepada siapa kita harus berharap? Maka tidak ada lain kita kecuali hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun cara kita kemudian untuk kembali kepada Allah mendapatkan ketenangan, Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 28 menyebutkannya, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum alladzikrillahi tatma'innul qulub. Jadi ketenangan sejati yang akan kita dapat hanya dengan cara kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir dalam arti banyak dijelaskan oleh para ulama, misalnya pada ayat ini dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili dalam kitab tafsirnya Al-Munir, menyebutnya bahwa zikrillah dimaksud adalah dengan cara kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin kepada janji-janji Allah. Baik itu janjinya kita mendapatkan ketenangan, mendapatkan nikmat karena setelah kita kemudian mematuhi segala aturan dan perintahnya, dan janji juga kita bahwa akan mendapatkan daripada ancamannya bagi mereka-mereka yang terlalu melampaui maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah yakin kepada Allah bahwa kita yakin rezeki sudah ditentukan, kemudian keesokan hari dan perjalanan satu jam dua jam ke depan akan dua jam ke depan semuanya persoalan hidup, kehidupan, kemudian waktu-waktu sudah Allah tentukan sejak 4 bulan 10 hari, lantas kenapa kita harus bersedih? Kesedihan itu disebab kesedihan terus berlanjut dan melampaui batas kemanusiaan karena kita terlalu melampaui batas daripada batas takdir yang sudah Allah tetapkan. Kita misalnya sudah ditetapkan Allah misalnya dalam rezeki hari ini sudah ditentukan 10.000. Kemudian kita berharap dengan semaksimal mungkin untuk kemudian lebih dari itu, maka tentu hal itu yang kecewa. Apa yang bisa kita dapat, kita lakukan apa yang sudah bisa kita lakukan, kerjakan dengan baik, lakukan secara maksimal, dan terakhir di akhir kita akan berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan demikian kita akan tidak terlalu mendapatkan rasa capek dan berlebihan dalam menjalani kehidupan. Kiranya itu Bang sebagai pengantar kita pada pagi hari ini.
0: Baik, dan tentunya pendengar kami undang Anda untuk bisa bergabung di 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Sekali lagi, kami undang Anda untuk bisa bergabung di line telepon di 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Dan Anda juga boleh bergabung bersama di pagi hari ini melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak untuk bisa bergabung bersama. Dan nanti kami coba bacakan melalui kolom komentar yang sudah Anda kirimkan di pagi hari ini pendengar. Dan tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Rahmat terkait dengan ketika hati lelah menemukan ketenangan dalam Al-Quran. Dan kami coba bacakan satu yang sudah bergabung dulu Pak Ustadz di pagi hari ini, ada dari hamba Allah yang ada di Ayani katanya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz. Mohon izin bertanya katanya, bagaimana dengan orang yang selalu menyalahkan diri sendiri dan juga terkadang menyalahkan Allah atas keadaan yang menimpa dalam saat ini gitu Pak Ustadz? Apakah itu termasuk kesalahan ataukah termasuk sebuah kesyirikan juga Pak Ustadz? Mohon arahan penjelasan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada penanya. Pertanyaannya cukup bagus dan tentu ini yang sering kebanyakan dialami oleh kebanyakan orang. Pertama harus saya sampaikan, merasa bersalah dan kecewa itu adalah sifat manusiawi. Artinya ketika kita melakukan sebuah upaya, usaha, kemudian dengan sebaik mungkin, pada akhirnya kemudian tidak sesuai yang kita harapkan, pasti terjadi kekecewaan. Maka untuk itu, kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, Allah sudah mengatakan an-nasu bitafkir, dalam banyak keterangan bahwa an-nasu bitafkir wallahu bitadbir. Jadi kita hanya bisa berproses. Maka setelah kita lakukan proses dengan sedemikian rupa, dengan sebaik dan semaksimal mungkin, kemudian kita jangan lupa bahwa kita keberhasilan itu semata-mata bukan karena kita yang menentukan, tapi karena atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika melakukan usaha dalam bentuk apapun dan usaha apapun, di akhir kita harus berdoa, ikhtiar, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala apapun yang terjadi, kita harus betul-betul bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah melakukan atau dan tidak pernah menitik beratkan dari hasil usaha itu kepada usahanya. Kenapa? Kalau misalnya bergantung kepada usahanya, kita mau usaha kemudian jualan gitu, sudah mau konsep dengan sebaik mungkin, pada akhirnya maka nggak sesuai. Ketidaksesuaian itu karena ketidaksesuaian kita itu adalah hal yang biasa. Tapi kalau misalnya kita sudah dalam hati kita itu menitik beratkan harapan itu kepada Allah dan kita hanya sebatas hamba Allah untuk kemudian berikhtiar dan tak pernah kemudian mengklaim bahwa usaha inilah yang akan memberikan keberhasilan, ketika tidak terjadi harapan tersebut, kita tidak akan pernah kecewa karena kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita melihat banyak sekali kekecewaan yang secara berlebihan ya, bahkan putus asa hingga depresi, kemungkinan besar masih dia hasilan itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita menitik beratkan harapan kepada Allah hanya dan bergantung kepada Allah, ketika kemudian kita tidak berhasil, kita bisa berpikir, mungkin Allah masih belum memberikan saat ini, mungkin Allah akan kasih besok. Bahwa sesuatu kadangkali yang belum dikasih, kita berharap nih tapi belum Allah kasih saat ini, itu kadangkali itu jauh lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dikasih hari ini. Misal dikasih kaya hari ini, Allah menilai kalau misalnya dikasih kaya hari ini, maka dia akan lebih jauh daripada Allah. Kemudian Allah tangguhkan sementara, baru Allah kasih di kemudian hari ketika hatinya sudah siap. Kemudian apakah syirik? Saya kira Syirik itu ketika dia tidak beriman, syirik ketika mendustakan Allah, yang menduakan Allah itu disebut dengan syirik. Yang tapi kalau dia husnul su'uzan kepada Allah, itu yang sangat tidak dibolehkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, su'uzan dalam arti berburuk sangka kepada Allah bahwa apa yang terjadi, Allah itu tega kepada saya, Allah itu tidak sayang sama saya, Allah itu pilih kasih dibandingkan kepada hamba-hamba yang lain, berbanding dengan hamba-hamba yang lain. Maka su'uzan itu tidak boleh. Bahkan Nabi mengatakan, orang yang seandainya dia wafat dalam keadaan su'uzan kepada Allah, maka dia termasuk akan mendapatkan ancaman neraka. Untuk itu kita selalu selalu husnuzan kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, bahwa yang tahu terhadap kehidupan kita itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, bahwa apa yang segala terjadi itu atas ketetapan Allah, dan itu adalah jalan yang terbaik untuk kita. Nah, saya kira jawabannya, Pak.
0: Baik, semoga terjawabkan untuk hamba Allah yang ada di Ayani. Dan yang ini sudah bergabung juga ada dari Pak Suryono, Pak Ustadz katanya. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Andre dan juga Pak Ustadz Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya, apakah dalam ayat tersebut itu mengartikan bahwa orang yang rajin berzikir dan ini akan terbebas dari masalah dan kesedihan? Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dalam ayat ini, dalam banyak sebenarnya, dan ketika kita melihat tafsirannya, Wah Ba'asweli dalam tafsirnya Al-Munir, ayat ini menunjukkan bahwa seseorang yang betul-betul berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan terbebas dari berbagai macam, insyaallah Allah akan jaga dirinya terbebas dari berbagai macam masalah. Hanya saja menjadi persoalannya adalah zikrullah yang dimaksud adalah atau Allah bima amartah wa nahaita. Jadi dimaksud zikir kepada Allah adalah dia mengikuti segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Nah, zikirnya misalnya, zikirnya tidak hanya cukup kemudian dia misalnya Allah, Allah, la ilaha illallah, subhanallah. Bukan hanya seperti itu yang dimaksud zikir. Zikir itu artinya mengingat Allah, melakukan apa yang Allah perintahkan dan menjauhinya. Maksud adalah dalam kategori dia bertakwa kepada Allah. Apa janji Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini? Al-mu'minuna alladhina ya'maluna shalihat. Orang-orang yang beriman kepada Allah, kemudian dia melakukan hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik itu yang diperintahkan, baik itu yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa janji Allah? Al-jannata, kemudian wan ni'mata wal faraha. Allah kasih surga dia kan. Dalam konteks misalnya kehidupan, Allah kasih ketenangan hidup. Wan ni'mata, Allah kasih kenikmatan, dan kenikmatannya luar biasa. Allah kasih ketenangan dirinya, Allah kasih rezeki dirinya. Kemudian Allah kasih berbagai macam keinginannya. Kenapa? Karena Allah sudah sayang kepada kita. Nah, dalam misalnya contoh sederhana, kalau Allah kita sudah disayangi oleh bos misalnya. Kenapa? Karena kita melakukan apa yang diinginkan atau diperintahkan oleh bos. Pastilah bos akan mudah memberikan sesuatu yang bukan menjadi kewajiban dia. Misalnya tambah gaji, tambah bonus. Begitu juga kita kepada Allah, ketika kita ya'maluna shalihat, melakukan hal-hal yang baik, maka Allah sudah jatuh cinta kepada kita, maka Allah akan kasih berbagai macam kenikmatan-kenikmatan kepada kita, sehingga janji Allah apa? Yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih kenikmatan-kenikmatan yang tanpa terduga, bahkan kenikmatan yang kita dapat kadangkali di luar apa yang sebenarnya kita bayangkan. Itulah janji Allah di dalam ayat ini kepada mereka-mereka yang melakukan kebaikan, taat patuh kepada Allah dan Rasulnya, dan melakukan apa yang menjadi kesunahan-kesunahan yang Allah Rasul contohkan. Maka al-jannatah, surga, nikmat, kenikmatan yang Allah kasih kepada kita, dan farha, apa? Kebahagiaan yang kita dapat, baik itu farhun fid dunya, kebahagiaan di dunia ataupun kebahagiaan dan akhirat. Dan sudah dipastikan mereka yang taat kepada Allah, ikuti segala perintah Allah dan Rasulnya, sudah dipastikan Allah kasih daripada surga yang begitu nikmat nantinya di akhirat. Terlebih juga dikasih nikmat di dunia. Itu di antara ayat, penjelasan ayat ini menurut Profesor Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab tafsirnya Tafsir Al-Munir.
0: Iya, baik. Semoga terjawabkan untuk Pak Suryono sudah bergabung di pagi hari ini. Kita coba ke line telepon dulu, Pak Ustadz, 734-987. Ada siapa di sana? Halo. Iya, baik. Terputus. Dan kami masih nantikan untuk anda bisa bergabung di pagi hari ini. Dan satu penanya lagi Pak Ustadz melalui WhatsApp. Ini ada dari Bang Roy yang ada di Sepakat, katanya banyak orang yang terlihat baik-baik saja secara fisik Pak Ustadz, tetapi sebenarnya sedang mengalami kelelahan batin. Dan apakah tanda-tanda orang sedang mengalami kelelahan batin itu Pak Ustadz? Mohon arahan penjelasan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelelahan batin kaitannya dengan tentu kepribadian. Di antaranya, kalau dalam konteks keseharian, kelelahan batin itu kan pasti karena satu tekanan. Baik itu karena tekanan masalah pekerjaan, tekanan masalah ekonomi, tekanan masalah keluarga, tekanan masalah sosial. Sehingga tekanan-tekanan tersebut, kejadian itu kan sebenarnya bukan masalah kita, tapi karena mungkin kita berada dalam lingkungan itu, kemudian kita mendapatkan efek dari lingkungan yang tidak baik itu. Nah, bagaimana kemudian kita kembali ke untuk kemudian agar kita tidak terlalu lelah, agar kita, kalau disebut lelah enggak, kalau kita misalnya menghindari kita tidak bisa lepas dari masalah, yang kita bisa adalah bagaimana merespon masalah itu. Karena itu misalnya kehidupan itu penuh dengan masalah. Nah, yang bisa adalah kita, kalau misalnya saya pengen hidup enggak bisa bermasalah sama sekali, itu tidak bisa. Selama masih hidup, hujan itu terus silih datang silih berganti, baik itu karena kita atau karena orang lain. Maka yang bisa kita lakukan adalah bagaimana merespon masalah itu. Nah, masalah yang kita hadapi, kita hanya bisa merespon dengan satu, butuh ketenangan. Bahwa misalnya dalam konteks tetangga ya, dalam konteks tetangga misalnya, ada tetangga ada yang usil, kemudian ada iri yang dengki. Kita jangan pula membalas dengan hal yang sama, karena itu akan membuat kita lebih capek lagi ya. Yang bisa kita adalah kita mengabaikan apa yang mereka katakan dan kemudian tidak terlalu ambil pusing seperti apa yang mereka inginkan. Kita tetap poros kepada jalan yang Allah sudah tetapkan. Tapi kalau kita terus melawannya dengan mereka benci kita lawan benci, mereka menghina kita lawan hina, kita sama-sama dengan mereka-mereka. Jadi itu yang menyebab kemudian kita membuat hati menjadi lebih lelah. Atau faktor yang kedua misalnya, menginginkan sesuatu di luar yang bukan menjadi milik kita, termasuk diantara misalnya dalam hal nikmat, baik itu dalam kehidupan dan fasilitas yang lainnya. Ada tetangga kita misalnya, secara pekerjaan sama, kerja pagi, siang, dan dari pagi sampai sore dia juga kerja, tapi nikmat yang Allah berikan berbeda. Nah, itulah menjadi takaran bahwa kita tidak bisa mengukur kenikmatan kebahagiaan itu hanya berukur kepada kenikmatan orang lain. Maka kalau kita ukur kenikmatan kebahagiaan itu mengukur kepada orang yang lain, maka kita akan merasa capek. Capeknya kita berusaha bagaimana saya bisa mendapatkan seperti yang didapatkan, padahal jatah rezeki kita pada hari itu berbeda. Artinya kita sudah berupaya kemudian melampaui batas takdir yang Allah sudah tetapkan, ingin melebihi takdir itu. Akhirnya ketika berusaha semaksimal mungkin kemudian tidak dapat, akhirnya kita kecewa lagi, akhirnya merasa membatin dalam dirinya dan merasa lelah, seakan kita berpikir, kenapa saya bisa begini ya, kok hidup saya kok seperti ini ya, padahal dia biasa-biasa saja, tapi kayaknya baik-baik saja. Jadi cara kita mengukur besar kecilnya kemudian baik dan tidaknya tidak diukurkan kepada orang lain. Kita sudah punya posisi masing-masing, tinggal kita jalani dengan baik, kemudian di akhir kita harus kemudian semua dalam banyak hal menitik beratkan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak terlalu kemudian merasa lelah. Karena kalau hati sudah merasa lelah, segala aktivitas menjadi lemah, kemudian kita tidak rasa ada semangat. Tapi di akhir kita harus berpikir bahwa Allah bersama kita, la tahzan innallaha ma'ana, Allah selalu bersama kita, Allah bersama dengan hamba-hamba yang betul-betul mentaati aturan dan perintahnya. Insya Allah kalau kita sudah mulai memperbaiki hubungan kita dengan Allah, Allah akan memperbaiki pelan-pelan proses jalan hidup kita. Semakin kita jauh, semakin kita kemudian menentang perintah Allah, semakin hati semakin berat, semakin lelah, dan semakin jauh daripada kenikmatan yang Allah akan berikan.
0: Ya baik, semoga terjawabkan untuk Bang Roy yang ada di Sepakat yang sudah bergabung di pagi hari ini. Dan satu penelpon Pak Ustadz di WhatsApp ini ada dari Manjang City, kita coba sapa dulu. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Andre.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Manjang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Rahmat.
1: Jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Siti.
2: Itunya nampaknya nak dapat rahmat.
1: Alhamdulillah udah, kayaknya sudah hujan anu Ibu. Dari tadi sore di beberapa wilayah kayaknya sudah hujan. Jadi nikmatnya sudah Allah kasih.
2: Kena hujan dah banyak dah. jadi gini, nak jangan suka apa kata nontek komunikasi dengan ustaz-ustaz ini memang udah jadi apa kesenangan Mak Anjang lah, membuat hati Mak Anjang tenang lah itu kan. Mak Anjang ni memang lalu dilanda kesedihan gitu kan. Ada yang anaknya, anak Mak Anjang yang perempuan ninggalkan anaknya 4, terus menantu ninggalkan anaknya 3. Jadi kalau itu apakah Mak Anjang dikasih tegur atau di beri ujian itu Ustaz Rahmat? Jadi Mak Anjang minta pencerahan dari Ustaz Rahmat supaya Mak Anjang jadi tenang gitu, bahagia gitu. Itu ya Mak Anjang tanya Pak Ustaz ya. Lebih dan kurang Mak Anjang maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, boleh langsung ditanggapi Pak Ustaz, silakan.
1: Ditinggalkan oleh orang yang kita sayangi itu, ditinggalkan pergi untuk selamanya ya, ditinggalkan pergi oleh orang yang kita sayangi itu adalah sesuatu yang amat sangat beratnya. Artinya saat kita menghadapi hal tersebut pun sebagai sifat kemanusiaan, pasti rasa sedih, kemudian rasa sedih secara berlarut-larut itu hal yang biasa. Karena kan kita ditinggalkan oleh orang yang kita sayang, terlebih ditinggalkan dalam keadaan tidak siap ya. Berbeda misalnya kita ditinggalkan oleh orang anak, menantu, cucu, masih ada tanda-tanda, masih ada tanda-tanda misalnya sakit, sehingga kita mungkin secara psikologi bisa mempersiapkan itu. Tapi kalau misalnya biasanya kan tidak sakit, kemudian tiba-tiba Allah panggil. Nah, dalam hal ini kita tidak bisa, saya pribadi, karena misalnya berkaitan dengan ketidaksiapan, siap dan tidak siapnya, kalau memang sudah waktunya idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Jadi misalnya berkaitan dengan ajal kematian, siap dan tidak siap, kemudian siap atau tidak siap, kalau sudah tiba waktunya maju mundur pun tidak bisa, karena itu adalah hak Allah yang sudah kemudian Allah janjikan kepada kita, kita akan kembali pada waktu, jam, dan menit saat itu. Kemudian apa yang bisa kita hadapi ketika menghadapkan tersebut? Pertama, harus kita yakini bahwa itu sudah menjadi takdirnya. Itu sudah menjadi takdirnya. Kalau misalnya seandainya masih meninggalkan cucu, anak, yang bisa kita lakukan adalah kita berupaya untuk kemudian merawat, membina, mengayomi sebisa mungkin orang-orang yang ditinggal agar kemudian bisa tabah untuk kemudian tetap dalam jalan Allah. Nah, kita kemudian misalnya juga tidak bisa memperbandingkan misalnya ada keluarga yang ditinggal tapi karena dengan berbagai macam keistimewaan sehingga tertata rapi, kemudian terorganisir dengan baik ya. Sementara kita misalnya ditinggalkan, tertinggal di dalam keadaan tidak kesiapan secara finansial juga tidak cukup. Kita harus kemudian bekerja keras, bahkan ketika bekerja pun kemudian kita masih belum membuahkan hasil maksimal. Tapi yakinlah bahwa semakin kita berusaha, kemudian kita semakin berusaha dengan semaksimal mungkin, kemudian menjaga hubungan kita dengan Allah tetap baik, insya Allah pada akhirnya Allah akan kasih nikmat yang tidak terduga. Hanya saja biasanya kita begini, kita berusaha hari ini kemudian nuntut hasil hal seperti ini, itu yang kadang kali membuat kita kecewa ya. Ketika kita hanya bisa berusaha. Nah, untuk Ibu yakinlah bahwa semua perjalanan hidup sudah Allah tentukan, dan anak yang ditinggal sudah punya rezekinya masing-masing, dan rezekinya tidak tertukar, dan kita sebagai misalnya sebagai orang tua hanya bisa kemudian membina, mengayomi, mengarahkan sebisa mungkin. Insya Allah rezeki anak yang ditinggal, perjalanan hidupnya tidak mungkin Allah lepas ya, tidak mungkin Allah lepas, karena Allah tentu menciptakan manusia dengan berbagai macam fasilitas rezekinya, dan dia hidup walaupun misalnya dalam pandangan sementara anak yang menafkahi adalah orang tua. Ketika tidak orang tua, bagaimana dengan nafkahnya? Yakinlah bahwa anak tersebut sudah punya rezeki masing-masing, ya Allah berikan jalannya dengan tersendirinya. Jadi cara mendapatkan rezekinya berbeda-beda, tidak bisa disamakan, tapi dia hidup dengan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak perlu kemudian mengkhawatirkan secara berlebihan, berlarut-larut bagaimana yang bisa kita lakukan hari ini, kita lakukan yang bisa kita support agar kemudian mereka yang tertinggal bisa sedikit terarah dengan pengalaman perjalanan hidup yang kita telah lalui. Saya kira itu Ibu yang bisa saya sampaikan.
0: Baik, semoga terjawabkan untuk Mak Anjang Siti yang sudah bergabung di pagi hari ini. Dan lanjut kembali Pak Ustadz ya, satu pertanyaan lagi di pagi hari ini. Ini ada dari Kak Erma, katanya, mengapa manusia bisa merasa gelisah, kosong atau tidak tenang meskipun kebutuhan materi dan kehidupannya itu terlihat tercukupi, Pak Ustadz? Penjelasannya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Erna. Kecukupan materi, ini kan berkaitan satu berkaitan hati, antara hati dengan kebutuhan hidup itu berbeda ya, antara hati dengan kebutuhan hidup. Secara kebutuhan hidup, misalnya kita sudah dicukupi dengan berbagai macam fasilitas, tapi ketenangan kita tidak dapat. Maka itu ketenangan hati, kegelisahan hati. Ketenangan hati itu tidak dapat pada materi. Sebab misalnya orang yang begitu kaya, segala fasilitasnya Allah penuhi. Mau makan ini, mau beli ini, semuanya ada. Bahkan mau berbuat seperti ini pun Allah kasih gitu kan. Tapi kenapa ketenangan belum mendapat? Sebabnya Allah tidak menitik beratkan ketenangan itu kepada materi. Kita tidak kepada makhluk ya. Makhluk dalam arti selain Allah itu disebut sebagai makhluk ya. Maka ketenangan, seandainya ketenangan hati Allah titik beratkan kepada makhluk, maka orang tidak akan kembali kepada Allah. Nah, jadi ini sebabnya Allah ingin kembali kepada kita, bahwa ketenangan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketenangan hati hanya didapat ketika kita menjalani hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi agar kenapa? Agar kita tidak kemudian melampaui batas, agar kita tidak melampaui batas dalam arti kita tidak mempunyai sikap sombong. Jadi kalau misalnya kita bisa tenang hanya karena rihlah ya, hanya karena misalnya healing, kemudian tempat-tempat yang lain menyediakan fasilitas, maka orang akan tidak kembali kepada Allah. Dia bisa lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu ketenangan Allah kasih hanya ketika dia berhubungan dengan dirinya, berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara berzikir, kemudian ibadah, kemudian membaca selawat, kemudian dengan berbagai macam hal kebaikan. Hanya dengan itulah kemudian ketenangan didapatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, didapatkan oleh kita sebagaimana tadi surah disebutkan ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketenangan hanya didapat ketika kita patuh, taat kepada Allah. Semakin kita jauh dari Allah, semakin kita lupa kepada Allah, semakin tidak menjalani hubungan baik dengan Allah, maka semakin gelisah juga hati kita dalam menjalani kehidupan kita. Maka kegelisahan yang hati kita dapat, kita kembali kepada Allah gratis tanpa ada biaya. Hanya cukup kita kemudian duduk, bersimpu di hadapan Allah, membaca zikir, kemudian mendekatkan hati, mengakui segala kesalahan apa yang telah kita lakukan selama ini hingga membuat kita gelisah. Kegelisahan itu disebabkan karena kita terlalu melampaui batas apa yang tidak boleh kita lakukan dalam kategori kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita melakukan kebaikan, taat kepada, kegelisahan itu tidak ada karena kita sedang menjalani atau berproses kemudian melakukan hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang mungkin bisa saya sampaikan pada pagian ini terkait dengan masalah kegelisahan yang terus berlanjut. Ingat bahwa Allah selalu bersama. Zikir itu kan tidak harus di masjid ya. Duduk saat di rumah, saat masak, saat tidur, saat di saat apapun kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dengan kata, bisa dengan zikir Allah, Allah, la ilaha illallah, atau dengan membaca salawat Allah sallallahu Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau dengan kata astagfirullah, astagfirullah, dibaca di dalam hatinya, insya Allah ketenangan akan didapat.
0: Baik, semoga terjawabkan untuk Kak Irma yang sudah bergabung di pagi hari ini. Dan ini ada dari Bang Hamsi, Pak Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, mohon pencerahan, apa boleh setiap sholat dalam membaca Al-Fatihah lalu diartikan di hati pas di ayat tersebut, hanya padamu kami menyembah dan hanya padamu kami memohon pertolongan, lalu ditambah dengan kalimat turunkan hujan dengan rahmatmu, makasih katanya.
1: Baik, di dalam sholat misalnya seharusnya ya, bagi mereka yang mampu memahami makna ayat dalam misalnya Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, dan seterusnya. Lafaz dalam, kan ulama sudah memberikan contoh ya, memberikan contoh dalam cara berzikir ya, bahwa afdalul zikri, zikir yang baik itu, bacaan yang baik ya, ketika lisan itu kemudian melafadzkan, maka hati meresapi maknanya, maka hati meresapi makna, seperti tadi lafaz yang disampaikan. Ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di dalam hati itu kita memahami makna hanya kepada mu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Nah, ketika misalnya antara bacaan dan lafaz, bacaannya itu dengan makna dalam hati harus bersamaan. Tujuannya apa? Kan tujuan untuk kemudian membuat kita lebih khusyuk, lebih memahami maknanya, lebih khusyuk karena memahami makna bacaan yang kita baca. Apakah kemudian kita misalnya menambahkan bacaan ya, menambahkan harapan di dalam terjemahan teks tersebut? Saya menyarankan bacaan permohonan tadi, ya Allah turunkanlah hujan, itu dibaca setelah dia sholat saja. Karena nanti kalau kita baca pada makna iya kena mudu, iya kena stain, di situ tidak ada teks ayat yang menunjukkan mana itu. Nah, kita kemudian nanti baca permohonan itu, permohonan permintaan itu baca setelah sholat saja. Kemudian kita langsung bisa dengan bahasa Indonesia, bisa dengan bahasa Arab, atau bahasa-bahasa yang mungkin para pemirsa gunakan, boleh dengan bahasa daerah juga nggak jadi masalah. Yang penting itu tujuannya. Jadi saya boleh, kalau boleh menyarankan, tidak dibaca pada teks itu. Takutnya nanti ada percampuran teks antara ayat iya kena budua, iya kena budua, iya kena stain, kemudian ditambah turun karena hujan. Nah, jadi kemudian kita menghindari penambahan teks pada ayat tersebut. Jadi alangkah lebih baiknya kita kemudian baca setelah sholat saja. Setelah sholat misalnya assalamualaikum, silakan baca doa zikir sebanyak dan lakukan permohonan pada saat itu. Nah, dari saya seperti itu Bang.
0: Baik, dan semoga terjawabkan untuk Bang Hamsi yang sudah bergabung di pagi hari ini. Dan Ustadz, mungkin karena kita juga sudah hampir dekat dengan pukul 6 di pagi hari ini, Ustadz mungkin boleh menyampaikan tausiah penutup terkait dengan tema kita. Disilakan Pak Ustadz.
1: Baik, pemirsa pemirsa dimanapun berada, khususnya di RRI Pro 1 Pontianak, di akhir closing statement ini saya ingin menyampaikan bahwa kehidupan itu tidak bisa terlepas dari masalah. Kenapun hidup kita dipenuhi dengan masalah, kita hanya bisa bagaimana merespon masalah itu dengan cara-cara yang Allah dan Rasulnya sudah tentukan. Jadi kita menghindari merespon masalah dengan cara kita pribadi. Merespon masalah dengan cara kita pribadi itu akan bukan malah menyelesaikan masalah, tapi akan menambah masalah. Di antaranya misalnya, menyelesaikan masalah dengan cara amarah dan emosi, itu kan bukan cara Allah dan Rasulnya. Jadi Allah memerintahkan menyelesaikan masalah dengan tenang dan tidak penuh emosi, dengan sabar dan lainnya. Kemudian saat kita pun menghadapi berbagai macam masalah, bagaimana merespon kehidupan ini? Pertama, kita harus yakin bahwa la tahzan illallah ma'ana. Kita jangan merasa sendirian, merasa tidak ada yang memperhatikan, jangan merasa kemudian seakan tidak ada yang memberikan pertolongan, tapi yakinlah innallah ma'ana, Allah akan bersama kita. Untuk kemudian kita tidak terlalu berlarut-larut kesedihan, berlarut kecewa, dan putus asa hingga depresi. bahwa Allah selalu bersama kita. Dalam hadis misalnya, semakin kita dekat kepada Allah, Allah semakin mendekat kepada kita. Ya. Kemudian yang kedua adalah, kita hanya menitikberatkan pada harapan hanya kepada Allah SWT. Jangan pernah menitikberatkan harapan kepada selain Allah, karena hanya itu, karena dengan itu dia akan mendapatkan masalah baru, masalah kecewa yang berat. Tapi kalau kita menitikberatkan harapan kepada Allah, maka harapan tersebut akan kemudian bisa terkabul. Yang ketiga, yang keempat adalah ikhtiar, berusaha semaksimal mungkin. Yang terakhir adalah az-zikru atau tawakkal. Kita berzikir, memohon kepada Allah dan berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan cara-cara demikian kita akan terselesaikan masalah kita dengan baik dan benar dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya rabbal alamin. Baik, dan baik, sekali lagi terima kasih banyak Pak Ustadz atas kesempatan waktunya pagi hari ini. Saya selalu ya Pak Ustadz ya.
1: Ya, terima kasih.
0: Baik, dan itu dia pendengar tausiah yang disampaikan oleh Ustadz kita di pagi hari ini, Ustadz Rahmat, terkait dengan tema yang dihadirkan di pagi hari ini. Dan semoga apa yang disampaikan ini menambah wawasan keislaman kita, meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti jangan lewatkan, kami akan hadirkan informasi di ruang dengar Anda di jam 6 di pagi hari ini pendengar. Dan kami harus akhiri untuk Mutiara Pagi di sekali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
4: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradat dan berbudaya.
5: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
3: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sari Berita Penting.
1: Masalah karhutlah DPRD Kalbar kumpulkan aspirasi publik.
2: Nah, kita juga sama-sama Olga hampir menjelang berapa 1-2 setengah kita melihat api masih.
3: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam berita pagi ini edisi Rabu 16 September 2026. Bersama saya Andre Widianto, inilah berita selengkapnya.

0: Kami awali informasi pagi hari ini pendengar, DPRD Provinsi Kalimantan Barat menggelar rapat dengar pendapat umum atau RDPU membahas evaluasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Dalam forum ini, DPRD menghimpun fakta dan aspirasi publik sebagai bahan menentukan langkah penanganan karhutlah ke depan. Berikut kita simak laporannya.
1: Rapat dengar pendapat umum digelar pimpinan dan komisi-komisi DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Forum ini menjadi tahap awal DPRD dalam menghimpun masukan publik terkait penanganan karhutlah dan kabut asap yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Wakil Ketua DPRD Kalbar Prabasa Anantatur mengatakan berbagai masukan dari RDPU akan dibawa ke pembahasan masing-masing komisi. Selanjutnya DPRD akan meminta penjelasan pemerintah terkait langkah yang akan dilakukan, baik untuk penanganan saat ini maupun ke depan.
2: Jadi alhamdulillah ini sebagai bahan masukan, ini RDP yang pertama kaitan dengan untuk persiapan kami mengadakan rapat RDP yang kedua dengan pihak SPB. Kita bagaimana kita bicara karhutla, bicara pasca maupun sekarang yang akan kita lakukan. Nah kita sudah sama-sama melihat hampir menjelang 12-12.30 kita melihat api masih ini, tapi ini salah satu yang kita diskusikan juga. Tapi yang paling banyak tadi masukan-masukan setelah ini, Mas
1: Kak. Sementara itu, Koordinator Link AR Borneo Ahmad Syukri menilai penanganan karhutla tidak cukup hanya dilakukan secara operasional. Pemerintah dinilai perlu menyentuh akar persoalan yang menyebabkan kebakaran dan bencana asap berulang setiap tahun. Salah satu yang disorot adalah ketimpangan penguasaan tanah dan hutan dalam skala besar, termasuk untuk perkebunan sawit dan pertambangan.
3: Kita memberikan satu penjelasan bahwa akar soal yang ada itu adalah ketimpangan penguasaan tanah dan hutan dalam jumlah yang skala besar yang dimiliki oleh perusahaan sawit, perusahaan tambang, dan perizinan kehutanan di daerah. Dari 14,68 juta hektar yang kita miliki di Kalimantan Barat, itu 2,1 juta hektar itu telah ditanami oleh sawit, dan juga 2,9 IUP perkebunan sawit yang telah diterbitkan.
1: Berbagai masukan dalam RDPU ini selanjutnya akan menjadi bahan DPRD Kalbar dalam menyusun rekomendasi dan mendorong langkah konkret pemerintah dalam pengendalian karhutla. Wilhelmus melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya pendengar. Kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah kota Pontianak, Kalimantan Barat tidak hanya mengganggu kesehatan tetapi juga berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Pedagang dan pengemudi ojek online mengaku merasakan dampaknya saat bekerja di tengah kondisi udara yang kurang baik. Berikut kita simak laporannya.
1: Aktivitas masyarakat di sejumlah kawasan kota Pontianak masih berlangsung di tengah kabut asap. Kondisi ini turut dirasakan Fitri, pedagang minuman di Jalan Sepakat 2. Dirinya mengaku jumlah pembeli cenderung berkurang karena masyarakat memilih mengurangi aktivitas di luar rumah. Dirinya menerangkan aktivitas berjualannya mulai dari pukul 9 pagi hingga sekitar pukul 2 dini hari. Dengan harga minuman berkisar 2.000 hingga 6.000 rupiah.

0: memaksakan pengemudi ojek online Ari yang telah menjadi driver ojol sejak tahun 2017.
1: Kendala tetap ada lah, Mbak ya. Yang pertama itu aktivitas kita sangat-sangat terganggu ya. Dengan kabut asap yang lama seperti ini mempengaruhi kesehatan juga, ya kan? Aktivitas kita terbatas, kemudian ya Pak, paling pertama tuh di mata kita perih, ya kan? Nah itu, kemudian nggak tahu lah kalau paru-paru sih kita belum cek lah kesehatannya seperti apa, ya kan? Untuk paru-paru, nah, seperti itu sih kendalanya.
0: Dirinya mengatakan kondisi udara yang buruk mengganggu aktivitas dan mulai berdampak terhadap kesehatan, terutama menyebabkan mata terasa perih. Meski demikian, Ari tetap bekerja karena profesi sebagai driver ojek online merupakan sumber penghasilan utamanya. Untuk menjaga kondisi tubuh, dirinya berupaya memperbanyak konsumsi air putih. Wilhelmus melaporkan.
2: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, ucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Anda masih bersama kami dalam Berita Pagi Pro 1 RRI Pontianak dan kami lanjutkan kembali informasi di pagi hari ini, pendengar. Komando Daerah Militer 12 Tanjung Pura terus memperkuat dukungan TNI dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Kalimantan Barat. Namun demikian, tantangan petugas di lapangan semakin kompleks mulai dari arah angin yang tak menentu hingga semakin pekatnya kabut asap. Berikut laporannya.
6: Pangdam 12 Tanjung Pura Mejen TNI Novi Rubadi Sugito menyebut sudah mengerahkan ribuan personel gabungan yang tergabung dalam Satgas Tanggap Karhutla. Pangdam menjelaskan pemadaman dilakukan melalui kombinasi operasi darat hingga pengoboman air atau waterbombing menggunakan helikopter. Dalam melakukan pemadaman karhutla ini, petugas harus menghadapi tantangan cukup berat akibat kondisi tanah gambut yang luas, suhu udara panas, angin kencang, hingga kabut asap yang pekat. Pangdam mengatakan tren penurunan titik api atau hotspot di Kalimantan Barat saat ini mulai terlihat.
7: Mudah-mudahan segera padam. Jadi faktor alam juga tidak bisa disampingkan. Suhu yang panas, udara yang kering, angin yang bertiup, luasan gambut dan karakter gambut yang memang sulit untuk dipadamkan, namun kita tetap berusaha untuk meminimalisir ataupun mendeterminasi faktor kebakaran tersebut.
6: Selain pemadaman teknis, Kodam 12 Tanjung Pura juga menerjunkan tim penyuluh untuk memberikan edukasi dan imbauan kepada masyarakat serta pihak korporasi agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Dalam penanganan karhutla ini, TNI berkolaborasi erat dengan berbagai pihak, termasuk jajaran Polri, Satgas Udara Lanut, Kodairal 12, BPBD, BMKG, Manggala Agni,

0: hingga Masyarakat Peduli Api atau MPA. Muhammad Rokib dan Gulista Kisra melaporkan.
1: Ratusan pelajar SMP dan MTS sederajat dari 13 sekolah di Kota Pontianak mengikuti Festival Tundang Perdana yang digelar di Man 1 Pontianak. Kegiatan yang berlangsung di Aula Rumah Jabatan Wakil Wali Kota Pontianak Selasa 15 September 2006 lalu. Langsung saja kita simak laporannya.
2: Festival mengusung tema ragam kebudayaan Kalimantan Barat dengan subtema lestarikan kebudayaan, muda berkarya, budaya terjaga. Kegiatan ini menjadi ruang bagi pelajar untuk mengenal, mencintai sekaligus melestarikan pantun dengan gendang atau tundang sebagai salah satu seni sastra desa Melayu yang memadukan syair, pantun, irama, musik, dan seni bertutur. Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengapresiasi festival yang melibatkan para pelajar ini. Menurutnya, tundang perlu terus dijaga dan dilibatkan dalam agenda budaya Kota Pontianak.
3: Mari kita saksikan bersama-sama penampilan dari tim tundang Man 1 Pontianak.
4: Budaya atau budaya khasanah lokal atau daerah.
2: Sementara itu, Kepala Man 1 Pontianak Solihin Hazet menjelaskan, Festival Tundang merupakan bagian dari upaya memperkenalkan dan menghidupkan kembali seni tundang di kalangan generasi muda.
5: Man 1 memiliki 25 expo. Dan memang kita memotivasi semuanya, ya apalagi ini setelah kita sampaikan bahwa prestasi Man 1 lolos untuk perlombaan lokal, sehingga kita perlu untuk menginisiasi untuk mempopulerkan sebagai bagian dari khas budaya lokal Kota Pontianak.
2: Ketua Panitia Festival Tundang Man 1 Pontianak Ferry Wardani menyebut 104 peserta didampingi guru pembimbing dari 13 SMP dan MTS di Kota Pontianak. Ferry menegaskan kegiatan ini menjadi upaya melestarikan budaya lokal khususnya pantun dan gendang agar tetap eksis di tengah perkembangan zaman sekaligus dikenal generasi muda.
6: Untuk tujuannya mengapa kita lakukan atau laksanakan festival tundang ini demi menjaga dan melestarikan budaya kesenian salah satunya tundang pantun dan gendang ini agar tetap ada, agar tetap lestari dan generasi muda tahu bahwa kita punya kesenian yang sungguh luar biasa yaitu tundang.
2: Bagi peserta festival tundang juga menjadi pengalaman baru yang menyenangkan. Nova dan Nadia, peserta dari SMP Negeri 19 Pontianak, mengaku baru pertama kali mengikuti festival tundang Man 1 Pontianak. Keduanya menilai kegiatan ini menarik karena memadukan syair, lagu, dan seni bertutur dengan iringan musik. Tim mereka membawakan tundang dengan tema pelestarian budaya.
7: Tundangnya sih kayak jarang ya ada dengar festival tundang nih ya. Jarang. Ini baru kali ini baru kali Man 1. Ini baru pertama kali.
2: Pertama kali itu ini. Menurut kalian gimana nih festival ini?
7: Seru.
2: Apresiasi juga disampaikan perwakilan Kemenag Kota Pontianak, di mana festival tundang sangat penting untuk menjaga keberlangsungan seni dan budaya lokal, sekaligus memberikan ruang bagi generasi muda untuk mengenal dan mengembangkan warisan budaya daerah. Festival tundang diharapkan tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga menjadi ruang bagi generasi muda untuk terus menghidupkan dan mengembangkan seni budaya lokal. Syarusani melaporkan.
8: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
1: Selanjutnya kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Fitri. Silakan Fitri, laporan Anda.
9: Baik, terima kasih. Selamat pagi rekan Andre di studio dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak, kami laporkan perakiran cuaca untuk hari ini, Rabu 16 September 2026 yang berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk wilayah Kalimantan Barat hari ini masih diperakirakan diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Untuk pagi hingga siang hari, hujan dengan intensitas ringan diperakirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kubu Raya, Mempawah, Landak, Melawi, Sintang, dan Ketapang. Untuk siang hingga sore hari, Hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat. Hujan dengan intensitas sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bengkayang, Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Ketapang, dan Kapuas Hulu. Untuk malam hingga dini hari, hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bengkayang, Sambas, Ketapang, Melawi, dan Kapuas Hulu. Untuk angin secara umum bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam, dengan suhu udara berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius, dan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 98%. Perlu diwaspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat. Kemudian untuk pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir, terdeteksi adanya 2.279 titik panas di wilayah Kalimantan Barat, dan untuk potensi kemudian terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan, wilayah Kalimantan Barat masih berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar dari Pro 1 Pontianak dapat memantau di website kami, kalbar.bmkg.id, atau di sosial media Instagram maupun YouTube BMKG Kalbar, atau dapat langsung berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Fitri, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Andre.
1: Baik, terima kasih Fitri, selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Fitri.

Sekian Warta Berita Pagi produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Andri Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Dan pendengar, baru saja Anda ikuti Warta Berita Daerah Pagi dari Pro 1 RRI Pontianak. Dan pendengar, nanti kami akan hadirkan di ruang dengar Anda kabar dari Kalbar Berjaringan yang akan dihadirkan beragam informasi dari RRI Pontianak, Sintang, Sambas, dan juga Sanggau di jam 6.30 hingga nanti menjelang jam 7 pagi tentunya. Dan pendengar, kita akan segera ikuti kabar dari Kalbar Berjaringan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini kami kembali menyapa Anda, dan kami tentunya akan menghadirkan informasi di pagi hari ini baik dari Pontianak, Sintang, Sambasanggau, dan juga di pagi hari ini kami undang Anda untuk bisa bergabung di line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042, tentunya bersama dengan rekan-rekan dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat yang sudah terhubung di pagi hari ini melalui aplikasi Zoom Meeting yang nantinya akan menyampaikan informasi di ruang dengar Anda terkait dengan kondisi cuaca saat ini, lalu lintas, dan juga informasi sorotan yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda sesaat lagi. Dan langsung saja, Andre Sapa, rekan-rekan yang sudah terhubung bersama melalui aplikasi Zoom Meeting. Selamat pagi, rekan-rekan.
3: Selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi, Andre. Semuanya.
2: Baik. Dan di pagi hari ini, Andre pengen tahu dulu kondisi cuaca di Sintang seperti apa. Selamat pagi, Rico.
3: Selamat pagi, Andre, pendengar dan juga penonton kita. Pagi ini kondisi cuaca, kalau di Sintang rada-rada mendung, mudah-mudahan hujan turun, dan memang itu harapannya, karena sampai saat ini juga masih terus terjadi kebakaran di sejumlah wilayah yang ada di Kabupaten Sintang. Kemudian, kata untuk pantauan lalu lintas, Andre dan juga pendengar, ini terpantau lengang, karena memang aktivitas belajar mengajar sebagian sekolah, terlebih untuk SD sederajat, kelas 1, 2, dan 3 itu dilakukan secara daring. Kemudian 4, 5, dan 6 itu tetap muka namun dengan waktu yang terbatas. Karena regulasinya juga diatur sesuai dengan SK Kepala Dinas Pendidikan. Andre, kembali ke Anda.
2: Baik, terima kasih Rico untuk informasi dari Sintang. Dan kita bergeser ke Sanggau di pagi hari ini bersama dengan Cika. Selamat pagi, Cika.
5: Halo, selamat pagi Andre, teman-teman dan juga pendengar.
2: Baik, kalau di Sanggau bagaimana kondisinya pagi hari ini, Cika?
5: Di Sanggau pagi ini mendung, Andre, karena kemarin juga sempat diguyur hujan ya untuk wilayah kota Sanggau dan sekitarnya. Untuk lalu lintas aman lancar pagi ini karena kesibukan ibu-ibu di rumah belum seperti biasa gitu ya, masuk sekolah, anak-anak masih pada libur. Tapi yang paling sibuk ini di daerah-daerah pasar tradisional, Andre.
2: Baik, terima kasih untuk gambaran dari Sanggau, Cika, dan kita bergeser ke Sambas bersama dengan El. Selamat pagi, El.
6: Selamat pagi Andre, rekan-rekan dan juga pendengar. Untuk kondisi cuaca di Sambas Kota pada pagi hari ini cerah berawan. Kemarin sore sempat diguyur hujan juga dengan intensitas cukup lebat juga dan berlangsung itu sampai malam. Dan memang untuk di Sambas ini sudah beberapa hari ini memang sudah diguyur hujan begitu, Andre. Untuk pantauan arus lalu lintas ini masih terpantau cukup ramai lancar, Andre.
2: Baik, terima kasih Al untuk gambaran dari Sambas. Dan untuk di Pontianak di pagi hari ini langit masih tampak putih ya rekan-rekan semuanya. Dan untuk intensitas hujan juga kemarin sempat terjadi di pukul 16.30 atau di sore hari gitu ya. Dan sampai dengan di malam hari masih juga di beberapa wilayah di kota Pontianak. Dan untuk di wilayah lain seperti Kuburaya belum dapat informasi yang lebih valid kalau Andre pribadi gitu ya. Tapi mungkin di sana juga merasakan hujan juga gitu ya beberapa waktu ini. Dan itu dia, tapi kalau untuk kondisi udara di pagi hari ini masih kurang lebih sama dengan kemarin gitu rekan-rekan. Masih terasa asap, kabut asap ya untuk di pagi hari ini. Tapi tidak separah kemarin gitu ya, kemungkinan untuk di hari ini gitu ya. Dan berharapnya membaik ya untuk kondisi cuaca dan juga udara di wilayah Kalimantan Barat ya rekan-rekan.
3: Amin, amin.
2: Amin, baik. Dan semoga apa yang kita sampaikan bukan menjadi informasi yang bad gitu ya. Ini yang lagi viral di media sosial juga. Karena yang memang kita sampaikan adalah informasi ataupun fakta terkait dengan yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat saat ini ya rekan-rekan ya. Baik, kita coba update untuk informasi terlebih dahulu di pagi hari ini dari Pontianak, di mana pagi hari ini informasi yang kami hadirkan terkait dengan sorotan Pangdam 12 Tanjung Pura Majen TNI Novi Rubadi Sugito yang menyebut bahwa sudah mengerahkan ribuan personil gabungan yang tergabung dalam Satgas Tanggap Karhutla, dan Pangdam juga menjelaskan bahwa pemadaman ini dilakukan melalui kombinasi operasi darat hingga pengeboman air atau waterbombing gitu ya, menggunakan helikopter. Dan dalam melakukan pemadaman karhutla itu, petugas juga harus menghadapi tantangan yang cukup berat akibat dari kondisi tanah gambut yang luas dan suhu udara panas, kemudian angin kencang hingga kabut asap yang masih sangat pekat. Dan Pangdam juga mengatakan bahwa tren penurunan titik api atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat saat ini mulai terlihat. Dan selain pemadaman secara teknis, Kodam 12 Tanjung Pura juga menerjunkan tim penyuluh untuk memberikan edukasi dan himbauan kepada masyarakat serta pihak korporasi agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Jadi dalam penanganan karhutla ini, TNI berkolaborasi dengan berbagai pihak termasuk jajaran Polri, Satgas Udara, kemudian Kodairal 12, BPBD, BMKG, Manggala Agni, hingga Masyarakat Peduli Api atau MPA. Itu dia informasi sorotan dari Pontianak yang mengawali informasi di pagi hari ini, dan kita bergeser terlebih dahulu ke Sambas. Kita akan simak juga informasi terkait dengan karhutla hanguskan area revegetasi Taman Ekowisata Gambut Intuyut di Teluk Keramat Sambas. Seperti apa informasinya, El? Silakan.
6: Baik, dari Kabupaten Sambas ini juga mengenai karhutla yang terjadi. Ini melanda kawasan Taman Ekowisata Gambut Intuyut, atau kalau bahasa Indonesia ini adalah Kantong Semar ya, di Desa Trimandayan, Kecamatan Teluk Keramat. Puluhan hektar area hutan yang dikelola oleh Kelompok Usaha Perhutanan Sosial atau KUPS Intuyut Jaya Lestari ini terbakar. Dan kebakaran tersebut ini turut menghanguskan tanaman revegetasi yang telah dirawat pemuda dan juga masyarakat setempat selama sekitar 3 tahun. Ketua KUPS Intuyut Jaya Lestari Trimandayan, Theo Iswandi, ini mengatakan, untuk kebakaran yang terjadi pada 2026 ini menghanguskan tanaman hasil pemulihan lahan yang sebagian besar memang masih berusia kurang dari 3 tahun. Dan kawasan tersebut ini merupakan salah satu sisa tutupan vegetasi setelah kebakaran besar yang terjadi itu pada 2015 hingga 2019 yang lalu. Dan sejak saat itu memang masyarakat sudah bersama sejumlah lembaga ya, lembaga lingkungan ini berupaya untuk menjaga kawasan gambut melalui berbagai kegiatan pemulihan dan perlindungan ekosistem. Untuk upaya pemulihan ini dilakukan sejak 2023 melalui penanaman kembali lahan kritis sekitar 15 hektar dengan menggunakan jenis pohon lokal dan juga endemik penanaman pengayaan serta paludikultur. Kemudian selain revegetasi, ini juga dilakukan pembasahan kembali lahan gambut melalui pembangunan sekat kanal semi permanen untuk menjaga kelembaban dan juga kestabilan muka air tanah. Namun kebakaran pada 2026 ini menyebabkan sebagian besar tanaman yang telah dikembangkan ini kembali mengalami kerusakan. Lebih lanjut, Tio juga menyatakan masyarakat tetap berkomitmen untuk memulihkan kembali tutupan lahan gambut di Desa Trimandayan, dan dia juga berharap tentunya kepada pemerintah untuk memberikan perhatian dan juga penanganan karhutla yang lebih serius dan juga sistematis khususnya di kawasan gambut, termasuk melalui lembaga yang memiliki fokus terhadap perlindungan dan pemulihan ekosistem gambut. Karena menurutnya menjaga gambut ini juga penting untuk mempertahankan fungsi ekologis dan juga keseimbangan lingkungan, sehingga pencegahan kebakaran perlu menjadi tanggung jawab bersama. Itu dia informasi pertama dari Kabupaten Sambas, kembali ke Andre.
2: Baik, terima kasih Al untuk informasi dari Sambas, dan kita bergeser ke Sanggau. Kita akan simak juga informasi terkait dengan operasi waterbombing di Tain Hilir terkendala jarak pandang. Seperti apa informasinya, Cika? Silakan.
5: Ya, betul sekali Andre, di mana operasi waterbombing ini dalam penanganan kebakaran hutan dan juga lahan di Kecamatan Tain Hilir, Kabupaten Sanggau, terkendala jarak pandang yang masih terbatas. Kepala Pelaksana BPBD Sanggau, Didi Triadi, juga mengatakan kondisi jarak pandang saat ini belum memenuhi batas aman untuk operasi waterbombing. Dijelaskannya, persyaratan jarak pandang untuk operasi waterbombing ini lebih tinggi dibandingkan penerbangan biasa. Hal tersebut juga berkaitan dengan kondisi medan dan juga keselamatan helikopter saat melakukan pemadaman dari udara. Selain faktor keselamatan, dikatakannya jarak pandang yang lebih luas diperlukan untuk memastikan waterbombing ini dapat dilakukan secara efektif. Karena menurutnya, pilot harus dapat melihat lokasi pengambilan air dan juga titik pemadaman agar air yang dijatuhkan tepat mengenai lokasi kebakaran. Nah, Didit juga menambahkan kondisi kabut saat ini membuat jarak pandang belum memenuhi persyaratan tertentu dan disampaikan pada pagi hari jarak pandang bahkan kurang dari 300 meter sedangkan menjelang siang tidak lebih dari 1 kilometer. Meski demikian juga Satgas Penanganan Karhutla Sanggau terus berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Kalimantan Barat terkait juga dengan kemungkinan pelaksanaan waterbombing ini. Ia mengatakan operasi akan segera diinformasikan apabila Satgas Operasi Darat melaporkan kondisi jarak pandang telah memungkinkan untuk dilakukan pemadaman dari udara. Andre.
2: Baik, terima kasih Cika untuk informasi dari Sanggau dan kita bergeser ke Sintang. Kita juga akan simak informasi terkait dengan tegas tolak pencabutan Perda Peladang. Wakil Ketua DPRD Sintang beberkan 4 syarat. Seperti apa informasinya Riko, silakan.
3: Baik, terima kasih Andre dan juga pendengar kita di mana Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Sintang ini, Yohanes Rumpak, secara tegas meminta kepada pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi Kalimantan Barat ini untuk tidak mencabut peraturan daerah atau perda yang mengatur tentang tata cara membuka lahan berbasis kearifan lokal. Menurut Yohanes Rumpak, memang perda tersebut ini krusial karena menjadi wujud nyata kepastian hukum bagi para peladang tradisional yang ada di Kabupaten Sintang. Dan dirinya juga mengungkapkan bahwa memang fraksi-fraksi PDI Perjuangan, fraksi-fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sintang itu beserta dengan pimpinan dan tokoh terkait, termasuk juga dorongan keras dari Ketua Komisi 5 DPR RI yaitu Lasarus yang telah menyepakati yaitu untuk menolak terhadap wacana pencabutan aturan tersebut. Dirinya menyatakan bahwa yaitu memaparkan bahwa esensi dari perda ini memang terletak pada kata kearifan lokal yang telah mengatur batasan tegas mengenai tata cara membakar ladang, di mana kearifan lokal ini memang tidak melegalkan pembakaran lahan secara serampangan, melainkan dirinya menyatakan bahwa menetapkan 4 syarat yang tentunya wajib dipatuhi oleh para peladang sejati. Misalkan aturan tersebut yaitu batasannya membuka lahan untuk dibakar tidak melebihi ketentuan seluas 2 hektar. Lalu yang kedua dinyatakan juga bahwa membatasi api atau yang kita kenal dengan sekat. Jadi sebelum adanya pembakaran maka dilakukan sekat pembersihan di sekitar ladang. Batas api menyala tidak bisa melebihi dari tempat yang sudah ditentukan. Lalu yang berikutnya poin penting adalah ketika di pihak tertentu melakukan pembakaran maka akan memberitahu perangkat desa masyarakat setempat untuk membantu secara gotong royong ikut membakar lahan supaya ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka kebakaran bisa diatasi secara bersama dan saat itu juga. Nah, ini yang menurut dirinya poin penting, tidak bisa dilakukan serta-merta pencabutan izin berladang dan tentu juga harus memiliki solusi dan dampak kedepannya seperti apa. Andre, kembali ke Anda.
2: Baik, terima kasih Riko untuk informasi dari Sintang dan nanti kita akan sambung kembali untuk informasi di pagi hari ini dan pastikan tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Anda masih bersama kami di Kabar Dari Kalbar dan kami lanjutkan kembali informasi di pagi hari ini pendengar. Dan kali ini kami juga hadirkan informasi sorotan terkait dengan rapat dengar pendapat umum yang digelar di mana di sini dipimpin dan melalui hal ini gitu ya, diharapkan nantinya bisa menghimpun masukan publik terkait dengan penanganan karhutlah dan kabut asap yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Dan Wakil Ketua DPRD Kalimantan Barat, Prabasa Anantatur, mengatakan bahwa berbagai masukan dari RDPU itu sendiri akan dibawa ke pembahasan masing-masing komisi, yang selanjutnya DPRD nantinya akan meminta penjelasan pemerintah terkait dengan langkah yang akan dilakukan, baik untuk penanganan saat ini maupun nanti ke depannya. Sementara itu, Koordinator Lingkar Borneo, Ahmad Syukri, yang menilai bahwa penanganan karhutlah tidak cukup hanya dilakukan secara operasional, di mana pemerintah dinilai perlu menyentuh akar persoalan yang menyebabkan kebakaran dan bencana asap yang berulang setiap tahun. Salah satu yang disorot adalah ketimpangan penguasaan tanah dan hutan dalam skala besar, dan ini termasuk untuk perkebunan sawit dan pertambangan. Jadi berbagai masukan dalam RDPU itu selanjutnya akan menjadi bahan DPRD di Kalimantan Barat ini dalam menyusun rekomendasi dan mendorong langkah konkret pemerintah dalam pengendalian karhutlah. Nah, itu dia informasi sorotan yang berikutnya dari Pontianak di pagi hari ini. Dan kita bergeser lagi ke informasi lainnya. Kita berangkat ke Sambas. Kali ini terkait dengan Politeknik Negeri Sambas, sahabat, 3 juara pertama di KMIPN 8 ya 2026. Seperti apa informasinya, El? Silahkan.
1: Baik, informasi kedua dari Kabupaten Sambas, ini mahasiswa Politeknik Negeri Sambas kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional melalui kompetisi Mahasiswa Informatika Politeknik Nasional atau KMIPN ke-8 tahun 2026. Dalam kompetisi tersebut, mahasiswa berhasil meraih 3 gelar juara pertama pada bidang animasi dan cipta inovasi TIK setelah bersaing hingga babak final yang diikuti 20 tim terbaik pada masing-masing bidang. Untuk 3 prestasi tersebut ini diraih oleh tim OWL yang beranggotakan Darwin, Nur Hapidin dan juga Rudianto dari program studi Sarjana Terapan Teknik Multimedia sebagai juara 1 utama bidang animasi. Tim SA2 yang terdiri dari Rehulina Khorimah dan juga Khalisa Umairah ini meraih juara 1 kategori sinema bidang animasi. Sementara tim Tets Crusher yang diperkuat Rizky, Dea Nasaria dan juga Hanan Al-Ghazali dari program studi Diploma 3 Manajemen Informatika ini meraih juara 1 kategori tingkat fungsional bidang cipta inovasi TIK. Direktur Politeknik Negeri Sambas, Yuliansah, mengatakan untuk capaian tersebut ini menunjukkan kemampuan mahasiswa dari kawasan perbatasan untuk bersaing di tingkat nasional. Ketua Jurusan Manajemen Informatika, Pani Wijaya, ini juga menyatakan untuk keberhasilan tersebut ini merupakan hasil pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan melalui kolaborasi mahasiswa dan juga dosen. Dan dia juga menilai untuk kompetisi ini juga menjadi ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan membangun kerjasama tim, menyelesaikan masalah, serta juga menghasilkan karya yang dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, Koordinator Program Studi Sarjana Terapan Teknik Multimedia, Naupal Aulia Permeza, ini juga menyatakan untuk keberhasilan dari tim OWL dan juga tim SA2 ini merupakan hasil dari proses kreatif dan juga pendampingan yang dilakukan secara intensif. Di bidang cipta inovasi TIK, Koordinator Program Studi Diploma 3 Manajemen Informatika, Patus Sahib ini juga menyatakan untuk prestasi tim Tech Crusader ini menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengidentifikasi persoalan dan juga mengembangkan solusi berbasis teknologi. Untuk capaian tersebut ini juga sekaligus menjadi motivasi bagi mahasiswa Politeknik Negeri Sambas untuk terus mengembangkan kompetensi, kemudian juga kreativitas dan juga inovasi di bidang teknologi. Andre.
0: Baik, terima kasih El untuk informasi dari Sambas, dan kita bergeser lagi kita ke Sanggau. Kita akan simak informasi terkait dengan Bupati Ontot sampaikan pendapatan daerah Sanggau ini bertambah sebesar 3,088 miliar. Seperti apa informasinya? Cika, silakan.
2: Baik Andre dan juga pendengar, di mana Bupati Sanggau Yohanes Ontot mengungkapkan pendapatan Kabupaten Sanggau pada APBD perubahan 2026 bertambah 3,088 miliar rupiah. Penambahan ini setara juga dengan 0,19% dari target APBD murni tahun berjalan sebesar 1,597 triliun rupiah. Hal itu disampaikan Yohanes Ontot dalam sambutannya saat rapat paripurna bersama DPRD Sanggau dalam rangka penjelasan Bupati Sanggau atas Raperda APBD perubahan tahun anggaran 2026 di gedung DPRD Kabupaten Sanggau, Senin 14 September 2026. Nah, rapat tersebut juga dihadiri Wakil Bupati Susana Herpena dan juga sejumlah unsur pimpinan DPRD Sanggau. Ia mengatakan rincian penambahan anggaran pada APBD perubahan yakni pendapatan asli daerah atau PAD yang ditargetkan sebesar 304,715 miliar rupiah bertambah sebesar 82,451 miliar rupiah. Dikatakan dalam target APBD murni tahun anggaran 2026 ini pada APBD Kabupaten Sanggau sebesar 222,264 miliar rupiah atau naik 37,10%. Selanjutnya, pendapatan transfer yang terdiri dari transfer pemerintah pusat dan juga transfer antar daerah ditargetkan 1,295 triliun rupiah atau berkurang 79,362 miliar rupiah atau turun 5,77% dari target pada APBD murni yang dianggarkan sebesar 1,374 triliun rupiah. Pendapatan tersebut rinciannya antara lain dengan pendapatan transfer pemerintah pusat yang juga bersumber dari dana bagi hasil pajak atau bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana insentif fiskal dan juga dana desa ditargetkan 1,218 triliun rupiah, berkurang 88,271 miliar rupiah atau turun 6,76%. Kemudian pendapatan transfer antar daerah yang bersumber dari dana bagi hasil pajak dari pemerintah provinsi ditargetkan 76,978 miliar rupiah. Target ini berkurang 8,909 miliar rupiah atau sekitar 13,09%. Andre.
0: Baik, terima kasih Cika untuk informasi dari Sanggau. Dan kita bergeser ke Sintang. Kita akan simak informasi terkait dengan stok kurang, harga sayur di pasar Sintang mahal. Seperti apa informasinya, Riko? Silakan.
3: Baik, terima kasih kembali Andre. Memang benar ya, melejitnya harga sayur ini tentu membuat ibu-ibu rumah tangga harus betul-betul pandai untuk menyisihkan keuangan agar bisa tetap memasak sayur setiap harinya. Nah, pasalnya di mana pasokan sayur mayur ini di pasar tradisional kota Sintang ini kurang banyak ya, sehingga membuat harga ini melambung tinggi alias melejit, di mana kenaikan harga ini mencapai 2 kali lipat. Nah, ini tentunya yang dirasakan oleh masyarakat Sintang saat ini. Salah satu seorang pedagang, itu pedagang sayur di Pasar Rakyat Sungai Ana, Ibu Anasia. Beliau mengatakan bahwa mahalnya harga sayur mayur ini disebabkan kurangnya supply, yaitu dari pasar tumpah yang merupakan terbesar di Sintang, itu Pasar Masuka, yang memang biasanya menjadi pusat belanja para pedagang sayur di tingkat pengecer maupun juga yang pedagang keliling. Nah, di mana diantaranya yang mengalami kenaikan harga sangat terasa adalah timun ya. Timun kalau pekan lalu itu mencapai angka Rp38.000 per kilogram, yang sebelumnya ini harganya murah paling Rp15.000 per kilogram, namun per hari kemarin turun sedikit ke Rp28.000. Dan kemudian kacang panjang yang biasanya dijual dengan harga Rp15.000 ini melejit naik ke angka Rp38.000, Andre dan juga pendengar. Seperti halnya juga kol dari Rp10.000 ke Rp15.000. Dan yang paling terasa adalah bumbu ya, cabai, di mana harga cabai ini di pasaran tembus di angka Rp190.000 per kilogram. Jadi ini sangat mahal dibandingkan harga-harga daging. Sementara daging ayam sendiri kisaran Rp34.000 sampai dengan Rp38.000 per kilogram. Dan semoga permasalahan ini segera teratasi, mengingat juga yang menjadi persoalan adalah musim kemarau berkepanjangan, sehingga tanaman sayur mayur ini susah untuk hidup ya, untuk tumbuh, menyuplai ke berbagai daerah yang ada di Kabupaten Sintang, termasuk di kota Sintang sendiri. Kita berharap hujan segera turun, tanah kembali gembur, subur, dan tanaman sayur mayur bagi para petani sayur tentunya bisa menyuplai dan mendapatkan hasil yang maksimal untuk memenuhi kebutuhan diri dan juga keluarga. Andre.
0: Baik, terima kasih Riko untuk informasi dari Sintang. Dan ya, kita berharap ini semoga semuanya kembali pulih kembali gitu ya, rekan-rekan, dan kita bisa kembali lagi dengan keadaan yang seperti semula gitu ya. Dan kalau di era sekarang ini informasi yang padahal itu benar disampaikan juga kadang menjadi ini ya, jadi informasi yang kurang baik bagi orang lain juga gitu ya. Ini yang jadi viral di media sosial yang terjadi saat ini di Kalimantan Barat atau di daerah lainnya, yang padahal memang itu seharusnya diinformasikan tapi justru mendapat tanggapan yang kurang baik gitu ya. Ya kita berharap ini semoga kita bisa menginformasikan nantinya ke depan informasi yang baik gitu ya, dalam artian cuaca bagus gitu ya kan, sayur mayurnya juga tidak mahal gitu ya, jadi semuanya dapat positive vibes ya. Oke, baik. Oke, ini bukan, ini no offense ya ke siapapun ya.
3: Oke, tapi kan peribahasa mengatakan lebih baik menyakitkan tapi itu jujur ya.
0: Benar, betul.
3: Nah, daripada kita menyampaikan hal-hal yang bagus tapi kenyataannya menyedihkan.
0: Begitu. Betul. Oke deh, baik. Nah yang pastinya semoga ke depan Pontianak dan juga daerah-daerah lainnya gitu ya di Kalimantan Barat ini kembali bisa melihat langit biru ya di tanah Kalimantan Barat.
4: Amin.
0: Udah lama ya, rindu banget ya nggak ngeliat langit biru ya. Nah, jadi aduh. Ya udah, sekali lagi terima kasih semua
3: ya, Roy Andre. Hah? Jangan hanya warna baju aja yang kita lihat. Betul. Biru ya.
0: Oke deh, ya masih sekali lagi terima kasih semuanya rekan-rekan. Terima kasih Rico, terima kasih Cika, terima kasih juga
4: Andre.
1: Terima kasih kembali Andre.
0: Baik, itu dia pendengar ya, informasi yang kami hadirkan di pagi hari ini dalam sesi kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat. Dan untuk Anda yang terlewat mendengarkan informasinya bisa lihat tayang ulangnya di kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, pendengar.

0: Dan mendengar menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda Warta Berita Sentral dari Pro3 RRI Jakarta. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.
1: Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Maaf, ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
3: Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
1: KPK resmi menahan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam penggunaan HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 16 September 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan hak guna bangunan atau HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. 4 orang tersangka merupakan diduga orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
2: Ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 8 tersangka terkait dugaan suap dan gratifikasi, khususnya dalam pengurusan hak guna bangunan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti dan kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.